0: di ofurisirgo aba wudin rihabu aba meti naniyago hon ni narin hau furime gwarga kata ileha dhubi lu aba hada gena mulenu ka la luna bumbay nu ginyen hadugay naniyaga meti hon ha luegen bayan nubona dise huma nwey ugi ele lumbay ha sufrirun lun sunda heba lidon watu ga meti le menyegu chatibay le aranserubay luba mafi haulanigo ladiga dale nalama chubay michutun egini no nale na magra go nubay michutun dunano ebu gati na kechi ludu gati michigun tun munano megeti na dawgo michutun no sangiti na dawa au midiutun arihana aba me harinya go uribati hagiyan no wabure me ida bugagia wariha bulaw ilaw mo o magra bu kechi ludu gati o madoira gunga o low sandi o furisirugun lumidira go wamani bu naniaga me hon ni nare hau Lago furumi warig na kate le madugun hube hongurigia, kala luna bube, madugun humuti ginye no, aba meti houdi ha mafio gati lu ha sufiru nye lu sunda, ha meti rishawa bany legibuge bungio, aba me houdi sielu lu ha gundaru nye lu sunda.
1: San Mateo, capítulo 27.
2: Dalaruga dube. Aba hadam ridago sun habuti gu fadirgu hama wugriye wairigu te lida hafiye hurio arihe kabala hadiga lu hafaru ni Jesuso. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato le gumadimat. Dan larihi bay Judas le aluguru bali Jesuso, luago siede hamali la Jesuso lu longwe, aba la sakriha. Aba lagu yagaduni darandi mruso pulata ligie hon habuti gu fadiri gu luma hon wugiri ya wairi gutia. Aba larinya gu hon.
3: Afigo uhadini. Lau nedere gino aba wugiri madunu tilu lowe.
2: Aba harinya gu lo.
4: Kami yagele wama. Bugie lubarihi lau lira.
2: Aba lachagaru ni huda sainsu ligie tempul rugun. Aba lidi atigire gu alungu. Aba habudu ni habuti gu fadiri gu sensu ligia, aba harinya gu.
4: Fianti vichu gu ni sensu le ti don gafu, to lage ili sensu na bungi. Le diga le begi oweni.
2: Aba hawara du, lu lagaye hon lu fula so aba wugiri le adigibe kate lau ti muwa lau sensu ligia, lu habu na hon terencha nye. Ligia lu fula so hita lubay liri fulaso ligia, chile lumo dan le. Itere liya lagunfuliru lemhe laburiga bay profeta Jeremias.
5: Baruga go ti darandi mruso pulata ligia, ebegi le hichi kwe Israeli na lagu bugiri ligia, aba hagayi hani lufula su aba bugiri le adagu bikati lau timua lau, inariye kuni nabuhe menu.
2: Baruga ti Jesusu ligibu giongo madimati, le aliga da gubali, larinya gahon,
6: bugunya saharu etabai horiyo.
2: Aba larinya go Jesusu lon,
0: Buguya guanarigu arinya gubali.
2: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama wugiri ya wairi gu te liduru, mauna butiha Jesusu ni kata. Aba ti larinya gu Pilato lon.
6: Magabu bumuti sale harinya gu bebuagu.
2: Mauna buti Jesusu ni kata. Aba ti taweri du lanige gumadimati. Kagaburi lumuti mehe gumadimati ligira gudu aba dangriti hongrigia lida fedu. Frume guariga adangriti le hamure haluma. Nyenyen ti aba adangriti disa ti leiba haliri giri ti barawas. Danti le damuri yuhanya lubay sungrigia. Aba laliga dunia, Pilato, larinya gahon.
6: Kahabusa rube nigra gudunhin. Barawasi o di Jesusu leumbe larinya magua Kristo.
2: Liri du bali gia Jesusu ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegerei. Sun yun la Pilato luago lala le lani na guseruni, aba tauna ha lumari ya rinya galun.
7: Madiga ba ni kata lau grigia uwara guati le. Ladiga gavena du tinabuga, aba uwene du uribati arie bubuga, ladiga grigia le.
2: Aba hadaru ni habuti gu fadiru gu hama ugrigia wairigu te hadu grigia lu hamuri ha lu lafri du barawasi. Lu lafaru Jesusu, aba ya ladimuri hagumadi mati hon sungrige hagia, aba larinya gu hon.
6: Kahata ge biangwe hakusar gulo nigira gudu hon?
2: Aba harinya gu.
8: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
2: Aba larinya gu Pilato hon.
6: Kapati na duga lau Jesus leu be lari wa go Kristo.
2: Aba hona go sungu be, aba harinya go.
8: Dago be lu agu guru.
7: Aha, dago be. Dago be lu agu. Dago be.
2: Aba lari go Pilato ho.
6: Kati uri pati na duga be.
2: Aba ti ma hagu ara go, harinya ga.
8: Dago be lu agu guru.
7: Aha, dago be la. Dago be lu agu guru.
2: Dale larihi bali Pilato luago sian lan la dege ni kata luedi ya chagago aba lamure haduna aba la chibu ni luhobu agibu ge grigia aria vena
6: mama ulube narihi lau lowe ungiri maduro tle huku ya lu harihi lau
2: aba haria gusu grigia
8: wagi hama warahi wanegu bafrumi erugwari guduru wa wugu luago longwe
2: aba ligira guduni Pilato barawasi Aba luna ha abeche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua. Lari gye, aba hanigini lisudara agu gumadi mati Jesusu tido luba Pilato. Aba hondera guagadini ya sunsudar gu gayegu lo. Aba hadari aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi loti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahudro go ligibuge, aba hehera halau, aba haria golu.
3: Kabaga ila harua ite huri.
2: Aba gie hasu ere goni, anige he maburi ligia, hicha go ilabulu. Lari gie hehera halau itara, aba haraga chunu degu funatu luwe, aba hadere nu ladere guluago, aba hanige ni lu ladara waguni wa luago gurua. Dale afuri deina haya lube, Aba hadura guluma aba ugiri sirena na giri tisimo. Aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesusu. Itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichika giwei, migi siyo, lo kate gifiti lu Jesusu lulato. Houchori gulumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu luagu guruwa. Aba hahuweru sudara ubunuruni luhafale inhanu la dere guhadago. Itara liye lagunfili rulemehe laburi habayi profeta.
9: Akure datinya ubunuruni luhaniye kaba la hadagi erede rakau na dere.
2: Aba hanyuru nyei luhoni giruni. Aba hichugu aba aburi honi loge lichigune nyei lubayi lariyega kala liduru bayi. Itara liya aburi honi ligia.
6: Jesus le haruwa ite huriyu.
2: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri banya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
3: Bugie le ganyara bibagu lumu tempulu, aba ya barara magudumu li dauruwa weyu, salba go babungwa, ahen li rilbu baibungiyu, lariba luwege guruwa.
2: Itera liye gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufuga tele lurudu Moisesu, fariseo gu hama uugiria weiri gu telao, aba ha haria gu hama gua.
10: Salva tiyamu, ahen lungua, siyati la salva ragu. Ahen ligia lubei harue tebe israelina, rarila loegie gurua, afinye mamamu ga luagu, rula lafinye luagu bungi, salva leiti bungi gueto, ahen inao ni lubei luagu hisi elalu, kei ania galali lubei won, luagu lira la bungi.
2: Anaba hamuti gie hiwari tia haa daguwa baya luwagu guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma gia amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguwara gu Jesusu here, lariaga.
0: Eli, Eli, lama sabatani.
2: Mini la lira nubungyute, nubungyute kasa wago bigirena. Yenye nuhadagi hanyubi bai agambuti, aba hariyago.
10: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
2: Aba lidi aba hadagi eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidure guduni, tau diwen garihitu, aba lichugu ni luagu aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariyago hahibiri.
8: Ingira bai wariha le hanyumbi Elias salbare
7: wariha hanyuwe
2: aba ya ladugu Jesusu aba aguara guni hereti aba tilonwe lida ora ligia Aba teheri de gun tibelo templo lida bien muruso inugian lo unabo. Aba la dagaro aba haraba ganale aba la bouha dubu. Aba lahune chagun umuha. Agu yaguati estaragu hadagia finete luago bungi hameha hilagua yabaya. Aba hafuri duga lida ge hamuha lari ge lasaru jesusu lida ge oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe. Lenyen lubai harihaya sarago grigia. Leti habuti sudarago, hama sudarago, ha onigrubali jesusu. Da hasandiru bali harabaganani luma dan haribali libri burikate le asusere dubai. Aba hanufu de dago sarago, aba harinago.
4: Inarini. Lire ubongi ugirile.
2: Yenye no sarago uriya ariye guadise gya. Ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya. Idara guhamwe. Yenye Maria Magdalena hada. Maria to lugu chu Jacobo. Luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye deina lube. Aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose. Ida gieti fulasu le giribe armetia. Hada agieti gine ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumo Pilato. Aba lamuri hani lugubu Jesusu luma. Aba tilariangu Pilato lo lichuguni walu. Aba lanuguni Jose. Aba loburaguni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubaru waluago dubu. Larige ladauru ni umuha lo aba dubu weri tiluago lubenari. Aba lidi. Yenyon ti Maria Magdalena, tumato aba Maria, nyun ligibuge umuha. Laruga, lari yeranse hani loba lueiru emera agoni, aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumo Pilato, aba harinye gu lumo.
4: Wabuti, aritogo omuti luagu arinye galameha yeti ligira, dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wave yulidage oveni. Ouna hagubo iba achorure umuha. Dari meluru waveyu, miyabi hamamo lani disipulugu aryebu, iweru heilugubu, aba meharinye guhon grigia, lwagu sara lila, wedi timahali meti, lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
2: Aba larengo Pilato hon.
6: Baruhu mafiu sudara, heba choru humayu muahu le lubui duaga ihuarats.
2: Aba tihaudi, aba hachoruru ni dubu le lwagu bai umuahu. Aba higiruni sudarago lun honigiruni.
1: San Mateo, capítulo 28.
2: Dale las gribe, lueyu remeragoni, ani arugo de inelia weyu de maso. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba harabaganali hereti ore ligia, lo lareiru aba lani wabure me angelis yelugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe ladaurua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga, tiabi ladaragu, ma lanari matiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude, aba herederu kama hilaguanyi. Aba tilariangu angeli ligia hon uriya hagia.
9: Anufude da buma. Se você tem um lugar para a arena que se sulegue, agarra o grupo e logo dura. O outro dia, será a liqueira linha do meu. E dou o marido em braço leguinho no bailite do meu. Aba me rita em força. Aba me maria do meu lá no discípulo. Logo será a lila. Logo a nígira da rubapa da lileu. Nhei o atarife. Aninhava do gado leguinho no bailite do meu.
2: Aba rode o urinha hagia. Ofu dagwena, lau anufu de luma sarago ugundani. Aba haudi eipa gwena ariyagayin haud disipulu. Sunti anyaha laan luago uma, lige larufu dagu Jesusu lungu hon. Aba labusuru hon, aba tihayara fadulu. Aba hahudrogu lun, aba hauguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
0: Manufu de dahuma, heba avisara nyanani gulun haudi gali leon, lagu nyimba laan harihana.
2: Dale haudi ya lubai uriya, ligia haudi hada ya sudara ha onigiru balia, aba haudi uburugu, aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadirugu, aba haudi abutigu ha adimureha hama wugiri ya wairigu telida hafinya hurio lu rebeluru hamu lido aba uarani, aba hichugu sarago sensu hon sudara, aba harinagu hon.
11: Harinaga me logo dan la leunha la arumugariabu, aba la hayabilani Jesus discípulo, aba hibero hanilugu. Ahi la subudira gumadi matikatele, wadimure habaluma luago hufule si luma dugula nikata hau.
2: Aba ti heresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ele wago bailarinha wagua hon. Italia harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba luboiti houdi unsu disipulu go, Galileon luagu wubu le mehe wagu belarinya ga Jesusu hon lu houdi. Danti le harii bali Jesusu, aba hahudro gulun. Lousun anyahe ilan hadagyan, logwa ti hafinya luagu ligye lan. Aba leabi Jesusu hawagu, aba larinya go hon.
0: Rulali sun upafu no siye lulumo bowo. Eba lupa iti habuguri gurige halilu na sunfu lasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushile, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya me hon, luka kamba di hama lu sunle uwawo bainariya ga hon. Subudi humei, luaguanahin la huma sagu weyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
12: Ugano buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu aba.
6: Aniha ugano buiti luagu ti Jesu Kristu. Lelira buingiu, buri wanyulinya ti dan liliribu profeta Isaías.
9: Nona hanyin nona gile bubaragi. Lularan segani uma luga biago. Agambu oti aba umala lilinda flasu mageta bati larinya da. Aranse uma uma luba baburebe. Daraku ma uma suruti luba.
6: Ani itara linya liambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahon grigia. Lung hasakri han, luferudin walan hafigon. Badise iwa hagiame. Aba tiha hayabu in lida age sun judea luma sun Jerusalem. Agambwe la purichi han. Anti hale hagufe seruni hafigon. Aba hen la badi seru niña Juan lidan duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameyu la daira gua Juan, lauti gueru la girga liranago. Chagagaru legi banya luma siru dule arabo. La niña gaha hong grigia lidan la purichi.
13: Anite bai aba le gabafati mati nui, darilu madina na ni lung nele mochu afaraga de tagirga le giri. Aku lau duna nabad serang, ahin lagi ya labad serbadun lau sefrisandu.
6: Lidon bugati dan lagi ya, aban lidi Yesusu nasaretigiye, fula sulle lidan bilimuha Galilea, aban labad seruni wan lidan duna legiri bui hordan, dan le lafri dun bui Yesusu duna ruguginye, aban ladara gun cielo, aban larihi. Lareirun sifirisandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba lagambu nwa larinyegun aba umalali siyelugi.
14: Uge nero le yesye bini, le aube ome bulanugunda.
6: Lari gie, aba lanuguni sifirisandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bina mwini veju nyei hagana gwa anima luguganyuti. Aba ti loucha guni mafu ya nyei. Lari gine, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gine ladarunu wa huan, aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu. Aba lariyangu.
0: Siluha lidan, jarafa li larui habungiu. Asakri ka huma, afinye huma luago uganu lelani na asalbaruni.
6: Logo abanweju, eibuga inalinya Jesusu laru laru duna legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi le lamule. Eseni hani luboibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aba larinyagu hon.
0: Igogu, falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
6: Aba higirunu haseni furese furese. Aba houdi luma. Aba ti leibugun Jesusu murusun ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. luma Juan le la mule. Tida nyanu aba ugunen aramata hong haseni. Aba laguaru hong, aba higiruni. Haguchi tida ugunen hama ha idere gubalinya. Aba houdin luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus utidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tu hanigi grigia lausun le larinyengubwe Jesusu. Hon ladiga larufu daha hon la ubafu. Mama kai arufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya lao aba sifiri uribati. Aba laguaragun larinyang.
15: Kome sabe mestera wamo? Jesusu Nazaretu. Biabia San Luba Gri Chaguniva. Subudi Numuti Katabula. Luago Buguya la Lira Pungu le Sandubai.
6: Aba la denga Jesus Lum. Sifiri Uriba Tiligia Larinya Galum.
16: Maniba. Furiba Lida Gia Gurigia le.
6: Aba Loe Haguduni Sifiri Uriba Ligia Grigia Ligia. Aba Lafri du Lida Gia Waguina. Sunhani Bonya Aba Tawari du Hanigi. Aba halug dagun hamago.
10: Kata isale? Kata isai seri arufu da hanile? Grigia le, gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guguribatinya aninya gamba hamuti.
6: Aba lagambo honi wa logo Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya. Aba lidin Jesus Santiago luma Juan, Habian Simon luma Andres. Ron tiante lime di Simon tabiru hany. Aba harinya gun lun Jesus logo sandinyon la. Aba tilidin tuagun. Aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun. Lida mime oura ligia aba tareidagun. Aba tasarun. Aba tatenirun hon. Danle laludun veju gunyeli aba hanuguni wasun sanditia. Ama sunha gawago banya sifiri uribatinya lum Jesus. Aba hondarago sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesusu sarago sanditinya halautinya amunye guenarigu luoyari sandi. Saga ligia sarago sifiri gu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimureha sifiri guagia. Ladiga Subudi hamani kate nyi la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu di loi uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unye. Aba lidin Simon hama libirigu alwe. Dan le hadari rubali aba harinyegu lun.
16: Anyahin tesaragu girigi alwa hagu.
6: Aba larinya gun hon.
0: Kemo lidon buri fulaso le jarafo bay. Apurichi hanamu gaginye nye. Ladega lun lira niyabi ubowe gun.
6: Itara linya lubo iti. Ayibu galumuti Jesus sungari lelea. Apurichi hena. Lida buri haligili sinhuriyu. Lida sun fulaso. Asaga hena ligia sifiri guribati ya hawai grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura. Aba lahu duragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyag.
10: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
6: Aba lagude medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba larinyagun.
0: Busentina, arida guaba.
6: Kei larinyagu itara, aba larida gusanditi ligi. Aba ati launahani Jesusu nyingye, Lari ginye guwa arinye gaina lun.
0: Mabahu da guwa baiti ya ni kaun. Nyuduri gu baruhu da guwa bongwa lun hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luagu baruma dun kaisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi ni gurigi ya luagu arita guati bula.
6: Aba arigu lidi. Aba labahu da guni sun le asusere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebu bay lasinyerun lan lerederun Jesusu furango lida ni aban flasu. Aba lerederun le nyin
17: lumuti uwa hama grigi. Lau sun lira, nyumbu imeme tinya lidange sun flasu arihe.
1: San Marcos, capítulo 2.
17: Atiribe yulari gie, aba ya lagiribu don Jesusu uburugun kafar naumu, aba hagambu grigi luagu giribu halilan. Aba hondarago saragu grigia, darilun mabaranya lani benab. Aba lapuri chihani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba te hayabu ingadiru wugurinya, baruna hagia aba wuguri le deregu dali lugubu, kaiti sinye lubei hachiluru lenyi lubei Jesusu, ladiga hibe grigie, aba hagidaru murusun loegen tablugumuna, louginye lenyi lubei Jesusu. Aba hareira guduni sanditi nyinginye tidan lubarari. Dan le larinhi bali Jesusu hafinye, aba larinha gunlun le sandibwe.
16: Ninao, ferud nawali bifigon.
17: Nyenye nu hada agen arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyumba nya nyen aba hasaminaru.
2: Kasa wagu la dimure heitera? La nabo guenga le bungio, la diga uoti ni aba gayara ti ferudu na la figo loidige bungio.
17: Subudi lumuti Jesusu le hasami narubai aba larinya gunhon.
16: Kasa wagu hasami nareitara, kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sanditi le. Ferudu na wali bifigon o larinya wagunlu saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hun lau gabafu na aule uguri garewarigoti lu ferudu na na figo.
17: Aba larinya gulun sandit.
16: Saraba, budabu mbubarari baiba bubion.
17: Aba lasaru sanditi lida oure ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengie. Ariye gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lun buingiyo arinya gaili.
2: Manihi nyahagi di wakate yitra buriti gaili.
17: Nyenginye aba lidi Jesusu laru duna dan le hayara fadumbo isaragu grigi ya lubadu aba larufu daha hon lasuru larufu daha hon aba lasigiru ni leibugun aba larihi ni levi le liru alifeo nyu linya le nyen luboye lagubura hoa lisensu gumadi aba larinya gulun
16: falabana.
17: Aba lasarun levi aba la falarun. Lari ginyeti, nyenyin Jesusu eiga lubinye levi. Nyenyin nuginyeti saragu agubura hetinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipulugu. Laduga saragu hanya afalaruti. Dan le harihi bali arufu dhatinya liluru du Moisesi. Hafari seugo kala umalega aba hariangu hon lani disipuluku.
10: Idalinya sa legi bai kumaistru hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
17: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariangu.
16: Hamasandi banya memege iruti insurusi. Hasandi banya hagia mege banya insurusi. Mama lubiti niabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niabi ya alu hanya haa gafigo ubanya.
17: Logo aba weju, dan le hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufulirun luma buingiu, aba hayabu ifiyu grigia, alugide Jesusu harinya galung.
2: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gu, luhagufulirun luma buingiu, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
17: Aba launa bunia Jesusu.
16: Kayera tifunage hayuna ruwa misro huti lidon aba mariye, dale anihi la adari nye hama. Anye anihi lubai adari nye, sinyati hayunaro, luti haigin. Lechilu rubada lula nungunu wa adari hama gine, ligia meti hadani lun hayunaro. Mafa dahoutu daugo ubinadu haro, tau gamisa iseri. Laduga le meme tife gamisa to iseri girubon, tahiri dagubon to binadu harubon, dame le tadin ragon laweri dati maba hairiti. Meserun watu ginye diwen to iseri giri lidon aba aga iweru le binada hali, ladiga tabosha gubei diwen iseri uweru binada dame le tinyuru. Feri di meti diwen, feri di meweru.
0: Ligia lubaiti luti tese runo diwen iseri lidon uero iseri.
17: Logo aba lue yuri emera agoni, eibuga inalinyo Jesusu haulani disipulugu labadna guanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasugiri. Aba harinya gufari seugu lun Jesusu.
11: Ariha ba hombanigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti ladugun walida lue yuri emera agoni.
17: Aba larinya gun hon.
0: Malay hagi dun luagu leme hala dugbi David luagu abadan. Dale lalama chumbay ligi ya haus son libi yugo. Aba lebelu no lubi umbungi yu dale avi atar la fadir we le inyu timabay. Aba legi no fein to sagrobon. Tomaha wabon heigi no amu gurigi hawaidigi ya fadir yugo segun liluru do Moises. Ani ru ligi ya hon gurigi haluma banya.
17: Aba ginye larinya gun Jesusu hon.
0: Lungu guri la dugu wa luweyuri emeraguni. Mama uguri adugu bay lungweyu ligia. Ligia, gapafuti naginye awle uguri gara uwarguti luagu luweyuri emeraguni.
1: San Marcos, capítulo 3.
17: Aba yelebelurun Jesusu ti don aba haligili si huriyo. Nyinyi ti aba uguri hilali aba luhab. Nyinyi nuti fiyu grigia ariha Ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emeraguni. Lun hadarirun lidurun. Aba lariengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
0: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
17: Aba laligudu ninya ha hibiri lariengu on.
0: Kalumbi ladugun walidan luwe yuri emeraguni. Buiti odi uribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
17: Sun hagia aba hamanichu. Aba ti lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi. Aba lariya gun lun wugiri ligi.
0: Tuleba ibuhabu.
17: Aba latuleruni aba lariidagu. Aba ti hafridun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy. Aba tilidi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileen. Dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigi ya Hudea gien, Jerusalem gien, idume gien, lobo afurugu ginye duna hordan. Tiru ginye luma sidon ginye lun harihini. Ligia larinya gubay Jesusu hon lani disipulugu. Lun aran senyo hama aba uguni luba. Lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenye lubay larida guagudun. Sun sanditinya aba haguragun hongu wa luagu. Lurungu haguruni lun larida guagudun. Danti hale larin harihini. Aga wagu banyan sifiri guguri batinya. Aba hahudu ragun ligibu ginye. Aba haguwa ragun sifiri guhada ginye harinya.
15: Lira upungi upuguya.
17: Aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katinye lan. Lari ginye. Aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nyeyi lubaye. Laguwa rahon haa umbanya labusea. Dan le ondara laanya, aba lanua dirun duusu hadagye, lun luma banya laan suan dan, luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun haraida guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guguribati. Anihaa hiri duusu wugirinya hagie. Simon le umbe laguwa ha Jesusu Fedru, Santiago, lao huan le lamule, ha liranhinyu sebedeu, ha umbanya lagua Jesusu, buaner hesi, mini lan lira liranhinyu wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le liru alifeu, Tadeu, Simon, abameha wiguri le afaguati lun hawanseru huriyo, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesusu. Lari ge aba hagiri buduhari gun aba hebelurun ti don aba muna aba yahondara go sarago grige nyi dari lu madani hama ni lu haigi danle hasu dirubali lidunyu hesu sukala susere bai aba hayabu lu yebe anuguni laduga hariye go grige logo lulu halila lao nyenye nu arufu dhatinya liluru do Moises ha achilur banya Jerusalem gi aba hariye go
2: Ugrile, ani Belzebule mafia le habut sifiri guguribate luma, laulo bafo mafia la saga sifiri guguribate.
17: Abati laguarun Jesusu hon, lun hayara fatun lubadun, aba lichugun aba hempu luhon, aba halariyagun.
16: Ida luba gayara la la sagaro ni mafia guanargu. Fulmi aguar garui hani le afani ragute lun, aginda guhama gua, laguni chaguba. Ani sinya begin hadun ro idu henyo keisi du henyo aha ya fani na go ahi ha mugati afani na go mafia la genda wa meluma wa sinya bela durano la gumu chakwa go le rgo be lira uwa tinya ba lule beluru lubi apa ugur le herete lun la nugu ni lila go ahi magura go la ugur le herete ligia forumi itra rgin yin ga yara la libero hani lila go ni naru hau La ugayana la ferud no wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya go begurigia. Lue digien lun hadimure ha uriba lago sifiri sando. Sinyabi ferud no wala fiko lira. Le rede ruba haduno lun sunda.
17: La rinya go bali Jesus lira la diga harinya go logo lubafu la mafu ya lubafu sifiri sando le li dambo. La rigien aba tachilirun lugu chu Jesus ha ulamule no le nye lubai Jesus. Aba herede rumba ugudi. Aba hona gudun luago. Hati nyu banyege yegu lao Jesusu, aba harinya gulun.
10: Anu hati abugu shuha uba mule nu bogudi, halu hanyadi bu.
17: Aba larinya gun on.
16: Kagi anugu shubon hama na mule nu.
17: Aba larinya gun, awagun ha nyu banyege yegu lao, aba larinya gun.
16: Anya ha nugu shun hama na mule nu. Laduga furume wariga hadugu ti lugunda bongi yo. Agia namule nubanya nitunu tuma nuguchu.
1: San Marcos capítulo 4
17: Aba ya lagume serun Jesusu arufu dahalaru duna. Aba hondara gunsaragu grige lenye lubai. Ke gibe nye lubai grige nye. Aba latinu Jesusu tidon aba ugune to nye imbo dunaruku. Aba lanyurun tida aba herederun sun grige laru duna. Aba ti larufu da hasaragu katen hon lau hempulo larinya ga hon.
16: Agamba humano, nyenye aba abunogu ti aba lafuri don abunogu. Lida afur haina lani lila nadu, aba labur ha lida age luagu uma. Aba hayabi dunuru aba heigini. Libri, aba labur ha labati naguan dubu lenye lumuti uwa la hasaragu mua. Aba labochun furese la duka mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu, Aba lasurun kaiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur halabad nagun hiu. Aba lawe na mudun hiu uwar loma. Aba lanyara da guaguduni, magindu ti nadligia. Ani hinti lita agien, abur hati lidon mua buiti. Aba labochon, aba lawe na mudun ma lubuidu aluba houti lita agien. Ani hinti lita agien, ishigu ti darandi in luagu kara aba ilo. Libri, ruti uru wawen, libri, san.
17: Abati larinya gun hon.
16: Hagarige iruguba nye luha gambo, agamba hama.
17: Lari ginye, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligudini kala lila bai hempulu le, aba larinya gun hon.
16: Huguya, subutigu da lali bungi yukate ya ramu daguati le lani na larue ya hon. Aha ya hama berese banya lau lereru, Lau hemplu larinya wagu wakate iluagu tilarue ha hon. Lundame la harihi, ibidi elamuga hon kala la nichi kupi kate ile harihubai. Dame hagambu, uwa lamuga kufuna da hama, lulasi ya nuhagiribu no lubungiyu, lunferudu na wala hafigon.
17: Aba larinya gun hon.
16: Uwa tisa kufuna da humani ile, idalubati kufuna da hamani libri hemplu. Le abu nukubali lila nadu, Itera linya kele apurisha bali le neru bungiu. Anyen ngurigia, itera hanya kele la nadu le abur habu ilidun uma aba hagambu ni le neru bungiu, larige hagambu ni aba le abi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri ngurigia, itera hanya kele ilo le abu nubai lagana go wadubu.
0: aba hagambo ni lerero bungio aba heresi biruni lau ukuntani kamalumon kei malagle lubai medere buguntia nati le hocha waguniwa o hei bahonu la luegi lerero bungio aba heferi diruni hafie hayabi hibiri itar hanya kei ilo le abu nube lagana guahiyo aba hagambo ni lerero bungio kamalumon weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le aba leyedu niya linsi habu irisini aba habusi anu gama hamani sun kate sun le aba lafaro ni lerenu bungi utidage hanigi migno titi lun la luba hon hada gurigi hagia gama lumo anya hegia gurigia itra hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti aba hagabu ni lerenu bungi aba haresi biruni aluba ho tikate buiti hada gia kaili le nadu le ichigo beidarandi agu luago aba ilo o uruwa wen osan
17: aba larinya gun hon
0: beba tifunagi aba lampu lun lishi gunu wa tabu gen aba gafu wa tabu gen lagabana uwa lagu tabu la lishi guwa lun laru wonga dagu dun munada uwa ti lubaiti ni kata le ramu da guati luma fura kwa gudun baila uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa baila agariga iruguba ya luha gambo agamba hama
17: aninya gatiginye hon
0: teni humati ya lun le hagambu bai Ladiga le auti hamisra hamu lau bagiye hamisra hoa. Ruwaru ya ligiye me muruso lau. Itaralinya lubaiti legamati lichiku uba lau lun. Ahiti le mamati ibi ni muruso le lumabai lagida ruba loi.
17: Ariya katiginye hesusu.
0: Itaralinya lalui habungiyo ke le susar dube lun aba uugiri le abu nube lila nadu lida muwa. Ligiye meme lun aruma gunyu la o agago duanyu la. Ariya bulaye be owe yuwe gujebe. Bawu meme ti nadu ani weiri ligia. Kama lumo, ibidi ya ti luo abuna guti ida linya la la susiradu. Muwa kwa narigu arandarati. Furumie aba lafridu idibu. Nyingi aba legele weha. Nyingi aba labuncho ila we lau ila. Dati le funali lila nadu aba lato honi wa laduga chiluha lila lidani la luba hon.
17: Arinya gatiginye Jesus.
0: Kasa le nega bilaruwa habungiyo. O kaha muga himpulu gayara bi wayusuru lun warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu tilida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumo dale labu nu aba la weiri dun. Ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lida bon ichari. Weina muti lilimu dari lun gayara la hemera gu dunuru labu gen la munyoga le lichi gubai.
17: Itra linya ha. Larufu dhan Jesus logo laruin hambungiyo, hon lau sarago hempulu, libe le dari le nyin lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu dhanati ni kata hon logo laruin hambungiyo mayusru ga hempulu. Aba lafura gwagdu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagiere gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniengu Jesus hon lani disipulu gu.
0: Kemo lo bafuru gu laguno.
17: Aba ati higiru ni ya sungrige hagia, aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafra gung aba garabali hereti, aba lebelu ha du na tido ugune dari lunyebe tabu inchu. Larumu gunya ti Jesusu tiyu na ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku tahani, aba harinya gulun.
18: Maestro! Me perece gusto pusar la agua ti pero guala.
17: Aba lazaron Jesusu, aba la denja lun garabali, aba la riña gun lun lagun.
16: Manibo, derega de guaba.
17: Aba la galuma dun garabali, aba darangi la la sunkate, aba ti la riña gun hon lani disciple.
16: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
17: Aba herederun, lao onwe buanufude, aba Halugi dagun hamagu.
19: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garaba li luma barana. Adiga hamuti le lubai bai.
1: San Marcos capítulo 5.
17: Aba hachiliru loubafu rugun lagunu. Lido flasu le giri bai gadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tida ange uguni. Aba liabu ingaba grigia. Kawogu te aba ansifiri uribati luagu. Grigia ligia. Kapu sandu ge lafrit. Ladiga nyin la laga nuwa. ani uati ni abangayarati lagira guni ni lau gringri lau sun gragwa nya hama lela lugudi luma luhabo lau gringri suanda latu muraguni uati ni abangayarati lagalo maruni suanda ha leibugu aryabu vejuagu agora he na logo buri wibu luma buri gabu sandu iba gwei na ligia lungwa lau dibu Dale, Larihi Balin Grigi Ligi Jesusu Disegin, Aba Leibagu Lubarun, Aba Lahuduragun, Ligibugi, Aba Laguaragun Lum.
15: Costa Wagu Pemetera Wamo, Jesusu Lira Bungu Lenu Timabe.
17: Ayumaraguati Nabun Logu Liri Bungu, Lum Masufre Gudun Banin, Larinha Guboy Itara Ladiga, Gumeselilan Jesusu Arinha Galum.
16: Sifri Uribut, Igre Bay Grigi Ale.
17: Aba lali gudini Jesus.
16: Kabiri.
17: Aba lona bun lariñaga.
15: Lehio niña. Diga kibetio.
17: Aba hayumara gun sifri hagia lun Jesusu. Lun mouna halani ya bau gudini lua iflasu ligi. Kaiti nyei nyenu luba isaragu buiruhu. Aiga nyei logu wibu. Aba hayumara gun sifri guribat nya hagia lun. Hariñaga lun.
15: Una bawahado buiruhu hara. Rubo uma wo luve belru hado
17: Abati litu Jesus uma hon Aba hafri dun loi grigi ligia Aba rebelo ron hado buiru Nia no hawara bia mi lu buiru Aba hagura gun buiru hagia hon gua loi gen wibu Aba haburu ha barana hon Aba hanyara ta Aba ti hanu fe da gun ha oni giru bali an buiru hagi Aba haiba gun Aba da gue le asusere du gue uburu gu luma ara Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere duboy. Dan le hachiliru mboy le nyi luboy Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu boy sifiri uribati ya nyu linyi. Tau nyinginye la tahiragu arahi daguali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali aba habahu dagu nile asusere duboy lun grigi ya le buga gawagu boy sifiri uribati ya luma hawagu tiburi hu on. Aba ti hayumura gulu Jesusu lun lafri dun lidange hagai. Dan le ladi nubai Jesusu tido uguni. Aba la yumura gulugiri lebuga kawagu bai sifiri uribatia lun lidi lun. Mahati Jesusu harinyanga raguti lun.
16: Bai babubi un hamon biduhin. Aba me babahu daguni sun le ladugu bai babure me bumbi ubuagu lau lugude me habubun.
17: Aba lidi. Aba lagume serun abahu da goi sunle la digu Jesusu logo lida sun fulasu de Capolis aba tawiri dun hanigi sungu ba dan le lagiri budu be Jesusu tida uguni lo bafuru gugine duna aba hayabu igwa grubu nu grigi le nyinyi luboi aba le rede runye ilaru dun aba tiliabu aba hadage tabuti haligili sihuriyo giri ti hail Dan le larihi bali wugiri le Jesusu Aba lahu duragun lubadu lugudi Aba layumuragu lun larinyaga
13: Anuhi nira utowe Kemo bishiga buha butogo arigida gu tamuga Ani gabagiri tuguyame
17: Aba lidin Jesusu luma Saragu hanya grigi ya afaluriti Aba buriti hamurudaguni Jesusu Hata anti saragu grigi ha nyenyu Aba wuri sanditu Duzu irumu tau lau Lesi hajito tidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesi tali sunle tumat. Marei dagunt. Gaon guenerugu ligia tisandi. Aba tagambu la dumure hon logo Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grigi. Aba tagunru nu la dairagu. La diga tarinha gutun guarugu.
7: La urugu mehna guru nu la dairagu. Narei daguba.
17: Lida ora ligia aba lere de un lesen ajito tuoi aba tasandira gutungua logo areido guaula aba ti la sandira un jesusu logo areido guagu dalilan grigi la ulubaf aba lagara ragu hawagu grigi ha la naga gien banya aba lalig da ha larinya
16: kaguru bitago na dora gon
17: aba harinya gun lani disiplu gunu
19: Aria gupinha te luki be grigi ya alwaku muru gihanya la. Algu da hagi di kala aguru biwa.
17: Aba lariya gu Jesusu geye gu lao. Alu haka la aguru biwa. Aba ya bi wuri tuguya adada garena lau anufudi subudinyu te ile ya susere dubai tu aba tahu dirogun ligi bugi aba tarinya guni su inaru nilu aba larinya gun Jesus tu
16: nira arida guadi buladuga bafie baiba lau darangilo arida gunyulida gi bisandi
17: nyengil Jesus adimureha ligi hayabu inlubi egen wugiri le buga nyumbu iboi ougei logo tisandi lira aba harian gulun tuguji ira hutuguya
18: hilate bira igere gube be maestro lungu aguento
17: agamba lumuti Jesus sule harian gube aba larian gulun wugiri ligi
16: manufu de daba afin yeruguba
17: mahati haudi amuluma luei digia fedru santiago luma juan le la mule santiago dan la chingurin boy lubion wugiri ligia aba larihini chagagu ama grigia ha ayahu manya agora aba lebeluru aba lariengu on
16: kasa wagu harencha ayahu aburi hukui ya itera mwe tut ya irahuto tarumu garugunyi
17: aba hehere ha lao aba tilafu idagu dunia Jesus sungu boy nyingi aba lanuguni tuguchi irahuto matuguchu ama ha nyundu banya luma aba lebelurun le nyinhi tuboy irahu aba larugu dini tuhabu aba lariya guntun
16: talita kumi
17: mini lan lira bun nariyaga saraba leda aura ligia aba tasaru irahu tuguya aba taibu wairi ahuru du ziru mutau aba tawairi du anigi grige hanyimba aba lichugu Jesusu dimure hereti hon lun mabahudagu hamani nikaun aba ginye lariye guhon lun hichugun egini tun.
1: San Marcos capítulo 6.
17: Aba lidi Jesus unyengye, aba lagiribudu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu yubayin lueyo emera aguni. Aba larufu dahan tidan haligili singuriyo. Saragun hanya grigia agamboy, aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba hariyagun.
10: Alia funa san la frendere grigia le sun le? Kasan luyeri lichua ule luagubay. Ida lia sa gayara lubay la dagu milagro? Sara fangay galle tireu Maria le? Libu ganya Santiago, Jose, Judas y Luma Simon. Ani wama yanu ginyan litun.
17: Aba hichugu mabaduni luagu. Aba lariyo gu Jesus u hon.
16: Gunta tiya sun grigia lau aba profeta. Mama regali ligia lita gen hageira o haduhe la o tila na la haba.
17: Ligia lasi yanubay la duga amu milagru nyei. Loid ge li chugun luha bu hawago biyan aru sanditi. Aba la reida guagudani. Wairi tuti lanigi lao mafinye hama. Lari gen aba leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago duusu lani gu disipulu. Lun lagume serun ouna hanyan biyan biyan aba li chugun ubafu hon. Lugayara la hasaga hasifiri uribati. Ruti dimure honlu manugu hama. Nikata logo haibugun loidige badu. Maulumuti ginye hanugu ni feng ni sagu ni sensu. Lung geidig la hasabadu. Lumabia matan hasimisi. Arinya gati ginye hon.
16: Namele hebelu rutidun aba muna pusura. Reide humanyin tida meme muna tuguya dari hafuri dun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi lui hama lida aba fulasu. Mahagie mehagambunu, uihu manyegie, aba mehafurdu ni kaliti luegie hukudi, lisei ni memagunda ni haulina na fulasu ligia. Igira humanya keihadari ragu honwa, nenara hau, lagu dame lala chilu no luwairu bungi, lun lagusi ragu dunia songu rigia, mawainu baihabui chunu wa Sodoma na hama Gomora na keilila na fulasu le meresi birumbalun.
17: Aba ati hafuridu, aba hapuri chinga hongu rigia, logu lunti la hasansiru ni, Nikaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Huruguwa hagia garaba hawagu saragu sanditi. Ama haraida guagadani. Kaiti agamba huwa lilubo ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba agia la chiluru larige rigun uruwe erodesi. Saragu hanya ariyaguti.
20: Saraya huwale abati sehbae lida geoweni. Lige luweni belubafu.
17: Hibiri ariyaga.
10: Elias ile meha profeta le.
17: Hibiri arinyaga.
21: Aba profeta keiha binat.
17: Dan le lagambu bali Herodes sun le aba lariyangu.
20: Wa le meha na dira gdi bai chigle sarai alida ge oveni.
17: Le meha susera dubai au na hali meha irodesi adagri huwa. Aba lagira guni lao gringri frisurugun tadiga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe le la mule erodesi wedio. Aba lanugunu erodesi lumarime. Aba meha lariyangu huwa luon erodesi.
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
20: Maripamule.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Do Hong Kumadi Matinha, Ama Abutin Busudaraga, Ama Amu Grigia, Wailgutin Hagali Leva. Abatebelu Runtio Herodias in Yingi, Lubei Fedule. Abatabinaha. Undati Herodesi, Ama Sunha Nibanya Aiga Luma, Lautabinaha Irahuto. Aba Larinha Guntu.
2: Amuri Habei Lebabuse Runuma, Nichuku.
1: Lulu Mutilereru, Tun Logu Lichuela, Furumia Guerugate, Letamuri Haluma Tun. Ibi ni la tamuriha ni lamida la ruinha. Aba tafuri dun aba tarinha guni tun tuguj.
3: Kapasa namuri halum.
1: Aba tarinha gun tun.
4: Amuri habili chigu huan le bati se habe luma.
1: Aba tebelu nu irahuto furese le nye luboi uruwe. Aba tarinha gun lum.
3: Busena lu bichu ni lichigu huan le abati se habe nu lida aba siet gwele gwele.
1: Aba liru tagun guru isaragu. Kamalumo kirula li lubai lereru ani akamba gu hanya amisro hoti ulu. Mahati lu michu lubai la le tamuri habai lu matu. Frese frese aba launa ha urue aba sudara laudimure ilu la nikuni lichigu huwa lu. Aba liki sudara ligia furisu lu. Aba ladiru ni lichigu huwa. Aba la nikuni lida aba asiet. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tuguchu. Dale hagambu bali lani uhuwa, aba hayabu ilu hanungu ni lugubu, aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesusu apostoligu lidage hapurichiha, aba haundara guluma, aba habahuda guni sunle hadigu bai luma le harufu da habai ilu. Aba lariye gu Jesusu hon.
5: Igo ugu. Kemu we mera walida mafulaso le darangilati.
1: Larinya gubali lira ladiga nyinyo nula saragu grigia. Hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu egin. Aba luboiti houdi, tida aba ugune lidon aba fulaso magaira wati. Kama lumu saragu hanya hadange ha aribali houdi asugu diriuti. Aba ati hayabu ingu walida gesun lirangu mifulaso aibu gaina. Aba hachiluru lubarage hachiluru Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tita age uguni. Aba larihi luagu agora bahanyi la sarago grigia aba hakute medagu lun. Ladiga itara hanya la kaimu lun hamuni. Aba lagume serun arufu da sarago kate hon. Dale taru hali aba hayagu ilani disipulu aba harinyagu lun.
6: Taru hali tia. Eni uo tia agano uti lida flasule. Ouna habanya girigi halu pou di lido buri lirahi flasu le yarafa bai lu hagai ha feng. Adiga uwa kinikata ya lu pegi.
1: Aba, larinya gu Jesusu.
5: Ruhu maigi ni hon.
1: Aba, harinya gu lu.
7: Gayara tifnagi wodi agai ha feng hon. Usewa te hamuga lebegi tinya sawe yu wadagi manu lu tagai ha feng hon suguru.
1: Larinya ga Jesusu hon.
5: Atrinyonge feng humu. Hey bari hon.
1: Dale harinyi barun, aba harinya gulun.
8: Sengu feng hama bian udru.
1: Aba lanyura gudune gurigi ya sakati hon. Aba hanyuru saan saan luma dimi saan. Kaisi larinya gul hon. Aba lanigini Jesusu sengu feng to luha burugubon. Hama bian udru ha, aba larigu sielu. Aba latengu ni guingi utuagu. Aba lagupa chagunu. Larigi, aba lamuru sohnu lu lichu gunu hon lani disipulu lu hafare hanu hadan grigi agi fare ingo hamanya ginye bia udru hagi hadan sungu bai hautien sun hagi akimule lari ginye aba habu incha gudun du su faninye la utife fein luma udru igira guti saingu nyanu milu ugurinya aigitinya bau gudin hawai urinya hama iranganyo aba tiladina gudunia Jesusu lani disipulu gu Tidon uguni lun hahinyorogu luba lun hachiluru betsaido. Suani hala ayorogo hongrigia. Dale nyudu hanya abalidi logun wibu afuri da lubu ingyo. Dala gunye dube lamida aruduna uguni au disipulu. Jesusu ruga.

0: hali buga labu go muaro. Abalari hi logo ere go hali la hulu ehe ha la duga abaru ni la garabari. Duba la ruga abalidi Jesusu awagu aibuga ina ngibu gutuna. Lasu gura ye behau. Dale hari hi bali aibuga ngibu gutuna. Aba harita gun logo ufi yon la. Aba haguaragu. Laduga sun hagia hari hamut. Aba hanufu de dagu. Aba ladimu rea hon. Aba larinya.
1: Ganigu huma ei. Manu de da huma. Aule.
0: Aba ladinu ibu uguni hamu. Aba lagalu marungarabali. Aba tawairi du hanigi lau. Laduga uwa gililan kufuranda hamani milagoro. Le latigu baita ufei. Logo gabafula lu sun kate. Pererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna. Aba hachilurun ena sareti. Aba hagurunu ugune larudun. Kaili aube hareiragu titage ugune. Itara asubu giruni lila fulasu logo hesusula. Aba haiba agolito usun fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya tita habarari le nyingi lubai hagamba logo ni ila hesusu nyingi. Suti fulasu nyingi lumuti lebelura. Uburu yebe, liranu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha hon sadiki ya umet. Aba hamuri ya ha, luma, lungu, ligirunia, lurugu, hagurunu, sanditi ya hagia, luagu, taru, ladairagu. Sunti ha, aguru banya, luagu, araida guati.
2: San Marcos, capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseu gu ha mahada agi arufudati ya lilurudu Moisesi. Ha, nyubu ibanya Jerusalengi logo Jesus. Aba harihi logo anyengi la hada ke disipulu go makufuli ruti ya lao echu nile lani na arumadu ni ligibu gengungi. Houti ya machibu go hamoi haha. Falaha motifari seo go hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchago lumuigi hama makufuli runga hagia lao echu nile lani na lachibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiru drugu gie maigi ibanya machibu go hamoi haha. Ani buriginye sarago luyeri echuni hafalaru kiburi la chibuni oweru saudi yoru boulu asie abati haligutu ni fariseo guhama arufu dhati uliludu Moisesi hajia Jesus harinyaga lu
3: kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu heigi mboi lau nibiye hahab
0: aba launa bunia Jesus
4: linaru profeta Isaiasi talen larinyo gubwe huwago lagu biangu ala higibu Lari hare, grigi ha, hayumaro rugunye hichiga inebe seino, ahon tu haniki, tise to noi. Malati hau duragun no, ladiga, leani gunye hakuma di wuguri ya harufu daha.
5: Aba larinya gun Jesus.
4: Igre humale luguma di bungi yu, luha falaru ni binadu hagaburi binadu grigi. La sibunu wa saudi ya ru, weru luma kati libe inalira. Maestro guginye buiti huguye. Igra humuti luguma di bungi lo hafalaru ni binadu higaburi. Anega ti meha Moisesi, ineba hama abaguburi gubon, le anaba gutinu laguburi gu hilala. Ahinti huguya, arinya gatun lagu gayara lala arinya gu ama griga lo lugu chino to lugu chon, sinyati nedere gu nibo, latiga sonle numa bay, arinya gadina lagu lun la nishiku ni lo bungi. Lagu furumi guare gu la le arinya guti itara, mama li la lunti lidere gu ninyan laguburi gu. Laulira, Mebege guda huma li luguma di bungi lo hafalaru ni binadu higaburi adiga hugu ya sarago kati libe inalira.
0: Aba ya laguaru Jesusu hon, grigi ya haa nyimbanya, aba lariengu hon.
4: Agamba humana sun hugu ya kufuana ta humana me. Uwa ti ni kate beluru ti lidon grigi ya lulawia da guduni ligibu gen bungi yo. Le afri dubai titange la nige grigi ya ligiawia da gudubali ligibu gen bungi yo.
0: Dan le ligiru ni Jesusu grigi hagia, Aba lebelu rumuna don. Aba haligu duni lani disiplu gu logu himplu le. Aba larinya gu hon.
4: Uwa tisa kufuran da huma. Uwa tisa kufuran da humani. Luagu son lale ebelu rubai bogu digien lidon grigia. Sin ala lawia da guduni. Ligibu gien bungi yo. Ladiga mebelu titidon lanige. Luraga irugun lebelu ra. Nyengi aba ya lafri don lidangin.
0: Laulira. Larinya gu nye logu haruma lan sun aigini ligibu gien bungi yo. Ariya gatiginye
4: anati le afri dobelida gagurigia viye da gudalumuti ligibu gabungiyo
1: ladiga lida agya gurigya otida agya hani ki lafru da lagubri samino agabara hani salufri afara hani iberu hani iga duo iere habuni iyeni marichara kula ibagari gumugo maraso lugo anangu ni ungwo libido niga au sumburi kate uribati le tidange hani ki gurigya liabi ligeti avieta da gudubali
0: Aban lidu Jesus nyenge lobo agun tiro luma sidon. Aba lebelo runti don aba muna anima buse runti ebelun la subduruni ni aba. Gama lumu siyente la ramu dagu. Frese frese aba tagambu aba nguri luagu. Tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabu aba tahu dragun ligibu ge Jesus. Uri tugu ya mama huriyo siru Fenicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati le tuei tiragu. Aba larinya gu Jesus utun.
1: Nuti nedara gunia no muti ha huri furumia. Mabuidi uti nutagi daruno wa fein hawe isani gu lutisi guno hong only.
0: Aba tona buni tarinya.
6: Aha nabureme. Gama lumo ibini only. Ha labu ke banya dabula gayara tigine. Ay, gitita que te fe feito. Agua bon y sánico.
0: Aba tilarinha con Jesús utun.
1: Adimore hadi bubuidu. Gayara halibidi. Kureha sifiri uriba titi da guinha birag.
0: Tale tachini rumbo imuna da. Aba tadari runu irahu gabanaru. Kureha li sifiri uriba titi da guinha. Aba lafri do Jesús lobo guinha tiro. Aba lasigrun sidon guinha. Luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachidu nuluagu lagunu Galilea. Nyei hanuga aba wuguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichugu niluha buluagu lun laraida guagdu. Aba ladinyu Jesusu nyei gie lau hawai rigi. Aba ladaru bia lirahu niluha bu larigi rigu. Aba lasu yaru. Aba lahuru duni nyei lau arure. Aba laringi sielu. Aba laguaragun, aba larinho.
1: Efata.
0: Mini lan lira, daraba. Aba ladararun larigari gu magamba di kiligia. Aba tangi chulienye, un ladino rehabuido. Aba larinha gu Jesus hulu, mabahuda gu hamani ni kaun. Tatuma larinha gu hulu, mabahuda gu hamani, ligia tuma habahuda guni. Aba tiburi, tawai gu haniki saragu, aba harinho.
5: Adlita lumuti sumkati buido. Garilu la gamba gudinia magamba ditinya adimure gudalanya maria gaditinya
2: San Marcos capítulo 8
0: Lida dan ligia abai honda gusaragu grigia ani uati ni kata hamalun aigi abala gwaru Jesus hon lani discipulu go abala rinya gun hon
1: gudeme tinya grigia hanu La dega urwa we you how no maya ani uwa lini kata hama luhegi. Ahanya nona haagu yugu megiga, la daga ruba falala hawago umada. La dega anyahi hata agien, lise tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galun.
3: Ida lubati hega guduni waja lina fulasu mageira watile.
0: Aba lale gudunia Jesusu larinye gahon.
1: Atri yonfei huma.
0: Aba harinye gulun.
1: Sed.
0: Aba lanyura gudunia grigi ya muarugu. Aba lanugu nusedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu etengiru ni lubu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disipu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. Aba lichugu etengiru ni hawagu. Aba lafari ngragiduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifari seogu. Aba hagume serun asige ni halumu Jesusu. Lunti auchoguni. Aba hamuri ha lunu larufudu aba milaguru hon. Siyelugu. Aba lawaragu Jesusu weiri aba lariyagu.
1: Kasa uwagu hamuri hagurugi ya lani ya dale milaguru. Ninaren hau, lagu marufu tumbe la milagro hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba ya ladi nutido uguni aba lidi lobafu ugun lagun. Buli hamuti disciple ugu anugu aigini. Aba rugunyo ti feng hama tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
1: Goni gi humati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodasi.
0: Aba harinya gu disciple ugu adangwa.
7: Ladete mandugo ma feng larinya gu bayitara.
0: Aba la subu diruni Jesus harita gu aba larinya gu hu.
1: Kawago harinya galu agu manugu hama feng. Ua gali gufuna da huma me feng huguya. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago. Magamu tun san lau harige iruko. Marita gu hama lisa dale na fari habaron sengu feng hada sengu milu uguri. Atrinyon faninha tauti feng habudun.
0: Aba harinya gu.
3: Duhus.
1: Agye dale na fari habaron sedu feng hada gadero milu. Atrinyengi ya faninha buin habudun.
0: Aba harinya gu.
3: Sed.
0: Aba larinya gu hong.
1: Ua meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari gine. Aba hachilu rubeti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layurma regulun lulaguru luagu. Aba lubaiti lari gudumi Jesus marihi tiligia. Aba laniguni baugu din lui flasu ligi. Aba lahuru dagu arire luagu lagu. Aba lichuguni luha bu luagu. Aba lali gudumi ahin gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba larinyagu.
5: Ariha no mute uguri, gama lumo, narihi ni akaiti di buwebe, iba agwe.
0: Aba yalitu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi gurigi yaligia, lau, koniki. Aba laraidagu, aba larihi ni sunkate furam. Aba launa hani Jesusu, aguyu, arinyagu inalu.
1: Ebelu rabati uburu mo, marinyagu bayi meluni abanyi.
0: Lari igie, aba lidi Jesusu haulani disiplugu nitongwe nirohi inflasu le geyegubwe lao uburugu Cesarea ne Filipu. Umada, aba lali kudininya lani disiplugu larinye gahon.
1: Katana sa harinye gugurige?
0: Aba haunabu harinye ga lu.
3: Anyahi ngarinye gutinye luago kuwa nlale abadi seihabai buguye. Hibi di harinye galuago profeta ban Eliasi. Anyahi ngini harinye gutinye luago amula profeta buguye.
0: Aba larinya gunhon.
1: Anti huguya, katana tilida harita gun.
0: Aba larinya gun fedrulun.
8: Buguya Kristu bay.
0: Aba telarinya gun Jesus hon, lumarinya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesus warufu daha hon, larinya.
1: Lonti na sufriron sarago, aule uguri garu warugute. Wairi bay hichu gun uguri ya wairi gutin lida hafin huriyo me bereseni nao. Itera lubagiye houseruni na habuti go fadri go hamarufu da tinha liluru do Moisés. Narinha hare hon, lago na faru balahi lago bay, gama lumo, na saru balida gen oweni lago luru aweyu.
0: Furango ti larinha gu nile hon, abati lanugu ni feduru Jesus nyingi, abalagume serun aden halun. Abalagara ragun Jesusu, abalarinha hawagun lani disipulu. Abalebe tuni feduru, abalarinha gu lun.
1: Disse banoi mafia. Buguya, masami na luti bukaila sami na rubungi, basami na runkei uguri.
0: Aba tilagua ru Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grigia lu hayara fadun lu aba larinya gu hon.
1: Lebusenti la fala runina, bulia ilai kati enyi la, barule iluguruwa falalana. Laduga leabusen ruti le sefuru ni li bagari, le feri di rubai, ahinti le e feri di ruti li bagari ya ubo gu nuwege luman luwege ugano lani na salba runie. La salbarubai. Kagi hula lungu rige la ganyiru ni sumu bau, le ferdirome luwani. Uwa te ni kata lani na ubo le, le gayara ti lichigu ni gurige luagu tesefron luwani. Le anigo ti busiga na nuagu luma luagu nerenu hagibu gen gurige ya muwara tia anigafigo tia ha. Na nigo baginye busiga na lao au le uguri garuwerigati, dame le niyabi sielu gen lao luweirigu nuguchi, hao angeligu ha sandu banyan.
2: San Marcos, capítulo 9.
0: Ariña gatiginye Jesús su hon.
1: Ni naran hao. La guanyaje la hada ge haya banya guen to. Maun y banya dari harih ni la chulurun la ruwa inha bungyo lao ubafo.
0: Sisi ve yulari gine, aba lanugu ni Jesús su Fedro, Santiago, Luma Juan, logo aba wibu inyuti. Aba lamu ya dagu larihi nye agibuki. Aba tamiri dun la dairagun, wairi titiharun, dari lun uwa hama agrige ubowogo, kayara ti hachibung gamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gufeduru lun Jesusu.
9: Maestro, li dadan avanhala ya. Adiga ama irwa di basen. Aba bu, aba lun Moisesi, aba lun Elias.
0: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidia ti lufeduru kala larinya gubi. Aba larari rundure lenye haboi. Aba ladoura guhao. Aba lagambunua aba umala le lida geduro iligia le arinya guboi.
10: Ani hangiru le hisi ye boine. Aduga humoine nuboi bine.
0: Lida ora iligia. Da le harinyi boi. Geyegu unye. Marinyi hanya amu unye iluidige Jesus. Da le arayre ina hama aluige wibu. Aba lere dun Jesus hawagulu. Mabahu dagun hamani le harinyi boi. Ni ka un darime sara lilida ge uweni. Ligie le wuguri garahu wugut. Ligie harai dubali kata ile hada angwa. Alg daguro gutinya hamagwa. Kata inlafuna asa arubai lida ge uweni. Abati halug duni Jesusu harinya galun.
3: Kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi. Lwagu lunti laliabi Eliasi furumie lubaragi liabi le Kristu bai.
0: Aba launa bunia larinya ga hon.
4: Inarun ile harinya gubiluagu Elias ibalan nyubi furume ani laranse rubilan sunkate. Kagya tarinya gubilerenu bungyo nuago aule ugur garo wargute. Arinya gatulagu na sufri rubalan sarago ani mabahu duwa badina la. Narinya hane hon, luago nyubi halila Elias. Aba hadugu nigurige sunle habusen rubilau. Kei tarinya gu nilereru bungyo luago itara lubala la susero dunlo.
0: Lari gien. Aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disiplu gu. Aba harihi saragu gri gegeye gu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu. Aba tawegi du hanigi lao harihi ninyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalu gudu ninya larinya ga hon.
4: Kawagu hasike ne hama.
0: Aba lonabun, aba hadage hanyiba. Aba larinya gu.
11: Maestro. Mihaniru na nugu ibu, ani haba sifri uri batiluago mereru gudala. Nyelu muti lari gude sifri uri batiligia, lahu churu ni muarugu, aba lafuri ha hakuto limu lugi, aba lakuri ha lari, ladebi ludiya tiitara. Amuri ahad na hama bane disipulugu lu hasagro ni sifri uri batileluai siyahamuti.
0: Aba lona bu Jesusu, aba lariyegu.
4: Gurigi mafiyana ditinye, atri baisa adalu nerederu ni huma. Ida melagumu cha mafia ni lehida bai. Baruhu meirahu ligia nyahu.
0: Aba hanugu ni lu. Dale larini bali sifiri uriba tiligia Jesusu. Aba lowe haguduni irahu ligia. Aba leiku watu mua rugun. Aba lagara baha. Aba lafri ha hakuto lilimu lugugi. Aba lali gudini Jesusu luguchi. Aba larinya gulu.
4: Atiri dan lau itara.
0: Aba larinya gulu luguchi.
11: Luma genyiro gili. Gibel waya su lahu churuni sifri uripa tilige watu rugun oduno rugun la yebelu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubaiti, anihe lubaiti gayara lubai batugi sumu kate. Udeme wa mabun idara go bawa.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
4: Kawagu barinya ga ahin gayara lubai. Son kate gayara te lulen afinyo bai.
0: Aba laguwa ragun lukuchi irahu ligi.
11: Afinyo tina. Idara go bana lutima lagongu du nafinyo.
0: Dale larinyi be Jesusu logo fresa timaha lila hakibe dungrigia aba leden halu sifri uriba tiligia aba larinyangu.
4: Sifri magamba diti. Maria gati, ania gati nabulu bafuridon igre beirahile animebelu radigia ba lidon.
0: Aba laguwa ragun sifri, aba elowe hagduni irahu ligia, aba lafuridon, aba lerederu irahu ligia kama hilal. Saragun hanya ariyangu tiyan logo hilala. Aba lari kuduni Jesusu loigen lupabu, aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebeluru Jesusu munadon. Aba hali kuduni lani disiplugu, danle habu waroga anyaluma, aba harinya gulung.
12: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tiligia sagara.
0: Aba larinya gun, on.
4: Lugundu libe sifri le, lauru kunyin furia igi luma yundaru ni lubungyo gayara la lafuriton.
0: Dale houdi nyingi, aba hasguru galileegi
12: mabusa eruti ti Jesusu lun la subdirunwa halia yenla la dega la rufu de hala hon lani discipulo Arinya gai na ligia luago ledere gai rubala ligia le vugiri gara waregiti. Haha burugo vugiri ya uribati ani hafaru baila hilago bai. Aba mela lasarun lidage oveni luago lirua veyo.
0: Uwati gufranda hamani le larinya gubihon ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu munada aba laligudani ya Jesus.
1: Kasa buka uwago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederu maninyu, ladiga adimure hena hanya buka umada logo kala hadage wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu, aba larinyagun hon.
1: Le abuse eno tiligia la furumi yeti, lunti agomu hon nila hadan songubai, ani lunginye le servidu hon songubai.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laniyagun hon.
1: Gurugi ale resibi ruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina, ani mamaru ginye au le resibir. Resibi lumuti ginye nungu chile au na habalina.
0: Aba laniyagun huan lun.
3: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
0: Aba laniyagun, Jesus.
1: Meveri dire homai. Ladugu wati ni aba le adugu ti milagro li dan niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagani, wama gienyeng. Ni naru hau, lagu furume gwariga na le ishi guti ama veri dunda hon li dan niri ladiga lanigo huma Kristo le bihu ba afayiru waha ubuiti. Furume gwariga le afigon guduti aba hada gen ha iseri ginyabanya li dan hafinya nuago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gu lea guranyu luagu ligina sigu lau ladugu ni kate ilira. Ahabu lafigo gu tabuha bu guanarigu, buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidi siye lun laurigu aba uhabu sigu lau hamuga badaron lau biyangu bai buha bu mafio gati nyelubai mawein hama heweru haigi bali hagu bu hilanya menye gu shadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo gu tabugudi guanarigu, buiti mati hamuga gine lu bibu gini, ladiga buiti mati hamuga bebeluru sienlu lau aba ugudi, sigo lau badarun mafi wati lau biangu baibugudi. Lenye lu bai mowe hama hevero, menye gusha diligi ya watu. Ahabu gine lafigo guda bago, buiti mati lu basagaru ni, ladiga buiti mati hamuga bebeluru lidon laruwe habungi ya lau aba agu, sigo lau hamuga badarun mafi wati lau biangu baibago, lenye lu bai mowe hama hevero, menye gusha diligi ya watu. Ladiga, hoshua basungu bila watu gemeti. Buiti salu, gama lumu ahileferi dira lubaswa kabagi huu huu la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamu gahagano lida darangilo humagu.
2: San Marcos, capítulo 10.
0: Aba lafridu Jesusu, kafar na umu gine. Aba lidi lobo agun hudea luma luagun obo lenyingi lube labauche veju libidi duna horda. Aba ya honda ra gugrigi ya lenyi lubai. Aba ya larufu da hahon kanya haligabri. Aba ti hayabu hada ange fariseugu luogu Jesusu. Aluga auchaguni lao haligudini ahi mariba lubai lu iligira gugugiri tumalumari. Aba lariyangu Jesusu hon.
1: Kameha gya lariyangu bai Moisesi hon.
0: Aba hariyangu lu.
13: Hariyanga ti Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tumari.
0: Aba lariyangu Jesusu hon.
1: Lisi kumbali Moisesi kumadi lira hon laduga tidere hanigi. Ahi meha danle ladugu bali bungi son kate, uguri tuma uri ladugaña. Lige ligru bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meherederon kei abare gugurigi. Mama anya lubai tibiyama, abare ganya. Lige amon lubai lafari inaguni uguri le laundoro bai bungi.
0: Danle muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kata ile. Aba lariyangu Jesusu hon.
1: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahingine tigiro uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyengine.
0: Aba hana hagrigi irahu nyolu Jesusu, lulaguru hawagu. Aba hagume sirun disiplu gu adenga hon, ha ana habalim. Danle larihini Jesusu magunda atilao, aba lariyangu hon.
1: Igre huma lun hayabi iranhinyo numo. Mamahara huma, ladiga haitara manya, ke iranhinyo, hagi ya lila na banya alaruwe habungiyo. Ninarun hau,
4: Luago lela marufu nuti aba igaburi una buguti kaisi aba irahe sinyabile belu nulito laru in habongio.
0: Aba lanuguni ya laruna rugu, aba labini runia lau lichuguni luha buhawagu. Nale lasigiru bali Jesus uluwe yesu, aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubaru, aba lahu durogun ligibuge, aba lalugudini larinya galu.
11: Maestro buiti, kasa kati buiti lube na duguni luni bihini bagari magumo chaditi.
0: Aba larinya gun Jesus ulu.
4: Kawagu barinya gano buiti, aba rinya buiti, ungiyo. Subudi tigumati bon, magabara haba, mafar haba, muero haba, madimre haba iyeni luago ni aba, meyeda banya gurigia, inebe hama bagubri ubon.
0: Aba larinya gu wuguri ligi.
11: Maestro, gufulit na lao sun le luma genyiro gidina.
0: Aba larinya gu ni Jesusu, lao isiani, aba larinya gu lu.
4: Aba kati mege bay lumba dugani, bayba, alura bay sun le bumu bay, aba me bichu ni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel. Lari gien biabi me. Aba me bafala runina.
0: Dale lagambu bali uguri ligye kata ile. Aba liru damu. Aba lidin lao iru ni la duga gibe tibuga lirisi. Aba larihi Jesusu hawagu nsungu boy. Aba larihi ngu hon lani disipulu.
4: Lanare me sanlene gu hebelu nurisi te lidon laru wen habongiyo.
0: Aba tawiri duhaniki disipulu gu lao le larihi ngu boy. Aba ya larinya gun hon.
4: Nirahini, lene gu sa le belu run walidon la ruwe ha bongi. Mene gu timati lun aba kamaye lun la sigrun lidage luhu yun aba agusa sigru lau le belu run aba risiti lidon la ruwe ha bongi.
0: Da hagambu bali kata ile, aba tawiri du ti mahanigi, aba haluk da gun hamago.
7: Kaba ti asalba.
0: Aba ti larinya gu niya Jesusu, larinya gun hon.
4: Sinyati asalba run gurigi hongu. Ahin bongiyo, gaera tila salbaru niya ladiga uwa ti nikata lansinyero bongiyo.
0: Aba tilarinya gun, Feduru.
9: Babure me, wakia igira wa malte sun meha lebama bailu wa falaru nibu.
0: Aba larinya gun, Jesus.
4: Ninaru hau, lagu furmi e warga lale igru tu loba, o la muleno, o libu ganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufula su nuegien o luegien la ugano le lani na salbaru ni. Le resi biruba sa weyasu sigu la uguen to lidan ubole. Mona, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, lumafulasu lausun leiba honiwa, resibi ligie me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi etinya banya uguen to, hagia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, hagia bafurumi etinya.
0: Luagu nyanu uma luun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu hu. Lau nyanu tuweri anigi. Ani hibiri grigi haa fala rubalinya, lau nyanu anufudu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu hu, awe hibiri grigi. Aba lagume serun arinya gaile lumba ila susere du lum. Aba larinya gun hon.
4: Kelau bai harihei, wamuderi nyalun Jerusalem. Lenyemba lubai nedere geruwa au le wuguri geruwa rukuti hon habuti guhafadiri un huri yo luma hon aruda atinya liluru du Moisesi haluba nye hasia dorunina lun nome aba mehedere gerunina hon ha mama banyi huri yo lun hehera han nao haboi chubadina aswara gubadina aba mehafaru nina hilagu bai lagu meluru aveyu aba menasarun lida gen oweni
0: aba ti hayabu in Santiago luma hua. Alirang nyusebe deo, aba harinya gulung Jesus.
3: Maestro, busenti walung badugan aba fulese iwong.
0: Aba tilarinya gung hong.
4: Kagi habusen robo iluna dugan ni hong.
0: Aba harinya gung lung.
3: Lung dame la barue ha lausun buwe irigun. Lung banyura guduniwa aba luegien bombere, aba luegien bubona.
0: Aba larinya gung Jesus hong.
4: Ibite ti hong kalang hamuri habay. Gaera befuna ge hatuni uni engifite le lube natuni odi habati se iron lau ibadise le lube nibihini
0: aba hauna bun harinyag
3: gayara wabai
0: aba larinyagun hon
4: lonti hatuni uni engifite le lube natuni badise wahugia me lau badise le lube nibihini ahen luhanyuro aba luege novene aba luege nubona mama au lube nishuguni lichugu bahon ha ubabanya laransere bongio.
0: Lale hagambo bali hahibiri disi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba lagua run Jesusu hon sungubwe lubadun aba larinye gun hon.
1: Ke hasobu dirun, haguma di habanya hada ha mama banya horiyo, aruhu da wati hongu wakamaha muga haburi ya lila na fulasi ligie. Hati uina mubanya hada, aruhu da hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabun seritu luweiri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumi wari gu hida agi, le abun seritu luligie bala furumi ati, lunti idamu nila hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le wuguri garo warguti, lunaseri duni wa, niyabia lunaseri vidun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigi.
0: Aba ati hachilurun heriko, dan le afri deina lan Jesusu lida age flasu ligia hao lani disipulugu ama sarago gurigia, nye nyaba marinhi tigiri ti bari timeo, lira timeo, nyun laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marinhi tiligia aguara. Larinyak.
14: Jesusu, ledega wagu Davidi, gudemi nabu.
0: Saragu hanya adain hatian lun lamanichu. Ligia tuma laguara gu.
14: Ledega wagu David, gudemi nabu.
0: Aba larara magun Jesusu, aba larinyaku.
1: Wahuma lun liyabi no.
0: Aba haguwa run lu marihi tiligia, aba harinya gu lu.
7: Rege bagurasu, saraba, laguwa hayabu.
0: Aba lachiru nulidoyu, aba lachubaru, aba layara fadun lu Jesus. Aba laligudini Jesusu larinya galu.
1: Kaba bu saruba inadungu bu.
0: Aba lona bu marihi tiligia larinya.
14: Moisturu, agi yogwagida ba inarihi no.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
1: Kayara tibidi, arida wadibu, laduga finya dibu nuagu.
0: Leda ora ligia, aba gayara la larihi marihi tiligi, aba lidi larigi Jesus.
2: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale yarafanya lubo ilu Jerusalén, aba hachilurun ligibu geflasubure le beti fahe, luma betani, le una bube libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesusu hon bia hada ange lani disipulu gu.
1: Eba li dan lirere audule wagibu ginye bay. Tamele hachilu runye, adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara ga deyme, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadige ile, harinya game lwagu busen lani Jesusu. Lwagu lagu jugudube ilan furesa.
0: Aba houdi, aba hadari runi, burig ligia granyu lubadu aba mbena baugdi luoi uma aba hafara gaduni aba harinya gun ada ge hanye banya uma darugu hon
3: ka hadig bai ka me hafara gadai burigle
0: aba hauna bunia kailarinya gu Jesusu hon aba higirunia lu houdin lao aba hanuguni burigu lu Jesusu aba hichugun hada logo burig ligi aba lawairuni Jesusu Saragun hanya atuleru tu hada uma darugu, hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachaka hani luogu uma luba lasibun Jesusu ligibu gugini. Haubara ubanya hama haa ariji banya, aba hagume serum aguara.
14: Uwairi guni lu bongiu, biniwati wagiri le nyembebe li daliri wabule me bongiu, biniwati aruwe hene le nyembebe le lumba itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi, uwairi guni lu bongiu li dalinyo aga isielu.
0: Lari gine, aba lebelurun Jesusu Jerusalem, beluligira templu rugun. Lari gine, lari hini Jesusu sunkate, aba lidi Betanion hau duusu disipulugu, ladiga taru halila. Laruga, dan le hafri dumbui Betania gine, aba lalama chun Jesusu. Dise gine, aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi hariha ahin gine tubai. Kamalumo, Kubana rigunye la dari ratuago, la duga, mama gililan lidani, tagindu. Aba tilarinya gu Jesusu tun tidibu, igu ligi.
1: Maginda digia ba.
0: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu templu rugu. Aba labuga gumi ha lugu habanya hama ha, aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi ya banya sainsu hungriya luma halaha alugu habanyo ngu. Migiru tiha lung hasu gurung gurigi ya tingkulu rugugi lao anugu. Aba larinya gu, lida larufu na hahom.
1: Larinya hare bongi yotida leneru, luba na afure iduni, ligi abatiri nuba hon son neshani, ayin huguya, baru marukei haba hiveru tiyo.
0: Aba hagambu habu tigu fadiri gu hama, arufu da tiyan liluru du moisesi, logu le larinya gu bai. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hilagu bai. Ladiga hanufu de tiyan luwei. Lugundu sungrigi ya, wiritu hanigi laule larufu da habai. Dan le lagunye dun bai, aba lafri dun Jesusu fulasuru gu gini. Laruga binafi, aba lasu dun Jesusu hama du sulani disipulu gu, lida gie meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seha la luma gie tilagu. Aba larita gu feduru logu bugale asusere dubai aba larinya gu lun Jesus.
9: Maestru, ariha bantu titibu igu to biena gu bugu nyaru seha.
0: Aba larinya gu Jesus hon sungu bai.
1: Afinya huma logu bungi yo. Ninaren hau, logu furume warga la le arinya gu te lun wubu le gedaba yagin dabuba barana hon. Ahi uwa lubei li logwa afia ni tida la nigi ani afia ligia lagu lagunfli rubala le larinya gubei itara luba. Ligia narinya gubei hon lagu son lale hamuri haluma bungio ahi afia hubei lagu resipi humali la itara luba. Tamele hafuri idunya la ahi anihi lubei ladiga aba grigi hon le misyati hon ferudna huma ilungi ferudna lanu hugu si bungio le sialubei. Ahi uwa ferudna huma Uwe baigine ferudu na lani hugu chibungi ule siyalu bai hifigo.
0: Aba hagiri budu Jerusalem. Dale aibuga inalubai Jesus templu rugu. Aba hayabu inhabu tigu ufadirigu arufu datine liluru du Moisesi. Ama amu uguri ya haa wairi butinya lita hafinye huriyo. Aba haliga duni arinya galu.
15: Ka ubafu badagu wa isunle. Oka ichu bai ubafu bulu badagini.
0: Aba launa bunia Jesusu arinya gaina ligia hon.
1: Nala gudanda gini abakate, aha na hau naba, nene gube hun kala au ubafu na dugi burikate ile. Kauna habali huwa ngabati seha, bungio odi wuguni.
0: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinyagu.
16: Aha waniyaga, lagu bungi la una habali, larinyagu bungu kala wago mafinya wabailu huwa. Aha waniyaga, lagu hauna hala wuguni ya, fugiabugu wagi.
0: Luhamuga, hauna bu itara, anufu de tinya hawai grigia, ladiga subuti hamani sun grigia logu profeta la huwa. Aba ati harinya gu lung Jesus.
16: Ibidi eti won.
0: Aba ati gien laninya gu Jesus hon.
1: Maninya gu nubei gien hon kala au gu bafu na duga ikate ile.
2: San Marcos, capítulo 12.
0: Aba ati lagume serun Jesus, adimure ha hon grigia hanyi banya, lao himpulu. Aba larinya gun hon.
1: Nyenye meha aba uguri abu na gutitidi bu baby li shari rugo. Aba la yara gun lao. Adiga ligia aba agay dino lularibi chawa gun tira baby li don tuma aba muna lu onigi heti. Aba laha yahani li shari hona dagmi tinye. Aba li diga waya son. Dale la chilu rubi dalun aluba hani. Aba lona ha aba lumuson amuri hai lufara hamagiye na dagmi tinye. Aba riga harga dini musu ligia. Aba habula seruni, aba hauna hani larigon, michu tia ni katalon. Aba yalona halaburi mechari aba nyamusu. Aba hachamura gong dubu luagu. Bogu hamai lichigu anaba hamai. Aba yalona halaburi meichari aba ya. Aba hafaru ni hilagu bai, larigin aba lona hasaragu. Ulese hamanya hibiri, afara wa hibiri hilagu bai. Ani watibuga aba lulona hani, aba lirao hinsi atilon. Lagumu hong ora aba lona hani. Aba larita gu lagu inebe be la hon la diga li rau la. Aba harinya gu na dag me itinya hama guwa. Ani halen lube libi ni alaga. Wa afara li hilagu bai. Wagi alamu ga labuni ya sun kate. Aba ti harag duni. Aba hafaru ni hilagu bai. Aba hasagaru ni lida gen fulasu ligie.
0: Aba ti lalig da ha Jesus.
1: Kaba ti la diga labure me ichari. Li abiba. Aba me lafara gu niya na dag me itinya hilagu bai. Aba me lichi gu ni ichari hon amu. Malinha humagi lisa letarinha ubeleren ubungiu. Dubule meha auboi mebere sen hama abu nagutinya legia li dubule tima tima ati. Abure mei adegu bali kate ile aniweiritu wanigi lao.
0: Aba habuse ron yebe hadaru ni Jesusu. La dega hasubudiru ni luogu hawagu laa la yusro ejemplo le. Kei hanufu debe hawa igrigie, aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari igie, aba hona honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi. Lumo Jesusu, lung harinya gugudini somu kate le gayara di hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lung.
13: Maestro, subudi wa muti logo arinya gabani inarini, manufu de galoi ni abala diga ni katala luweri gu grigie bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inarini arinya gaba abakati won. Buiti za lula fae hon sensu lu warue tele roma na oni mabuidu.
0: Subudi ilmute Yesusu logo binyan wala hagipu, abala rinya gu hon.
1: Kame sahicha hasadara no ba, baruhu ma abalida ge sensu ligia no ariha namuge.
0: Aba hanugu ni lung. Dan le larihini aba laligu duninyo.
1: Kagia iyawa luma iri le luagu boy.
0: Aba harinya gu lung.
13: Liyawa luma liri uruwe romana.
0: Aba larinya gu on.
1: Ruhu meiti lani uruwe lung uruwe. Ruhu meme lani bungi lung bungi yo.
0: Aba tawari duhanige lao ligabure launabuni. Aba haudi infiu sadu seo guarihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu uwa la asaru ni lidange oweni. Aba luboyuti arinya gu lu.
3: Maisturu, aburu hati meha Moises iwon luagu ahen la owe aba wuguri le marie iti masani ga tau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumi eti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man, aba lamari du tumawuri tobuga luma li libuganya, aba ginyen lowe marahunyuga. Ligie me mesusera da luma le horua. Mari itinya sedigu boi hagia tuma, uwa tini aba garuti tau. Lagumu hon aura, aba ginyen towe wuri tuguya. Aniha le wagu boi waligdaha. Dangme le hasarun hilanya, lidage owe ni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange sedu ibirigu ha, Larigie Marie hama sun hagia tuma?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Gule iguatun la duga lebinye togu ti lerenu bungi hon, ni luagu ti lubafu bungi. Damele hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michi gu hamanya me hasani gu luo Marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahinti luagu sara hama hilanya lunya habagari don, Malinga humagi lusan liluru don Moisesi luagu le dumre habungi lu lidagin aba bubu goti durungu muti, Larin hare lon, au lubungi te boi aburamu, lubungi te isaku, lubungi te hakobu. Ani mama habungi te hilagwa nyo bungi yo, habungi te mima aginye, yeta lalinya lubaiti huguya weiri ti habule idagwa.
0: Nye nye aba hada angi arufu dantien liluru du Moisesi le agambu balien hadimureha. Kaiti subudi lani luogu au nabalani Jesusu buidu, aba liabui lubarun aba laliguduni larinya ga lon.
7: Kate salida ke liluru do bogi weiri gutimabe.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Ani hale weiri gutimabe. Agamba humana huguya Israelinu. Wabure me bungiu ligeri gunyin abure me. Hinsi la lubaiti babure me lebu bungi te bon tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia kumadi le weiri gutimabe. Ani lele bia malida weiri guni le nege le furumieti. Insi la bibiri bon ke bisi kwa bongo. Uwa ti amo gomadi weri guti loi biamale.
0: Aba larinya gu arufu da hati ligia lun.
7: Buit baninya guni, maestu. Binari luagu aba rikunye la bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi la bungi umo tau sun wanigi. Lau sun wa samina, tau sun wa wani, lau sun were. Luginye hisi hama wabiri guon, kaisi wishe kwa wongo. Gebeki tisun lira ligibu gebungi yu sigilaw sung wadagara gudun lun luma sung kata ile agu dubai luagu latara.
0: Dati lagambu Jesusu lonabun lau lichu au aba larinya gu lun.
1: Madisi adibu luwe lila nabaa laruwe habungi yu.
0: Aba maniki hanyala lun halu gudaha. Larufu dahayati Jesusu templu gu larinya gu.
1: Idelinha saharinha gu baya roho tahtinha liluru do Moisese luagu ladugo wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinha gati itara. Larinha hare bungi luna bureme,
4: nyuruba luege nowere dari nichi gunya baga ni labu gyon bugode ida lubati la dugo wagon la David Kristo ahi walu bali David wanargo Kristo na bureme
0: aba haga bahani biribu nugrigi hagia lao ugundani aba ha larinya go Jesus hon lida la rufuda
4: goni gi himati hawa ya rufuda tin li luru do Moises insiati hon lo haibu go tau dau go dururu to Loma lola busero guni wa hon uma da lau sarago inebese. Alwa hahamuti halole hala werigu tinyatita haligile sinhuriyu. Loma lubuidu agay ubaro lida adineruni. Gedaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawei. Luti hadaura gun lau sun lira. Aba hadugun afuri itu nile migina guti. Weribay hasufri un lago sun le hadugubay.
0: Logaba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu. Tigibu gen gafu to laga isensu. Aria go hicha hagrige senso tido. Gibe ten risi tinha ichu que tinha sarago senso. E já tinha bem aba fugia buri to hilaro umari. Aba tichu que bem agawa no tido um gafo tugui. Aba lagoa no Jesus hon lani discípulo go lubadun aba larinha go hon.
4: Ninaro hau, lago gibe tima la tichu go buri to sugo hau son ha ichu go banha senso tido um gafo to. Ladega son hagia, lida gele igre go bai hama hichiga. Ahon tuguia, Lau tugu de meherutu mutisun le tumabailu yebe tabimato.
2: San Marcos, capítulo 13.
0: Dan le lafri duen la Jesus templu rugugien, aba larinha gun, aba hada agelani discípulo gulun.
3: Maestro, ariha batun tubuidu wa templu, loma buri dubu le auba itadugua. Mala nani me buri?
0: Aba launa buni Jesus.
4: Ariha gun hinha san lun tanari me templu to. Merede beitia ni aba dubu ligi bogo aba, laguni cha wagoba sun le.
0: Aba ati houdi, logun wibu le giri boi olivu le tigibu gen boi templu. Tanti le nyun linya luboi Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi, aba harinya gulun hagie guarugu.
17: Businti valu bariengu nivon, idame la la susre da sun le tu templu to. Kaba saseini luago chiluha lila danu lagufri rusumburi kata ile.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Goni gihuma, meyeda gualao ni aba. Ladiga sarago haba nyubi itiha harinya game au Kristu bay. Ani sarago haba hegedu. Uguya, dame le hagambu ni layano hon luago uribu jarafa hon lumo ugano luago tiburi. Uribu tise huwei. Manu dedagu wa huma, ladiga nyembi uribu sunwa da. Kama lumo, mama gilime lagumu chon buba ulira. Lagainda guba aba fulaso luma aba. Awuri kuhaligie me aba agairo luma amu. Nyembe iharaba ganali lida asaragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagume seharigu gilime le lube la sufri runwa. Goni gigwa huma hungwa, ladiga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule seirunu tida burihaligili sinhuriyo. Anugu balun hakusa ragutuni wa hakibu gen gomadi matinya luma hakibu gen uruwe iku, nuwe igien. Itara luba gayara la hadimu reha nuwagu hakibu gen. Lubana gen lagomu chun ubou, lapuri chahua bauganu luagu tia sal baroni honson nechane. Tame tile hanugu ni walun hedere geruni wa hon uluru dugu. Magibe da la harita gon luagu kaba la harinyaga. Masami nirago bai humei. Aniyaga humei le larinyago bai bungi hon lida ore ligie. Ladiga mama bahugu ya dumrehe. Sifri sandu ligie badimureha. Hederege robanya uguni hamule no hama habu ganya lun hafarunu wa hilagu bai. Derege hamanya me hagubirigo hasaniko. Hagara bagu bai saniko hawagun hagubirigo aba me hafaragunia hilagu bai. Iere guduba lun sun ubou nuwegi. Le hafa agutidari lumo lagumu hon ligie ba asalbara. Aburi hati profeta Danieli laukati iere habuti le gaguni chagwadi bai. Tamele harini kati ligia le nye lubai mola lun nye la le aliha bai kufuna dala. Hameti ya hudea banya, lun timeti ya hanura haluagu wubu. Grigi ya habaugu di banya, mebelu rahamati ya muna donga sagara ni kata. Haara abu banya, magiribu dahama agu yu ni anugu hadawiragu. Fugiabu gume urinya hadagaina telidon wei ligia hama hagarahi nyutinya haguraginya. Amuri ya huma luma bungiyo, Lumama la gunuburugu la susere da sunle. Ladiga lidani bai asufri ni kele masusere dugi li lumagin ladiga ni bungi yu ubou. Masusere dudigi ya limegiye larigiye. Ahi hamuga madura gun lame hapure me bungi yu daligiya. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumon, la dura agu bai luagu linsin ya bohon laniko hanua dira lanya banya. Ahenti ania wagu wahon, aria huma aniha Kristu bai, o aningi ta, mafin era huma, la dira hayabi bayeha ti ania gaha wago lagu Kristu lan hagia. Hibri, ania gaha gia me luagu profeta guhama, aniha yanime, adiga basaini luma milagro lunhe yedagu niya ibini hanua dira lanya banya bungi yu ahin gayara. Aransen huma, ania gana lihon lubara magiyu. Lido me weyu ligia, lari gieme asufiru ni ligia, aba me laburi gadun weyu, maruni halime hati. Eigwa duba warugu masielu gie, aba me latada garun sun sielu, aba meti narihinua, aule uviri garuweri guti, ni abi lida duweri lau onwebu ubafu luma uweri guni. Aba me nona hania angelu go ondani ya sun hana nuwa dirubanya lida ge gadiru larige ubou, luma gie lidisi age ubou dari lumu lidisi age sielu. Ufuna da humi hemplu le togu titidi bu igu. Da le nyugi li tilimu, aba la bochi utubana, aba ti hasubu diruni lagu anite li la lidani lubacho uga. Itara meme, da megin harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niyabi, ni narahau. La ulasuse du balan sun le lubana gen homi gungurigi eha lani na dan le. La sigriba sielu luma ubou, ahi nerero, merede bay magunfulirunga. Ahinti weju luma oure len lubi la susero du sun kate ile. Ibidi yeti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go ha sielu banya, ni lun lirau, bungi rugunye le ukutile asubu direi. Lunti lubaiti aranse nyu huma, akago duanyu, afuri da lun bungi yu. La daga ibidi yeti hon ida me la la chilire oure ligie. Itra luba kei aba uguri len nyudu bai luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri dun lubi yegia, aba lichi guni sun kate haa burungu lumusu niya ani ru ligia hawadi gumari. Ariyaga ligia lule lagu bi bena lun louni giron. Agago duwa nyo huma lubaiti, ladaga bidi yeti hun kabala awra nagiri buda. Ahin gunyo ba lubai lumon ari bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi yudugu niya sodni, nadari ra ume arumuga. Le nariyagu bai hun ariyaga numuti hun sungu bai, agago duwa nyo huma.
2: San Marcos, capítulo 14.
0: Bien riga liveyo luba lueyiru esefurini. Lida gie fedu le nyi lubei taigua feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi. Ida luba la harigudini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
16: Marek da wumai lida fedu lo ihafudu girigi.
0: Betania yin Jesus lubien Simon le meha gawagu bai lepra. Dati le nyu linya lubo ilu agu dabula. Abatia bi aba wori lao aba budeni bui lao ibiyin le emet le seruti. Aba tadara uni budeni aba teser uni ibiyin labulu gun Jesus. Aba haganyo dun hada yin anyin banya aba harinyo gun hamagu.
7: Kame sale feri diruo ibiyin emet ile. Gayara ti hamuga gu lalugurun luagu saragu sinsu lu hidera ugu gudemetien.
0: Aba hebe chungi. Aba lariyangu Jesus.
4: Igir homon. Kawawu hanyawari hatun. Aba kati buiti leta digu bainu. Suwa da nyemba ya lagu demeti homa lun hidara guniya da le abuseron. Ahin au. Mama ba suwa da huma na. Adiga tali uri toleti yara bai. Huruku aru ibinyi luagu nugubu luba nabu na hon. Ani ninari hau luagu lidan la furumi ya wari kufulasu lidan suwa mbou. Lenye lumuti la purichi hawa ugano le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye le tadugubu iwuri to lun larita wagu tuagun.
0: Abatilidi hudasi iskariote le aba hada agen duusu lani Jesusu disiplu gu adimure hama habuti ufadiri gu lun la digun daradu hama luledere geruni Jesusu hon. Dale hagambu bali aba hagundara agun aba harinye gun lun logu hitu wala sainsu lun. Aba lagume seru hudasi aluha ida luba la le dere geruni Jesusu hon. Le furumi yeti weyu lida fedu le nyin luba iteigua feinto magana to lebini. Lueyeru la farun mudun le lanina lueyeru ya sefuruni. Aba halu gudini disipulu gu Jesus.
17: Halia sababu seru lubo di arensere wa barwa luegine egini le lanina luey de sefuruni.
0: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
4: Hei ba uburu gu. Hadono gu ba luma aba uguri nyen tau aba dina lauduna. Hidi me larigi. le meti nyehi lumuti le belura, aba me harinya gono tabure me muna. Darinya hare maestro, aga unnege rumu tolubo nye la leigi eigine lani na luweyuri esefurni hao lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tuhun, togi wa muna to aranse nyutinya. Aba meti haranse roni eigine waba nye.
0: Aba hafuri don disipulu go, da hachili rumbay uburu go, aba hat.
18: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Abajarán

0: Churuni. Aba harigudini Jesusu, aba hanuguni adur. Kamalumu, aba lalu gujunu aba hadage, anyebe elefente, aba libuguni aba larige ilumusu fadrile inyu kumabwe. Aba tilarinya gu Jesusu hongurigi ya hagi.
1: Kawawu hiabi tau efen, luma webe, luma hanuguni adura, kama hamuga hiwerutini. Sabi nyaha weyu huma na templu rugarufu da hahun, madal hamutina, kamalumu, La sacerdote le luta gufliron lerero bongi.
0: Abati higiruni sun discípulo de Jesús labugua aba hanuraha. Nyenye aba nibuenti afala ruti Jesús. Darugu laugua tarugu aba sidi aba harugudini. Gamalumu aba lesefurun hawai aba laiba gusurusu igira sidi.
2: Aba hanuguni Jesús. Ligibu gion fadri le inyutimabai. Aba hondara gusun habuti gufadri gu. Hama arufu da hatinya liluru do Moises. Hama amu wugiri ya haa wairi gutinya lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni Fedoru Jesusu dise gien. Chilu tubururu gun luba fadri le inyu tumabwe. Aba lerederu nyu hama onigiri tunyu tempulu abacharagwa lariduru gu watu. Halu hati habuti gufadri gu luma sun linyu aga iluru do lidurun Jesusu. Luga yara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubwe. Kama lumu madari tinya lidurun. Saragu haya yebe adimur hatiye yeni luagu mura dutiya laule harinya kubai nyenye nu je tiyu asa rutinya harinya
3: agamba to larinya gu na gricha gu mo templo to to hadig mo ugani aba me narana magdu aba templo lida iru weyu to mama hadiga ugani
2: ni itara mura dutiya laule harinya kubai aba ti lasaru fadirele inyu tumabai hada agen sun hagiya Aba larinya gun lun Jesus.
4: Muna butibusa ni kata? Idalia salen harinya gu baibuagu.
2: Aba lerederun Jesus u maninyu. Muna buga ni kata. Aba elaligu dini fadiri inyu tumati.
4: Bugie sa Kristu baile li rebungi yu? Leluba ila salbaru niya grigi ali da ge hafigo?
2: Aba larinya gun Jesus u lun.
1: Aha. Au. Ani huguya. Arihu badina awle wuguri garo warugote. Nyo luwe gen longwe ni sunti kabafo, ariha humeme ni abili na duweri siyelu gen.
2: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagragun, leli ganyo, aba larinya gu.
4: Kamu wabuse rubi, lulichu gofe lagu gweto. Agambo humuti lanaba guni bungi yu, laulerenu, idalien harihi lulido.
2: Aba habutu hasungu bailun lafarunu ahilagu. Aba aburiti hagume saruhibiri asure guwe, atogura gu alau ligibu, Abule serei, harinya kati.
5: Harinya kabai ke kala kayo haboi buago.
2: Aba buri hakayo wa sudara ligi buago. Nyei nyei feduru bururugu. Ligi ya tiabu ya aba lumusu fadri le inyu tumabu. La le tarihi bali abachara gwa la rigurugu watu. Aba tariye guni. Aba tariye gulu.
6: Maluma ya dibu gien buga Jesusu le Nazaretuna.
2: Aba leye edagun feduru larinya kati.
5: Ibidi ati grigi ligeno. Ibidi angu baiti no kalawagu badimerha.
2: Aba ladire run lida ange flasu le nyin luboye. La bachara walun la yara fadulun lubenere bariero. Aba te la yuguruha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinya gun on a nyimbanyo.
6: Aba giente hada gelani gu Jesusu le.
2: Aba leye edagun. Murusu onra lari gen. Aba ya harinya gun hanyi banyalun fedru.
7: Inaru ni, duwe aba hada gen, ladiga gali lene na buguya, itara niye badimure akeha gen.
2: Aba lagume serun fedru, inyaragwa luma afinyura.
5: Ibidi antigirige la wago be hadimure hanu.
2: Lida oura ligia, aba li, la yuguru hagayo logu libia maweyas. Aba tilarita gu fedru logu le larinya kubuibuga esusu lun.
1: Lobara gien la yuguru hagayu bian weyaso, be yede gubanao urwa weyaso.
5: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
8: San Marcos, capítulo 15.
2: Larugan binafi, aba hondara gun habu tigu fadri gu hama arufu da hatinya liluru do Moisesi. Hama amu uguri ha weiri gutinya lida hafinya huriyo, luma sun hibiri linyu hangi liluru do. Ariha gabala hadiga lun hasiyadiru ni Jesus. Aba hanuguni girago aba hetere garuni lun Pilato. Aba laligudini Pilato Jesusu larinya galun.
1: Uya saharu eta bai horiu.
0: Aba launa bun Jesus o larinya.
1: Uya guana de larinya kubali.
0: Aba buri lichu gun habu ti fadiri gusara gu liduru. Aba itilali gu dini pilatu, aba larinya gun lu.
1: Mona bu tipu sani kata. Adi ha bat ni la biduru ichu guti.
0: Mona bu memeti Jesus ni kata, aba tawiri du laniki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igira gda aba adori ti sagu fedu lelwe yure sepuluni. Le hamuri hagri ge hada ge adori ti. Yini ti aba adori ti giri ti barawasu. Uwara hama amuha afara habanyu giri ge ilagu boi. Lida inyura guni lua gungumadi. Aba ti hajabu giri ge. Aba harinya gulu pilatu lu ladugu kanya haladugu. Aba lalugu duni.
1: Usia tis saluni gira gudni haru itahuriyu.
0: Larinya kubali pilatu lira, ladiga subuti lani logu, ladiga la gimugo ederege habu tifadiri. Kuriga ta hamanya habu tifadiri kugrigia, harinya gahon, nu hamuri halu ligira wagitu na barawas. Aba ati larinya kum pilatu.
1: Pati habu sarube na tibu laule wagu bay harinya gaharu itahuri.
0: Aba haguwa ragu.
7: Dago bay lagu guru.
9: Dago bay lagu guru. Dago bay lagu guru. Dago bay.
0: Aba larinya gun pilatu hong.
1: Katu wiri batu ladu gitu.
0: Aba ya, agu aragu.
7: Dago bayi lagu guru.
9: Dago bayi lagu guru. Dago bayi lagu guru. Dago bayi.
0: Kaiti pusing la pilatu lerede rompui tu hama grigia. Aba ligira gitu ni barawasi. Lari jeti, launa ha aboi che Jesus. Aba letere geruni, lulatara wagun logu guru. Aba ti hanugu ni sudara lidun kuduru luluma uruwe. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadugira guagudu ni tau aba dugu funatu. Aba hadugu ni aba rigi lao isti hili. Aba hitugu ni labulu. Aba hakume seru aguara halu harinya.
7: Gapagari la haruwe te huriyu.
0: Aba ihagayo ha labulu gu lao aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hahudura gun abusura lun. Lari gine, heher halau itara. Aba haraka chuno dago funatu to, hadauru bon luago. Aba hadauru nu ladauru gun luago. Aba hasagaru ni lun hadaragu ni luago guru. Yenye aba uguri sirene na giri kisimo. Lugu cha Alejandro lumarufu. Yebu nye arabu gine. Tanle lasugri ube nyingi, Aba hafosuru ni lungu lanugu ni luguri wa Jesus. Aba hanugu ki Jesus ulidong aba fulasu giri ti golu gota. Mini la lira lubara labu ukubu. Aba hichubu diwei migi sinyo lau mira lungu. Gama lumu matu lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunuru ni luharihi gaba la hadagin eredera tau ladawira. Ladawiru nefu binafu inhadara guni Jesus logu guruwa. Aba laburu dunua lidunu unyei.
1: Haruwe ite huriyu.
0: Dago tiengi ya biya hiveru tiya logu guruwa uwara luma. Aba luwege lowere, aba luwege ubauna. Dan leburi ti hasu gringrigia. Aba hangi hani hachugu lao. Aba anabu ni harinya.
2: Bugele harinya gubwe logu fuibongme la templu. Aba yalame barara magudunu lida uruwa veyu. Sefu guba bungwa rariba luwege guruwa.
0: Aba ginye hehera ha habu tiku fadri gu hama arufu da dun diduru du Moisesi lao aba harinya gu hama gu.
10: Sefu tuyamu, anisinyati le sefu regulungu. Rarila Kristu, aruwe te Israelina, luegye guruwa gueto wagibugi, afinye wa mamu galuagu.
0: Anaba hamuti ginye ha, dawa gubanya logu guruwa uwa raluma. Amidiri gu, aba laburi gadun subo, dari ladaru uiru wa rabon weju. Ligia laguara con Jesús su lariña.
1: Eloi. Eloi. Lama. Sabatani.
0: Mini la lira. Nubugiute, nubugiute. Casa wogu bigira. Nyeye no hada agen ha nyeye banya. Agambuti aba harinya gu.
11: Agamba huma. Lagua helu profeta Elias.
0: Aba leiba agun aba hada agen. Aba mudusi tau diwen garugutu. Aba lichugu ni luagu aba wewe. Aba lichugu nu lun Jesusu ulachuru nu larinya gati.
7: Igira wama ingweto. Waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
2: abate la dugun Jesusu aba aguara go mi hereti aba longwi abata hari da go tubelu templo lida bia murusu inyu gelu unabu da lagambu bali abu ti sudara romana le rara bo ligibu ke Jesusu la guara go ari halle italian la longwi aba lariyam
12: inara ni luago lirau lambungi ugarile
2: Niye nuginye urinya ariye gutinya disegi Niyo Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Lugu chu Santiago, le rinyiru tuma gilibu, Lugu chu ginye Jose. Uriya ha falamuti Jesusu al itere go hamuti tamea le Galileya lubwe. Niye nuginye saragu amu uriya, anyungu ibanya Jerusalenge uwara luma Jesusu. Lubare gen lali dunweyo, aba liyabu Jose, aba wuguri inebe wati hada gen, linyo aga ilurudu, le agura babali lagume serun larungi hapungi utawusun lanigi. Lila na fulasu le giri bwe ari metea. Kaiti luweji lulubwe arase hani luba luweji emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubwe pilatu amuri ya helugu Jesusu. Uo gani murusu anufu de ilida. Aba tawiri dun laniki pilatu dan le lagambu bwe logo hila la Jesusu. Aba launa han logo aba habu tisudara lulalu guduni ahi inaru ni lubwe logo hila la. Dan le larinya gubwe lun logo inaru ni la. Aba lichugu ni pilatu lugubu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu. Aba larayra guduni he lugubu Jesusu loige guruwa. Aba lobura guni tau. Aba lichugu ni lidong aba umuho achikiti logu dubu. Aba ladoru ni lau aba dubu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugubu Jose arihi furasule nyi lubwe labonua Jesusu.
8: San Marcos Capítulo 16.
2: Dan le las grube lue yemera guni. Aba hagañe ha María Magdalena, María to lugu chu Santiago, tuma Salome, ibiñe lu houdi ahuru de luego lugu bu Jesús. Leyu dimaso, lafna de la ruga aba houdi luego lumua. Aba de hariña gu amagua.
6: Kaba sangi de rei dubu lue ke luben ri muwa.
2: Da hariñe be u alila unye bu dubu ligia lidan lubara. Aba hebelu lido umuho. Aba harini aba wuguri nibure njili. Nyunye iluegi ya lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagu aba larinya gunhon.
13: Manufude dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na leatar wagube logu guruwa. Uwatia sara lida geoweni. Arihe huma isa flos le nyelube lichugua. Heiba, harinya gme hulani disipulugu. Lutima feduru. Logo anigira la luago ima lugale leon hubaragi. Harihube nyei kei larinya guni hu.
2: Aba houdi burinya hagia aiba kwe na nyei nye ladiga lebeluro aba unwe bu anufude hon. Marinya gutinye ti ni kata ni ka un ladiga anufude. Lari ginye lasaru Jesusu lida geoweni dimasu binafu. Aba larufuda gunlungu afurumie tu Maria Magdalena. Tomeha. Weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru neha ibu banyameha luma. Dan le tadari rubalinya, hayahu hanya ladiga lanerime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo viwa ajali la. Logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, aba larufuta kwa Jesusu lungo hon bia hadagin ameha ibu banyaluma. Houdinya arabun. Aba houdin, aba havisaru niya, Ha hibi, gamalumu, ni hon, mafinyeti. Lari gien, lige larufu dagun Jesusu lungo hon, unsu disipulugu, hage dale nyu hama logu dabulu. Aba ladenga hon logu lilogu hafinye, luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha, arigubali lari ge lasarun lidage oweni. Aba lariengun hon.
1: Heba lidan son ubau apurichi hai uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigie. Hafinyo ni tinye luago, batise ihagia me hasalbaruba. Hamafinye tinye hasia diruaba. Ani hasai ni len lube harufu tini ha afinye banyanuago. Hasaka haba sifiri guguriba tinye hawe gurigia lida niri. Hadimar haba amu dimure ilue henero. Ahanya arigita hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uriba tihon. Lawon sun lira, ishiku bai hahabu hawagun sandi tinye haba me haraidegon.
2: Lari ge la dimure hon, aba linyuru no Jesusu sielu, aba linyuru lwe gen lonwe ne bwingiu. Aba hafri dun disipulugu, aba hapuri chihani uga nuluaguti asal baruni lida sumflas. Jesus meme idara gualumutinya ani choru gudale uga nule hapuri chihaboi lau milagro lebure adugubai.
14: Uganu baiti lela buri habai Lucas luagu Jesusu. Capítulo Aba. Lu Teófilo le wairigu bai. Giben ya garike ocho tinha haburu ha kate lebri la diga bai bongi uaganagua. Afagua tinha haburu ha itara kei harufu da aniha arihibali buri kate ligia. Lumage lagume seru. Apurichi ha hagia luagu. Au alaga dahadi naginye buidu buidu. Ligbugri sun kate le asusere dubai. Lumage lagume seru. Ani afinyatin luagu mariba lalu naburi hanu gara datobu ke lubudubu. Subudi bamu gei linari kate le arufu daha bai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe hudea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti sakariasi. Hada geti fadiri guha lanina abiasi, isaveli tiribe lumari, hada geti gine la diga wagu aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiya ligibuge bungiu, gumfuli tiya luma, adiga humai sunle lubaybe, luguma di abureme. Masani gutinya, la diga sinya la tagaru di Isabeli, ani derebugu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseribi du lanigu sakaria si kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugu, aguda hakupali ligibuge bungiu, Aba labri ha luagu sakariasi, sunti ania la kupali agu dahowa, ania ha garigia bongu di afuria idalu bongiu. Aba tila salirago aba lani wabure me angeli lu sakariasi, rara loegen lonvere la taru lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali sakariasi angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufude dun. Aba lariago angeli ligia lun.
15: Manufude daba sakariasi, ladiga agamba lali kwenju bayumaru. Tagari duba kumare aba iraha, aba ngabichu kuhuwa lirime. Tabuinchu kwa panigi lau unda ni wago, ane sarabu hapa ginya unda rutinya lau lagu wako. Ladiga uwele kubi birawe ligibu kebunju, matu kwa diwenye ni bini. Ane buin luba lau sifri sandu luma ya mbareka lagu wako. Ladiga ba lungu hakiri kudu sarabu hata ya Israelu na kuhabunju ito. Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elia sifri, Lu laranda la gubni ha gubni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lu gini hafune delu ha mabuchi ha banya lu gama di banya lana. Itara lu ba laransa runiya lu ba haresi runiya hapure.
14: Abalariya gu sakaria si lu angeli ligia.
3: Itara bagi na choro ni kate ile. Au tausu numari derebu gu gadiwa.
14: Abalariya gu angeli ligia lu.
15: Gabriele au lu buin buin. Ligeun hapule na dimara hapun lu nichi bu yugano kuitilebu. Gueto, que me fiero que voy luego a leer nadie voy con. Veré de la manera que veré me lago a subir la bufle vacate le lida le da.
14: Sundan le, haña hati buga grike bongo di agura bahisa kariasi. Oiriti hanigi luago le lusan duari rugu. Dan le lafri du boy, sinyan la dimure hajón. Abati hasubu diruni luago saligo la somu kate ilun san duari rugu. La dimure hati hon lao seini, la diga maria gadiha lila. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seribi dun sakaria si templurgu, aba lidi lubiyon. La rige kate ile, aba tadaganya du Isabeli to lumari, aba mafridu la tau lubiyenge luagu sengu hati, tarienga ti tungu rugu.
6: La diganya ibungi lubui du kate ile nungu ele, lu lagidaru ni nibusi gari hagibu gen grigi.
14: Sisi hati la rige, aba lohnahani bungi u angeli, Gabrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Urituguya, gadara dunyon luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. Ladiga wagu uruwei Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
15: Fulasi watibu Maria, anihi abore megumu.
14: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi lau lelarinya gubai, abata alugu dagu tungwa, kala wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tung.
15: Manufu da daba Maria, fulasi ladi bubunju. Pataga inada, abame bagare du abairahu,
13: abana bichu go Jesus luago. Wairi go bai, lere buinju le inyu bai lupa lagua runyo. Ani larue gud bai wabure me buinju lida lubara larue ha David le lagucha. Laguma diru bai Israel lu sunta, ani maguma chati bai larue ha.
14: Abati tarie gu Maria lu angele ligia.
6: Ida lubai ala susare dukate le, ma marigi dinagu.
14: Abati larie gu angele ligia tun.
13: Ya bi pasifri santo guago, abu me lugu ra guni bulpa fa puinu le inyu utmabe. Ligi ya santo bai lubai ira hele lubai pagar utni. Ira puinu lupa laguaro. Ya bi bidu heto isabele, dagai naru ki lausu wayarola. Itra linya lubai ki, tome ha guago bo haria ga guago sinyala tagar utni. Ani he isisi hati dagai le tuago, naduga uot ni kata nasa rubungi.
14: Abati tariengu Maria,
6: Di damu na bure me bungi unugui. Aduga leile baninya gu beinau.
14: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia, abatidi Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no guaba iburi uubu Judea, abatabeluru lubion Zakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutirau turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umala ligereti.
6: Binila dibubungi usugu hausun hinyaru. Binila liginye irahile bidamboy. Kata inya dina lutiabi lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rubay luagu lagunfuli rubala kata ile larinya gubay wabure mebu.
14: Abatitania gu Maria,
6: Rutu nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu, nugu ya leli damu. Umagi ngele, harinya gubasungirige lwa gufulese iwadi na la. Nadigadiga alibungi yu, le sunti gabafu, kate weina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu wanda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Adiga lionwe buburi kate ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala nyahaga bafu banyalida ge hawairigo. Abala dugni ha una bugu banya luwairigo hama. Habu galama banya, buingi da lumuti lau ilago. Ahinti harisi banya, michu tini kata hon. Idra ga lumuti ya Israeli na halu buengu. Lularufu du ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishabu. Avramu lumahon laduga wagu lusundang.
14: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati nyi, larigen abatagiri budu habiyon. Abala gufliru dan lo tagaru dun Isabeli, abatagaru du aba wuguri irahu. Dan le hagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyu, luagu lubuidu kate ilela diga boi bungi yutun. Aba hagunda ragu uwaratuma, luagu lividu veyu, abale resibiru niseini tuagu loustarun, buseti nyebeti hichugu Zakarias iluagu ke liri luguchin. Aba tariengu luguchun.
6: Uwa baliri.
14: Aba larinya gutun.
16: Kagie wako, uwa tiniaba hadage bidunha yugiri tihuan.
14: Aba halige dene luguchi irahu la useini, kala iri labuse rubo ilichugu luagu. Aba laburi ya ha aba murusu mfulansu, aba laburi ha luagu, huan liri bai. Aba taweri duhanigi sungu bai la ukate ile, lidameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha Zakariasi, Aba lichugu uweiri guni lubungiu, aba taweiri du hanigi besinagu la ukate ile, aba labahu dagu kate ile lida sunfulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
16: Kata ibeifunasa irahule, ladiga arufu dolumutu bungi lubafu lida.
14: Aba labuinchu Zakariasi, leluguchi irahu ligia lausifirisandu, Aba lagume seru ariyaga.
3: Allah wamei wabureme le habungi ta Israelina. Ladiga nyubi heliwon wagie le lanigo ani salba ladio. Ladiga ruha liaba esefura gulei le gabafu tiwon hadage ladiga wagun David. Le meha lubuwe. Itra lea meha frama selani bungi hadage lanigo profeta. Lumage meha binaduda. Lagu la salba rubadi wala hawei waga niyo. Luma hawei sun ha yere habu mayo. Itra linya gudeme habu la bungi hon wagachaku. Arufu dalei lagu mabuli edagun la lue lidara dun le sandu bai. anihale meha larinya gubai lu wagu si Abraham. Lagu le sefuru badi wala hawai wagani. Luga yara baila weseri vidun lu manufudem. Lau uwerani derege gonyu wagie wongwa lu sundale wabagari dubai. Ani bugeni sanira lani bungi ule inyu bai profeta luba baguwarunio. Ladiga barase haba uma luba waburem. Subudiga da bamu gai hon lanigu lagu ferudu na lani hafigu. Ruligia asal baruni hon. La mirigudu bai wabungi ute li leiti wawagu sielugi. La ulisi habu luma lugude me habu. Lularugo ngadagudu hauha lidamaya luburi galuma hauha lidamaya lamunya le lani na oweni. Luma lu ladun dehani waibugu lidon uma le lani na darangile.
14: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati, darilumon veyu le larufu da guba ilungwa hon Israelina.
8: San Lucas, capítulo 2.
14: Lidon bugadan ligia abalariengo urue Augusto, luhaburi du sun grigia halabuge banya luguma di urue Romana, furumie meha ladugun wakate ile. Dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburidua. Lige la furidubai Jose Nazaretu gine, lobo wagu gine Galilea, abalidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giribai Belen, le nyilubai laguru hoa Davidi, ke le ladiga wagu lubai Davidi Jose. Abalidi Belen, lu laburidun, uratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari du, ani dagei nanyo. Dan le anyaha la nyi Belen, abalachiliri dan lu tagura ha Maria. Abatagaru du ni tigira manyi, abatoburo gu ni tida lagei, abatarono gudini nyi lida flasu le, hege gile ibinya nigu, ladiga uatila ubaru hu tida haba chuludu gutinya. Arabu bongu di loi Belen, nyenu onigirutinya mudun, bolaruga ho onigiriya halugani mudun. Sodini abala saliragu aba lani wabureme bungiu angeli sielu gien hon. Abala rungo gadagudun luerigu bungiu hau. Aba hanufu de dagun. Abala riengu angeli ligie hon.
15: Manufu de dahuma. Ladiga anihe yoganu buiti nanugu hon. Lepo na basarabu kundani hon su grigi. Luangu agro hoa lila aba salbara gule hon unye. Ladeira David, Kristu le habureme. Kaili segini le lariengu hon. Dari rupai rahu lagi ya ubur aku tidak lagi. Rom lida hai kegelai biani.
14: Ida ora lagi ya, abah hasali ragu saragu angheli gu luruga bufurumi ti angheli, abah hicu gu uweri gu nilu bongiu harinya ga.
17: Uweri gu nilu bongiu ida lima misian. Darangi lu ubur aku ada kiri keha ibi hibali lukulesi.
14: Dan ti leha giri bu dubai angheli gu hari gu sielu, abah harinya gu hauniri mudun hamagwa.
7: Kemun Belen, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subu dira gudda wa burme bungi uvo.
14: Abahodi fureshe goina, abahadariru no Maria luma Jose, luma irahu, ron lida hega gile ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, abahabauda gunile arinya gubai hon lubuguri. Suntiha agambu balinya, weri tuhanigi lau le harinya gubai honiri mudun. Ahaiti Maria, areida nyuntiali sunkate le tida tanigi. Samina tuguya lubuguri, abati hagiri budu honi ni mudun, aremu heina luma ichigaina uwerigu ni lubungiu, luagusun le hagambu bai luma le harihi bai, ladiga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu lousterun, abalichugun Jesusu luagu, idimeme le liridu bai angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubai lidani, Haruma du lagubrigu Jesusu, segun liluru du Moisesi, abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diru ni lubungiu. Hadugu bali lira, ladiga larinya hanyane tida liliru du bungiu.
15: Sun mugiri irahu le, igira manuwa diruba luadureme.
14: Abalubaiti hodi adagara gdei le wagubai larinya ga liliru du bungiu, bian wagugwa o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem giri tise meon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti lederegeregu lungu lubungiu, ani agora balumuti liabi hesefuru israelina, ninyen sifirisandu luma Simeon, ani arufu dalali lun, luagu monwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebongiu, abala dunde hani sifirisandu wugiri ligia, lulidi templu rugun, danti le hodi bela gubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufu dun, abaloyo hani Simeon, abalichu guetenki runi lubongiu, arinya gina ligia.
2: Nabure me gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu au le bubuin. Adiga gumfuli bali le furama se bubuin nu. Ariha nali wa salbara gile lau nagu. A salbara gile le bona habay hon sungurigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ni inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruli geme uweri guni hon israelina habu mutuni.
14: Abata weri du lanigi Jose tausun Maria lau lera lenya gubay Simeon luagu irahu len. Abati la bini runia Simeon abalaria gutu Maria tolugu chu Jesusu.
2: Irahule lebuna be ashugera gunihon saragu Israelina. Lebuna begin asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba sein ile lumba igibe hama mahati heresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubaikada abatida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efento ashurutu tuagu buani.
14: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tu guya lirau penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tu guya, aninibure giru meha tamari dubai, sedinye irumu tau lumatumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau, mafuri dutu templu ruginye, abateredaru nye eseri bidalu bongiu. Ari ebuwe yogu, ayunara luma afuri idalu. Abati abi ana, Lida meme ora ligia abate tengiru ni bungiu luagu Jesusu adimure hina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru du bungiu abata giri budu Maria Jose luma Jesusu Galileon lidon hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le ere deina ligia abunchi ina ligia lau lichu au ani binilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni, dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem kei le hagaburili da fedu ligia, dan ti le hagiribu du bai larigie lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, itralin hadig aba veyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hageri budu uburugu Jerusalem aluohe, uruwa veyu luegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali daguanya. Sunti ha agambu bali, weri tihanigi luagu lichu lau luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagubrigun, abata weri duhanigi aba tarinya gulugu chulun.
18: Kame sabaduge kata inlewo unirag, lugia luma bugu chi walu hanyadi butia lau idiheri.
14: Abati larinya gu Jesusu hon.
19: Kagi ya wogu halohan, ibidi ya tisahun luagu lunti lanateni lulu kata ile lani nuguji.
14: Wati gumfaranda hamani lelarinya gubai hon. Abati lagiri budu hama nasaredu, abalasigiru lau meme lagamba di ho, abatibiri tareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi, aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan, anirichati dandu ligibuge bongiu kei hagibuge gurigia.
8: San Lucas, capítulo 3.
14: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, Lumatrako nitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubai inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu lu Juan, le lirai Sakariasi, lida flasu mageira wati. Aba leibugu ni Juan son flasu lebri lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungurigia, luagu lunti la hasakria lida ge hafigon, luferudu no ala hafigon, susere tikata ile itara keimeha laburudu ni profeta Isaiasi larienga.
20: Agambu wati aba umalari, agura halida flasu mageira wati. Aranse uma lubaba bureme, tarapu ma uma suruti luba la buincha wa gudba sun fulasu wa yape sun rubu larari da wa gudba uma brile segebe lasu da wa gudba uma brile muara guti luara wa guagduba la rihi bai sunu boa salva runi le lona ha bai bungi uono
14: da le hayabi serago grigi luhu an lula badi seruniya abaha larinye gunhon
2: arasan hebe huguyele Kaarinya ku bayhun kayara la hesefru roe la nerme bay chuni le yara fali bay igira humay bina di gaburi abagari da huma lu kayara la larihi buidu logo sansi gwale la higaburi maria ga huma hita gwa la diga gwa abra wagi la diga ni narin hawo logo kayara la la diga buingi la diga gwa abra mu lida ge buri dibule aran serugin harawa lu tachu gumi tidi buwewe lu magi lilagul sun idi bule mabuidu tili la chuguba Aba me lagudun.
14: Aba ti harinya gu grigi hagi elun.
10: Kata iti lumbay wadiguni.
14: Aba larinya gu huan hon.
2: Le biyamba isimisi. Lunti lichu gu aba lun le uabu niya ba lum. Le gaygi boy. Lunti lafare yaguni luma le maigi boy.
14: Nyimbiti yaginya agubur hatinya lisensu na gumadi. Luha badi serun. Aba harinya gu lun.
11: Maestro. Kata iti lumbay wadiguni.
14: Larinya gu huan hon.
2: Magubara ho huma loge le lumbe hagubara ni
14: Ariya gatin yagin fiu sudara golun
7: Agi yagi kagi lumbe badgni
14: Laniya gahon
2: Magidara huma ni kata ni kawoi ni lau siadi ni lau lichugun liduru grigi le maduru Gufuru mahuma lau hafaye irwa
14: Anya hati grigia medera guagdu ha Arito goluma alug da go hongwa ahi huan lubai Kristu bai Abalariya go huan hon
2: Au lauduna na badi serau gama lumo anite boyaba le lumbe la badi serunu lau sifiri sandu luma lau watu gemet lije kristu be gabafu timati noi dari luma dina na ni luna faraga duni taguru ga ligeidi anu inharu chobu li luhaburu lu la ruma da gudini trigu aba me la nu adiruni lida ge ife aba me la rei duni trigu ti don lagai aba me lagu duni ife lida watu gemeti le menye guchati
14: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu bui tihon grigia. Erera tiginye lu erodesi, le meha aguma die boi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi to lumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladugu bai. Lubarage ladugu erodesi gasu lau, adugarugu ligia aba kate uribati ladauru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladauru nuwa huan, Dan le labadi se hebani ya grigia, badise guatiginye Jesusu. Dan ti le anian lubei Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu, luago, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali sielu gie.
20: Ukuya nirelde, le hisie veinu, le aubi nagunda.
14: Kebiridarandi irumu lau Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari, Arita ugua ti luagu liru la Jose, Jose liru Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Joseku, Hoyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Uda, Hakobu, Isaaku, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kaina, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kaina, Enosu, Setun, Adan, Bungiu.
8: San Lucas, capítulo 4
14: Buñu Jesusu lau lubafu sifiri sandu, abalagiri budu lobo wagu gin du na hordan abalanagani sifiri sandu lidon fulasu magairi wati reiditi jesusu bienven veyu lau mafia ochogoi maigiti nikata lida sun bienven veyu ligia abalasandiru aba omebu ilaman abatilariengu mafia lun
4: ahindiregu bai bongiu saligo gdabai debu le feime
14: lariga jesusu lun
21: tarinhare lerenu bungiu mamarigu batau fein habagari da gurigia Abagari do baguinha lá o ragunfliru ni do morele larinha gubai bungio.
14: Larigia bala nangani mafia resusu lo agaba vubu inyuti. Abalarufu duni sun fulasu leu boa gubai lun lida aba. Abalarinha gulun.
4: Nichi gubai sun u bafu luma sun u wei guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarat nichi guni lun le unti na gusera. Aha bulu bai ti ahu durogo nigibugin. Bani bai sun gubai.
14: Abalarinha gu resusu lun.
21: Disse ba noi mafia. La de gatarinha harelenero bungio. Lurugo babungio le babure me bahu drogua. Ani lurugo baguinha peseri vida.
14: Larigen aba la nagani mafia uburugu Jerusalém. Aba la waire gudani tablugu templo aba larinha gulun.
4: Ahin lirugo bai bungio. Chugo babungu yage lungunabu. La de gatarinha harelenero bungio. Luna bai bungio la ni angeligu. Lunhuni girune. Anugu bati buhaha burugu. Lui da chugera gu bugu di luagu dubu.
14: Abalarinha gu Jesus ulun.
21: Tarinha haneguinha lerenu bungio. Moucha gu abai abure mei lebu bungio ten.
14: Tanti lema dai hali mafia kaba la luia di ocho guni la diga lu Jesusu. Abaligiru ni lungua luagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon. Bungi lau lubafu sifiri sandu. Abati la dimure hon luagu lidasun fulasu legeyegu bai lau. Arufu da atiha tida haligili sihuriu li da kada fulasu anibui tiha dimure hasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyin lubai la werida abalabelu rutidon haligili sihuriu li da luweyu emera aguni keili gaburi. Abalarara mulula liha tida leren ubongiu abahichuguli libru profeta Isaías don dan leladan rubaron abaladari lulenyin lubai lariega itara.
21: Anihi lani bungi yusifiri sandu nuagu. Ladiga anuwa diraladi na lun nichigu ni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lunafri dagaduni adarutiyo. Lun nichigu arihi ni hongu marihitiyo. Lun nesefuru ni hau seruwa bunye uribo. Luma lun nadimure haluagu lidani lufuli say bungi yu hongu rigiye.
14: Abaladoru nu Jesusu liburu, abalichugu nulule ida habai templu rugu. Abala nyuru, keiti hasigiru sunha nyibanya ariyagwe, abala gumeseru adimureha lariyaga.
21: Gunfuli heli dimuri le higibugin ugunye.
14: Adimure hetiati sungu boibuidu luagu Jesusu, weiriti hanigi luagu lubuidu buri dimuri le lariyagu boi, halu gudagu obriti hamagwa.
3: Mama sale lire hosele.
14: Aba lariyagu Jesusu hon.
21: Subuse tinu luagu hariyagu balanu, surusia, agari niguwa babongua. Harinha gubaguinha no, agamba de olago buricate le de cabalo bem cafar na uma. A de gabaguinha ya bagaira.
14: Abala seguiro adimure a larinha ga.
21: Nenaranhau, logo ala niaba profeta, eresse birua te buido lagaira. Choro no mute, logo anhahin lá meha sarago urinha, hahilago anhabanha umarigo, hada Israel na lida meha lidani profeta Elias. Lidan bem marro la huya logo urua irumo de mim, abanhe la sarago ilamo fulasuru. Animona halumuti bungio, Elias tumo ni aba hada ge urinha hilagwanyo umarigo hagia haga nobanya Israelu. Lono he tumo aba toaga nobun sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no meha ginye sarago gawagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hada ginye, arida wagwagu duti lwedi ginye na amang le siriana.
14: Da leha gambu bali sunha nyibanya templu rugu kate ile, aba haganyi du sarago, Aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu. Aba hanugani laru rugu fulasu le ingi tumabai luha chururu ni nyigie. Aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba tilidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea. Aba larufu da ahon grigia nyi lida lue yure mera guni. Weiriti hanigi lau ligaburi larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nienti aba wagure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
22: Higira baba, tamisa ba mestera wago, Jesusu Nazaretna,
5: Lihat besar dari Shabawa. Subudi numutip. Ani subudi numutip lo aku bukui ala lirau bui pungyu le sambui.
14: Abaladenha Jesus ulu sifiri buribati, ligia. Abalarinya gulung.
9: Maniba, furi balida agi awugiri le.
14: Abati lahucuruni sifiri buribati ligia awugiri ligia, muwarugun hagi buge sungu bui. Aba lafri du lida agi, mabule seruga lei. Aba taweri du hanigi sungu bui, aba harinya gung hama agu.
3: Kaburi sadimurai le. Adimure tu wugiri le, lau gumadi lumo bafu hon sifiri gu, wuribatia, aba hafri du.
14: Adimure hoa ti bui du lago Jesusu lida sum fulasu. Abati lafri du Jesusu ti dage haligili si huriu, aba lidi lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya. Aba hajumano gu lu Jesusu lu lareida guagadinu. Aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba laden halu abiru. Aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia. Aba tasaru, aba tagumesiru eseri bidahon. Sun hagama banye sandi tiye habiye, aba hanaganiye lu Jesusu dan le lali du veju lu lareida guagadinya. Aba lichuguni luha bu hawagu kala aba hadagye, aba lareida gu furume gwari gisandi le hawaguti, saragu hanya ginye hao waitinya hasagar wo sifiri uribatinya, aba bariha guwara gun itara.
5: Bugu ya lira bai bungiu.
14: Aba ladenha Jesusu hon sifiri gu uribatinya hagaya, migiru lumuntinya luha dimureha, ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafri du Jesusu bongu di loi uburugu lidon aba fulasu mageira wati. Aba halu hani grigia, aba hachilu lenyin lubai, busete be herederuni loi lidi, aba larinya gu hon.
21: Kasu gine nishi guni uganu le lagu ti laruwe ha bongio hon lila na libiri fulas, ladiga lun lira non na hawa.
14: Itara linya lidi, apuri chi heina ti dabri haligili si huriu Galilea.
8: San Lucas, capítulo 5.
14: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bai Genesaretu, Abati hayabi saragu grigia dari luhamur doguni adiga buseha maha gambu lerenu bungiu. Abalarihi Jesusu bian uguni mala tubeyabu dariguanya eseni hetien tidage. Hachiba hanyon heseni. Abaladinu Jesusu tidon abatidage uguni tuguya tolugune bon Simon. Abalarihi gulun luladise du murusu luwei larubeya. Abatilanyunu Jesusu tida uguni abalagumeseru arufu danhon grigia nyingi. Danle lasuru boi ladimureha. Aba larinya gulu Simon.
21: Haiba meme anagu, aba me haguru no hiseni nye.
14: Larinya ga Simon lu.
22: Maestro, nadaga me hadi vasuna ariyeba, eni manyungu tiwa nikata, kamalumu ke buguye lubeya riengu bali, wagura.
14: Aba haguru, dan lehinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, dariye belu taheri dagun. Aba tiha dugu seni, hon hibiriha tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya, Aba hayabi aba habuncha gudunu biangu bai ugunin dariye beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kata ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu aba larinya gulun.
22: Dise banwai, abureme. Ladiga aba vugiri gafigo tiaw.
14: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausunha uwara bayan luma, lagu anyugu nile hadiga bai. Weritigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahin sebe deu, haluma bayan Simon. Aba larinya gu Jesusu lu Simon.
21: Manuvu de daba, luma ge kweto, gurigi hanyame badia ha.
14: Larigeti hatiru, aba higiru ni sunkatei, aba hodi luma Jesusu. Logaba veju, lidanyin aba fulasu Jesusu, lenyin lubai aba wuguri, gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu dorogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, aba layumono gulun itere.
23: Napureme. Gayara ti barei dagwagetna ahabu busen.
14: Aba laguru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
21: Busen tina, arei dagwaba.
14: Ke larinya gu itara, aba lagidaru lepura loi wugiri ligia, aba ti larinya gu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ile ni kaun, larinya galun.
21: Yuduri guba aruta wabungwa lun fadiri, rubime idewe se le wagube larinya galiluru don Moisesi lwagu barumadu. Ariga hamamo gai gurigi alwago arita wadi bula.
14: Eibu dan, eibu laburu choguntima lwago Jesusu, saragu hanya gurigi onder gutinya luhagambuni lumalula reida guagadini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigia lulafuri idu lubungiu. Logaba veyu, nyingi Jesusu arufu daha, Nyinyi nuti fariseu gu, ama arufu dati liluru du muisesi, nyibitin lidage lirahin yuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bongiu, arihu olago Jesusu, la olareida guagati ni esanditia, abatiha yabi fiu ugurinha, barina aba uguri, derega da gualeti daba ubarari, alugati rebela gudani, lenindo bai Jesusu, lularihini. Gamalumon, madari tinha halige bela rebelura, la digaki begrigia, abati hawariru tabu lugumuna, abahagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenin lubai Jesusu, abahareira gudani sanditi, tida lubarari, ligibugion. Da lelarihi bali Jesusu, afinha ni lehawagubai, abalarinha gulu sanditi ligia.
21: Nirau, ferud nawali bifigon.
14: Abati larinha gu arufu dati liluru du muisesi, ama fariseu gu hongo rugu.
0: Kata isa grigia le menebe na habubai lu bungi lo ligaburi la dimure ha? Ua ti amu gayara ti ferudu na lafigo lue dige bungi.
14: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai, abalarinha gu hong.
21: Kasa wagu hasami na reitara. Kati ma mene kubi larinha wagu. Ferudu na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hong lagu gayara la ferudu na nafigo. Aule uguri garo uruguti.
14: Abati larinha gulun le sandi boi.
21: Saraba, barubun pubarari, beba bubion.
14: Lida ora ligia, aba lasaru sandi ti ligia, hagibugien, aba labudun lubarari, tobuga idabun larora, aba lidi lubion, adimure reina lago lueri gubungiu. Aba taweri du hanigi sungu boi, aba hadimure lago lueri gubungiu, aba harinha gun, lautueni anigi.
10: Ariha diwa kate weiri guti ugunye.
14: Larige kate ile, aba lafri du Jesusu lida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti licensu gumadi, giriti levi, nyu li lida lubara, lenyi luboi lagubura ha, aba larinha gu Jesusu lun.
21: Falabana, keimo numa keisi nani disipulu.
14: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru isun kate ile lani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu, keisi lani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la degu levi aba omia bufedu lu Jesusu lubien. Nyinya nuti saragu agubura tinha licensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseu gu, hama arufu datinha liluru du muisesi, adimun helagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinha gu hon.
2: Kasa wagu heigi be hama agubra tinha licensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
14: Larinha ga Jesusu hon.
21: Hamagadie banya, memegi ruti surusia. Hasandi banya, agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alu hagrigi ya rishagwati. Niabia alu hanyahaga figu banya luhasakri habala.
14: Abati harinha gulu Jesusu.
16: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu, houtinho gura hagia suanda.
14: Aba larinha gu Jesusu hon.
21: Kayara tifunaginya, hayuna ragudunia gurike haha misira han lidon aba maria isuwa niha la adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayuna ron.
14: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon larinha ga.
21: Uwati ibuguti murusu gamisa tuegin aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahi ladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuagu dogo nyuluharu tuguya. Mijugun tiginya diwen iseri lidon guwero binadhali. Ahi adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri guwero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me guwero. Lige lunti lubay tijugun diwen iseri tidon guwero iseri. Itara luba le serivi dun guwero serivi me diwen. Uwa tiginya atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba lan to iseri lariginya. Larinha guba, buitu matu to binadu.
8: San Lucas capítulo 6.
14: Logaba veyu, le lueyu remera aguni, ebugi na linha Jesusu, labad na gonadu, hamalani disipulugu, atu reina hagia disipulugu trigu, aba refer reni, lau rabo, aba regini lila, aba tiharinha guhada ge fariseu guhon.
16: Kasa uagu hadiga wadagon le mão lumuti ladigu lida lueyu remera aguni?
14: Larinha ga Jesusu hon.
21: Maliha gidu san luagu le ladigu bei Davidi luagu abadan, dan le lalama chubei hausun hauwaru banyan luma, aba lebelu no tidon luma bongiyo, aba la nigun tidagin fen toh sagreu bong, hau ligia tidagin, ru ligia hon hauwaru banyan luma, lau sun fadiri gurugin yano laye belumba yen hegi tita yen feintu guya.
14: Ariye gatigin yen hon.
21: Gabafutina, aule uguri garo wargati, ibini luagu luwe yuri emera guni.
14: Lidan yaba veyu, le emera guagale, aba le belur Jesus tidon haligili si huriyu, aba lagumeseru arufuda, nyin aba uguri hilali luha bule lonwere, anyahati arufuda.
1: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
14: Susu,

0: tidu lun basagaru ne. Uwa ti tidibu wewe buiti lun wuriba lanlin. Uwa ti ginye tidibu wewe wuriba ti lun buidu lanlin. Sun tidibu wewe subudi wati lwagu lin. Matu hau tu igu loigin hiyu ni baby tuwege guribi yu. Gurigi le buidu bai kate buiti larinya gubay laduga kate ilan buiti titambay lanigi. Gurigi le wuriba bai kate wuriba ti larinya gubay laduga kate ilan wuriba ti titambay lanigi. Laduga lwagu legi bebe titambay nigi layanu habiyum. Kasa wago harinya galwago au la habure mebe ani madugu humuti le nubaybe. Narinya gali hon ida linya la le nyubu yube inu ani adiga li le nubaybe. Itra linya ke yama wugure le abu na gube imuna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu li na dubu derebu guti. Dan le li nyuru beiduna, aba li yambi fuludu lau ere itu wago muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la diga lwago nyula ebu derebu guti. Ahinti le agaw bubalina, ani madunga lumuti le nubaybe, itra linya ke yaba ugiri le abun maru ruba ligibu agu sagon, ma wago buriga, danti le li nyuru beiduna, aba li yabi fuludu lau ere itu wago, aba teiwa don aba tagoni chagun son sui na gubay.
1: San Lucas, capítulo 7.
2: La surubaila dimure Jesús hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyien aba ofisi Roma na nye, lau aba lumusu, Weri tilisi elu, sandi musu ligia, jarafa lilu lowe. Dane lagambu bai ufisi ligia luagu Jesusu, abalona hafiu hada ge wuguri ya weri gutia, ida hafiye huriyu, luhayumorogu lu Jesusu lu lidi arigda guagda ilumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumorogu lu tausun hanigi, harinya galu.
3: Gaduna ti lu bidaraguni ufisi le, laduga hinsi eti walu, ane ligia guana rugu, abuna guagda barun waligilisi.
2: Abati lidi Jesusu hama, dan le jarafa li tu luba ofisi ligia, abalona ha ofisi ligia, hadage lumadagu ariaga lu Jesusu.
4: Napureme, madrini hina lu bebelu runubiu, ligia miti nubaye aluga bunungu. Ruugu bai dimurei, abame lareita gu numusu. Laduga au ginye labu enyad na gumahati inyu timati, ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariye gu luaba hadage lu lidi nyuduts. Dale nariye gulule aba liabi nyibuiti. Dale nariye gulun numusu lun ladugi furume gwerigi katei adiga lumutsi.
2: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi haafala rubali, aba lariye guhon.
0: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finye ni weriti keila finye ugiri le.
2: Danti le hachilir bai ugiri ya haa, Nyindu bany ogei Jesusu lari gon lubion ofisi arigda gwali lumusun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiriti nain. Uwarene hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le la chili rubay jarafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hodi abu naha, aba hilali le ligier gutitira ulugochun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyindu abu naha tuma, Dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larien gutun.
0: Mayahu wahaba.
2: Aba la yara fadun, aba la guru nugahun, aba harara muguha nugi bali, aba larien gulun hilali.
0: Irahu, bu narinye ga saraba.
2: Aba ti lasaru, lebu ga hilali bai, aba lagume seru adimuneha, aba la deregeruni Jesusu tu luguchun. Dan le harihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, Aba hagume seru ichiga uwerigu ni lubungi yu aliege ina.
5: Chilugu aba profeta wairigu ti wagana guon.
2: Aliege tinye ginye.
6: Nyumbi hebungi yu idara guawo, wagie lelu mutu ni.
2: Aba lagambu ni wakate ile, ladugubi Jesusu lida sun hudea luma geyegu wa low. Agamba ti huan lagu sun kate ile, aba udago humuti lani gulun. Aba ti laguwa runhon biyama hada gien, aba louna hania aligide wabure me Jesusu, Ahin ligye lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili lubay, le nyin lubay Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
7: Lone he diwa huang le abadi seha bay, alig dabu ahin bugye lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin lu lubay wagura bu amu.
2: Didna meme ora ligia, areida guagda ti Jesusu saragu grigia, didage hasandi, lumha sufrirun, Luma hada aga sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihintia, aba lubayti lariye gu hon.
0: Hei ba, Hanie ga imele harihu beluma le hagabu belun huang. Abahu da wame lun luago ariha ya la marihitia. Ebu ga ya la maibu gutinya. Ari da wanya la lautin lepura. Agamba ya la ha magambu nya habanya. Agu ju kwanya la hilanya. Luma luago lichigun ugano luago tia salbaru ni hongu demetin. Puleste watiginya gurigele meferi di robali la finya nuago.
2: Larige hodi, habu ga lun habanya huang. Aba lagume seru Jesusu adimureha. Luagu huang hongirigia la niega.
0: Kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati. Aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lube itara linya, kati hindi bayari ha. Aba uguri tau daugwa wenda guto. Subuti humunti luagu hala wenda gu banya daura gu. Agana wahagi ya buidu, tida ya nula haba uruwe gu. Lina linaru kati, ka hindi bayari ha. Aba sa profeta. Aha, inaru ni, ani aba wiri gu tisugula u profeta. Huang, lagia ona gale ilia wau baitaria gale reno bungio. Nona hanyo nona gale bubaragi, lularansi ani uma buba. Kainaria guni hon, uwa gili profeta weri guti luai huang hada songurige. Ani lau son lira, weri guti mati le una buti maba ilida la ruwe ha bungi yusugu lau.
2: Dan le hagambu bali songurigia, hamaha agubara bali lisensu nagumadi, kata ile, abaharia gun, luagurricha la bungiu, laularia guli yumu luge huang, Luagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, grigi haguya, resibi hamali meha, labadi seha huang, ahen tihibe age fari seugu, hama arufda tien liluru du muisesi, mahati e meha, lulabadi serunia huang, animeresibiru hamuti, le labu serubi bungi u ladugu, luagu hafulese. Aba lania gu Jesusu.
0: Italiansa hagabri grigi halani natale, kasa le negabi. Itrahanya kei irahinyi ha nyurubanya parikaru kwa ahurera. Aba haguwa raha hama kwa. Inya hatiwa fitu hon, mabina hatu. Eremu hatiwa uremu hiri tu hon, animayahu wa hatu. Lazga nyumbi iti huan lea batise ya bayi, lea meha meigi bayi feng, matun ligia diwein, aniya gatun luagu gawagu la sifiri uribati. Lari ginya, aba niyabi yaule uguri garao wargati. Le egi bayi anigura ligia. Aniya galuagu gaigati na, gata dinuguya, Ani luagu hama dalaga figu tinya hama agubir hatinya lisensi nagumadi au. Gamalumo, asubanya au, subuti hamuti luagu buidu la lela digu pi bungi lau lichu lau.
2: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyo ti aba uri, gafigo tulida uburu guligia, Dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu ega lubie fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba ta dedir gudini lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luagu, dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lania galungu orugu,
8: Lu hamuga inari ni la luagu profeta la ugri le, la subudri yin hamuga kala tiwiri wuri to aguru bo luagu, luagu aba la gafigot.
2: Abati laniagu Jesusu lu fariseu ligia.
0: Simon, ani aba kate lu naniagu nipon.
2: Laniaga fariseu.
8: Ariaga bainu maistoru.
2: Laniaga Jesusu lu.
0: Nyanya nubian uguri ya, doeti ya sensu lu aba afuri dehati. Aba hata agenya doeti sengu san denario, le aba dimisa. Kaiti sinya lubai hafayiru ni, aba ferud nalani afuri dihati ligia hatuwe habiangu bai. Aniya ga baiti no, kabagi ya hata agia hinsi habuti malua afuri dihati ligia.
2: Laniya ga Simon lu.
8: Lida narita gu, legibe ti mabai ladue ha.
2: Laniya ga Jesusu lu.
0: Rishati le barinya gu bai.
2: Aba larihi Jesusu tuagu wuri tuguya, aba larinya gu lu Simon.
0: Aniya gu bia santun wuri to, beluti na bubiun, michu tibuduna no lu na chibu ni nugudi. Ahon ti uri to, agu agudatu muti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tu uya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibu garaba nablugu, ahon tu uya, tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Ligandarinya gubaybun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferudna wala tribeti figon. Ahinti gurigele mibeti ferudna wala, mibeti insieni larufudon.
2: Abati lariego Jesus tuuri tuguya.
0: Ferud nawali bifigon.
2: Abati hagumbe seru, amisuro houti ya hanyumbanya lumanyi ariega hamagwa.
9: Kata isa wugiri le, ibini lubai figou ferud nati.
2: abalarinya go Jesus tu wuri tuguya
0: salba wadi bulida gien bifigon la duga bafinyo ronwago baiba darangilenya.
1: San Lucas capítulo 8.
2: Larige katile nyinditi Jesus lidon sarago uburugu lumaburi lirahin fulasu ichigai uganu buiti luagu larui habungiu nyinditi adusu disipulu guluma hama wurinya ha larida guagi dubanya handa gesifiri guri batia luma sandi nyinyo maria togiribu magdalena hada to ida gebon hafrida sedu sifiri guri batia nyinyo ginye juana to lumari kusa le onigirubaru luba erodesi nyinyo susana hama ya saragu amuha idara gubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbi tiyan lidage saragu fulasu luharihi ni Jesusu. Danti le ondara guanya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu laniye gahon.
0: Furiti aban abu nagote abu nagolila nadu, tale afuru hei nalani abalaburu han lidage luagun umo. Aba hadugure gunin asigretin, aba hegi ni dunuru. Libiri, aba labru ha labad na gondubu, dante le labouchon, aba lasarun la duga lumabay fulasu. Aba labru ha libri labad na gong hiyu, aba lafaru ni hiyu le ahichu bay uwara luma. Kama lumu, nyenye gien lida gien abru hati lido mua le buiti, tane la wino mudubay, gien ligia buiti la luba hon, kala ila ruti san agu.
2: Lari gien, lariye guni Jesusu kate ile, aba lariye gu hon, la umala li hereti.
0: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
2: Abati hali gudini lani disipulugu, kala lila boy hempulu le, lania gahon.
0: Uguya, subuti gudalali bungi yukati aramu da guati le luagu tibay larue hahon. Aha ya hama bere se banya lau lerero, lau hempulu lania wago wakati lagu ti larue ha bungi yuhon, lun ibidia boy lan lila kati le harihi bay hon, lungi uwa lagufuna da hamani kati le hagambu bay.
2: Aba lariye gu Jesusu hon.
0: Aniha lila hemplu ligi. Lila nadu lereno bungi. Ila uti le abur habu lidan uma. Agi agarigi hagambu bali lereno bungi. Aba liabi mafia. Aba lagidaru ni tidage hanigi luma finru hama. Masalbaru hagiyame. Ila le abur habu lagano gondubu. Agi agarigi hagambu bali lereno bungi. Aba heresi biru ni laugundani. Gamba lumo malagale tihada abuidu. Afinya tiyan luago murunsu undan. Gambalumon dale hocha wagon mawandu hamote. Ile nadale abri habo ilidun hiyu. Agia grigi hagambu bali leren rubungi. Gambalumon, muruso muruso apa abule ideina hamali la diga idiheri. Irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti la luba hon hadagin. Ainti lila nadale abri habo ilidun mua buiti. Agia grigi hagambu bali leren rubungi utawa nigi buit. Adiga hagia kasu lau lerenu, ebuga hagia kei lubudubu. Aluba huwa tikate buiti hadagin.
2: Aba lania go Jesusu.
0: Uwa tigurigi ebe du tilampo, aba ladore gun lau, lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu dumona da, lugayara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma furan gudnube la. Uwa ni kata laibidi wati, luma chulube la da lula subudirunu wa luma lula furan gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Lega mati, libihu balaun le luma bay. Ahinti le mama bay, ibi ni le wagu bay larita gwa lwagu anihin la luma lagi daruwa balwai.
2: Abati tachiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu le nyin lubay Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigie. Aba lariye wagu lun.
7: Anu hati bugu chu hama bamulenu bogu di anibusente harihi nibu.
2: Aba lariye guhon.
0: Hagambu balin leren ubungiyo. Ani adiga hamai lelu baybay, hagia nugu chubanya, hagia namuleno.
2: Logaba veyu, aba ladinu Jesusu tidun aba uguni, haulani disipulugu, aba larinye guhon.
0: Kemu lo bafurugun laguno.
2: Aba hodi, dale anyaha lubay, ahin irogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu lugu, aba lagume seruduna ebelu hatidun agune, jarafa luha dibirugu. Abati hodi agagu de Jesusu abaharinya gulun.
3: Maestro, maestro, wadibiragua.
2: Abati lasaru Jesusu abaladenha lu garabali, luma lulugu di barana, abalagalmu gadun, abadarangi lulasun kate. Abati larinya guhon disipulugu.
0: Habe sahafinye.
2: Abahalug dagu hamagwa, lau anufude, luma tuwaini ya nigi, harinya ga.
9: Kati funasa wagirile, gumadi lubali ngarabali luma duna eni agamba hamei?
2: Aba hachiliru, lobo wogu gerasa, le lobafuru gubai lagunu, le gibu ge Galilea. Dan le larani rubai, Jesusu, aba liabi aba wagiri lila na fulasu ligia, lubadu. Luhu li wagiri ligia, hausifiri guvuri batinya, madalti dagu, magana uligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wagiri ligia Jesusu, aba lahu duragun, ligibu ge, aba lagua ragu lariyaga.
10: Kawagu bametera nomo, Jesusu li rubungi le inyugu timabai. Ayumura guati na pulu masufri ragudu banina.
2: Larinya gubai itara, ladaga laguma driyoin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Sarago hawayasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, laugiringiri, luledera guagadun. Abaha latumaroguni, abala nura hagadani sifiri lidon flasu magairawati, abalarinya gu Jesusu lung.
11: Kabir,
2: abalarinya gu.
10: Lehio, niribai.
2: Larinya gubai luagu ligia la liri bai, ladaga gibe hama sifiri guguribati yaha ebelu bain lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya, luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu buiruhu, eiga luagu aba wubu, jarafa aba hayumunogu sifiri hagaya lung, lulona hani ya hadon buiruhu hagi. Aba lanharu Jesusu, aba tihafridu sifiri guribati ya hagaya loibu guri ligia, aba hebeluru hadon buiruhu. Aba tihaguragu buiruhu hagaya hongua, loegi aba gudungu, aba haburu halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suser dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihodi go gerigia, arihi kata ile asuser dubai. Dan lehachili rubai le nyin lubai Jesusu. Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafrida sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu, tauladorugu, araidagwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga arihi bali, Aba habau dogu ni luagu tilarei dogu wugiri le gawagu boy sifiri uribati hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi ladiga hanufude. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba layumunogu wugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu Jesusu lun lulerederu lariaga lun.
11: Giribu babu obion. Aba me babahu dogu ni sonle ladiga boy bungi yubon.
2: Aba lidi. Aba labau da guni ladugu bai Jesusu lung lida sun fulasun ligia. Dan lelagiri budu bai Jesusu lo bafurugun laguna, aba heresi biruni gerigia laugundani ladiga sun haguya, agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hadaga tabu tiku haligili sihuriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba layumrogu lung lulidi lubie, ladiga aba ragunyon liru, Kebri duusu irumutau, tonwe, dan leliabi bai Jesusu, aba hafalaru ni saragu girigia, dare lun, hamuru doguni. Ninyonti aba wuri hada, duusu irumutau, laulesen hajita utidagi. Vesitali sun tisensu hawagu surusiegun, siyahamutu areida wagda. Aba tayara fadulun Jesusu, lanagagi, aba taguru nuitaru ladauragun, lidameme ora ligia, aba tareidagun, aba tilariengu Jesusu,
11: Kaguru benu ago.
2: Keisun la hagaya, arinyaga lagu maguru unu wala luagu, abalarinyagu fedru hama libirigu.
9: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, algda hagi dibu kala guru beibu ago?
2: Abalarinyagu Jesusu.
11: Guru ala nu ago, la diga sanditi na lafridun ubafu nidanginya.
2: Dan leta subu dirubari uri tuguya, lagu subu di wali la, abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu, Aba tagufe serulun, hagibu ge sungirigia. Kala lebu na baitagunu luagu, ani aba la tareida gulida meme ora ligia. Aba lariagu Jesusu tun.
11: Nirao, arida wadi buladuga bafinyoro nuagu, bai baadarangi lenye.
2: Nyingi li Jesusu adimuriha, lige la chiliru aba lubia ge hairo, aba lariagu lun hairo.
3: Hila abira, maberese digie balu maistu.
2: Dan le lagambu bali Jesusu len, aba lariagu lun.
11: Manufu de daba, afinyo riguba, aba metareida gumbira.
2: Dan le lachili ribai Jesusu lubi un hairo, migiru tiluhe beluru amu luma, loidige fedru Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, abalarinha com Jesus hon.
11: Mas já o arruma, bom e tu, tarumo garganha.
2: Abarrejere halau, la diga subudi hamani logo ilata. Abalarga dani Jesus o tuhobu, abalarinha com lau umala ligereti.
11: Irahu, saraba.
2: Abatago yugun, abatasaro lida meme ora ligia. Abalarinha com Jesus o lunhichu gu eginitun. Weriti hanigi, tagubrigu, abalarinha com Jesus o hon. Luma bahu da guhamani lesuser duboi nikaun.
1: San Lucas, capítulo 9.
2: Abalon deronia Jesusu, lanidusu discípulo gu, abalichu ubafu, luma gumadi hon, luhasagaru sunha uyeri sifiri uribatinha, luma lun, harei da guaga de sanditinha, abalona hania apuriche huganu, logo tilaru e rabungiu, luma arei da guaga da sanditinha, larinha gahon.
11: Manega humani kata huma gualago huayesan. Ni badu, ni sago, ni fein, ni senso, ni amu dago toito huago bon. Urume guarego muno tonyehin lumuti hachilura, rede humani dari hidi lida gen fulasu ligia. Lenye lumuti merece biruni wa huma, damele hafuri du lida gen fulasu ligia, abame hafuri du ni kalike luegen hugudi, aruhu da humamu ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia. Iger humanya kei hadari ragun hongo.
2: Abati hafri dun disipul gu hagaya. Aba haibu gu nisun li rahin fulasu apurichi hei ne huganu luaguti asalbaro ni. Areida guaga da hagia sanditinha li da sun fulasu lenin lumuti hodi. Aba la gambu gu madi mati erodesi lagu sun kata ilela digubai Jesusu. Ibidia tilu kaba la larita gua. La diga nyinyan nwariengu tiyan luagu sara la huan li da ge oveni. Hibiri arinyaga logo profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arinyaga tinha logo aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asa arutin lidage oveni. Aba larinya gun erodesi.
4: Au gonargu o naha baya dure ili chigu huan. Kati funati le wago bai naga aba labaha da wago sarago kate.
2: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolu gun. Aba habau da gulu Jesusu lagu sun le hadugbay. Aba ti la nugani lidon fulasu mageira wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li girigia, aba hafalaru ni, aba le seri bidunia Jesusu, aba la dimure hahon luagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditinha. Dan le lagu meseruba atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, aba harinha gun lum.
9: Ona habaya girigia ha, Nindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu ha hagia me, egi ni lidaburi lirahin odu, luma lidaburi fulasu jarafati, adiga uati ni kata ya.
2: Larinyaga Jesusu hon.
11: Ruhu ma egi ni hon.
2: Harinyaga lun.
3: Sengri guyo fein wama, hama bia udru. Hawa gubari gijida gayin ha egi ni hon sungri gya ha.
2: Hawana yanu sengu milu ugurinya, abalarinyago Jesusu hon lani disipulugu.
11: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
2: Aba hadugini itara, aba hanyuru sungubay. Aba tila nugunu Jesusu sengu feng tukuya, luha burugun, hama biyan udiru. Aba larihi sielu, aba la tengiru ni bungiu, larige la gubachagu no feng, luma ui. Aba lichugu ni hon lani disiplugun, luha faren ha hada grige. Hou tinye sungubay kimule. Da le habuda habaru igira gutun, bingida tinye dusu faninye tau. Logaba veju, dan le lafuri din alboi Jesusu, labugua, nyinyan ulani disiplugu, diseru lui, abalarinya gu hon.
11: Italinya san harita gu gurugia nuau, katana san segun hagia.
2: Abaharinya gu lun.
6: Anya hengarinya gu tia, luagu huan lale abadisei habai buguye, hibiri arinyaga Elias. Anya henginye arinya gu tia, luagu aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
2: Aba ti larinya gu hon.
11: Agen huguya, katana gya li dan harita gu.
2: Larinya ga fedoru lun.
9: Kristu, le lona habi bungiu lun la salvaru niya girigia buguya.
2: Aba larinya gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinya gu hamani kate le nika un. Aba larinya gu hon.
11: Na sufri ruba sarago, au le uguri garo warigote. Hanigu bat na uguri ya weri gu ten li dan hafinya huriyo, haputi gu fadri gu. Amaruvu tatinha liluru do Moisés kai nikata. Na farua bo hilago bai. Aba menasaron lidange owe ni luagun luru anwejo.
2: Larigien, aba larinha gu hon sungu bai.
11: le busente la falarunina, bulele katenyela, barule luguruan, falalana. La dega le busen rute le sefruni li bagari, le feri di rubei, ahi le feri di rute li bagari noegien, le sefrubei. Kage hula lungriga la gairuni sungbo, ahi e feri dira, o laguni chagun la lungu. Le aniga ti busiga no nuago, luman luago nerero, aule uguriga ruergati. Nibusi garibadina gin lao dame le niabi kei uruwe lao luweri gun nuguchi hama angeli go hasandubany. Ninarin hao, luawanyahin la hada ge hayabanya gwento, mawe banya marihinga hamai laruin ha bongi.
2: Kibri vidu veyu larigin, larinya gunin Jesusu kate ile, aba la muda iru luago aba vubu, afuri da lu bongi. Barulumuti Fedru, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afuri ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharudu ladaragu, aba tamiridu, aba ti hasali ragu muisesi, lumo eliasi, ayanu haluma, geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni li dabu lagu Fedru, hama libirigu, marumugu tinya, ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wuguniya ha lumabayin. Dale adise deinanya, biyan wuguniya hagiya loy Jesusu, abalariengo Fedru lun.
9: Maestro, li da dan avahana ya, adiga oma uruwa di basenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
2: Gama lumun, ibidi eti meha lu Fedru, kalalariengo bayin, sunti aniha la adimureha, abaliabi abaduweiri, oburo guanya, aba hanufu de dagun, la dega hadari ragu hongwa, luragirgu duairi ligi. Aba tiha gambu aba umalali, ariya guti lida ge duairi ligia.
12: Ariha nirel, le hisie bainu, agamba humei le lubeide.
2: La rige la dimureha umalali ligia, aba harihin disipulugu, luagu labugo riga lila Jesusu, aba herederu maninyu, maria gu hamuti kate le harihibai, Luni aba lida dan ligi. Laruga, dan le hagiri budubai, luegen wubu, saragu hanya grigia nyendu tien lubarun Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umala lihereti lariega.
13: Maestro, flesa hebubanu, ari habai nireu le ligi erguinien bai, anin aba sifiri uribati luago, dan le lariguduni, aba laguara guaguduni, aba loeha, afri ha ligia hakuto liumulu guinien. Anyawari halumuti animahati ligiruni. Anyumuro guadi na hombani disipulugu. Luhasagaru disifri uribati le luai siahamuti.
2: Aba louna bu Jesusu lariega.
11: Uguya gurigia mafiere di tinha ani uribati. Atribuisa dan nenedero huma lubaga yara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafia ni lehida bay. Barubai bero nyaho.
2: Danyebele lidi irahu ligia lun. Aba lahu churuni sifri uribati muarugun. Aba lowe ha gudini, aba laden ha Jesusu lusifiri uribati ligia, aba lareida gua gudini, irahu, aba le deregeruni luluguchi, aba taweri duhanigi sungubai, lau luweni gubungi. Sunga nyaha la, lau tuweni hanigi, lau leladegubai Jesusu, aba lania guhon lani disipulugu.
11: Agamba humai kate leboidu, na deregeruwa ba, au le uguri garuwa rgati, ahaburugun nagani.
2: Uwati gumfaranda hamani disipulugu, lelariya gubay, la daga darunyo liya hasamina lukate ile, ani hanufu detinya, luharinya gulun, lulafuna guagadani lelariya gubay hon. Aba hagumeseru disipulugu, asigene hamagwa, luagukala wairigu timabay hada, ke ila subudiruni Jesusu hasamina, abala nigu aba irahu lubadun, abalariya gu hon.
11: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibirutina, resibi lumutigin le una habalina. Le lubaiti una bugutima bai hida, digia wiri gutima bai.
2: Abati larinya guhuan lu Jesusu.
14: Maestro, arihati wa aba waguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waweri diruni ladiga mama la aba wadagi.
2: Larinya ga Jesusu lun.
11: Meberi dira humai. Ladega le mama bai wagani wamagi nyanyi.
2: Dan le la yara fa dubai, dan lula nagani wa Jesusu sielu, aba larga di anigi, lula digani luwaya su Jerusalem, aba louna ha louna agle luba, aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, lo halon ha muna luba. Mahatiya Samaria na Heresi Biruni, la daga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dale harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na Heresi Biruni abaharinya gun lun.
14: Wabureme, buseti busan lun wamuria han lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
2: Abati, la digiragu Jesusu hawagun abaladen hahon.
11: Mama niyabia awle wuguri garu wargote aguni chagwai ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
2: Aba haudi lidon amu liraru fulasu. Sun ebuge na hama, abalarinya gu aba wuguri lu Jesusu.
9: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihi lumuti bidi.
2: Larinya ga Jesusu lu.
11: Taritinya kasiga muhuyo lu hagana unyin. Gadi buhagia dunuru. Ainti awle wuguri garu wargote. Uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
2: Larinyaga ya Jesusu lun aba.
11: Falabana.
2: Larinyaga lun.
7: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larigeme aba mena falaru nibu.
2: Aba larinyagu Jesusu.
11: Igira ba nya hilagwa nya lun habu nuni ya hegeburi. Ahi buguya, baiba apuriche uganu lagu ti laruwa inhapongiyo.
2: Aba ya ti larinyagu aba lun.
15: Nabureme, buseti na nafalaru nibu. Gama lumon na ibuga yebe ayoro gong honha wabie bay.
2: Larinya ga Jesusu lun.
11: Le ishi guti luha pulago wa wohu gulay. Larigen aba larinhi larigong. Mabui dunti lun lila na me laruin ha bongiyo.
1: San Lucas, Capítulo 10.
2: Larige kate le. Aba lanua diru Jesusu uruwa ven dusu hadage lanigu. Aba launa hania lubaron bian bian. Lidon sun ageri luma fulasu le lumbi lidinyi. Larinya ga hon.
11: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa. Ani logu watinyo na dagmi itinye. Lige lunti lubi hamuri ha luma bungi lulona na dagmi itinye hagana uon. Heiba, nona hanyadun kaisi mudun hadon anima lugu ganyitinye. Manegu huma sagu huma gua. Ni sensu, ni gaidi, merederagun huguye meayanu ha ni ka uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba amuna. Busuhu mafurumi, harinya game, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubai gurigia hinsi ya buti ya lu darangilo tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habai, giribugu da humai abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubai heresi biruwa. Ho humai me, gura leishi guti hon uwa gabusigano, daduga garichati na dagumenti lu lafayiru waha. Masansi ya huma muna. Damele hachilo lulidon aba agayro le nyin lumuti heresi biruwa. Ho humay le ishi kuti hon. Arida guwaga da humanya sandi tiya ha nyin tiya. Haniya game hon lila na fulasu ligiya. Jarafa li laruwe ha bungi hon. Ahan hachilo lulidon aba agayro le nyin lumuti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Haniya game. Ibi ni likali ki hagayro le lwagu bayi wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hon lwagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humei luago yarafa li la laruwe ha bungi yu hon. Nani hane hon, luago lida la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalau habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida, laduga lunhamogo uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lida na uburu gute, binaru hamoga la sansro wa hagaburi lila na. Aba hamuga haruudu ni lau hadara gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Guguya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ira wagudu ba biri unabu keisi lunabu mafio gati.
2: Aba larinya gu Jesusu hon uruwa wendusu disipulu guhalo na habanya apurishi ya lwagu laruwa ihabungi yu.
11: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le auna habalina.
2: Aba hagiri budu, uru awen dosu disipulu guhagia, lidage hakoyasu lau ugundani, aniye gina hagia.
3: Wabureme, ibi ni sifiri guuribatia, agab hamoto dale wasagaru ni lida abiri.
2: Lariye ga Jesusu hon.
11: Aha. Ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei abma labiri haniga. Subudi humai lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hun lunha dugaragun heve, aguru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, ma gunda ra huma luago hagambu no sifiri wuri batinya gunda huma luago anihila hiri buru wanyu siyel
2: lida ora ligia aba la buincho gudini sifiri sandu jesusu la ugundani aba la riego
11: ruti na uweiri guni bunu gushi bugiele la bure mesielu luma mua la duga aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya aba bafuna kwagudini honha itarabanya kei irahinya aha nuguchi la duga itara linya babu senroni derege lali nuguchi son katinu uwate niaba subudi habuti katana la luidigia nuguchi uwate ginya niaba subudi habuti katinya la nuguchi nuidigia hama haa untia na bunsera na subudi raguduni
2: abati la digiragu adimule ha honugu lani disiplugu lariyaga
11: fulese watinya harihubali katile harihubai La daga narin hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go abuse runtia yebe meha harihini le harihibi gueto gama lumo marihi hamuti. Usenti ya mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bi gueto ani magambu hamuti.
2: Nyiyen aba arufu dati liluru du muisesi abuse ruti lochogu ni Jesusu aba lasaru aba larinye gulun.
3: Maestro, kaba sana daga lugayara lani bihini ibagari magumuchaditi?
2: Lariyega Jesus ulun.
11: Kategi ya buruwa nyubailida liluru do Moisesi. Italinyagi ya baliha nyei.
2: Aba louna bu lariyega.
3: Hinsi ya la babure mele bubungi utebun ta usumba nigi. Ta usumbu wani la usumbere. Luma la usumbi samina. Hinsi hage me bibiri gubun kai binsi ya gubungu.
2: Aba ti lariyega Jesus ulun.
11: Buiti bauna bu. Ahi baduga itara bibihu bai ibagari maguma chaditi.
2: Kaiti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalig dahan, aba lariyegu lun Jesusu.
3: Kata yege nibiri gubaya?
2: Aba ti lounabu ni Jesusu lariyega lun.
11: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gien lun uburu gong heriko. Lagu luwaya son, aba harigadu ni hiveru tin. Aba hiveru hani son le luma bai tumaladogra gong. Ulesi hamei, aba higiru ni hila memeli. Aba lasigrin aba hafadirin huriyu lida agen meme uma ligia. Dale larihi bali wuguri ligia, aba legeye dunluwe, aba lasigiru ni leibugun. Sigur ligia aba hada agen ladiga wagun levi nyengiye. Da agen le larihi bali, aba agen legeye dunluwe, aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigrin aba wuguri samaria na awoye suhati lida agen uma ligia. Dale larihi bali, aba lagude medagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luago bai lau garaba tuma diwen. Aba lagura guni. Aba lawari dagaduni luago li lugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludu gutia. Aba loni giruni. Laruga, dan le leibu galan samari na ligia. Aba lalugu chumu bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun. Goni gu bai wuguri le. Aha bu agastar amu lue le nichi gu bai bun luago. Na fayiru bai bun dame le nagiri budun.
2: Aba ti lalga duni Jesusu arufu da ati ligia.
11: Kagi hada gen uruwa uguni ha arufu du balin luagu libri lale uwe biliwer hoa lida barita gong.
2: Lariyanga lun.
3: Le gudem he bubailu.
2: Lariyanga yati Jesusu lun.
11: Baiba, ani ligia me mela badaga.
2: Aba la sigiru Jesusu luagu luwayasun. Aba la chilere lidon aba lirere flasu. Lenye lubai teresibiri aba uri giri tu Marta. Tubi, ninyong aba tamule lua Marta. Giri tu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinya gubay. Ahunti Marta, wiriti teteniru lutu bere segun, abata riengu Marta lu Jesusu.
5: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
2: Aba louna bu Jesusu larinya gatun.
11: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lagu sarago kate, gama lumon, Aba argiyen kati mege watima. Anianua diratali Maria lubidu wage kati ilia lubu imagida rubu ilatwe.
1: San Lucas, Capitulo 12.
2: Aba hondere gusaragu girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
11: Goni vihumati alwe halebi ni fariseogu, lememe biangwa la igibu, ladaga uwati ni kata darugu wati lau, Luma fura agudun baila. Uwe ligia ni kata, aramu daguati luma subu dirua baila. Itara linya lubaiti, son le harinya gubai labu gen luburiga, laga mbuwa balida larugonga. Le harinya gubai darugu bena hao, lagu warahoa batablu guginye muna.
0: Nari yang hari hau nomadago, mohon lumu ti hanuh dadun hawai giri ge ha gabahu bayi lom hafaru no hilago bayi. Lari yang lira siang hadugun amukate hau. Nari yang kali hong kala hawai lom bayi hanuh dadun. Hanuh dahu mal loy le gabahu bayi lom lom na hanuh huani mafio gati lari yang lagi daru ne hibagari. Loy la hanuh dadun. Mal logru ati aseng do nuru lagu biang gawan. Lausun lira, ma boleh duti bungi ni aba hadagi. Ahi ti huguya. Ibini idibu le habulu ubaya bahu dalali bungi yo aba. Manuhu deda humalu baiti, gebegi tunusugu hau saragu dunuru. Nariya hare hon, lwago sun laha gufesa ruti hagibu ge gurige lwago nani guhama. Nariya gubaginya lwago nani guhama hagibu ge lani bungi yo angeliku. Aha ya harinya gubaya hagibu ge gurige lwago mama hama nani gu. Nariya gubaginya hagibu ge lani bungi yo angeliku lwago mama hama nani gu. Furumi guare galearinha guti kati uribati nuago aule uguri garuwar guti. Gayara ti ferud no wala. Ahin le anaba guti sifiri sando, sinya ti ferud no wala. Dame le hanuigun ligibu giyon luludu lunha goseron, o hagibu giyon la tabuti guha ligili sin huriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala harinaga. Dame le la chiruno aura lunha dimuraha, la rufdu bay sifiri sando le lunbay harinagu nihon.
2: Abalarinagun, Aba handa ge grigi hagia lu hesusu.
15: Maestro, arinha gaba lu nibu ganya, lu lichuguni nifana nu lidage alaga.
2: La rinha hesusu lu.
0: Kagia ichigo bali na keya gusera guduti o keya farin hati hida.
2: Arinha gatigien itara.
0: Konigi guahuma hungu loi igadu wo, la duka mama luigen libe luma ti grigi la bagarida.
2: Aba ti lichugu hempulu le hon, la rinha.
0: Nyenye meha aba ugiri risiti. Aba lichigo lichari aluba huni buiti. Aba telaringo risiti le longo rugu. Kaba safu na nadugu. Ibidia tinu halia bala narede isonle na luba habai. Aba laringo subudi nale kaba la nadugu. Naguni chaguaru son narede gile ilu. Aba me nadugu amu weina mutimato. Aba me naredu ni na luba haluma sonle numa baitida. Aba meti naringo nuni gua. Buiti da bon. Anihi sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba. Hob, gurab, gunda guaba, gamaluma ularinya gabungi ulun, uguri bidio watau, bowe aria buto, ani sunle buma bayarei danyo, kapa saunle redere. Itaralinya la susere don lo gurigele ondara wagudeti irisi ni luni wagua, gamaluma gudeme tiligibu gya bungi.
2: Aba larinya gu Jesus hon lani disipulu,
0: arinya gatina lubaiti hon, madihire dohuma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sugulau egini, gebegi ugubu sugul tau daugo. Ari huma hondu nur, mabu naguntia, malubaha, mage ligi hegi, lausun lira, oudalo mutia bungiu. Mebegi timato funagia sugul haudu nur. Uwati ni aba hidagie gayara tilishigo ni ibini aba aura, laun libagari kalayebe luweni lidiheri luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugani le mene gubai, ka wago hadiheri de luago burilibiri kate. Ariha huma idelia la lahu chumfulure. Mawadige mariti, mahu chagun ligia la daurekon. Ani lausun lira, kei nariyegu ni hon, ni mehe uruwe Salomon lausun luwendegu, mewende tunti kei aba lidagia. Ahinti itara linya lubay, la daure kwagudoni bungi sagadi, le anihin bay ugunye arabo, ani haruga lagu dunya, huguya digame samadura kwagudon la, logu watafinye huguya le. Madihiri da huma lubay ti luagu nikata, ni lau kabala heiga, Lau kabala hata, ladiga lirahu yu ubole, larigi ya nuburi kate ile, ahin huguya, ani ingaba hugu chinle subuti habubu ilu sunle hemegi rubai, alwa haumui lubaiti ya laruwe habungi yufurumie, aba melichi guni sunle hemegi rubai hon. Manufu deda huma, lubaiti nirahu yu, lausumibe huma, gunda atibungi ilu lichi guni laruwe ha hon. Alugra humile humati, hiji gimele begi hongu demeti, lau lira, Adugu yon laga isensu toma uya datitu. Luma irisi ni magumu chaditi jaga tasielo. Lenye lubei sinyalahe belu nuhiveru tia. Uwaha geha muti li nye lun haigini. Nariya gubali len hon. Laduga len nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransi nye huma durungu hilampon. Luba nagiribu dun sielo gen. Itara huma kei musu hagura banyu banyahliyabi hayubu dirilida ge aba mariye. Luhadaru ni bena luba. Leora laguwaron. Ulese wabanya musu hala dari rubanya hayubudiri agago duwenyu dale la chiluran. Ni nari hau, iyubudiri meme la nyura gudubanya luagu dabula, aba melehe ragu hon. Ibi ni amidi la aryabula chilura o lubala laruga,
11: ahin ala dari ragagu duanyo fulese wabanya mosu hagaya subudi humai lwago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chulu rahiveri tuya iweruha agagu duanyo linya hamuga mikino ti hamuga luta daron luba luliver hon lumege huguya aranse nyo humaginya ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun awle wuguri garo warugati
2: abati lalga dini fedru hesusu laniye galun
9: nabureme wone gunye mbichi ge hemplu le odi hon sungu bay
2: laniye ga wabureme hesusu lun
11: no furume wari ga oni girti konflite ufana da ligia le ligru be li yub dire lon larihi hautila na luba lo laiga ga dini alida da fulese wabi musu le ladari rube li yub dire agunflira lau luwadi kamari dan le la chiluron ninaren hau lwago lishi gube lan li yub dire lon ligia lan ariha lau son lumege Ahin arita kwa musu ligia luagu lugi li lan liabi li yubudiri Aba me lagume sono austena ya hibiri musu Hal labu gine banya laria ha uriba Lerede rame eiga ata abacharu wada Ligeme liabi li yubudiri Lida magara da hala Lida aba ore lei bindi yeti lu Aba me lichigu ni lueri yage ya baichuni luagu La siya direi me lu la sufri luni Le ha sufri rubai ha magunfuli banya Musu le subudi ya bubai lu Kala labusen rubai li yubudiri Ani maran seronte, mabahu din lei, labai chuba sarago. Ahin ti musu le ibidi yeti lun, aba ladugun kati leburi lun ti labai chun luegien. Mawiri ube labai chun, le unti lichigua gibeti, gibebe alugu ti lumagien. Le gibeti igiru ti labu gien lariyan ha, gibeti mabe alugu ti lumagien. Ni abian aduna kwagita watu ubowago. Ani busenha di na hamuga ndurungwa li la watu ligie. Lun ti nasigun luegien aba onwebun ocha waguni. Memeni na nigi lagumu chun. Harita kwa tunsa luagu niyabi ya la ichi ka darangi la ubo wakon. Manugu tina darangi la, fari nguwa una nugu bai. Lumagi ya kwento, sengi kwa tida haba muna, hafani naguba uru wa hawe biyama. Biyama hawe uru wa nuwaigin. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau. Isani tuagu tugu chun. Idinyu tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyu.
2: Ariyega tigiye hesusu hongrigia itara.
11: Dale harihi laburi gadun sielo, abahariye gulagu lahu ya lahu ya, aniligie asusirada. Danti le lafurun suedi, abahariye gulagu laro gada la, aniligie asusirada. Biyan wa tigibu huguye le, subudi hamuti luagu tiligabri la sansir gudan sielo lumo muargo, ka wagu ibidinye lubei luagu tiligabri dale gada balun hung. Ka wagu sinyalubei hasubu diruni kate le uwara wabai hungu, Ahin agora gida aba gurige buago aba bidin luma ligibu yun lurdu hocha ba baran sergu bungwa luma luago uma lubare ge hachiluru manika lamu gabu ligibu gion agusere guduti lele dere gerunibu agusere guduti lun sudara aba meladaru nibu furisu rugo nari hane bon lago mafri dumba di bolan nyigi darai ba fayru ni lago mo hom bigawan San
1: Lucas capítulo 13
2: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, aba uda golu hesusu hawagu wugiri galileena, ha lafara gubanya pilatu, uwara hama anima alugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunwa lubungiu. Aba laringu hesusu hon.
11: Harita kwa tusa, luagu ladiga na luweri hafigon galileena hagia, sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luegen lira, lauson lira, narinya hane hon, luagu ahun la masakri ha, Howe kubaginye son huwe. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loeba ihawagon. Harita kwa tun, luagu uweri timala hadunu sugu haul hibiri haga nuba in Jerusalem. Mama linye ginye, lauson lira, narinya hane hon, luagu ahon la masakri ha, howe kubaginye son huwe.
2: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hon, larinya ga.
11: Nyenye aba waguri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahi ginye tubai. Madari ti ni kata tuwago. Aba telariye gon lule onigirubali lichari. Ariha basa, uru wali irumu ga buguri wa niyabi alu ha igu tuwago idibuto. Madari tina. Chaubon, kaba uwago teredene nye luwago ni kata. Aba luna bu nile onigirubali ichari. Aba lariye gon. Ni yubu diri, igra yabon lau irumu le. Ni cha uwa muwa luwago ntugudi na awoha au metao. Hafu gata gindon itara. Ahuma gindon, aba metachu gon.
2: Lagaba veju, le emera guagli, yin Jesusu arufu tatida haligilisi huriu, Ninyonti aba wuri di sividu irumu tau, lau aba sifiri wuri bati tuagu. Le muharu la daga sifiri ligia. Sinyati tasururu ni murusu. Dan le larihi baru Jesusu, aba lagu waru tun larinyega tun.
11: Wuri arida guadib.
2: Aba ti lichuku ni luha butuagu lida ora ligia, aba tasuru. Aba tagumeserun adimu leha boidu lagu bongiu. Aba ti lagahi du tabu ti templu, la daga larida guagadu ni Jesusu, lida luwe yuru emeraguni. Abalarinya go hungrige hanyi banya.
15: Ani sisi weyo lida di mas lugayara la luwadi ge marini wa. Nyubi huma lida sisi weyo legia lulagara ni hongho. Mama lida luweyo remera agoni.
2: Abalarinya go wabure me Jesus ulun.
11: Biangu wa tikibu hugu jale. Ma farara humuti hilugu bagaso o hilugu la burigu. Lunhanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to la duga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi. Disi widu irumu tau lau. Mon lumuti funage yebelu tareda wagwagu dun lida luweyru emeragoni.
2: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abani busi gerigu hamasun laganigu, ahenye sun hibiri girigia, gunda atien lau kate werigu tileladigibu Jesusu. Abati laniye gu Jesusu.
11: Ida linye li Gabriel laruwe habungi, kakate umubi gayara la nou shagwe. Ita la linye kei aba lirere tila mostasa, lelabu nubi aba wuguri li sharirigu. Aba la boshon, aba la weritun dari lun liabin lun aba abay la tidibu wewe, aba hadigun du nuru hadibu lwagu luburebu.
2: Aba yelaniye gu Jesusu.
11: Kakate umu baygayara la noushago ni laruwe inhabongiyo. Itara linye kei lebi ni le tichiku bay aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro aba teresi run sungu bay.
2: Aba le sigiru ni Jesusu luweyesu Jerusalem. Arufu dahey na ligia, lida buri sun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel bay lasgara. Abalarinya gu aba wagari lu Jesusu.
3: Nabure me, mibe desa halu bay hasal baro.
2: Aba lon nabuni Jesusu.
11: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bay lan hebelurun lida gen. La diga kainarinya gu ni hon, sarago haba busentin hebelurun sinya bay. Larigen la doru ni tabure me muna lubena ri, huge le baugu di bay hadan haba lagu bena harinya game. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, laniega me hon, ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hegume seron aniega, hou hati wa, gura wagie buma, aruta habugia wang umadarugo, aba meti louna bunu, laniega me, aniega nali hon, luagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma, dise huma nui, sun hugia lea dugubi uribani, legia bahayahu waha, akunhia mehari dame harihini Abrahamu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gu lida laruwe ha bungi. Huguye me asagaruwa bogu di. Ajabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocha weyu. Luma luwege le nyenge lube laluda. Luwege norute, luma luwege suru luhanyuru ega lida laruwe ha bungi. Nyemba nyati hada gen ha agumbo honi banyagwe to. Hagia ba furumi yatia. Hame tia furumi yatia banyagwe to. Hagia ba agumbo honi.
2: Dida meme veyu ligia. Aba hayabi fariseu gu. Aba harinya gu lu Jesusu.
3: Bai bayage la diga busente eros la from ni buhila gubai
2: abalarinya go hon
11: heiba haniga melu wuguri bibuti ligia ugunya luma haruga na saga hasifiri guguri bati hada gya grigia are da kwa da au me sanditi ya lari gya haruga la sora no adigmari luti na sigiru ni nuwaye sun ugunye haruga luma lari gya haruga la diga mama luti la farunu aba profeta hilagu bai baugu din loy Jerusalem.
2: Abala yahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
11: Huguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta gu. Chamugwa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyo lau uganu buiti hon. Saragu nye weya su nalugu nonigiru no kitoinu giru niya gayu tirahin labu nye taruna. Mahatu, igira ladu bungiyo. Ani nariyane hon lagu marihi digia humadi na la tarime la chuluru dan lunharinye gu. Biniwati le nyibibay le dan liri wapureme.
1: San Lucas, capítulo 14.
2: Lo agaba veyu le emera guagale, abalidi Jesusu ega lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu, nyiginye aba vugiri sandinye lau ginene, aba ti lalgedania Jesusu, arufu datien liluru du muisesi ama fariseu laniega hon.
11: Gayarati larida wagwagudun aba wuguri lidan luweyri emeragu ni odisinyati.
2: Aba herederu maninyu, aba ti lanege ni Jesusu sandi ti ligia, aba lariga guagdni, aba lariga ulun, lulidi, aba lariga hun fariseu gu.
11: Furume guarga hidagia, an egua de lilugo bagasu, o lilugo la burig lidon aba fusu lida luiri emeragoni, la sagaru benyegia furese.
2: Aba hasi enogu hongua, luhona boni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha weri gutimabanya, aba lariego hon.
11: Tamel.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
11: Malu habo ilu.

0: doi nu muti sa barin garaba abati larin go oni guru tiligi lo anu habi garada nyuruba foresa badiga me aba lo aguru go dimisa lari gien aba ya lal gudun aba larin go lo agi bugu ya atrin yamba doi ha larin go lo sa sagu turigo larin go lo anu habi garada adiga ba aba lo aguru go gaduru wen aba la subdiruni iyubu diri lo agu chula lao oni guru tiligi ya lida liga buri ladugu nikate
1: Abati la sigiru Jesusu ariega.
0: Ariega tina lubiti hon lonha yusuru ni hirisi le obogu na lonha dugu buiti. Lon dame la lagumo chon irisi ni lon nyen hama eresi biriton tida muna tolani na sonda. Le gunflube lida le mi bebe, gunflube ginye lida le gi bebe. Le marichara kube lida le mi bebe, marichara kube ginye lida le gi bebe. Ahon lubiti ma gunflino lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na obogu le. Kabagia afinyera huwago. Lo le deregeron irisi ni le tima tima ti le lani na sielo labu gien haria ha. Aho ti magun fliron lau ha mege amo. Kabage ichi ge le hani guana rugu hun. Sinyati le sevi don aba grigi hon bian iubu dirugo. La duga liere gu duba aba lun, linsia deme aba lun. O uwa rabai lan lun aba, la nuge me le aba kei ni kata. Sinyati le sevi don wa lupungio luma lun irisi ni.
1: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile. Aba hehere ha lau Jesusu le dega hinsi en la sensu hon. Aba tila niegu Jesusu hon.
0: Hugi arufu da guma nye hongu wakai buiti nye hagibu ga gurigi. Ahi ti bungiu, subudi lumutu hanigi. Le kate le hanigu bai gurigi ke kate weiri ti linsi en hong. Iere guti lu bungiu. Luma gen li luru do Moisesi, luma harufu da ha profeta gu dari lumon li dani huang. La purichi honya uganu buiti le luagu ti larui ha bungiu. Ani son gurigi ya, Houcha tinha lu rebelo no lidon. Mene enguti mati, lun lagumu chagun cielo luma ubou. Lubara gen magun flirun lan, aba letra lida gen li luru do bongio. Anhun ligra aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigou le giri bi agabarahani. Le gen agamari dutu aba uri to igira guaro, ladugi nyaginye agabarahani.
1: Arinye gatiginye Jesusu.
0: Nyinyi meha aba uguri risiti, Dagwa ufini tuto wendego to la dagra gubon. Sag haweyu la dinera gudun lau sarago wendego. Nyenye ginye aba gudeme ti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru gutubenere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titiluegen li dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugumei. Lwagaba weyu abalonwe gudeme ti ligia abahanugu ni angeligu lumon abramu. Abagin lonwe risiti Aba labuno. Dale la sufri rinya la risi tiligi ya lida afrulasu lenye habehi ilanya. Aba linyuru ni larihi. Aba larihi ni Abrahamu dise gine luma lasaru nyu loba gine. Aba tilaguwa rugun larinyaga. Nuguchi Abrahamu, gudeme nabun, oun habi lasaru lula dudra guduni ligi buluha bulau duna nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba larinyago Abrahamu lun, nirau. Harita kwa ba luwagu buidu lame ya da buon li da ibibagare. Ahe lon lasaro, uri bati meha da. Kwento, buiti da lon ya, gugu ya asufrira. Bogu digien lo ilira, anihi aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagien, lon nyehi sinyati, ni ha nyemba nya sinyati hayabi nyahon. Abati larinya gurisiti, amuri hatina buma nuguchi abramo, lo bona hani lasaro lubia nuguchi. Anyahi sengu na mule nunye. Lula dumre ha hon miyabi ha mamu gagin lidon fulaso lani na sufri runi le. Abalarinya gu Abrahamu lo. Anihin le laburu ha bai Moisesi hama profeta gu hama nyi. Adika ha maa gasu lau. Abaluna bun risiti larinya ga. Binaru nugu chi Abrahamu. Gamalumo, ahinyudu aba hada ge hilanya dimure ha hon. Hasakri hanya hamuga. Larinya gu Abrahamu lo. Ahin maha ha bai ha duga gasu lau le larinya gu bai Moisesi hama profeta gu. Mafinye banyaginye ni ahi asara aba hada agen hilanya lo lidin adimure hajon.
2: San Lucas, capítulo 17.
1: Abalariengu Jesusu hon lani disipulugu.
0: Sumada anihi bilaburi kati Afrika guduti gurigi. Gamalumo, fugiabu gurigi ale Afrika guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lun la gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, Sigilaw lafigo gudun aba hada gien nyuburi ginye banya ha. Gouni gi huma lubayti, ahin adiga ba mule o bibu ganyen uriba ni bon, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay, Ahia diga uriba ni bun sedu we ya sulida aba weyu, sedu we ya sulia biaringa bun luagua sacri halila, luti ferud nabani.
1: Abahariengo apostologu lu Jesusu.
3: Wabureme, ruba lamun wafinye.
1: Abatilariengo wabureme Jesusu hon.
0: Lohamuga nihila murun sero afinye nihida, ibi di hamuga nyure rila, keisi abatila mostasa. Kayera ti hamuga hariengo tu tidibu webeto, gidaba yagi en lau sun bilagle, beba acha baranaha, ani la susere dunya hamuga. Anihe funagi abahida ge ayengo tilu lumusu, dale lagir budon arabugien, Lariga lawoha oloni gironia ibianigo, beluba nyurubo eiga, ua, ainya garikubi lu, aranse bay negi, aranse nyubugia melu beteni runu, suanahala eiga luma ata. Larigieme, gayera halime baygi luma bato, serebi lumuti funagi iubudiri musu, lagula dugunile lubay belu, ua, uya gineti, dame lasso luha dugunile, uaubi laringo bungi hun luha duguni, lunti haringo, musu mouni tia wagaya. La diga leri gunyi lube wadiga ni wadiga.
1: Nida la sigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, aba la sigiru la badina guage Samaria luma Galilea, dan le la chiliru bailida aba liriru fulasu, aba hayabi disi vugiria, gawago tiyan lepura, lubaron, aba herederu disi loi, aba hagu oragun lun itere.
4: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
1: Dan le la lehi balinya, Jesusu aba larinye guhon.
0: Heiba aihu da guahong guahong fa dirigo.
1: Dan le houdi en lubai, aba harei dago. Yinti aba hada agen, dan le larihi bailago arei dago ala, aba lagiri budu lenye en lubai Jesusu, adimu lehena bui ti lago bongiu, lau umala liherati. Aba lahu duragun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na wuguri ligia. Aba tilariengu Jesusu.
0: Ma disi nyano arei dago tinya, aganya ge hahibiri nefo. Aniha gubairi gu lubai terenche le agiribu da etengiri bongi.
1: Aba tilaniye gu lu wugiri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi wu ladiga pafinye.
1: Aba haligi dini fariseo gu Jesusu, ida bala lagumesera larui habungi, aba larinye gu hon.
0: Damele lagumesera larui habungi yo, marihi bai, marihi wakubai aniha o anigita, ladiga lida linari kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
1: Abati laniye guhon lani disipulu gu.
0: La chiliru bada, lumemeni halilame hanigi lu huma badinala. Ibi ni luaguri gu aba weyu. Gama lumo, masusara dube lita adan ligie. Larinya waguba hun, aniha Kristu ya. O anigi ta yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. Ladiga itara ki larihi aba labiri haniga luigi aba luba sielu. Lun luagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubowagun au le waguri garowarigati. Ani luti na sufri nun sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dale nau. Kemi hala susera dun lida lidani noe, itar olubagi hala susera dun lida burime weyu le niyabigule, au le wakuri karu warguti. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya haranghanye luo hamari idun dari weyu le beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bai, itar olubaginye kei la susera dun lida lidani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dube ilotu, uburugu gine Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu gine. Aba lafarugu nia sungu bai. Itera luba dame le niyabi au le waguri karu warguti. Lidame weyu ligia, le gurige le bogu di baitoi luba, ahi anihi lubai lumege munada mebelu rala sagari. Le gurige le arabu bai lida aura ligia, Magiribu dala lubium, arita kwa huma luago le susarubai tun lumari loto, le aluguti le sefrun libagari jau ubogu, le feridi rubai, le feridi riti libagari jau ubogu, nuwegi libihubai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago aria bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana, la nuguba aba hata agie igruwa mele aba, nyimba nyabia urinya amulihe lida aba, ta nuguba aba hata agie igruwa meto aba. Nyimba nyabia wuguri ya arabu, la nuguba aba hata agien ikiruwa mele aba.
1: Dan le hagambu bali kate ile, aba haligu duni haniye galun.
4: Haliya basa la susede da kate ile wabure me.
1: La rinye gahon.
0: Le nye lumuti lukubu hilali, nyimba hondara kwa wadubi.
2: San Lucas, capítulo 18.
1: Aba la bauda go Jesus aba hempul hon, do la rufu da hon, lo agulunti la hafuri du lubungiu, su wanda, me feidi rahamamugay, hagura sun, la niega hon.
0: Yenye meha aba agusere goduti lidaba fulasu, mine belinyo bungiu lo, me bene seligia lau ni aba gurigi. Nyenyongi aba wuri lidan fulasu ligia, hila meha tumari. Sagwa yutidi lumo agusere goduti le, lulichi guni tiricha tun, lo agu aba tuuri bun luma aba tagani. Lagu sarago da mahati ebele teni ruton larigien abalarinya gon longo rugu la usun minebe la bungi no minebe hagia gurigi no ke yanu hame me la uri to asa da gudai ni chigu ni chigal tiri chato ebe la mugati abi gumuli nuguraso
1: abalarinya gon Jesusu
0: aniha alarinya ku bai agusere guditi le uri babai gubu meti lichi kai bungi yo haricha lani go hon ha yumra gutin lo ari bu veyo go Lalu duba funagi e luba launabunia. Nariya hare hon, lagu lichi gubi la haricha hon ani badara se habai. Gamalumon, damele nagiri budun aule uguri garo wargati ubowa gon, nadari ruba funasa afia ni hada agrigi ha ubowa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba himpul hon, ha arita gubanya lagu richagu uhama ligibge bongiu, anaganya amu garigi ke inikata, lariyega.
0: Aba hodi biya uguri ya templu rugo afuri da lubongiu. Aba fariseu, lumaba agubur hati lisensu nugumadi. Le fariseu, rara linya la furi idu, larinyaga, pungi. Seremi numutu blagu mitana na kei hibiri gurigi. Hibirutinya, salufritinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu nugumadi le. Ayunda ratina bia uwea solida di maso luna gunfliru buma. Runu mutiginye disi lidage kada sale beluritu nubun. Ahinti agubur hati lisensu nugumadi, aba le redero disi. Ma bun seruti ni luli nyuru ni larihi sinyelo, le luenu luna bun lanangu lungu. Abo harugu leila niguwa gu lau igarigo, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafiguti. Narinya hare hon, luagu giribu la agubarati ligia lubion, resibi nyu le bungiu, mama fariseo ligia. Ladiga lea naguti lungu wa weiri, unabu baila nugun, ahin le unabu baila nangu lungwa, weiri baila nugun.
1: Ana hawa tingiye irahi ilu Jesusu, lulaguru ruhawagu, dan leharihi bali disiplu gugata ile, aba hadainha honha ananha balinya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi ilu, aba larinye gu hon, lanigu.
0: Igir huma luha yabi irahinyo numo, mamahara huma, ladaka haitara banya kei irahinyo, hagia lilenda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungiyo ke aba irahu, Mebelu bailidon.
1: Aba lalga dani aba hadage abutigu Jesusu lani egalun.
5: Maestro buit, ka lumbu inaduguni lunga yara lani bihini ibagari magumuchadit?
1: Lani ega Jesusu lun.
0: Ka wagu baringa no buiti, abar gunyan buiti, bungi. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafar haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: La niega wugiri ligi elun.
5: Gunfulitina lao sun le luma ge nyuru gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba la niegu lun.
0: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sun le buma bai, aba me bichi guni le begi hongu demetinyo. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun, ladiga gibeti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, Aba larinya gun.
0: Hene gu tilun hebelu nun rihisi tiyan lidon laruwe ha bongiyo. Mene gu tima tilun lasigrun aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulaw lebelu nun aba rihisi ti lidon laruwe ha bongiyo.
1: Aba harinya gu, ha agambu bali.
6: Kati tigayara bila salbaru.
1: Larinya ga Jesusu hon.
0: Le hasin rubay gurigi adiga, gayara lumuti bongiyo.
1: Larinya ga feduru lun.
3: Wabure me. Igira wa mali sun levama tilun wa falaru nipu.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luagu furume warga lan le igiru tu loba, o laguburigu, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luagu laruwe habungi, libihu batima saragu weya su logien lidan ubo le, ibiha leme ibagari magumucha diti jaga tasielo.
1: Aba laguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, Habugua, abalarinya gu hon.
0: Waibuka Jerusalem gueto. Le nyemba lubai lagunfilira, son le haburha bai profeta gu nuagu awle wuguri garo wargati. Hedere geru badna hon ha mama banya huriyu. Ehera banau anaba hamana me suegua habai chubadina lari gie aba me hafaruni na hilagu bai gamalumo na saru balida ge owe ni lwagu lurwa weyu luya na bagarido
1: woti gumfaranda hamani kata lida ge kata ilem ibidie gubai ti hon kala wagu la dimone ahon darugu ati la nichi gu kata ile la nia gubai hon danle achil reinali hesusu uburgu heriko Ni amba marihiti nyularu uma amuriha dale lagambu bali marihiti ligia hasigri sarago grigia abalalig daha kala suserebe abaharie gulun lagwania la hesusu le nasaretna asigranyige abati laguraha lariega
7: hesusu la tuka bagu davidi kutemenabu
1: halubalu babanya abahaden halun lulamanichu ligie tumalaguraha
7: La duka gabu Davidi, udame nabu.
1: Abati larara magu Jesusu, abalona ha anige, dan le jara falilun, abalarinya gulun.
0: Kapa buserube na duka bu.
1: Abalarinya gulun.
7: Nabureme, buseti na narihi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi, arita guadibu, la duka bafinye.
1: Lida meme ora ligia, abalarihi marihi tiligia. Abala falaru ni Jesusu, Ichigay na uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha ariye gubali kati ile, abagye hichugo uwerigo ni lubungiu.
2: San Lucas, capítulo 19
1: Abatile beluru Jesusu uburugu heriko, abalagumesiru asugara uburugu ginye, nyen abawaguri, disiti giriti sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi, buseti sakeu larihini Jesusu, Lula subo diruni, siyati larihini la daga nyuru ti lugub, ani gibeti egerige. Lunti ganyara la larihini, abala ibagun, lula wanse ruhaba, abala wariru toga batidu buwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dale lasigre ubai Jesusu nyingi, abalarihini inyu, abalarinye gulu sakeu.
0: Sakeu, lariba fresei, la daga nuti nereda rububi ugunyei.
1: Abati larari rusake ufurese, abaleresi biruni Jesusu lubinye la ugundani. Danti leharihini hibiri grigia kate ile, abahagume seru adimuneha, lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalarara musakeu, abalariegu lun Jesusu.
8: Nabureme, nichi galamida le numabwe hongu demetime. Ani ahi ibiru hadna lubayu loi somu grigia lawa yera aguni, na ugu yigudiba gadri waya susigur laulu.
1: Lariya ga Jesusu lun.
0: Seluhali asalbaru ni tidong muna to ugunye. Lugundu, la diga wagunginye Abrahamu buguye. Ligia niyabi bayu bo wagun awle wagiri garu wargiti. Lunalu hanya, luma luna salbaru niya haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubay grigia, agamba hen lariya gunibri Jesusu kata ile. Abala bagdagu aba hempulu hon. La diga, ayara faday na lila lun, Jerusalem. Ani arita gotinya, Luagu lagume sera la larui habungiu dan ligi. Abati larinye guhon.
0: Nyenye aba wuguri inyu kutinye lidunhenyu. Leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa lurui temelagaira. Aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun abalona ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba. Aba larinye guhon. Agara baha humei sensu le darina giri budun. Kaiti liyane gube uguri ligia honlile na fulaso, aba hona halariki, luhaniye gulun le lube lichigu ni ubaro lun, luagu mabuse run hamani lun haruwa iteme, lausun lira ruwa ti uruwa ime. Aba lagiri budun lagayro, dan le lachuli rube, aba lona hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichigi sensu lun la subdiruni atri nyin la, lagaye no kala aba. Aba liyabi le furumiyate, aba larinye gun, nabure me, Ganyin tinadisi weya suligibu akun bisenso. Larinye gauru weylon, buiti, aba musu buiti bukoye. Ke igunfli bubay lidan le murusun rugote, nichi kadibu aguma diha lidan disi fulaso. Aba ya liyabin habiyama, aba larinye gun, nabureme. Ganyin tinasengu weya suligibu akun bisenso. Aba ginye larinye gulon, baguma diha lidan sengu fulaso. Aba ti liyabi aba, aba larinye gun, nabureme, aniha bisenso. Arida numuti tida aba pakiti la duga na nufu de boy. La duga aba aba wuguri dereti la gumba diha. Reidi tibulau kate ile mamadigi mariti buluwago. Aluba habugu ya lenyi lumuti mabu na gumba. abati larinya gu uruwe ilo, musu uribati, luago guanari gu berenu na gusere gu dabu. Kistubuti bubali, luago aba na uguri deretu gumadi, luago rede ina lau kati ile mawadi gumariti na luago, alupa hau, lenye lumuti mabu na guna, kati wago michi gu bubali ni sensu banku rugu, luhamuga lagamu dun, dale na giribu dun.
1: Aba larinya gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mai sensu luwe, ruhu mai lule disi bai luma.
1: Aba harinya gu lun.
0: Wabureme, anihi hali disi luma.
1: Abalarinya gu uruwe.
0: Narinya hane hon, luago sunla le gamati, li chukuba laun lon. Le mamati, ibi nile luma bay lagida ruba luwe. Anye tinaga niyo, hayebe mabuse rumba ya lun uruwe na, baruhu manyanya hon, afara wa humanya hilagu bay nigibu ginye.
1: Larinya larinya gu hesusu kate ile, abalasigiru ni luweye su Jerusalem, haulani gu, ligia haba haba. Dan le chilu meme lili donburi fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribay olivu, abalarinye gu humbiyan hadage lani disipulu gu.
0: Heba li dan lirere fulasu le wagibu gien bay, dan me lehe chilu runyey, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile, hafara gadey me, aba me hanugu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wago hafara gadey, haniyaga me luwagu busen lani habure me.
1: Aba houdi, Aba hadari ru itara ke larinya gu Jesus hon. Dantile anyaha lubai afaraga dai burigu aba halaga dunia laburinya harinya ga hon.
9: Ka wagu hafaraga dai burigu le?
1: Aba hona bunia harinya ga hon.
10: Ladiga mege ilani wabureme.
1: Aba tiha nugini lu Jesusu aba hichugunu hadara gu lanaga wagu burigu aba hawaira gu duni Jesusu luagu ke awain sereina la Jesusu Atule hei na hamon hadawiragun umadarugu luba. Dan le jarafanya, lularari rububu le olivu, abahagume serusun ha afala rubali aguwaraha la ugundani luma adimureha, luagu luwairi gubungiu, luagu burimilagru le harihibe. Hariyaga,
11: Biniwati huruwe le nyumbi be lida liri wapureme. Ni adarangi lusielu luma uweri guli lida liri wage.
1: Abati hariyagu fariseugu hanyimbaya, Hagana go grigi lu.
2: Maestro, arinya ga bahombani gulu hamanichu.
1: Larinya ga Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo ahanya la amanicha ha. Laguara ha palabu di dubu nuaga.
1: Dan le layara fa dubai lu Jerusalem. Dan le larihi bali uburu guligia. Aba layahu ha, hawagulila na fulasu ligia, larinya ga.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kala ga yara belichi kundarangi lo hon. Buiti hamuga, kamalumon, aramu dagulinya huwe anisinyati harihimi. Tige la chiluruba lubei uwe yuburi uribati hon. Hatiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawe huburi gute, lusinyala hafridu nyingi. Aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Agunicha kubai fulasu sun suwe na kubai, migri hubanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau ora le liabi bai bungi yo asal baron.
1: Abati lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaru niya ha alugura habanya nyi larinya gahon.
0: Larinya hare tida lereru bungi yo. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiveru tiyo.
1: Sagaburi veyu larufu da Jesusu templu rugun. Hanyahati habutigu hafadiri guhuriyu. Hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama ginye labu tigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadigini, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
2: San Lucas, Capitulo 20.
1: Lagaba veyu, dan le templu rugulubay Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, Ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, aba harinya gulun.
12: Harinya gabe uon kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Nalaga dada ginya aba kate, auna bahumana. Kauna habali huang abati sehe, luna habungiyu, o di huna ha wagunia.
1: Aba hagume siru harinya ga hama agwa.
12: Kabasa wariaga, awa ariaga lwago launa hala bungio, larinya wagu waba uon kala wago mafiyano wabailun. Awa ariaga lwago hona hala uguriya, hachamura guba dubu wawago, la diga choru hamuti lo profeta lame a Juan.
1: Abati hariagun, lo ibidi el la hon, kalameha ona abali Juan abadiseha, abalariagu Jesus hon.
0: Maria gun nube gienti hon kala au ubafu na digi burikataile.
1: Abalagumeseru Jesusu adimune hon grigia, abalabaldago aba hempulu, legibe bailaniki gu hon, ania hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu na guti baybe lichari rugu. Lari gine, aba laha ya hani lichari hon na dagi meitinya. Aba lidi lido amo fulasu lagu sarago dan. Dan lelachiri rubai lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiruni na dagi meitinya musu ligia. Aba hona hani lari gong, michu gani katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gine hanabu ni, bulese hamei, ona ha hamei michu gani katalo. Aba ya lona ha aba ya. Aba yagin habule seiruni, aba habugu ni nyengi. Aba lariangu labure meichari longwa rugu, kaba funasa nadiga, non hali nira lehinsi ya timaba inu, hafu ga inebe beihon, aba lona hani. Dale harihin bali, aba hariangu hamagua. Ani hale lumbe ileresi beruni alaga, wafara alihilagu be, wagia lamuga laburi ya sunkate. Aba tihasaga runi lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagu be.
1: Aba tilaliga daha Jesusu lariaga.
0: Kaba tiladiga labure meichari, liabi ba, aba me lafara guni na dag meitinya hagi hilagu be, aba me lishi guni ishari hong amu.
1: Dan leha gambu bali kata ile, aba harinya gun.
6: Masusir dalamu ga itar.
1: Aba lario guni ya Jesusu, aba lariya gu hong.
0: Kati lila be le buru wa nyubaiti dan lereru bungiyo, lenye lubai lariya ga. Dubu le me au be me bere sen hama abu na gutinya, ligi al dubu le tima timati. Purumi warag le chogari guti lagu dubu ligi ya, lanyoru duguba. Leti uwaguti laburha labure chagubai.
1: Didameme ora ligia, aba halugu habutigu uriyu, hama arufda tiyan liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, ladaga hasubu diruni lagu hawaguti la hempulu lelarinya gubai, gamalumum, madaga hamuti ladaga hanufde hawai girigi, abati hagura baha amudan, abati hona hafiu girigia, ha afama lutia kama hamuga harumatia, luharia hani Jesusu, Luharinya gagduni kata ile auti ganyana la hiche gudun liduru, lu hedere geruni lugumadi mati. Ligie hali gudubali harinya galun.
2: Maestro, subudi wa muti logu inaru ni la le barinya gubay luma le barufu da habay. La daga masuwe si hati bukaba la un barinya gay inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba aba kati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba lasubu diruni Jesusu, luriba haritogun abalaria guhon.
0: Kasa uwagu habuse rahishiga sadara no ba, aruta huma aba lidage sensu ligia no. Kagia iyawa luma ire le burinyu bai luago.
1: Harinya galun.
2: Liyawa uruwe luma liri.
1: Aba tilaria guhon.
0: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyu ruhume lu bungiyu.
1: Siyaha muti aburi guda tidong hasadara, lau lebri lariya gubay, hagibu gaya girigye, wairi guti hanigi lau louna bagule hon abahama nichu. Larige abahaudi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo ya la hilanya lidage oveni, abati hariye gulu Jesusu.
10: Maisturu, lariya hale Moisesi won tida li liburun, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligiru nulumari marahuniga ligie tau. Lun ti la lamari dun libiri tuma lun garahuni la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owebe. Nyenye numeha ti sedu wuguninya gamule nguatinya. Aba lamari dun le furumieti aba lowe marahuniga. Aba lamari dun le habiyama tuma bugalumari ibuganya. Aba ginye lowe marahuniga. Aba ti lamari dun le haruwa tuma chilulumun le hasedun. Hilagwa meme hagia marahuniga tau. Lari gin aba ginye towe wuri tuguya. Aniya gaba aba kate won. Dame ti le hasarun lidage oweni. Kaba ti tumari wuri to hadan ginye. Lari gin maria ita hama sedu guboy.
1: Aba lariya gu Jesusu hon.
0: Lidan ubole, maria ti uguri hama urinya. Ahin lidan me dale lubi liabi. Uwa bay amari do ni sielu hadan hagarisha banyalun asarun lidage oweni. Lumbalun hebelu nu sielu agana wanyi lun sundan. Mamari idu banyenye, micha hahamanya meharaha nyelu mariye, laduga, mowe digi ayame gurigi ya sielu, itra anyame keyangheligu, lirahin hanyame bungio hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigo, aruta lumuti logo anihila asaro ni lidage oweni, ditanle labur habai libugri bubuga ti durungu umuti. Larinya harenye, luago bungio la lubungio tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, aruta lumuti Moisesi luago vive aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu la duga mama habungio te hilanya bungio. Abungio te hamima aginya banya. Vima aginya la nuguni abungio sungarigia.
1: Abati hariengu arufu datien liluru du Moisesi.
2: Buiti bariengu ni maestro.
1: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariengu Jesusu hon.
0: Izalinyasa hariengu biluagu la duga wagun la Davidi Kristo. Larinhare Davidi guanarugu tida liburu togiribon Salomo. Larinhare bungio luna bureme. Nyuruba luege nowene. Dari nichigu niya baga niya labu giyombu gudi. Ida lubati la duka wagon la Davidi Kristo, ani arinya gati Davidi guanarigo luna Kristo na bureme.
1: Nye nusarago garige agamba Yesusu, abahagambu larinya guhon lani disipulugu.
0: Gounigi guahuma hongu wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu kon tag daugu wa dururu tu, busen hagi ya lu labusturun hong lau inebese umadarigo. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tinya templurugu, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba uriye hahilanya banya umari hawei, lunti hadoragun lauluriba hadagu, aba hadangu furiye gimigina guburiti. Uweiri timabu hapai chun luagu sunle hadagubai.
2: San Lucas, capítulo 22.
1: Jarafa lifedu, lelidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Lememe lufedu, luwe yure sefuruni. Abati haluaha, hafadiri guhuriu, ama arufu datien leluru do Moisesi, ida luba la, hafaru ni Jesusu hilagubi. Ibidi yoga hon grigia, la daga hanufu de hawai. Abati laganye luni mafia, la rita guhuda siskariote, le aba hada gelani Jesusu disipulugu. Aba lidi adaga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, hama habutigu tisudaranigu templu, lule dere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba harinye gu luhudasi, luago hichu gubala sensulun. Aba la dugu daradu hama, aba la gumeseru aluha, ida luba la ganyala la ledere geruni hon, dame la uwa hama grigi. Aba la chiliru fedu, le ida beitengu feng magano tilebini, nye lubo iginye, la dagara wa gduwa mudun, le lani na luwe yuru esefuruni, aba la rinye gu Jesusu lu feduru lumahuan.
0: Heba aransere egini le lani na luweiru esefuruni.
1: Aba halu guduni.
10: Halia gie babusenira waranseruni.
1: Larinye gahon.
0: Tamele hebelunu uburugun. Haduna gubaluma aba uguri lau aba age dino lau duna. Hasigari mechilu tido muno tonyehin lumuti lebelura. Hania gamelun tabure me muna. Larinye hare maestro. Hagon rumu tonyemba lubeiga yara lan neigini egini lani na luweiru esefuruni haunani disipulugu. Aba me larufu don aba rumu weiri tu hon taugin eguwa muna, aranse nyutinya, aranse reme egini nyeng.
1: Aba houdi, aba hadare nun sunkatei ki larinye gu Jesusu hon, aba haranse roni egini lan na fedu nye. Dan le lachile rubai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, aba ti larinye gu hon.
0: Ome bu nabuse ron negini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubaragi nowe. La daga narinye hane hon, lagu meigin digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagun flirun lida la ruwe habungi.
1: Aba ti lanugu aba veru, tau diven, luha burugu, aba le tegiru ni bungiu larinye ga.
0: Baruhu meile, farin wahumei hidangwa. Narinye hane hon, lagu matu digia na la diven dari me liabi la ruwe habungi.
1: Larigin, aba lanugu fein, luha burugu, aba le tegiru ni bungiu tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugu hon, arinye gina.
0: Nugu bule, le lube ile dere gerun huwagu, luma genguwe to, adika humile, harita wagu le menuwagu.
1: Itara meme ginye, larige heigi, aba la nugu ni veru tau diven, aba larinye gu.
0: Aniha nita, le lube labirun lida genugu bu huwagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha ugiri le lube ile dere gerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranseru wa libe inuba, au le uguri garo warigati. Gama luma, ugiabuti ya uguri le lube ila luguru nina.
1: Abati hagume seru, alugu dagu wa hadagwa, kaba lafu na aluguri. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hada agen weri gutuma aba larinya gu hesusu hon
0: lida aruwe hani lani na ubau le aguma te hatinya habri lurui tuku fulaso kama hamuga labure mehagia habri labu tuku fulaso aninyo wagua tiha wagu lagu wagari ya hama haga diga ditinya fulese hongurigi gama lumu mitara la hida lubarange lira le weri gutimabai le tima atima tihida lunti la nangu lungu wakele une gutimabai le aguma diha bai nuti itana la kele eseri vidubai kagi ya weri gutimabai le anyurubai eiga lwa udabula o dile eseri vidubai mafu negele anyurubai lwa udabula ani au itara niye hida kele eseri vidubai huwia meha uwara banya numa lida naucha wagun liga nichi kubadu ilu haruweha keilichi kuni nanuguchi ilu naruweha hegiba gura huguya me lwagu nidabula jagata sielu lida naruweha nyuru huguya me lwagu burilala uruwe ilu hagusera gudunia duusu kubailani israelu turibu
1: Ariye gatigie wabure me Jesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio, lukayera bela locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumute, gama lumu, ayumra wadi na buwagu lumba bungio, lumeferdi dirubani bafia nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijigame dhigda guo hon bibirigo.
1: Lariye ga Simon lum.
3: Nabure me, aransa tina lunidi buma furisurungu, o lulanome buma.
1: Lariye ga Jesusu lum.
0: Pedro, ugunye meme, beyede gubanao uru wa weya sulu barega la yugur hagayo, barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
1: Abati larinya gu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba larinya gu.
10: Ua maestro, memege iru tiwa nikata.
1: Abati larinya gu hon.
0: Ahinti weto, lega sagu dati, barulo. Baru ligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugura ron la bite lulagai han le feinte. Narinha hane hon, luago lagunfli rubala le tarinha gubeleren ubungi nuago. Abajo duwa ti hada uriba tinha, son le buruwa nyubay nuago lagunfli rinha gueto.
1: Aba ti harinha gun.
3: Wabure me, nuha bia e feinja.
1: Aba larinha gun hon.
0: Buiduri gale.
1: Aba ti lafri du Jesusu, aba lidi luago vubu olivo, ki ligaburi hanya. Aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubelida flasu ligia, aba larinya guhon.
0: Hafuri yida, mabru ha humamu ga lidon ocha waguni.
1: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu durogu afuri da lubungiu, laniya ga.
0: Nuguchi, ahabo bo sen, sefo bana loy uniye ngifiti le, gamalumu, madugu wala lena busen rubay, le laba busen rubay adugu.
1: Abati liabi aba angeli sielugi, lulichugu ere ilun. Dan letima la weri du ligarigu, ligietima la furi du lau ere. Lede dehati laruga, luoi, kama hamuga omwebu lede deha hitu muarugu. Dan le lasa ruba ilidage la furi du, aba ladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Abati larinye guhon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuri yida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disipulugu, haba haba, aba layara fadulu Jesusu, lula churuni, aba tilaniya gu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule wagiri garobri guti.
1: Danti le harihi bali, halumo banya Jesusu, kaba la susereda, aba harinya gu lun.
3: Mabure me, afra guamanya sato efei.
1: Aba libuguni, Aba hada gen lani gu Jesusu, larige ilungusu fadiri inyu tumati, le lomvene. Aba larinya gu Jesusu.
0: Iger humanya, buidiru gali.
1: Aba ti laguru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba lareida gu. Aba larinya gu hon, habu tigu fadiri gu hon. Honvuguni ya weri gu tinya, lida hafinye huriyu, lumahon habu tigu tisuda raningu tempulu, hanyembi banya anugei.
0: Hayabi ya sanuagu tau efein luma webe kama hamuga hiverutina. Dan leme ya huma na templu rugu sagu weyu, marigo dun humutina, gama lumon, anihan hidani luha dugu ni hugunda nao, aura li lun laguma diha le labure me bay luburiga.
1: Abati harigo duni Jesusu, abahanugu ni lumi umfadiri le inyu tumabay, abati lafalaro ni Fedru disegen, abahafurugu watu nyi, lamidago bururu, abahanyuru geyegu lao, abagen lanyuru Fedru hada, kititarihini, abamusu, nyu larugurugu watu, Aba tereleru ariyagoi, aba tariyagun.
13: luma nye buga ginye Jesus ugrigi ya le.
1: Aba la yeda gu Fedru, lariyega.
3: Ibidi yanti ugri ligi ya no.
1: Malu tiluwege, aba ya larihi ni aba lariyegu.
3: Hani kuginye bugwe?
1: Aba lariyegu Fedru.
3: Mama hani ku au.
1: Kibri aba ora larigi, aba ya lariyegu aba.
6: Inaru ni lwa gu luma nye hanya ila ugri le la duga Galilea na ginye.
1: Aba ti lariyegu Fedru.
3: Ibidi yanti nukalawagu badimereha.
1: Lida meme ora ligia, dale aniyogo la Fedru adimereha. Aba la yuguru haba gayu, aba la digiregu wabureme Jesusu arihe loago Fedru, aba la ritogu Fedru loago lebu galariyegu goi Jesusu lun.
0: Lubaragen la yuguru hagayu ugunye, beyede gubanao urwa weyas.
1: Aba ti lafuri du Fedru, aba la yahu alau igarigu. Ehere hetinya ugiri ha onigirubali Jesusu lau, bulese ihamai. Aba hagura gunin lagu, aba hagayu waha ligibuagun, aniyega inahagia.
6: Kei buge la Kristu boy, le profeta, aniyega boy ge kalagayo hoboy buogu.
1: Aba barihanabu ni, lau haniyegu sarago amukate. Danela ruga du boy, aba hondera gu ugiri ya weiri gutinya, lida hafinye huriyu, habu tigu hafadiri gu huriyu, ama arufu datia liluru du Moises. Aba hanagini Jesusu, ligibu gen hadamuri, lelinyu aga ilurudu, aba hariyegu lungi.
2: Ariyega baywon, buguya sa Kristu be.
1: Aba lariyegu hon.
0: Anha nariyega hon lwago au la, mafinya badono. Aho nalegu daguwa, monu buhubadna migregudun humaname. Nariyega aba kate hon. Lumagya kweto, nanyura au le wuguri karuwar gati, luwege longwere bungi yule sunti kabafu.
1: Aba ti halegu duni sungu bay.
2: Bugia lubai tilirayo bai bungiyo.
1: Aba lariyegu Jesusu hon.
0: Huguya guanarigu ariyegu humali lwago awla.
1: Aba ti hariyegu.
2: Mabuse runga do gefe hama amu won. Wagia guanarigu agambo wa mali liyumu lugugi.
14: San Lucas, capítulo 23.
1: Aba ti hasaru sungu bai. Aba hanugini Jesusu lugibu giyon pilatu. Aba hagome seru ichiga lidunu hariyega.
2: Dariwa male ugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinye here logu mon la lu wafaye hasensu lu uruwe romana. Arinye gatigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi ulu la salba runia grigia. Arinye galigie logu uruwe ila.
1: Abati larinye gu pilatu lun.
8: Buguya saa harue tabai huriyu.
1: Larinye ga Jesusu lun.
0: Buguya guanarigu arinye gubali.
1: Abati larinye gu pilatu hon habu tigu fadirigu. Luma hon hibiri grigia.
8: Madare tina duru logu ugiri le.
1: Abati maharinye guhere.
2: La chagara guagu diano sun grigie hudea na lau ligabri la rufudaha. Lagume seragali leagia, aniha meme gua adiga I chilu yahon.
1: Dane lagambu bali pilatu kata ile, aba lalaga daha ahi galilea na lubai ugadiligi. Danti leharinye gu bailu galilea na la, aba launaha nilu erodesi le gumada galilea. La diga nyinye la erodesi, Jerusalem lida dan ligie. Aba lagunda ragu erodesi, dan lelarihi ni Jesusu. La daga agamba nya hali la luagu, aniluha la buseru larihini, agura batiti larihin la daga milaguru, abalalaga duni luagu saragu katai, mona batuti Jesusu ni kata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du Moisesi, magumuti hichugu lidunu, abati loseru ni erodesi, hauli sudara nigu kei ni kata. Ehere hagia lau, abati hadaura guaga duni, taudongu, vendagutu kei la daura gu uruwe. Aba yelouna hani Herodesi lu Pilatu, veju ligia, aba gamada go la Herodesi luma Pilatu, la daga gaga niguanya hatinya lubara gelira. Aba ti londero niye Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba larinye gu hon.
8: Huku ya nukbali ugiri lenu, harinye ga logo chaka ugda la aninya grigi. Alaga tagua na ali higibu gen, ani yariha humuti logo madari na ni murusu duru luagu lita gele harinye gu bai luagu. Madari tiginye Herodesi liduru giribu gada la mong. Arihe humali luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luaigi. Nabai chakadali lubaiti lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha Pilatu, lunga ligira gudu aba adu riti Fedrugu, aba haguwa la sungu bai lida aba.
15: Afara bai le,
16: ligira gudu bai
15: barawasi.
1: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hadage ha inyoro gubanya honguwa, Lagu gumadi, lumanwege lafaraha. Buseti ebe Pilatu ligire gudini Jesusu, aba yaladimu reha hon, ligie tumahagu waragun. Abalariego Pilato hon lagulu wa wayasun
8: katuri patla dagbei madari tinale puna la faru hilagobei na bei chagdali aba menigira kuduni
1: aba ti mahaguara ha luladara guno laguguru ha hereti haguara ha haguya ama habu ti fadirigo aba habihini le habu serubei aba gubei tila dagni pilato le habu serubei aba ti ligira kuduni ugir le habu serubei le adarubei loge inyoro guni luma afara hani Abatile dere geruni Jesus hon, luhadiguni hagunda lau. Dan lehoudi ala lau Jesusu, luladara wagu lagu guruwa, abahare gudu aba wuguri sirenena giriti Simon. Liabin ara bugen, abahanuka guduni guru walun, abalidi lau larigi larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu wurinya hada, ayahu oheina, aguara heina lau iruni luagu. Abaladiki regu Jesusu hawagu, Abalarinha guhum.
16: Urinha Jerusalena, Mayahua Humanuago, Ayahua Huogu, Lumahuago Hirahu, Laduga, Liabi Bavio Dame Lelarinha Wagum, Fulese Watinha, Asinhabi Hagaradu, Hamaguinha Ha, Barahin Hanyabu, Hamaha Mata Gutahabani, Abameti Harinha Guriga no Ubu Inuti, Abu Habawa Wagum, Aringa Havia Melu Ubu Unabuti, Darugua Bahuau, Laduga. Ainha diga habali isunle lau tidu buwebe le tidu gili kabagi ama diga hama lau le mabwe hali.
1: Bariti ya ginye, biyan gafara hati ya, luhafaru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubwe, didon filasu le giri bwe, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lua guguruwa, hama ginye biyan gafara hati ya hagaya, aba loege lonwere, aba loege lubona. Dantile anyaha la, adara goi Jesusu lua guguruwa, aba larinya gun.
16: Nogu chen, ferud na banya, laduga, ibiti eti hon kala hadugu bai.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera ladauragu Jesusu. Nyinye nugrigia ariagua, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha lau hariaga.
2: Salba tiamu, salba golaginye lungua, ahi naruni lubai lagu ligia la Kristu belela nua dirubai bungi lula salba runia grigia.
1: Ehere hati nye ginye su daragu lau, lau hayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, harinya gabrilun.
8: Ahi, harwe itabubai huriyu, salvo gobabungu.
1: Nye tiaba, aburu honi loige lichigu, larinya hare nye.
5: Ani ha, harwe itaburi.
1: Abala nabu ni aba hadage, gafare hati nye hadawa guben lagu guruwa, Jesusu larinya ga.
7: Ahi mbuge lubai Kristu vi, salvo gobabungu, salvo babame.
1: Abala denha leaba luloba larinha galun.
9: Manufu de tibu salve bungiu. Bugu yele labu gebo yaba meme sufuri. Luma? Uagia. Gadine tua lungwa sufuriru. Ladiga wafai haya luagu le wadigi bai. Ahi ti ugiri le. Madigi ti nikata uribati.
1: Abati larinha gun.
9: Jesus. Harita wabati nuagu. Damele lagu meseru baru waya.
1: Larinya ga Jesus ulun.
16: Ninaru bau. Lagu numa bati pula. Sielu ugunye meme.
1: Amidirigu, abalaburi ga dusung ubau. Dari ladanri uru warraban veyu. Abalaburi ga dun veyu. Abatahiri dagu tubelu templu tamida atumagua. Abati lagu aragu Jesusu.
16: Nugu che. Derega numoto. Nuwani buha purugu.
1: Kelarinya guitara abalome dan lelarin hibali habu tisu daragu romana le susir dubai abalichu ueri guni lubongiu lariega
2: inarani maduron ti boga ugeri le
1: sungirigi ha nyibanya ha arihi bali le susir dubai aba hodi nyingi afara haina hamai hani gugu ahanya sun lumada gu Jesusu hamaginye wuri ha nyibi banya uwara luma galilege aba herede rudise arihi burikate le Nyinyi aba wuguri, giri ti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wuguri ligia, richagwa tiligibwe bungiu, lida nyinlinyu wage ihaluru dun huriu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti laukate ile, ladugibwe linyu wage lurudu lau Jesus. Abati lidi lumu pilatu, abalamuri hani lugubu Jesusu luma, larige larari ragiduni luege guruwa, abaloburu gunitau abagamisa, aba lacharo ni didon aba umuhu, achigiti lo aba dubu, lenin luboy uagi lilani aba abunuti. Wandera di veyo ligia, luveyuri aranse heni luba luveyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamay umuhu, ariha hamay buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuhu. Dan le hagiri bu dubay habiyon, aba haranse heni ibinye brile ichugubay hawago hilanya, aba ti hemeragun di daveyu le emeraguagle ke ilariya guni liluru du Moises.
14: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, abahagiri buduwuniya luagu umuohu binafigiu. Barin na hamai, ibiye le haranse ruboy hamogwa, dan le hachili ruboy, mama lilida lubara, dubu le lida umuohu. Abahebeluru lidon umuohu ligia, madari hamuti lugubu wabure me Jesusunye. Sunti anya halanyi, arita gohage ilafuna, ligie harihi ibiya wugiriya, rara harugabu, taudaugu umiritu. Kaiti habuli chogu lau hagibu unabun, buin lau anufudei, aba harinya guvugani ya hagi ya hon.
17: Kawangu halwa hile miwa paihata hilai, uwa kia sarali lida gyoi. Rita go huma logule me halariya mi hum dale kalile mi me. Logule rube la susa hizulu, ligia leo hili gari waributi. Luot na ledrege rung haka hulu kafigu kia, aba me hata rwe logu kuruwa, aba me lasa rwe lida gyoi ni logule rwa wei.
1: Aba ti harito gulagu dimure le larinya gubay Jesusu, larige hagiri budun lidage umuohu, aba habau da guni sun kate le Jesusu duboy hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lanigu Jesusu. Ha anugu bali ugano le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya, dan le harinya gubali brikate le hon apostolugu, aba hanungu ni ke lilulu au, mafinye tiye hon. Aba lafuri du Feduru, aba lidi eiba gwena lagu umuohu. Dan le larihi boi lurage rugun, gamise rugaru nye uwa liugubun. Aba lidi lubion, lau tuweni anigi, lau kate ile larihi boi. Lagu meme veyu ligia, houdin ya bian hada ge lanigu Jesusu, didon aba liriru fulasu giriti Emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sun kate ile suser duboi, sunti adimure heina hama, aba la yarafa du Jesusu hon, aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu dirini lagu Jesusu la. Aba tilania guhon.
18: Kansa le wagu bai hadumre ha sun eibuga ina huma.
1: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hada ge giriti kliofasi, aba larinya gun.
9: Sun grige subu di hamuti le susere dubai, Jerusalem lido briveyu le. Bugu ya gubai rigi hada ge terincha hanyi banya ibidi habulu.
1: Aba tilania guhon.
18: Kagi ya susere dubai,
1: harinya galun.
9: Luagu ti Jesus le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, luagu le ladigibay luma luagu lererun ligibuge bungyu, luma hagibuge sungrige. Aba ti hederege runi, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun lasie dirunu wa lulonwe, luma luladara wagun luagu gruwa. Ruwa mutiyebe wemenigi luagu ligie bala asefure Israel, uruwa weyu gueto luwege lasuseredu kate ile. Gama lumo, wiri gida hamaru, hada ge wiriya ha wama banya wanigi, lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei, dabe hagiri budu, aba hayabi abagdogo won luagu ariha hama aiheli gunyei, ariha gahama hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi, hada ge wibirigu arihe umuohu, aba hadari runi itara kai, harinya guni wiriya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
1: Aba tilania gu Jesusu hon.
18: Logo tige kufura nda huma, luti gine luba hafia no lagu leme ha harinya gu bi profeta gu. Mafu na gia luti meha la sufri runi Kristu sun kate ile lubara gine le resibi runi luweiri gu.
1: Aba ti lagume seru afuna waga de isun le tania gu bi lerene ubongi gu luagu hon. Lagume seru tume geburi li liburu Moisesi, tumonsun ha liburu profeta gu. Dane hachili ruboi lidon flasu lenyihi banya lubai, aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun lulerederun hama, harinya galun.
9: Reidei bawama, ladiga latari dunya anigunya memeli.
1: Aba tilebeluru Jesusu lulerederu hama, danti lenyuruha li hama luagu dabula, aba ladugu nufen luha burugu, aba letengiru nibungi tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugunuhon. Lidan ora ligia, aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diruni lagu Jesus la gamalumu aba lagumu chogu hagibugie aba tihania guhamagwa
19: masandi tuatadu hawanigi le wagunda dale adimurehina lubwe won umad arinya gale tila lere rubungi won
1: aba timagura bahahanya la aba harigudini umalu hagiri budu uburugu Jerusalem lenyi lubwe hadairanya unsu apostolugu ondaragu hamaginye hibiri lanigu aba hariyegu ha ondaragu nyu.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
10: Agua pura de

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abalaria gulo umala ligereti.
2: Niduhanyu, fariseu au, hadagnetnya fariseu nagubrigu, ani hagusera gudunyadina, ladiga finya na luagu hasaru balahilanya, didagnya oveni.
1: Dale larinha gubali katele, aba hagumeseru fariseu, hama sadiseu, asigen hamago, aba lafare negu adamurini. Ladiga, harinha here sadiseu, luagu masaruba yala hilanya, didagnya oveni. Uotie nege gie angeligo. Ni sifirigo. Ahi ti fariseogo, afiete loago sun kati ele. Harinche ti sungube, aba hasaru hadage arufute tele lurudu Moises hayeimbaya. Ani fariseogo gie hagia, aba hariago.
3: Ugrile, uoti nikata uribati ladiga. Ladiga gayarati aba la sifiri o aba la angeli adimure habay lung.
1: Wiri alisigene, darilu lanufude do gumada lue hafaru ne pabulu hilagube. Abati lonhania, lisudaru nigo, lun, hasagaru ni pabulu, lidage adamru ni lun ya hanigo ni habion sudara. Le aba ariabo, aba la salirago wabure me jesusu lo pabulu, aba la rengo lun.
4: Manugo de daba pabulu, la diga itere ke ruhu di bula fen wago ya Jerusalem, bichu bubagi fen wago Roma.
1: La ruga, aba hebelu ruhurio, lidon uorani, lun hafaru ni pabulu hilagobe. Aba hafin rulo inye rogoni, lago maigi bayala, matu hageme nikata dari hafaruni. Hoge yano biyan wen wugiri arita guti akate ele. Aba ti hodi hamo habuti gufadiri gu, luma hamo wugiri weri guti hada huriyo. Aba harinya gong.
5: Finyu hadua, lau inye rogoni, lago maigi badiwa la nikata dari wafaruni paulu hilagubay. Gweto ati, huguya, hama haa hibiri lurudugu, inyu timatia, Amuria huma, luma gumada lu lanigni hun haruga. Hariyaga me lu, luagu nuti mala, halig duni luagu durule ichigubay luagu habusera harini. Wagia, arashe waba lu wafaruni, lubara gela chiliru.
1: Aba la chiliru katele, labu lagambu libase pabulu, aba lidi habion sudara asubidira gudei lu pabulu. Aba ti laguaru pabulu lu aba hadage habuti gusudara, aba larinya gu lu.
2: Bariba irahun le lumo gumada, anihin kata ilunti larinya gunilum.
1: Aba lanigo ni habuti sudara, lumo gumada, aba larinya gunilum.
3: Wati adariti paulu nu. Aba lamuri hanu ma luna nigini irahun le bu nyahu. Anihin nige kata ilun larinya gunibu.
1: Aba larigo duni gumada luhobu irahun ligia. Aba lanigo ni lumo habu guhama, aba larinya gunilum.
6: Kaba buserumbo ibarinya gunu.
1: Abati larinya gu irahe ligye lon.
7: Beluma ya huriu, lidon uwarani, luhamuri habuma, lubanigu ni pao, luhagibu ginyon, lurudugu inyu timati, lunege halugu duni tima, logu liduru. Mafinye rabahon, anyehe hao ginyen, biyawen, haugiri ya nigu, haramu dagwa haba umati. Agura bahe luhafaruni, hilaguba. Finyuhon ya lao, inye raguni, ligibu ya bunju, logu maiki bayelaan, Matu dari hafaru ni Pablo. Gue to aranse nyuhanya hagura barugunye bona bagi.
1: Abati launha ni gumada irahe ligi agoyo. Arinye gine ligi lun lu maria gulan nika un luagwa bagida gulali lakate ile lun. Aba laguaru gumada hon bian hadage habuti gu sudara. Aba larinye gu hon lu haranse ru bian san sudara lu houdi sesaria ebo. Uwara hama uruwa wen disi ha hawagutia gabayo, hama biyan san ha tautia efen, lu houdi la dengri nefugunyo. Aransa gudati gina gabayo lu lawairu pabulu, ruli ge dimure lu hachilira guduni pabulu lumo gumadi mate felisi lu magadie. Auna hati aba garada hama, larinye heretida garada tuguya.
6: Luma gintu Claudio Lisiasi lu gumadi mate felisi le wairi gube. Mabu iganinya bun. Niha wugiri le nona habaibu. Daga maali jebe huriyu ani hafara aliye be hilagubu. Dale nasubu diruba ni logu roma na la. Aba nidi hao ni sudara nigu aba nesefuru ni. Keiti nabuse erunu nasubu diru ni kala lidiru mboi hon. Aba nanigu ni hagibu ginyo uluru dugu huriyu.

0: inyu tumati. Liduru hon, logu ti burikata ile luagu ti halurudu. Uwa ti riche lun la farun hilagubu. Ni ibini lun la dangru. E la chilurun labu nagambu logu aharase hen la huri lun hafarun hilagubu. Lige lebu bu inauna hani bun fresa. Ariya kati nagiye hon ha ichu kume liduru. Lubuma la haranse re le hani bu iluma.
1: Abati hanungu ni sudara pabulu ke lariyo wagunu wa hon. Ariyabu, chile antipaturisi. Laruga, lige hagiribu du sudara ha ebu banyo. Sudara guti ha hawagubay gabayo, aba hasigiru ni hawaya su lopabulu. Danle hatiliru bay sasariya, aba he derege runu gara da lugu madimati. Derege hama igie pabulu, aba laliha nugu madimati gara da, aba ti laliga da ha haliya na la pabulu. Danti lela subudiru banyo, duago silisiya na la, aba lariya gulun,
2: Na gambo badibo, damele hayabi haichigu bayabiduno.
1: Abati lichigu dimure, lulichigu nuwa pabulu, tido palasio tomehe labu na gubo erodesi, hao onigirutinya.
3: Hechos, capítulo 24.
1: Sengi weyu larigia, abalatilri anania si fadirile inyutimabay, uburugu sesaria ho wugurin hadage huriyo weirigutinya. Luma aba wuguri le subudi habuti lulurudu giri titeritelu. Aba hayabi lumo gumadimati luhishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gion. Aba lagumesteru terutulu ichiga luduru larinyaga.
4: Luagu bareini gumadimati luha diwa lau darangi luya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, ani serimei wamuti buluagu. Lumagideru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flese iwon, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Ani ha ugiri le paulu, bereset, leredera afari nguagadanya huriyu, lida sun fulasu. Ligia ginye aban hadage, lichigidi nabwe hadamuri naserenugu. Aluga tiginye la via da gudunu templu. Aba lubai ti wari gudunye. Aba yebe wabuserun wagusera gudunye lau ligaburi walurudu. Aba ladara gungumada lisiasi lungu gwenyehi. Aba lagideru ni wawe lau ere. Aba lariyagun lwaguhala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati bali gudunye paulu. Subudi bamugai inarini lwagu sunkatele wariyagu bay lwagu.
1: Ariyaga teginye huriyo, buri hayen bayan lwagu inarini la sunle lariyagu bay teritelu. Aba ladiga gumadi matisaini lo pabolo, lo ladimureha. Aba lariyagu pabolo.
5: Lausun nugunda nadimureha nwegin guwa. Bigibugin ladiga subudi nani lwagu saragula irumu bau agusiragida lida fulasule. Gayara ti balagda ha ahe inalni lubay le lumbay nariya gunibu. Kaiburi du suwayu gweto lumagya nidi uburgu Jerusalem. Lu nahudura gun lubungi. Madari runwa tina asigene ha ni kauma. Ni achagara guagadanya girigia tempudurgu. Ni tida buri tibiri haliglisi huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburgu. Girigia ha siyati harufud ni luagu inalni la ni aba lida gesun kate le hariya gubay nuagu. Ao gufeset nabu. Luagu neserebidu nyala lun habungi te nagubrigu. Kei larufu dahani iseri uma. Le uagu bai harinyaga luagu yeni la. Gama lumung afinyati na luagu sunle. Buri wanyu bai tida buri liburu to lani na lirudu Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe ginye emeni gini le hawagu bai luagu bungi unuagu. Luagu lasara gudubanya la hilanya. Dandu haa buidubanya kai haa uribabanya. Lige nafa agu bai sunwa da luma dunu na. Ligibugye bungi luma hagibugye grigye. Larigi atiri da nao eibugei amu buri fulasu, aba nagiribudu nageiron luna deregerun sensu hongu demeti in Jerusalem, luma luna dagara gudun lubungi. Nadugien yebe kate le tempulurgu larigi naruma daguagudun nungu wakei igaburi, ligi hadari runina atiri huriyu lobo agun asia nyen tempulurgu, uati nyasarago grigia nyen nichagago, hagia lumba in hayabin arufu dagua hongu aja, lun harinyaguni le lumba in harinyaguni, Ahe inihi lubai lunti harinyaguni nuagu. Odi harinyaguni la ha jabanya. Ahe dariha bai niduru dan le ligibugi nubai linyu agai lurudu huriyu. Loidige luagu la aba weyu dan le hada nyadina lubai. Aba naguwa ragu harinyaga. hagusera gudnyadi na ugunya loegnya finya na luago hasaru bala hilanya lidage oveni.
1: Kaisu budi lubai luago tilarufu da Jesusu lugu madimati felisi, itera linha, dale lagambu bali le larinha gubai pabulo luago hasaru bala hilanya, aba lagumu chaguaga dini adamurini, arienge ina ligia.
2: Nagusera gudube ugurile, damele la chilinu gumadi lisias.
1: Abate larinha go felisi, lu habuti sudar, lun la sigiru pabulo danwanyo, gama lumon, lu furango lan, lu gayara la haudi lomada go arihe, luma etenire lun. Atiriweyo larigia, aba la chilire felisi, tuma durusila, to lumari, to hurio, uburu go sesaria, aba lagura gudun luago pabulo lula dimureha lun luago Jesu Kristo. Danle la dimure habe pabulo lun luago ibagari le richabe, luma luago agudaguni ungo, luma luago tiweyo le lumbe lagusera gudunia bungi sun grigia, aba la nufu de dago felisi, aba la rinya go lun.
2: Baibayeb, damele gadani na nagure babuago.
1: Agora batia beginha felice, lo lichigo pabulo senso, lo ligira gaduni. Ligia, da meme lo bai wahali luago lo layano haluma. Seguti bia irumo itera, abati lagumu chu laguma di ha felice. Aba larga duni, porosi yo feso te lobara. Kaiti busin la felice le redero buido hama hurio. Aba ligiru ne pabulo danwanyo.
3: Hechos, capítulo 25.
1: Abati la tilere fesitu, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Irweweyu larigia, aba lamude irun sesaria gian lu uburugu Jerusalem. Aba ha tilere habutigu fadirigu nyehen hama hurio, ha werigu timabaya, ichiga lidurun pabulo ligibu gefesitu. Aba hamure hafulese iluma, lun lona ha anigai pabulo lu Jerusalem. Letibugu habuse rubai, lu yebe hafaru ni hilagu bai luagu uma. Aba lona bu fesete luago sesaria la ladanru wa pabulo, ani harito go la lidi nyehe madise. Aba larinha gu hon.
6: Ligi alun tilubai hodi haweri gu timabanya hida aga sesaria uwara numa, ani ahi adiga li lubai bugiri ligi aduru, gayara bai harinha guni.
1: Widiru gunyei odisi la weye lo fesete Jerusalem, aba lagiri budu uburu gu sesaria. Laruga, aba larga duni lubara lula gusera gudun, aba launa ha luago pabulo, dala lebele rubai pabulo, aba haguri ridago hurio, ha yimbi bai Jerusalem gie lo, aba hichigu sarago liduru le hiriti, gama lumon siyati harufu duni luago inari ni nale herinya gubai, aba ti larinya gu pabulo lida ladimure ha luwe gie guwa.
5: Madunga giri na ni murusu duru ni lung haluru dun hurio, ni tun templo, ni lung uruwai sesaru.
1: Kaiti busien la fesi te lerederu buidu hama hurio, aba larinha golo pabulo.
6: Busien ti busa bidi Jerusalem lu nagusera gudundi buyein.
1: Aba launa wune pabulo larinha ga.
5: Ligibu genyati na lagusera gale uruwe romana, lenyen lubai lunti la naguserun. Kaisi basubu diruni buidu, madigun gidi na duru hon hurio, ayinadiga adina lubai duru le garichati lun nafaru hilagu bai luegine, mebere segunti na nove. Ain uwa lubai nikata lan nainaruni lidasun learinya wagubai nuagu, uwa tiniaba garichati lun lederege runina honhuriyu, amuria atina lun uruwe iguanarigu lan agusera gedana.
1: Lari gieti, layanu hafesi tuhama lanigu kaba lala diga, lou pabulu, aba larinya gulun.
6: Amuria hadba lubai gia lu uruwe ila agusera gedabu, baibuga lu uruwe.
1: Atiriweyu lari gia, aba lidi uruwe Agripa, Tuma Berenisa, Cesaria, Arihe Fesito. Kei rei dei habai fiu eio nhei. Aba labahe dagune Fesito luago ti lagusa ro pabulo lu uruwe Agripa, larinha galon.
6: Anihe aba ugiri ligiru Felis danwa yo ya. Da le Jerusalem nubai, rutinha habuti gufadrigu hama ugiri en huri uweiri gutinha liduru negibuli. Amuri hatinha numa lu nasia durni. Aba narinha gu hon logo magaburi lani luru du romana lun. La sia duru aba grigie lu oweni marihi galanya haichubai liduru ligibui. Lu ganyara la ladimurha luwe gie gu. Ligia, lida lubai haebi ya uwara numa mefere dilutu nada. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nona halogu ugiri ligia. Ha nyibu banya lu hichugu liduru, marihi gu tia ni kata logu lida gile ibe wagube narita gu. le burikate le harinya gube luagu luagu muara do la hama le daliga bari hafinye luma logo aba ugiri giri te Jesus le owe bai lao solira adinya gati pablo logo winwanya la ke ibide la nu kabala na diga lida kate libele aba nalugudni pablo ahe businye lubai lidi Jerusalem lu lagusar lu kate lenyi ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gudei aba nariya gu lu la sigiru dawayo darime gayara la no nahani lu agosto sasara
1: Aba tilarinha gu Agripa lu festito.
7: Gu senti na guinha na gambo nem wagiri ligia.
1: Aba larinha gu festito lu.
6: Bagambo bai haruga.
1: Laruga, da le hatiliru bai Agripa tume Berenice, aba hebeluru lo onwe bu uwerigu ni munadon, ama habuti gu sudara hama wagiri ya uwerigu tiyanyen uburugu. Aba launa ha festito lu agu pabolo, aba larinha gu.
6: Uruwe ya Agripa. Ama ugiri ya haa damari gubanya wama ya aniha ugiri le. Adimare haya saragu hada ge uhuri uuriba nu luagu dandu Jerusalem kei ya sasare. Ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu luagu luut la lome. Gama lumu lagano unu kama madigit ni kata luuti la faru hilagu bai luigi. Ani kei tiligia gwandara gila amuri habai lu uruwe bala augutu sesara gusara gdei. Nauna halilu. Kei tiwala ni kata luut na birhani lu augustu logu ugiri le. Ligia nanigi bali higibugiyon, bigibugiyon ti mauro ya Agripa. Lu baligu daguni, nyi laamga kabala na birha. Ladiga garaba wat nu lu nona haba adun ruti, maria kugawu kala lidunube.
3: Hechos, capítulo 26.
1: Aba tilarinha gu Agripa lu Pablo.
7: Gayara tibadimre ha buegi ngua.
1: Aba linyuru ni pabulu luho buluha gamboni, aba lagumesteru adumre ha lariyaga.
5: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha noegi ngua bigibugye. Uruwe ya Agripa, lagusun kate lariyaga hamalwe huriyu nuago. Gunda timatina ladiga subudi bani ha gabri huriyu luma kate le buri uago bai hasigeneha. Ligena muri ha bai buma lunga gura sumba lung bagambunina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha na bagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luha ha subudi runina. Ani gayara ti hamuga haniya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida lubuyeri wafinye wagia huriyu. Gwetoti hagusera gudunyadina luagu emenigi nilenu agubay. Luagu lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu, kei meha larinya guni hon waguchagu. Duhusu gubai iduhanyu le hadiga wagumbai lirahin Israel agura batinya harigini lagumfliru dimuri le. Ligia hahudura gumbai lu bungiu seribiha mei weyu aguariabu. Luege meme menigini le hadari rahuriyu nidurum, urue Agripa. Kasa wagu mafinye habai luagu gayara la Lasara gudu ninya bungyu hilanya? Aogwa naregu harita guatina meha luagu lunti la naibaha ninya ha afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hadange lanigu bungyu furisu nugun lau ubafu lehichu gubai habuti gufadri gunu. Ani dan leburi hasie diru niwa lun honwe. Au aba hadange ha abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha dan Sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon darilu naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku abada. Hauna ha habuti gufadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga weyu. Aba laduna gu gayegwa nao hau sun ha uwara banyanuma. Danti waburu ha muwarugun sun wagia, aba nagambu aba umalali arinya gutinu lida evreu, leherenun huriyu, saulu, saulu, kawagu baibahana. Badigi nyate uriba ni bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinarinya gu, kata busana bureme? Aba larinya gunu Jesusu au lememe baiba habai saraba rarama ba ladega narufu da gumbai nungwa bun lum beseri bidun nu lugefen ba luagu le yariha bali bai gueto luma le lumbai narufu dunibun. Nesefuru badibu hawai huriyu luma hawai ha mama banya huriyu. Ha un banya nona habu gweto. Nona hanya dibu hamu lu befege chagduni hagu lu hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga lu ginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lu labugin hama lubafu bungiu. Nona hanya dibu hon afinye hama muga nuagu. Ferudu na wala muga hafigo ibihi hama muga alaga hadan lani gubungiu ha sandubanyu. Itara linya lubaiti uruwe Agripa, abana digini lelarinya gubai Hesusu nu lidan le la salira gumbai nu. Furumie abana purji ya hon ha Damasku banya, aninya gatina hon lunha sakari ha lidage hafigo, lunha giri budun lubungiu, lunha digini kata ibuiti, ari huwa lamga lagwa sakari hadun la. Lariginya, abana purji hani kata imeme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu, ligie lebu bai harga denina huriyu tempulugu, aba halugun hafa urnina hilagu bai. Aba lidera gunina bungiu. Itara linya gajara la nasigiru ichiga fe luago Jesusu la Kristu bai. Honsun grigio. Dandu ha wairigu banya keisi ha una bugu banya. Chilulumun ora le. Maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uago bai lariega Moisesi. Hama profetago luago la susere de bala. Luago lunti la meha la sufri rubala Kristu. Luago larigin la melonwe. Ligia bala furumie ti asaru ti hadangie hilanya. Lau ibagari magumu chaditi. Lagu ginye lichu gubai la larugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
1: Lida le larinya gubani Pablo kate leburi lida la dimuri ha luigi egua. Aba larinya gufesitu.
6: Lulu halibau Pablo, lulu guda saragwa turi hanibau.
1: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
5: Malilu tinao, gumadimati, inarini le narinya gubai. Ani ha uruwe Agripa le subudhi ya bubai lumburi kate le buidu. Ligie gayara lubai nadimuri ha ligibu gine, furangu. Ladiga choru nani luagu subudhi lani gine sun kate le susere dubai lung Jesusu. Ladiga mama kate le adiguti aramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gubai profetagu uruwe Agripa. Subudhi inumuti luagu afinye ba.
1: Aba larinya gu Agripa lung.
7: Samina tibu san. Bafinye na gduba dinan la luago Jesu Kristu itara ufurese.
5: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungiu mamarigu buago hao ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye rukei au gama lumu uoga gringiri hawagu.
1: Lari ye larinya guni Pablo katele aba Lazaro uruwe. Sara ginye gumadi mati uwara tuma Berenice hama sunha yuba yanyei. Aba hadimu ruyengia lu hadimu reha luago katele. Harinya gati hama guwa.
7: Gugirile, madigu nti ni kata le lunti lafaru hilagu bailuwe gine. Mon lumuti ni ibini lerederu furisundu.
1: Aba larinya gu Agripa lu fesitu.
7: Lunha muga, mamuri ya hala gugirile lun lagusara guduni Augustu Cesar gayara tihamuga ligira wa gudun.
3: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru Pablo hamaha hibiri adenruti labu la riyaha aba sudara giriti julio. Ligie gumada bay, lo hadamri sudara le giri bay, li sudara nigo uruwe Augusto. Aba wadinagon, tido aba ogune yimbitu adramitio gyan lo asion. Yenye ingine Aristarku wama le Thessalonica na. Thessalonica aba uburugu lani Macedonia. Laruga ligia wachiliri Sidon. Lida fulasu ligia buiti lausuru ni huli ule gumada Pablo. Igire lumuti lu bisida lani ya lumadago lu heteni rulun. Lida wafuritu Sidongia aba wodi luige norte libiti uburugu Chipre. Laduga wabaro yenla garabali. Aba wahi uraguni barana ligibu ge libea restilisia, luma panfilia. Aba watilire lido fulasu le giriba imira. Aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italia. Aba ladina gaduniwa lungwa sigiru ni waweyesu. Afa ya hatua hamaru luwago sarago weyo. Laulene guga watilira ligibu ge uburugo le giriba ginidu. Keiti wabaru meme gili lubai garabali, aba wafa ya ha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. wasigira lau meme lere guga laru laru aba watilre lido aba uburu giriti potu buiti. Yarafa lu uburu ku lasia. Feri di hadua sarago dan, dencha haliti afa yahani baranaha, ladiga yarafa lelidani luribo, lige leweri dubale pabolo lariaga hon.
5: Arihan muti lagu dencha baila wayasule, ani weferi di rubon ugune, feidi mesuntila, gayara baiginya weferi di runi wabagari.
1: Lubara ge ladiga habuti sudara gasu laule lariaga bai pabolo, aba lidi laule lubai bai tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubai fulasu lege alo lasigiri luriba danye. Aba harita go hibe agai luagu buidu ti malanye be lun wafuri dunyenge. Luwarihi ahi gayara wachiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigirini luriba danye. Yen fenise anihi barana luwaige nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu hamaru. Aba harita gu lagu gayara baila hasigiru ni weyasu. Aba ti houdi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafa yeru. Aba lafuru aba garabali herigi ni outi luwege no odisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune. Kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali. Aba wigire guaga de wongwa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Denyen lubai mere la lafu ha garabali. Aba wadi nagudunu tisalufu wagune to atohu ina wabon lo aba lere gu. Lari ge wiyuru no ugune irugu. Aba lasigre gudunu wagulu du tabu ge ugune lu aguru no derebu gutamu. Kaiti hanufu de bay luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite. Aba hagidara guni bira. Aba higiru no ugune lu lanaha no garabali. Laruga kai here meme gili lubay da. Aba hagumesteru achaga haitila ugune ibarana ho. Luago liru waweyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ho. Lau haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lau ti onwe bu luriba dale, feridi wamali suwe menige luago wasefiru bala. Kaiti sigina diwa lubai sarago da meigiga, aba larara mupabu luwada, aba lariago.
5: Bugirinya. Arinya gatina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga buga luai wasufri ni damichile. Ani feridi wama iwalagu. Gamalumu gagura sukuma uobe iniaba lidage obeti. Lausun te feridi rubala ugune. Chiliga liaba lani bungi angeli numu arie buto. Launa ha bungi le naburemi. Leginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli legia nu manufu de daba pablo. La diga barufu dago ba bungu wa ligibu gen uruwe sesa wa augusto. Ani buwago ba lesefure nye bungu suha tida ba yegune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti la diga hemeni gitina luwago bungu. Ani choru numuti luwago itara lubala kei laniye guni angelinu. Lau sun wadaga rubala luwago aba ubohu.
1: Biyadi masu uwa luwago waweye sun. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia. Amidi ariyabu, aba hasandiragu madulugu luwagu wachilire ina wanya la luwagu muwa. Aba hamisturahani luhuli liduna, darandi sisi metru luhuli li. Aba ya hamisturu hahabaru ngu memere, uwein sedi metru. Leti hanufude luwei habugushu luwagu dudu. Aba haguru gadru onguru tiuna geogune. Aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulugu asaminara luhe sefuragu hongwa. Lau hanura hatira ge ugune. Aba hagumesteru arere gudon salufu duna rugun. Hadiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawisteru ni pabulu habuti sudara hama li sudaru nigo laringa hon.
5: Ahanya merede ha tida ugune sinyabe iwe sefuru.
1: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu. Aba higire gudonu duna rugun. Lubala ruga. Aba laringa pabulu hon sungubay luhegi. Lariaga hon.
5: Dinya dimas gueto lumage marumugu huma buidu. Maigin buidu. Ladiga idigeri lehu wagubay. Ayumura guati na hon lun heigi. Lichuguba ere hun lun esefuru. Choro numuti hun luagu uwa bay la niyaba eferi diruti libagari.
1: Lariga lariago ne pablo katele. Aba lanuga aba fein luhaburugu. Aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibuge sungubay. aba te laguba chaguno, aba legin, aba harigidha hibiri guraso, aba gen hegin, bian sanya diwa uruwa wain disi grige tida ogune, danti le hoho ye kimule hagia, aba hachagaro ye trigu barana ho, luti matawale dun ogune. Dale laruga dubai, ibidi eti fulasu le nye habai lu ni aba hada ge malu dugu, aba harihi aba baidi gabia rati, aba hauchulu hanigano ogune nyehe, aba hibuguni la guriga onguru, aba higiru ni baranaha, aba hasilekiru ni faga yu le esteriwi dubai lu habuguru nu ogune, aba ti hawari ragaduni lugu bubira, aba tagumestaru ogune ayara fahowa lu laru beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubai biangwa la even. Aba tadagarun. Siyan lahingishun tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abaucha gwa tiunage le lere lugu di barana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya denrite hilagubai luwai hanura ha afulihena. Gama lomo, kai busien lubai habuti sudara gu la sefru ni pabulu migiruti lu hadigu ni sudara gu le harita gubai. Aba ti lariyangu, lung lan hachubara gu ha gafuli hadibanya barana ho furumia lu hachiliru muwa rugun. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu luma buritife ugune, itere len hachiliru sungu bai muwa rugu sefonyo.
3: Hechos, capítulo 28.
1: Dan le sefu hadiwa sun wagia laru beya, ligia wasubudiruni lu agu malita lan liri bai ubohu ligia. Buiti hoseru no grige ha agana uba nyen. Aba hafuragu aba onwe mbu watu kei diliga lubai, ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagia lu wabacharagu. Aba tilabuda ha pabulu watu mabaiti. Lichugu nyenye be watu rugun, ligia tafuridu aba hewe, tanura hen luwe lara watu, aba tadawaragu luwagu luhabu. Dan le harihi barun lila na fulasu hewe to dawagu luwagu luhabu pabulu, aba harinya guhamagwa,
8: Moso abala vugiri gafara hati vugiri le. La usun le sefuru barana haginye, mabusiru tibongi lulu abagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusere duti ni katalun. Agura batianye be sungu bai lalu duluhabu, o laburi hala hilagu bai. Lilu wagu hagura baha, dale harihi luagu masusere dula ni katalun. Aba hasansiru ni haritagu, aba hagumesteru ariyaga, luagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia, yenye lufulasu aba wuguri le wari tumabe lida sun ubo ligia. Publi uliri bai, resibili mutu wa lubion, seriwi lawa buidu luwagu uru wa weyo. Rong liati luguchu publi lo sandi, abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe, lasuru lafuri ya idu lubungi luwagu, aba lichugu ni luhobu luwagu, aba lareidagu, lari gelira. Aba gien hayabi gwa hibri sanditia halida banya fulasu ligia, aba hareidagun. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won, edewe hetiange saragu kate won, lari gien. Da latiliru bai dan luya wadi na gulu wasigiru ni waweye sun, aba hichugu ni sun lewe megeru bai won, lun waweye sun. Lari gie iru wa hati wo luagu bohu ligia, aba wadi na gun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luagu bohu ligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenye no hayawa biyangu wairu wa luwago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachiliru uburugu sirakusu. Aba waredero uruwa weyo nyeni. Yenge wasigira, laru laru dari wachiliru uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Luwago libia maweyo, aba wachiliru lido liruru udile giri bai posuole. Yenye wadarira atiri ya finyatia. Aba hamisru haniwa luwarederu aba di maso hama. Lari gya, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyete ha Roma baya wawago luago awangure lan. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giri bai foro, le luago bai uma giri ti apio. Hibiri, dungwa te wama lida fulasu le giri bai iru wa haba chili digutia. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugu atengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dale wachiliru bai Roma, aba ledere gerune habuti sudargu adengruti ya lu habuti onigirutia. Ahiti pabulu, igire lumuti lu lerederu labugwa lo aba sudara onigire. Uruwe weyu larige la chiliru pabulu, aba launaha hawagu huriu wairiguti ya ha Roma bai. Dale Adam Riguanya, Abalarinha Guhon.
5: Niduhanyu, Lausun Madiga Nani Kata, Uribati Hon Huriyu, Nilun Le Wagubai, Hechuda, Waguchagu, Dawatina, Nyingi Abanederegerun Hon Romana, Uburugu, Jerusalem, Larigi Halig Dagunina, Alugatina Jebe, Higira Gudunina, Ladiga Madari Hama Nidurun, Leluntil Nafaruni Wahilagubai Luigi, Kamalumu Mahati and Huriyu, Lun Nigira Wagudun. Aba namuri halun urui bala Cesar agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubaiti, nona agudu bai huagu, lun narihinu, luma lun nadimore hahun, ladiga luegi kate le uagu bai, vemeni gida wagia, Israel na anaha lubai, girago lau gringiri le.
1: Aba haria gulu,
9: wagia, meresi biru gidi wani aba gara da buagu hudiagi. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada ageha nyimbi banyanyengi adimure hati uriba wambuagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Ladiga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wapabolo. Aba ladimure hahon lagu larua ihabungyo, luma gebinafi dari robo weyo. Busia titi, lula fiere gudunia, luago Jesusu la asalbara galeibe, lau la yusuruni, ludurudo Moises luma le haburhebe profetago. Hibiri, afiente luago le lariagobe pabulo, hibiri, mafiatia. Kaiti mura du hama hama gualida haritago, aba hagumestero yudugo, aba telariago pabulo hon.
5: Ligel lariagobe sifri sandu hon waguchago lida ge profeta Isaías. Baiba, bariega mehon grigia. Uguya hagambuba gamalumo uo bai gumfaranda huma. Hariguba gamalumo ibidye bai hun kalalila bai le harihubai, ladiga tidere hanigi. Daghali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu, uwa gumfaranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lunareida guagudini. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu lagu ti Jesusu le meme, wasalbara gulle bai honha mama banya huriyu, ani hagia haharubalu.
1: Dala laria gubai pabulu itara, aba houdi gua hurio, adimure hei na hama gua, luago kata ile. Reida iti pabulu, bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apuriti hati luago larue habungi lo lufurago, arufu da ligia luago wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
10: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
5: Anaha au, Pablo, naburu nyo gara da to hun hugu ya lani gubungyo haa gya nauban ya uburu gu Roma. Aba eseri bitu tilu Kristu au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hada ge profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lidangi wabure me Jesu Kristu, heisi grigia, hada ginyeti meha ladega wagun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lirag la bungio, lau lueiri milagru le ladegube, lau lasara gudini Jesu Kristu lidangi oweni. Fulese ilumuti na bungio lidangi Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lun na subdira gudini hon grigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu, adega hameime le lubaibe. Unhei hagana gua grigi hagia, huguya le umbai laguara bungio lun lani gu huma Jesu Kristu. Na burihen lubai tihun, huguya le agana ubai uburgu Roma, ha hinsinye banya lu bungio, waligia hun lun lumutu ni nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusen rumbai hasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungio te lidagi Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoa ti luago hafinye luago Jesu Kristo lida sun fulasu. Ani bungiu le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luago ti lirag gefeinti luago luenri na furi idun huago sun wada. Amuri atina luma bungiu sun wada, luma dise bai la weju ligia lun gayara bai la nidi arihun. Ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu busetina narihinu, lun nafarenha abiniruni meme le lichugu bailani bungyu sifirinu, luntima heredun lida hafinye, lunginye wichugu ngurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagubai. Niduhenyu, busetina hasubudiruni lagu aluga dina la nidi arihon sarago wayasu gamallo mon sinyagil nidi aluga dina nidi lu nidrago nun lida hawanseru lida haibugun luma bungi keisi narihini hawanseru hibiri afinyatinya lidaburi amu fulasu lunti nidrago ninya sun grigia dandu ha chilugu atinya keisi ha machila aguntinya dandu chutao keisi bidia gotao luegin lubaiti nobadina busent naginya luna pulichiani uganu lagu ti wasalbara galehun Kuguya le agano bay uburugu Roma. Uwati ni busgari na lau uganu luaguti wa salbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungu lida lun la salbaru ninya sun haafinya bayin luagu. Huriyu furumie, lariginye, hamama bayin huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la la richara guagudu ninya bungu grigia ligibugin. Lau haafinya ru lumage lagumese ha, lumun lebe ha, itara linya taniya gunilerenu bungu.
11: Leri chagua bayi, lau la fia rumu la bagari duba.
5: Ariha wa muti luagu abriha la lanari meliganyi bungi usielu gine, luagun hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lula subudirunu wa linaru bungi la diga hariba. Subudi ha muti lega yarabe la subudirunu wa lagu bungi buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihi bayi luagu bungi gayarati la subudirunu wa la ubrikate le la digu bayi. Arihu alifurangu luma ge lagume serung ubou, lagu bungyu la ligie, la uginye magumcha di la lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebese ilu keisi bungyu. Metengiru hamei, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau, ibidia guati hau. Lubari hahu duragun lubungyu le wairi gubay, le moweda di bay, hahu duragwari ga hon hayawa grigia ha goweda di tinya, lumaginye hon hayawa dunuru, anima lugu, aduru ha regu tinya, muarugu hama anima lugu ha gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubay bungyu lao luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua, sansi hamali linaru bungyu lagu ijeni, Lau haku duragun lumburi kate le la digubay. Lubarage hamuga lun la le adigubay li kate ligi haku duragua. Le gaduna bay inebesey lun suwada itara la. Lige igira lanya lubay bungyu lun hadago kate nibusi garidunati. Ibini burinya adago atinya kate burihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamaridun wuguri keisi lubudubu. Itara memeginya igira hamali wuguriya hayusunu burinya lun hayusuragun hongwa. Adagwa tinye wugini ya kata iburi nibusi garidu na tihamagwa, abati hasufiri runi lafaye ruaha hafigun hawogwa. Keisi timabusa irunhanya la hichugu nililuga rubungi ulun, igira lanya ti lau lagubri hasamina, lunhadigini lemon lubai hadigini, buinhanya lau sun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyere guni, ibibuni, marasu wa lugu, Adimure hatinya uriba hawagu hibiri grigia, yere guti bungi uhon, emenebene habutinya, barugu atinya hongwa, panta tinya, adagu atinya kate uribati, mabahu dun hamutinya haguburigu, ibidi ya guati hau, magumfliru hamuti hereru, misi ya habutinya nika un, uati ferudu na hama, magude me habutinya, subudi hamuti lalariengu baibungi ubuidu buidu, subudi hamuti lagu hala adigati burikata ile, lunti la howe luegi, Lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigai.
3: Romanos capítulo 2
5: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu. Mebere segunga katanya dibula lugundu dan le bichugun liduru amu anyadiga bay le meme ladiga bay basia diagunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini lagusera gada bungyu. Dan le lasie diruninya ha adigba liburikate ile. Buguya tile ichugubay hadurun ha adigba liburikate uribatile. Aniligia meme ginye badigubay. Harito gotibu san luagu besefuru balan luay lagusera gudun bungyu. Odi mebere sen tibu laulare ni bungyu le magumcha tibay luma lugurasun. Ibidia tisa bun luagu arufu dalani bungyu lare ni bun lugayara bay la basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Mahati ubasakari ha. Ligie abunha lubay agawon da gida la fayeha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liyabin lulasie diha lau iricho. Damele la fayeru ni kadaba segun le la digbe, lichu gubay bagari magumja honha, alua habalin ueiriguni inebese lumakate leburi magumja di tijagata sielu lau hadigni le buidubay sunwada ja ubowago. Ahaya sun grigia ha magamba di banya lubungyu, ha maha banya lu hafalaru ni linaru bungyu, hafalare maricho, la baitu banya bungyu lau ligani. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigubali levuribabay, hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maabay huriyu. Ayanti hon sun ha adigubali le buidubay, lichuguba bungyu uweiriguni inebese luma darangilo, huriyu furumi, luma ginye hon ha maabay huriyu. Lugundu aba lala negni ya bungi sun girigi. Sun haa figon haa banya ibidi ya ugali lurudu Moises hon hagusera gduwa ba bogu ni lue lurudu ligia. Hati ya figon haa banya lau sun subudi hamani lurudu Moisesi lau meba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama haa agambari gubali ni lurudu arichara gubanya ligibu ya bungi. Anati haa gumfli rubali. Hati mama banya huriyo haa ibidi ya bubanya lurudu Moises gayara tia digun ni le lubai bai bungyu, lau rugu lariyagu ni harita gung guana rugu hon. Lau hagabori, arufu daha muti luagu anihen ila le lurudu bungyu buruwa yuti daha nigi, ani lariyagu bai harita gu hon, ahen gadurun habai lumu madurun hama. Weyu me, lagusera gudani bungyu sun kate, aramu da guati lehadan bai grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu luagu tia salbaru ni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabay la uhuriyu ba afinye buguya luago le lurudu Moisesi lum basalbaru luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebay subudi bumuti lugunda bungyu ani arufu da hati le lurudu Moisesi bun lum banua da hani kate le buidu timabay harita guati bubungu lau gayara la badunde hamarihin tinya luma lau gayara la bichugun larugunga honha ibugubanya lida luburiga harita guati bu lau gayara la barufu da han hon ibidi ya guatao luma hon irahuni. Keisi barita gong luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida li lurudu Moisesi. Ahen lubai tia rufu da habubai hon amu. Kage wago marufu da habubai buni wagwa. Ahen apulichi habubai luago lunti la miweru hon la. Kage wago biveruha. Ahen arinya gabubai luago mon lumuti la la diguni wa agabara hani. Kamege badige. Ahen yere guhabai guari wa bun. Kame ge biweru hai tirisin haliglisi? Panta tibu lao li lurudu bungyu. Gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu lau magumfli rubani. Tinaru lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
12: Kita kieti hudimere habe ha maombe ya huriu uriba logu bungyu.
5: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni ahen bagumfli ya lurudu gama lumu ahen baha le chagua kei gubai rigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagunfli rale meresi binu bali seini lurudu la neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binu lani. Grigia ha meresi binu bali seini tuagu oustaru ni gama lumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu hagusera gudubadu huguya le resibi humali bai seini tuagu oustaru ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu lausun hun la laburdu. Le huriu bai le timati mama bogu di gneri giti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigu kate le bogu diti wabiti weresi bila seini luagu wagubu. Lubara gien lira, huriu ha tima tima bain hakiya huriu ha muna da gniebe habiti. Ha resibi hamali seini tuagu hanigi, ani laniri gnie bungyu sifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati, gundati bungyu lau, mama amu grigia.
3: Romanos capítulo 3.
5: Keisita la linya lubai, halia nyenti haganya ragile grigia luegne huriu hama, o luegne heresi biruni seini tuagu hostaru. Sarago linya, anigibe tiginye lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriu. Ahanya nye hada gen huriu, alogwa duti afinye, magun flirumbe funage bungyu lau lereru ladiga lira. Mama linya, lubarage lira lagun flirumbe bungyu lau lereru lausun, maraso alugu hamasun grigi ya ubogu. Tanihe lereru mbungyu.
12: Wabogu duba krisi rishati li dale bari ya ubogu. Ani buidu bai bafuru kun dame le babusira wadudu.
5: Aba ya algi dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufu ni luagu richagu wa la bungyu. Kaba ge warinyega, marichati la bungyu dan le labai chuniwa. Nadimu ya hanyati ya keisi grigi ya. Mama linya, lugundu luha muga maricha la bungyo, ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigi, ahenginya seribi lubai wayeni lung, weri gutima la linaru bungyo, kati wago larinya wagua wago, la ugafigon wama, lung tilubai hamuga ladegun uribani, lung larihini wale buidubai, anihen kate leharinya gubai sarago grigi ya lagu ligia la, warufu dahabai, grigi ha, anihen gubali itara, lung ti hamuga hasia dironiwa. Ida linyagi, bui timati wa wagi ya huriyo sugu hao grigi ya hama wa huriyo, uwa. Lugundu arufu da wamali luago dandu la huriyo keisi mama huriyo labu ganyanu lubafu figo. Tarihe lere rubungi.
12: Uwot niyaba grigi ya rishagwati, ni ibini abali. Uwot niyaba ahwati lugu furandalama. Uwot niyaba alwa hati bungi. Jurikwa ya sungu bay, nyito ya lito feriti. Uwot niyaba adugati le buitu bay, ni ibini aba. Itara linya hapile rukuke aba umuweho le ure umuti. Marasu wa lugutu hanyeye. Aramu deti ya paisi ni hewe hayumulu. Uin linya hayumba lao inyara wakuni luma mabundani. Furasa si hibudi liu hodi afala. Gringo luma igali kuulida bay hemeri. Ani ibidi ati ima lani na tarangi lakum. Marita kukubi tiya logu linebe wakungi.
5: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lurudu bungyo. Hon la ha labu nge banya lurudu ligia larinya ge. Lung hama ni chusungu bay, ani abri ha hagia me sun, girigi ya labu lagu sera gudu bungyo. Lugundu uwa bay niyaba irederu ti richago ligibu ge bungyo, loegi nge rigi ladigi nile lubay bay lurudu. Lungu la subu dirunu wa lurudu won, lagu gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din loe lurudu, Arufu dalali bungi uon idalinya la laricha raguagu duniwa anikayarati warihini lida lilurudu Moisesi lumatidan halibunu profetagu. La wafinye ulagu Kristu kayara la veredenu richagu wanyo ligibuge bungi u. Aniaba la ladigini bungi u lira hon sungirigia ladiga figo hanya sungirigia ani disenya luei lueirigu bungi u. Gama lumu lau larini bungi u richagu wa diwa mafaye haga nikata ladiga afaye hali Kristu. Adigati bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilidage wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungi u, la rufu duni won ida linya la lalichara guagu duniwa, la uferudun alani wafigon. Ladiga gagura suti anibusenti, buga la rufu duni won lida danle ida linya la lalichara guagu duniwa. Ladiga itara kei richagwa la, richagwa gudalumuti waginye, haafinyaba luago Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta hagrigia, luago lubuidu hagabri, gumugu wati. Kage wago, mama luago wagumfliu ni lurudu, luago wafinyeru luago Kristu, wasalbara. Subudi wamale lubai tibuidu luago richagu wagda laninya bungi ugrigia lau hafinyeru. Mama luago hadigu ni le lubai wei lilurudu Moisesi. Habungi teriginye funage huriyu bungi, mafunage habungi teginye ha mama banye huriyu, Habungi yetu ginye, lugundu abar ginye bungi yu, le arichara guagu du balinya haa finye banyo. Mebere senga ligia ahen resibi habali nseini tuwagu hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni luagu Kristu lungu warufu duni luagu mebegi la lurudu gweto uwa. Lubaragi ya lida warufu duni luagu buidu meme la lurudu ligia.
3: Romanos capítulo 5
5: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wafinye no luago. Resibi hadiwa darangi lo luma bungyo, lidage wabure me Jesu Kristu. Ladiga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wafinye no. Lungwadeiru ni lufule sei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni luago gafaran badiwa la lida lueirigu bungyo. Ani mama regine lira, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowago. Lugundu subudi wa muti luago rula asufiru ni gurasu wong. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi dalaru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won, kei meha le mabafu wabai lun wasalbaragun. Won gwalida gefigo le gada ambaliwa. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun lonwe wawagu. Wagia le gafigon bai. Mama kata imene guti lun, Ligira guagudu haba grigia lungwa lungwe, logo aba griga le richaguati. Lausun anihen la griga gayera tihamuga lonwe, luegin aba griga le buiti le tima timati. Ahinti bungu, arufu da lumuti lueni lisin habu won, laulona hani Jesu Kristu lun lonwe wawago. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagua gdaladi wala, laulonwe Kristu wawago. Cholo timati luago vesefuru balan lue ligani bungu le lumbe labriha hawagon gafigon tin, lidame lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandera gda lubadiwa bungi ulumagwa lau lonwe lira gda meha le lagani gidiwa. Choru timati luagu la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lira. Ani mama ruginye le gunda atiwa ginye lama bungi ulidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bayi warandera luma bungi. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelu rafigo ubo wagun. Belu ligia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe gubalubai sungrigi ya lugundu afigun hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figou ubowa. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figou. Lausun lira lumage meha lidani adang dari lumun lidani Moisesi. Hilatinya grigi ya lagu hafigun lausun mama la ladiga magamba di hama hafigun habai keisi ladiga ni adang le nyumbi ubai lumbuga liyawa bai lan le lumbai liyabi. Gama lumu mitara te deve se le lichu bai bungyu, ke ilumaga abadiyada. La diga ahin hilagu habai saragu lagu li figun aban rigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu, hon saragu lagu lugude mehabu aban rigu. Jesu Kristu. Mitara te ginya lida li debe se bungyu, ke lida li kesin ada. La diga inaru ni lagu lida gen la aba wuguri li abi kusei le lan na oveni. Gama lumu la diga lonwe Kristu ferudna wa lubai, wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun, inaru ni luagu aruwa ihala oweni hawagu sungrigia ladiga lidunu abarigu wuguri, adhan. Gamalumon weirigu timati le ladiga be Jesu Kristu. Ani sungrigia ha laricharagu wagu dubanya bungyu laulareini haruwa ihaba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itra meme ginye lidage la laricharagun aba gajara lubai haricharagun sun grigi. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri. Nyungu itinye sun grigi lun hafigun habala. Itra meme ginye ladiga lagan badi aba rigu wuguri. Gajara tihayabi sun grigi lun richagu abanyala ligibuge bungyu. Ruwa ti lurudu lun lagavondu figo. Gama lumu dambai lagavondu figo abati malawaidu lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo, lula negini oweni, itara linya ginye gabafula la reini bungyu, lula richara guagu du ninya grigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta diti hon, lidake wabudeme, Jesu Kristu.
3: Romanos, capítulo 7.
5: Niduhanyo, huguya le subude bubai lulurudu, subudi humali luagu, dan riginye la vinwa gili aba grigia, ligi labginye la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulu mutuluru du labun laguma di hatumari sun danle viwa gili la. Ain owe tumari, bogu di haruloi luru du le, ichu gubarun labu gye laguma di hatumari. Ahon lubaiti ya gana wa luma amu buguri, sun viwa gili la tumari, tadiginya figo le giri bay agabara hani. Ain owe tumari, gidaru labu gye ginya luru du ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu buguri. Madiguntu agabara hani, itara ginya huguya, niduhanyu. Lau lonwe Kristu, friha dun labu gine ginye, laguma di haliluru dun Moisesi, keisi wuri to hilaru tumani, aba tamari dun luma amu. Gwe to, lani hadun Kristu le asaru bai lidage oweni, lugayara bai la, eseribi dun lun bungyu sun sui nagubai. Ladiga dan meha lidan gili figo wabagari, seribiti meha liluru dun Moisesi lun, lagagu dun niluriba aritagu ni wada, aniligia kate le anagubaliwa lidon oweni, ainti gwe to, hiladi wa lun luru du le meha gama baliwa labu nye lubafu, weto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba luru du binadihali. Wanya guba lubayiti lagu figo la luru du, mama linya, la usun lira luru du asubudira giduba lin figo nu. Ibide ti hamuga nun lagu figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga maniya guti lurudu.
13: Mawama dire bai hamege amu.
5: Ladiga meme gumadi le, lagagu dumbali ibagari lan na figo le nida bay. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumugu ya yebe lubafu figo. Anihe meha abada na bagari du sin lurudu, gama lumu dan na subudiru ni gumadi, aba lagagu dum figo le nida bay. Aba nonwe, itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu.
13: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Segundo largo de Igabri,

0: ti bungyo lung le labuseirun, gudemi habula. Dereg dalon la nige le unti labuseira le dera gdunu. Baniya guba lubay tinu, ayin itara lina lubay, kati wagu lichiga bungyo duru hawagu grigia. Kagi gajara abay la dungu kata ibogu diti luay lugunda bungyo. Well, kata bunya dibu gya lung basigene haluma bungyo, laniya guba funage soudi ru lung lea digu bali.
1: Kame badiga na itara.
0: Garicha ti lea digu bay soudi ru lung la digni le labuseirun lau lubunye soudi ru. Gayara ti la degun aba soudiru le diseguati la yusuru, luma aba le yusuru ti lun furumi eguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafu ti bungu hawa ugrigia, aransi yu linya lun la rufuduni luweiri ligani hawa ugrigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto, luru gayara la rufuduni luweiri gun won, wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweirigu. Wati bungi uon, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi hamawa huriyu, keisi lariyangu bungi utida liliburu oseasi.
1: Hameha mama baya numutunia, nariyangu bahon numutunia. Grige meha ha misie baya nu, nariyangu bahon misie kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubayi lariyangu bahon.
1: Mama nani kuhuguya. Nyin balari wakuwa hon, lirahi bunyu lewe miwabay.
0: Ainti hawagu Israel na, hameme huriyu lariyahar Isaías.
1: Lausu gipe hama laduka wakuwa hon Israel kai sagu larubaya, fiyuru gubaya hada ya salvara. Lugundu, lagufu lirubay bunyu lararu hon, ligibu wakuwa sunu bowu, lau lufuresan.
0: Kaisi meha lariyagu meme Isaías.
1: Luhamuga meha migiru la sute gbafu hada ya waduka wakuwa hon. Itra wanya hamuga kaisi uburu gusodoma luma gomora.
0: Kabati walinya galwagu hala mama banyi huriyu, ha malu wa hamba nya haricharagun, richagu wanya gweto lau hafinya lulagu Kristu. Ahayati Israeli na haafa gubanya lungheresi biruniwa kaisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinya. Hadiga irigu lau kate le guanarigu hadigu bay. Lige hachugira gumbay luagu dubu le hachugira guagle. Lariin haritida lerenu bungyu.
1: Rutina aba dubu le hachugira guagle isiyon. Aba dubu le abri gudu tigrigi. Le afinya rutu luagu masatri hade.
2: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kate le tayuma habo inanigi. Anile wagu bay na yumu na gwalu bungyu hawagu Israelina lung hasalbaru bala. Aniye gatina luagu hafulesen luagu anihin la aba onwe bu gunfuli hada luma bungyu. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagu dun ninya bungyu grigia lau igabri le habuse rumbay haluaha harichara gun. Madinga hamay le labuse rubay. Lugundu Kristu lebe habay lagunfuli runi wale lurdu Moisesi. Aina diga ti lung haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagunfuliru ni lurudu lariyan hare Moises.
1: Grige ha hagunfuliru tinya lurudu sun sunna gubay habaga ndaba luagu.
0: Luagu ti haricharagun grige ya luagu hafinye lariyan hare.
1: Maria gaba tita panigi, kapa amudi ala selu, kaisi gubayri baleri tinya lana Kristu selu.
0: Maria gaba ginye,
1: kapa ararira lenyehi habay hilanya,
0: kaisi gubayrigu ba mudera gudinye la Kristu hadage hilanya itar. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye nuluagu. Kata iti lariye gubay bungyu?
1: Yarafati ugano lani nasalbaru ni bungu. Banihi biumuru guluma tida banigi.
0: Dimude le ligia, ugano lani na finye nile wapurichi habay. Aha buwarinye ga lau biuma luagu Jesusu la bagure mebay. Afinye bugunya tida banigi luagu saragda lani bungi lidage oweni basalbaruba. Ladiga lau bafinye lutau sumba nigi. Leresi birabu bungu keisi rige richagwati. Lau bagufa serun lau biyuma basalbara. Tariha lerero bungu.
1: Le finya rutilogu Jesu Kristu masatri haba ilari igi.
0: Aba habu huriyu hama hama aba inhuriyu. Wabuneme Jesu Kristu ligia habuneme bai sungu bai. Ani fulesa ilumuti ya sunha aguwa rubalini. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungu.
1: Sunha aguwa rutiliri wabuneme basalbaruba.
0: Ida lubati gayara la haguwa runi lun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubailu wago? Ida luba ginyeti gayara la hafinye lulu wago ahi magambu kinya lubai luago, ida lubati gayara la hagambu luago, ahi uwa habai apulichi hatiugano hong, ida lubati kinya gayara la hapulichi ha grigia hong ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha, kaisi larima gutida lerenu bungiu.
1: Ma lubui du hachilere ha anugabali ugano buiti.
0: Gamalumo masutinya grigia ebere serutinya lau ugano lana salba uni le agamba hamalibe, kaisi larima guni Isaias tida liliburu.
1: Wagurene, kaa finiru wanya lau hagambu ni uganu le wapulishi habai.
0: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia uganu hafinyara, anilereru Kristu uganu ligia. Aba narinyago, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bungio.
1: Agambu ali hamala lilida sun fulasu, chiluha li hereru lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinyago, uwa gilfunasa agun faranda hamani israelina, kun faranda hamali, lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
1: Na meide gudu badun hatiga aba necha ni hamama nani. Na kainda gudu badun hatiga aba necha ni ha mahatinya gufuranda hama.
0: Arinya gatiginya Isaiasi.
1: Dari humatina ha malu wa haba lina. Arufuda wako na nungwa hon ha malu wa haba ina mawa.
0: Aba larinya gu hawagu Israelina.
1: Tulani muti nuha busuwe yu hong grigi ya magamba tinya ani mabucha hatinya.
2: Romanos capítulo 11.
0: Ani gat nati gueto, mahali funasa bungi hong lumutu niya, mamalinya. Au guanari gu Israel na au, hada ginyetnya lirasa Abramu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gueto, mamaha ati hong, magambu hamuti le tarinya gwelerenu bungi, lagu Eliasi, lemeha profeta, lagu lichu ni duru hawago Israelina, lida lafuri idun lubungi larinyaga.
1: Nabure me, afara kwa hama profeta, gri kwa hama ipuri ibani latari, awru gali erede lahata gibani kwi, ani busia tinyagi ya hafaru na hilabu.
0: Aba larinyagu bungi lumu.
1: Wanu dirata na sefi mwibu kukiri ya nubaru wako.
0: Itara memeginye, lida mburiwe yule, reide hanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungyu lanua dinanya, mama li lau kate ile liyara ati grigia guanarga diga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israelina le halu habai, anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Hahibiri, deregda waru hanigi, kaisi tarinya golerero bungyu.
1: Adiga lumuti ya bungyu rudereta hanigi, ruti ya gole manihi tihon, adiga li gole magamba, itra liyati chidurumu tale.
0: Arinya gati Davidi.
1: Taraba golamu wa hatine rurusata, lu haku ya hakidu, lu hasufu, darulamu wa haku marihi hamamala, sefuku wa lamu ikinye hanaga lusunda.
0: Nalga da hati gueto, lau hachugra gun huriyu, hai guatinya funasa sun suina gubai, mama linya, lubaregen lira, lau hamaharun huriyu lu heresibi runi Kristu, hayabi hamabai huriyu lu habihu bai la asalba runi, lu hameidi gudu ninya Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigubai huriyu, buiti me lu ubou, ani ahin buiti lubai lanugubai hachugra gu hong hamabai huriyu, buiti mambai lubai tile lumbai lanegni hasalbanu sun huriyo. Anie gini aba kate le nanie gubai hon, huguja le mambai huriyo, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hon haa mambai huriyo, wairi tilisi ya nuwadi gimari nu, buseti na luhe meidi da gudininya nirasa, luginye hasalbanu. Ayen ladiga lubai la maharu bungu hon huriyo, hayabi haa mambai huriyo lun, harandaru luma bungu. Ida tima lubati dame le heresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Aenderege wa tubai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wa gutu lumbungiu. Derege wa tuginye sun fuluwaru nyon wa guwa tuto idaginye butiabi fain tuguya. Aenginye derege wa lubai tilagile aba tidibuwewe lumbungiu. Derege wa nyulinye ginye tilimu. Inaru ni luagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara linya hiabi nilu gabara huma lida tilagile luma lida tibagari olivu. Marita go humati ya luagu buidu tima huma luwe limu le nyingu bai bai meha. aon arita go lagu budu tima huma, harita go huma lagu mama lahu guya agda habal ilagle, lagu ilagle la agda habalu, hafu gahani guba.
3: Aha, gamalumo changwati fiu limu lumu vichugun levenye guame lagu olivu.
0: Hinaru lagu gidawa hama gamalumo, hagida rumbe ilugundu mafinye hama, huguyati gabara hubenye ladiga hafinye. Managua huma lubai tihungwa hanufu derigu huma lugundu ahin uwa lubai ferudna lani ya bungi huriyu kai furumi ya tinya limu uwa baiginya ferudna lani huguya le mama bai huriyu ariga humai lubai ti luenri lareini bungi gama lumu deregda tiginye deregda tihon ha mafinye banya areida tihon ha afinye banya lunti hasigiru lida lareini lausun hafinye luagu ahin madigu huma itara hachugu baginye Aya nyumbi huri luha finye lagu Kristu hichugua ya balidon habara lagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninye harigon. Huguya le maabai huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladiguwa hon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu. Busenti na lun hasubu diruni kate le lwagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabi luma panta ahuma lwagu chula hau. Lwagu deregida la arula bungyu hanigi Israeli na murusun daririgi dame le gumuha liheresi biruni hamaba inhuriyu Kristu. Dame le lasusere dunlira aba mehasalba rusun Israeli na lugundu tarinha relerenu bungyu.
1: Yedi ba asalba rabili sionu aba mehalegida rumurimba ni hata ye nani muhakobu. Ni haba ni dara tahama, dame lea nagida rune hafigu.
0: Lwagu gano le lwagu tia salba runi, bariwa tia huriyu keisi laga ni ubungyu lwagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anuwa dira lumuti nya hagichagu. Lugundu kate le lichu kubai bungyu magida lumuti. Girigi ya haa lanuwa diru banya lun lani guhama, lani gumeme banya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu gama lumu gweto, lau hamaharu huriyu hagambu ni, Aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyu gweto. Ahen lira, lungrugu gudeme habula bungyu hun keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungyu sungu bay, lung magambu hamani, lugayara bay la gudeme habula hun. Luenri lareini bungyu, lumali chulao, sinyati wasubu diruni lisamina, sinya gun faranda wamani lemeri. Kage gun faranda balin lisamina bungyu? Kage arufu daha bay lung? Kage grigi ya ruha libai somu kate lu bungi furumi ya lun leresi binu faye tilarigi, watini yaba. Lumage bungi liabi sun kate, ligie ginye agda habali sun kate, ani lungwa ginye ladigai. Weirigu ni lu bungi lun sunda, itarala.
2: Romanos, capítulo 12.
0: Amuri atina lubai tihuma ni duhenyo, lunhetere gira guhungwa sun suina gubai lu bungi, keisi adagara gudini vivati. Sanduti anile auti lagundara bungi. Aniha lichuguni wa ueri guni le lumbe hichuguni. Hebe habagari du keisi lirahanyu bo le. Lubaragian lira, sansi humi ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri habagari du. Itara luba hiabi luhasubu diruni le lugunda bai bungi hun, le buidu bai le uara guabe. Keisi humaisturun luago lareini bungi nu. Aninya gatina hun, sun huguya. Lun uwa la niyaba hidangi arita guti luo uwa weiri sigur lao le lubaibe. Lubara ge lira, lun tila subudira gun kada aba lungwa segun afiye ni le rula libai bungyo lun. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu aba anrig ugubu, ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma aba anrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu. Ani sun wagia amya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bungyu amu ya gwenari gubafu won keisi labusa irun lichugu ni lun kada aba. Aya ruka li lubai bungyu ubafu won lun ladimu ni hawayumulu uginye lun tiwadigu ni segun afinye ni le wadambe. Aya ruka li lubai ubafu won lun weseri bidun hon amu lun ti weseri bidun buidu. Lega rufu da hadibai lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Legichiga di ti digu da go hon amu lun ti lichagun lungwa lun ladigu ni. Le debe hati lun ti magura bula Lagu yunlu, leabu ti bay lunti laguma diha lau saragu gounigi, leidera guti amu lunti ladigani lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun lau insiani le inaru niti, yere gu lau ribani hun falahumi le buidubay, lunti hisi go huma humagua keisi iduhanyu. Hime igwa huma hongwa inebe gwa huguya me huni wagwa. Mamagwa ligu huma lida luwati gima liwa bude me, seribi huma itaw sun hanigi. Abaga lida huma gundanyo lao emeni gini le huagubay gagura su huma dan leha sufrirun, furie huma etengire ibungyo sunwada. Idirago humanya finyatinya lida hemegeirun, resibi humanya gawaya sutinya lao ugundani. Bini humay ha auserutun guriba, amuria huma biniruni hong mama guribani. Gunda huma hamaha gunda banya, hayahua hamaha yahua banya. Abagalida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua. Gamada gua huma hamaha gudeme banya, marita gua huma huwa gua keisi chutao. Mafaira huma guribani luagu guribani lungni aba, afa gua huma lung hadigni le buidubay hagibugin sungube. Adiga huma isun le huwara ati lung habagalidun lida darangil hama sungube. Niduganyu hisi atinyanu. Magu yuguda humai wuribani igira humai lu bungyu la afaya yuguda luago. Tariha lerenu bungyu.
1: Au lu bayu na afaya yuguda negrige logo hariba ginya burime.
0: Arinya gati ginya bungyu.
1: Ahi lama habai bagadun ruba igini hum. Ahi maga abu habai ruba duna hum. Itara luba badudun lulaika agunia busibani.
0: Migira guaguda ba bungwa lun laganya iru nibu wuribani. Lubaragin lira ganyin be wuribani lao buiri.
2: Romanos capítulo 13.
0: Sun grigye lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga uwa tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichi ganya. Ani la busa erun bungyu anyahin lubai. Grigye lubai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lao le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matianu fo de hon ha digubali le buidubai, ana hon ha adigubali le wuribabai. Pusetibu babagari dun manu fo de galoi lurudu, buidu la bauseru, abame buidu ba luma lurudu. Lugundu le seribi dunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin wuriba bauseru, lunti hanu fo de ba, la diga mama la luagu nikata gabafu la lurudu. Ki le seribi dunya la lubungyu lun la fayira guduni le adigubai wuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uwaragwa wama luma lelurudun wageira. Mama ligi lun mabiriha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligi eginye lebu bai hafaye hasensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigya hon, faye humei le lagubra habai gumadi luagu hafulasun luma amu burikate libeina lira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate le nyumbi bai hong bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hong gumadi matinya, ruhu guyame inebe sai hong keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hinsi ya guarigu huma humagua, le hinsi ya buti ilu grige liladi adiga lali sun le lubai bai lelurudu bungyu, tariha lereru bungyu.
1: Magamba di taba grige maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria gaba iyele logu niyaba, Mwoma dala hamege grigebu.
0: Gunfli wa maali sun gumadi le lumaburi le libiri, la wa gunfli run luma lirudnu bungyo le arinya gubai.
1: Hise la grige bila di bungu, kesi hisi ya kwa bungu.
0: Le hinsi ya bubai madigun ti wuribati luni aba, aha wa lubai ti hinsi ya habu, gunfli wa maali sun lirudu bungyo keisi lubudubu. Lun titara la ligabri wabagari du lugundu wabagari dunya lida lagumu honda. Danhali lun wagagu dun lidange idabagu. Lugundu yarafati maali aura lun lagiribu dun wasalbara gile upowagu. Sigu lauda meha le wafinyenu bai luagu uganu luagu ti asalbaru ni. Arie buhali, yarafai lula rugadun. Lige lunti lubai wigiru ni wadigu ni kate uribati lea digu bai labu gien luburiga. Lun wadouru nu wadouragu keisi sudara ha labu gibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagarida wama lida bacharuo, lumaburi lanari mefedu. Nilida salufri luma ibije, nilida gagani gu luma gimugo, lubaragia lira, ruhumai kristu guanargu ubaraginya lida sunkate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
2: Romanos, capítulo 14.
0: Ahen debile lubayaba grigia lida lafinye, recibi humai maria gunga ni kata lun luago kate le uagubai machorunla. Anyain harita guatinya luagu gayara la hegin hafinye tinya furume guadu ikate. Anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. Le egi ti furume guadu ikate, mon lumuti unabula la negini le maigi balin. Leginye mahabai legin furume guadu ikate, mon lumu tigin lichugun lidurun le egibalin lugundu recibi lali bungi virigi ligi kata bunya dibugi lum bichugun lidurun lubuin am ai eredera buidu uriba la bure me lumbu ilarihi lau lira ani leredera babuidu lugundu gabafuti bungi lum leredera gdani buidu ani ha ya ba hempulu anyahi grigi ya weiriguti hanegni aba weyu le amu weyu anyahi hibiri afinya tinya lwagu aba la labu sun weyu kada aba lunti la cho ni le wagu be laritagwa le reidu bai somu weyu la degi en lulichu gui nebese ilu bungyu legi bai furme gwaru kate legi ni lulichu gui nebese ilu bungyu lugundu ruti ya tengi ru ni lu bungyu lwagu egi niligia le megi bai ui lun lichu gui nebese ilu bungyu la degi Rutigin e tengi uni lubungi lau kate le gayara bai legin segun la fine. Nania gubali lira lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Ua ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da wabagari dunya lungu adigani lugunda bungiu. Aha wa owe, wowe nya segun lugunda bungiu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani Kristu wagia. Hilati Kristu abai labagari dun lung wabure mebai la. Wimanyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuge keini kata? Bungi urigunye lun lagusera gudun, ani sun wagia, wararun baligibugye lun waguseru. Ke histarinya gulderenu bungi.
1: Finyutu na logu ibagari, yen lariye gogori. Luago hakutroguba la sun rike nigibugye, ani gufe sateyine sun yen yungi.
0: Kada lubaiti aba wadage, laguseru baluogwa luma bungi. Ligia mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebugu la haritagun lumadigun huma ni kata le gayarati la chugira guagudani hibiri o laburigudani la lidon figo. Subudi numuti lago ua la ni kata le legibai grigia, lun la vie da gudani, ani choro numuti lira, au keisi afinyati lau Jesu Kristu, lau sun lira, ain haritago lubai aba grigia lago vie la aba kate vieti lum. Ainti banyawari la finye biduhe lau kate le baigi bai, mouserun haadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigia le uegine bai longwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga humalu baiti lugaru la dimere honguriba luagu kate buiti le gayara bai hadigini keisi afinye tina luagu Kristu. La diga mama kate luagu ti le egi bai o atu bai larueha bongyu, luagu ti richaguo, Darangila luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le sere biduti lu Kristu lida igabri le, gunda ti bungyu lau, ani inebe tiginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti, aluha lun lida la darangila usun kate, lugayara la videra gun wongua lun, vedere bugudun lida wafinye. Magnicha wabai luadigi mari bungyu lida libagari aba grigia lau kate le baigibe. Inaru ni lau haruma la sun egini ligibuge bungyu, le vuriba bai, Lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lun megi ba uvi matu divein. Madigu ni kata le achugira guaguduti biduhe. O labri guduni la lidon figo. O la debili guduni la lafine. Afine ni le buagubai lun ti buagu guanari gula ligibuge bungyu. Fulese wati grigia le masandira gubai lungu wa lau duru lagu le ladigubai. Ainti le egibai abakate lau machoruni gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigi lumuti lau afinyani sun le wadigubai, ahin wadiga lau mafinyani figo won.
2: Romanos capítulo 15.
0: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gun lago le buidubai hon. Mama rigu lago wichu gun ugunda ni woni wagua. Kadaba wadange lunti lagunda ragduni grigia liladi lau le buidubai lun grigia ligia. Luma laule gayarati lagamun da guduni la fine. Ni Kristu, michugun ti gundani luni wagua. Lubarege lira, susereti le abiru houbei ti dalerenu bungyu lun.
1: Nugushu, abiru hati hanabaha ha anaku palibu wagu.
0: Sun learien wagubei ti dalerenu bungyu, luma ge binaru, lun larufu da hon won la biru houwa. Biruwa ti meha di mure buriligia, lun wanegu gurasu, luma digidago lidange. Gayara lamuga vemenigi duntima luagu bungiu. Bungi le ichugu bai gurasu luma digidago, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lu bungiu le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi kwa huma lubai tihuni wa kwa kei ginye le resipi runi wa Kristu, lun linyuruni wa liri bongyo. Lenaria gubai, lagu liabi mba ila meha Kristu lun le seri bidun hon huriyu, lun lagunfuli dun frama se le adigi gubai hon wa guchagu. Lun larufu dun lagu gunfuli lani bongyo lereru. Liai bai ginye lun hichu gubala ha mama bai huriyu, uairi guni lu bongyo lagu lugude mehabu, kei tania guni lereru bongyo.
1: Legia nichi kwa lupai uwele kwenye mpumu hakana kwa naisha liku. Nare mpaginye luwagu uwele.
0: Tariha negia lere nubungyo.
1: Gunda kuma naisha liku huwa rahama lumutu na bwingyo.
0: Tariha neginye.
1: Sun naisha liku, sun furasu alawa hahumwe na bwere uwele.
0: Lariha neginye isa iya tida lere nubungyo.
1: Lepipa apa napiku wa buhese, le lube ilu lakumu dirunia naisha liku. Ani emene gini bolwaba.
0: Bungyo, le ichi kumbali emene gini won, bungi dalaun lao ugunda ni luma darangi le lida hafinye ruluago. Lung bunyo huma lao emene gini lao lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungwa lago buing hinya la lao areini luma subodi, lao ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigo. Aburha adina hon lao lufunago tita garada to lago burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigi en luago wadagi manule rula alibai bungi unu lau lareini. Lune seribidun lun Jesu Kristu hagana kwa hama bai huriyu. E seribidun ile nadigi bai napulichi ani uganu luma gieti bungi u lagu wa salbara gule. Luna nadigi bai nyala hama bai huriyu lun bungi. Lune resibiru ninya keisi deve se ile auti lagundara bungi. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lina lubaiti au keisi aba finyati lau Jesu Kristu. Gebu na tigunda na lida na seribidun lu bungyo. Luago ligunye mburikate le ladigu bai Kristu guwana rigu nidangye na dimureha. Lung hayabi hama bai huriyu, lung hagambu bai la bungyo. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lau luwei na mburiseini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifirisandu nida. Lung na nigni hama bai huriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luago tia salbaruni lidangye Kristu. Luma gi Jerusalengi dari lobo agun iliria. Itara lenya afa agwad na la lung na pulichi ani uganu lagu ti wasal baragile lenye lumuti magan bugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuadigi maridu lu Kristu li da fulasu lenye lumuti chiliko li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara kei tania guni lereru bungyo.
1: Ha magabu ni haji yebaya luago hagamba luago ufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lun Kristu lida amu fulasu, sinyagi lilubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa iru nadigini, guetoti kei gumula li la nuadigima iluwegin obo le, ani kei lumagi la binaru nabusa iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagu amurusunro, agura batina lun hidera gubadina la luago nuweyesu. Ahin gueto, Naibuga Jerusalem, barini na katehon waduhanyo luege Jesu Kristo nye. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya ha maha akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa luhona hanihon iduhanyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidula lun hadigni katele, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu ha maha maha banyi huriyu. Lunti gine tihidera guninya afinya tiha mama bai huriyu, afinya tiha huriyu luago hemege irunja ubohugu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won. Lung huwara dun numa lida afa guni afuri idei na lu bungyo nuago. Amuri ya huma luma bungyo lu lesefuru ina Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunye buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu baihon waduhu ni haa Jerusalem banyo. Lungigiru bungyo lu na chiliru humo la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungyo. Huma la bungyo le ichuku bai darangilu itarala.
2: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to na subudira gudunyo febe wa duhe luegni Kristu to eseribidu bon wama tida ligilisto sen kreabo hum. Dame le ta childun humo, recibi humo buidu lida lidi wabureme, kaisi lun tila la digun, hada idukanyu lida afiyan. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hayat iderago, iderago taad nagini. Mabuigania tun purisika, luma lun akila, ni dukanyu lida neseribidun lun, Jesu Christu. Hagia, ruha muti habagari guanarig lida lene guga, lukasalbaru nini bagari, tenkinia lubay tihon, animamarig au, Sungiye waduhanyu hatila na haligilisi hamaba inhuriyu, ruka muti hetengiru hon luagu lira. Mabuiga ninya ginye hon waduhanyu ha ondara gubanya habiye purisika luma akila. Mabuiga ninya lun numada epenetu lehisiye bainu, lefurumiye biafinye luti luagu Kristu uburugu akaya. Mabuiga ninya tu Maria to nadagi minharubu saragu huagu, huguya romana. Mabuiga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinyeru banya luagu Kristu nuparagi. Mabuiga ninya lu ampuliatu numada hisieti nu keisi lanigu Kristu. Mabuiga ninya lu urubanu kwapana lida wawadigimari luagu Jesu Kristu, luma lu esu takisi, numada le hisie bainu. Mabuiga ninya lu apelesi, le arufu dalali bei lafinye luagu Kristu saragu weyasu. Mabuiga ninya ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabuiga ninya lu nupaisa no erodion luma hon tila na luba narusisu haafinye rubanya luagu wabureme. Mabuiga ninya hon turifena tuma turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadigi mari wabureme luma ginye tun waduhe perusida to hisie bon won. To adiga arubun saragu lida liri Kristu. Mabuiga ninya lu rufu wugiri le buidubai igabri le tima tima tiligibuge Kristu. Mabuiga ninya ginye tun luguchu to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabuiga ninya hon asinkritu fulegonte erumesi paturobasi erumasi luma hon waduhunyu ha hamabanya. Mabuiga ninya ginye lun filologu luma tun julia lun nereu luma tun litu lun olimpasi luma hon sun waduhunyu luegin Kristu ha hamabanya. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabuiga hanya sun tila na liligilisin Kristu hun. Niduhanyu, ayumra wat na hun lun harihi ninya katanya la ha afari na guagudu banya grigia. Ruhagia chugira guagle lun hafinye. Muwarati le hadugubay luma le arufu da houbay hun. Disa humahawai grigia hagia. Lugundu grigia hagia meseri biduntia lun wabureme Jesu Kristu. Hongwa guanarig heseri bida. Heyeden eti grigi ha unna bugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero, subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauserun, buset na ginye lun harufudun lichu au lun hadigni le buidubay, mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangilo, laganyi ragudu badun luagu mafia, kurese, binila wabureme Jesu Kristu. Mabu igalinya Timoteo hun, lenu pana lida wadagimanu, mabuiga hanya ginye Lucio hason luma sosipateru ha nupaisanu hun.
4: Auterusiu, leburi hobaru gara da to, mabuga ninye ginye hon niduhinyu luege wabureme. Mabuga linye gai hun, naganonye tida luba, to ginye lafone derubon hon suntila na ligilisi, mabuga linye ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, luma ginye waduhe kwarutu. Binilo wabure mi Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve sa ilubungiu, le gayara bay ladigunu luntima derigdagu huma lida hafinya, segun uganu lagu tia salva urni le napurichia bay, lumarufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alaransi abungiu lagu ti wa salva urn lumagin lubaragin lagumesun ubou, lau sun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu weto, lau luguma din bungiu le vima bay lun sun da, subudi gdawa li luagu wasalbara gile hon sun grigia lugayara la hafinye luagu gagamba di hageme lubungyu. Uweirigu ni lubungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun lidangi Jesu Kristu lun sun dan itarala.
4: Furumie tu ligara da Paulu hon Korintuna. Capitulu aban.
0: Au Paulu, wala dina bungyu lau lugunda, lunga baba dina la lani Jesu Kristu apostolu, naburuhinyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya haa tila na banya lil iglisi bungyu to uburugu bo Korintu. halidan hanya banya aba luma Jesus Kristu. Ha aguaru banya lun sandu hama. Hau sun ha aguaru balin lidi wabureme Jesus Kristu lida sun fulasu. Ligi habureme bay ani wabureme ginya. Recibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesus Kristu. Sun adane tengi ni bungyu huagu luago abini runi le rula libay hun lau lareimi lidan ge Jesus Kristu. La diga lida nyadin la aba luma Kristu. Ruha li bungyu sun luwujeri irisi ni lan na sielu hun dandu lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinya gubay hun luago Kristu. Lau igabri le uati ubafu lida ge lalichi gubay sifiri hemegeru. Sun unha la agura bahay weju le lumbay lagiribudun wabure me Jesus Kristu bowagun. Ani lagda habadun deregda gulida hafinye dari lumun lagum hon, lu uala ni aba ichuguti hidurun, lagu ni kata dame leliabi wabune me Jesus Kristu. Kunfli lumuti bungyu le frama se lubay, ani ligia agua rubay hun, lun lida huma aba luma Jesus Kristu, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun, lida liri wabureme Jesus Kristu, lun huwaradun, lun uala faringu hida, abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le niduhenyu, lugundu aninya ganya ha hada agiebanyo liduhenyu kuloe, luago imihe ilanege muwarani haganagua. Amunya gwenye regulanege kate ilarinye gukala aba hidange, anyahe nege hidange aninya gutinya au lanigu Pablo au, hibiri aninyega au lanigu Apollos au, hibiri aninyega au lanigu Cephas au, hibiri aninyega au lanigu Kristu au. Fani wagua nyulinya funagi ya Kristu, da waguati na funagi ya luagu guruwa, luagu hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidange loidige kurisipu luma gayu. Itara uwati niaba lun larinye gulagu lida la niri labadi seira lun nani gula. Narita kunyengu eto luagu badise gda nani ginye esotefa nasi, hausun tila na luba. Marita guntina ahin badisei gida nubay amu. Mauna halumbuti na Krista badisei ha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lue lagida nulida angela nichi gulonwe Kristu lau guruwa. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau guruwa. Kei libidio niga au hon ha lumba ya heferidu. Ahin won wagiele lumba wa salba no lubafu bungyu. Larinya haretida lerenu bungyu.
5: Nadine chukubwa ni juu hawa chukubwa ni hawa. Nadine kubwa kafrenge kafrenge ya luni katana.
0: Kati un hula le chubwa au. Ole ya rufa dahabai lilurudu Moisesi. Ole la gasike ne hadi balin burikate le lana bole. Adiga lali bungi li chula ubo. Le lun libidio niga ame au. Lugundu linda li chula ubungi. Migirun lumuti nye grigi ya lun. Hasubu diruni lau guanarigi li chu hau. Lubarege lira. Aba laranse uni lun. Le sefuru ninya lau hafinye ruluagu uganu buitele wapurichi habai lele negebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagie hamabai huriyu lichu au. Ahi wagia wapurichi hanulagu Kristu le adara wagubai lau guruwa, le abambai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamabai huriyu. Ahi ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama dandu huriyu kei griegu, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bai lenege la libido niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani leha muga lenege debili lida bungyu. Here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni luagu wahali la bungyu hun lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo. Ni wairi gutinya. O hada ginyatinya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segun ubo lulichugun busigan hon ha kabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lun lagini chaguni ha sudini banya segun ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aban luma Jesus Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wau. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun lunginya ligia la wese fura gule. Itara linya lubaiti adiga oma ikai tania guni lereno bongio.
5: Le businya tila na lungu, padugo la lungu logo le latigu be Kristus.
2: Primera Corintios, capítulo 2.
0: Miduhanyo dame hale nidi bailuna dimule hajun, luago linare bongio, adiga numuti mayusunga dimure inyo gubriti. Dan le meja huma nubai, malugun tina meja napulichin luago amukate loidige luago Jesucristo, le adara wagubi luago guruwa. Aba narufu dagun nungu wahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Atata garei na lao anufudei. Dan meja le nadimure habai hun, aba napulichin ni lereru bongio hun, malo hati na nagani runu laubri dimure le hadimure ha wagiri nya chutao. Lubare ge lira, laurugu lubafu lani bongio sifiri nadimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lidan lichu hao grigia la nyura hafinye, lidan lubafu bungyu la nyura. Lausun lira, justu tiwa dimure lelana lichu hao honha, weina muhanyabanya lidan hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole, mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubogu, ha madisa ilibai hagumu chagu. Lagu lichu lao bungyu le aramu dagwabai wa dimure ha. Lichu hao le darugu nyubai lao hawai grigia. Le meme la nuwa dirubai bungi ulung wa wei gu meme luma gie lubara gie la digni ubou. Hati gumadi matinya lana ubou le, sinyati gun faranda hamani laranse ha bungi. Lugundu lung hamuga gun faranda hamani, madara gun hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lereru bungi.
5: Kata ile marihi wanyagiri, ni ile makambu wanyagiri, lebu ime pelu gili titu nganiki grigia, ikie buri laranse ha boi bungi u.
0: Aba la subu dira gudani bungi uon lida gelani sifiri, la diga aria halumuti sifiri sunkate, ibini liluli agei la rita gu bungi. Kahadange grigi gayara abila subu di unika la tida abila negi aba grigi, loidige sifiri le lida abai grigi aligia, itara linya ginye. Lani rigunye bungi u sifiri, asubu dira isunkate le lida abai bungi. Wagia finyatinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai, sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula le bai bungyu won lau lareini. Adimure hatiwa, luagu lareini bungyu lauburi dimure le darufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu, wafuna aguagade linarun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bion lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. Lugundu libidio niga au la nigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile. Lauru gunye lubafu sifiri sandu gayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sunkate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Keisi larinyo agutida lerenu bungyo.
5: Kaa gufranda hamali weli sandu na bungi, kaa gayara abu ilarufu tahalu bungi.
0: Gamalumu wagia finyetinya, anihi lisami na Kristo wada.
2: Primera Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi ya servidutinya lu Kristo, ha ichugubanya lu harufu dha nilinaru bungyu le meha ramu da guabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lu larufu du niluagu gadina lan lu le menigidu liyubu di niluagu. Ahin luaiginye nobadina, mawaili ti nebere serun luagu ida linya la hadigni neseri bidun lumbungyu. Ni huguya, ni furumi warig le ubo waguna. Ni awa nadigi, sinyati narinyagu ahin buidu lubai neseri bidun lum. O ahin imihin lubai mege iti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagu. Mama luegin lira lum maduru badina la, ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubai ti luagu burikata ilubara gieda. Agura ba huma lagiri budun wagule me Jesu Kristu bowagu, lun la sagaru nikate le aramu da guabai, lidon larugonga. La subudira gudubai wabule me tarita gu kada anigi, aba meti lichuguni bungi uweiri guni le ladina mai kada abalu. Nibirigu, nadimune habai hun lagu burikate le, lun meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun, narinya gunye lun hafurenderu wawaiginye. Lung midi huma jagiru meme luwe le buriwa nyubai. Lungine uwa lani aba anangu tilungu wa lagu fulese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu buidu hawaiha hibiri. kakate bun be le mama be lichugun bungi bun ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun kati wagu banangu wa bungwa kama hamuga mama resibire gubmuti haganau kama hamuga risi hadun ibiga humali sun le gayara be habuse iruni sandigwa tuhungwa kama hamuga uruwe guhuguya hame mege irunti ni kata wa magi uruwe gudugu hamuga huguya lugafana wa ma lida haruweha Lagano nu luago igira ladi wala bungi wagi apostolo gu lida lagumuhun ubaru. Keisi grigia ha siadi wanya banya lun oveni. Nyumbi hadiwa lun abambadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwatiwa keisi bidia gotao luege veseri bidun lo Kristu. Sun hadita gunyu huma huogua luago chun la hau lida kate luago ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ain huguya inebetun hon. Chililumo weyule, afagadiwa ilamo, magrabu, luma madagra guni. Uribati houseruniwa grigia, mabatiwa. Weriti wawadigi marilao wahabu darilun labuchadu wawagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weiba hon aba wawanduni. Danle hadimuri han uriba wawagu, ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu pusiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun luago wasalbara gile. Luka yaramba ila hafinyeru luagu. Amuri hatina lubayi tikuma lun haje hanina. Lige nona habali Timoteo lun lidera gunu. Nireu hinsinye tinu. Legunfuli wa ilu mabungiu. Larita guwa gudu badun luagu ligaburi nabagari dun keisi hafinye tu luago Kristu. Lun haje hani. Le meme luhujeri igaburi le narufu da habayi tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hidage apanta hatinya. Halita kwa tinyo lago midi mbadina la bisidon le nanufude. Gama lumu nidi bariho umadise ahim buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara habayi barugu watungu hagi adiga. Mama rigi le kayara habayi alinyaga. Lugundu mama lauti dimure laruwe habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubayi, lunabayi chunodame le nachuliru odilu nidi ariho lau insiyani luma lau sifir lana nyuruguo.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua le luago inihin la aba hidangin, la gamari duñon la lumari luguchi, aba onwebo ivie lira, le mahawa bay lun ni hada ha mafinye banya luago Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, grigia le digbalin lanari me ivie le, lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na huma le ni hubay, Anahin huma lida sifiri, ani agusera gudana lilea digubali figole, kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, lelumbi hadigni, lunhondaragun lida lidi wabudeme Jesu Kristu, nyenba dina huma lida sifiri, nyenba iginye lubafu wabudeme Jesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa luagu leha digubay. Ibide sa hun resi gdalanu murusun levi ni sun fuluwar to idabon lichuguwa. Gidahume lubayti binadi lebi ni hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara keihubay. Magana uga lebi ni. Ladiga ibini Kristu le mudumbay lani na wesefuru dawa guwali wawagu. Itara linya lubayti lunti wefeduha ni luwayu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni leitara bai kei fein magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri leitara bai kei fein gagana tu binadu lebini. Aniaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lun hondaragun hama ha ahoru habanyo. Mama meha narinya gunya hun lun hadise dun sun suinagu bai hawai sun liranhu nyubo le. Ha ahoru habanya ohala igadu habanya. O hiveru tinya, o ahu duragutinya honsandu, lugundu lun hamuga itarala, gasu hamuga hafridun ubuwa guginye. Lenabusa irube narinya guhun, Lumondra gohuma lumani aba le aniya gutulagu duha ila luegi Jesu Kristu ani gamaliti mamari duga. O igaduati, o uduguati honguariwa, o marasu luguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba gewagu nagusera gdanya ha bogu dibanya lue Kristu? Mafunagi agusera gda humutinya ha muna dabanya? Bungi uba agusera gdanya ha bogu dibanya. Bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dale anihin la kate ilunti larinha aba hidangeliri amul ruago. Kage wagu hidin hamu agusera gdutinya haibidia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya? Odibidia tihun lagu hagusera gdubay la lani gubungi ubou? Ainti hagusera gdubanya lubay lani gubou sinyahu mutisa kate nyubriti le aransera? Ibidesa hun lagu wagusera gdubanya la ginye angeligu? Gubu meti gayara la wagusera gduni burikate lani naibagari le? Ahin inihin lubay uribu hagana gu lagu burikate le lani naibagari le? Kamaygi haluwa ha agusera gdutinya ha mamatila na ligilisi? Naniya gunya le lung hanegu busigan. Uwa tifunage ibini aba chu tau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lung tifunage lidi aba iduhe ariya ha liri liduhe hunga gusera gudutinya ha mafinya bay lagu Kristu. Laurugu hawuri buha hamagwa aban hali mabuidu ni legu muti lira. Buiti mati lung hawandu ni maricha le adigubay hun sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lung higiru lung liberu hon huay. Ain huguya, lubaragin lira, adigatun maricho, iberu huguya, ibini hawai hibiri guguanarigu. Ibide sa hun lagu mafana banyala ha maricho banyalida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hongua, niha agamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya honguariwa, niha agabara hatinya hamarigu, ni magusi. Niha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiverutinya, ni igaduatinya, ni bacharuatinya, ni hanigubali halaguamu lao ibibuni, sunha adagu banya libe buri uriba nile, sinyabe hebeluru lidon larue habungu cielo, anyahin hidange itarahinya meha, ahin gueto, chibaba li hifigo, haruma gdawadun, richaguadun, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huagu, luma sun le ladigbe lani bungu sifi. Aniyewa guwati gayara tina digu nile nabusa irun. Inare nilira gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu. Gayara tina digu nile nabusa irun. Gamalumu mon lumuti nigira wagudu nungua lun lamudira gunina nikata. Lun gine egi ni uragirugu. Gamalumu lagumu cha wagudu bai bungi ubiangu bai kate le. Ainti wagubu madigu nti lun ahoruhani. Ladigu wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itara kei lasara gudini bungu yu Kristu lidage oweni lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide di san hon lagu libiri la lugubu Kristu huguya. Na nige imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu ma digini nubai. Odi ibide ya tihon lagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biyangu bai hagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bungu ya.
5: Ayabu ibambiyangu bainu itara hama kai aba lukugrigi.
0: Gama lumu le ondaruti lumu Kristu aba meme la sifiri lumu. Anura huma lubaiti lue ya horuhani, furume gwari gamu figo le hadiga grigi ya bogu di lue hagubu ladiga damichi. Anganya ha edere geraguti nya hongwa lunga horuhani, hadiga ya figo luagu hagubu guanarigi. Ibidi ya tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu, le lichugu bai bungi won lun lagano wada, mama wagia laburia me wagubu, bungi laburia me bai. Aganyi halumuti wa bungi seru lun lani guwama, ligia lunti lubai wichugu uwerigu ni lubungi lao wagubu.
2: 1 Corintios capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uwagubai haligdana, tida higarada to haburi habunu. Inanu ni lagu buiti ya muga la lung wugiri lung magamari dun la. Gama lumu ke inihin lubai saragu ahoru hani buiti mati lung wugiri lung lagamari dun. Lung ginye tagamari dun guri sunwada lau amari iduni. lunti la gunfli rubugiri tuma lumari keisi umari, lunti gieta gunfli rubugiri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure me bai tugubu guanarigu, tumari labure me bai, omagnia wugiri labure me bai lugubu guanarigu, lumari labure me bai. Mama hada huma huni wagwa, ahon gubairigu adiga daradu lun, mayusuragun huma hungu alwagu ati.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kay au gamalumu ai sinyalu boy hagdagun hongwa mari hama ladiga buiti mati hamare du siglau hagudun lau ayumahani angai ha mari hanya banya aniga tinahon lumigiru tani wuri tumari gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme lausun lira ai tigira wuri tumari lunti terederu mamariga otaranda run la luma tumari mon lumuti ginya ligiru nuguri lumari Hong hibiri aniye gatina kaisi dimure le nani mamalani wabureme luagu ahin la mafinye tubai lumari aba le afinye tulau kristo ani gunda atulu tasigiru agana waluma mon lumuti ligirunu ahin ginye mafinye lubai tumari aba wuri tu afinye tulagu kristo ani gunda atilun la sigiru agana watuma mon lumuti tigiruni ugiri le mafinye bai baruwati kaisandu luegine tobatna lumari to afinye bau luagu kristo Wuri ti toma finye tu barua tu keisandu luegen lobo na tumari le afinye bu lagu kristu. Lu hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahanya. Ayin ti gweto sandu hanya lumbungyo. Ayin busai lubai umari le mafinye bai lagu kristu lu ligirunu lumari oburi toma finye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinye bai ha mafinye banya lu herederu hama. Lugundu wahali bungi won lungwa bagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babusa irubai, buguya wuri, ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari, o kage babusa irubai buguya wuguri, ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari, lausun luguyeri, lunti labagari dun kada aba kei lichugni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, danle lagua rubai bungi lung lani gula. Itara linya narinya guni tida sun ligilisi. Ahin agora bungi lun aba grigia le recibilal beiseini, tuagu loustano, lun te le rederon itara. Ahin agora lun aba le merecibilun lagle seini, tuagu loustano, rei de laginia itara. Me bere se wati ahin recibil lubalin seini, tuagu loustano, lumo merecibilun lani. Le busen abe, lulagun fuliruni wa luguma din bungi. Cada grigia lun te le rederon lida I gabri le meha gama balini dale laguna lubai bungi lun lani gula. Ahin meha idamuni bubai dan le laguan lubai bungi bung madihe riba lagu lira ahin rig linyati gayara lubai bafri do lida ge idamuni ba adiga bai le meha idamuni bai lun labure meja ubogo dan le laguan lubai lun la finyeru lagu kristu gidali luai lubafu figo lun le seri bidun lua bure me jesu kristu itera me meginye le meha mao bai idamuni lun aba grigi ubogo dan le laguan lubai lun lidamu hali kristu ligia li labure me Agani haladun bungyu luago onwebu ebegi. Migira huma lun hanegunu bugunye lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibugye bungyu lidameme igabri lemeha gadan balun danle lagua rubai hun. Hawau girigye ha mamari ginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga lumagineti wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gadina tilun la finye runi wa nuagu. Luagu la reini wa bureme le ruha libai murusun lidange lichu lao nu. Lida naritagu, lunti le redenu grigia kei lubai, la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai, malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai, malu gaba bamari idu. Gama lumu ahabu amari ida, mama figou. Ahin ginye amari ida aba nibune itu, mama ginye figou, lausun lira, Nyeimbe isaragu lene guga honha Maria Ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira. Niduhenyu ani hale nabusa irubai nariyago. Murusun gali dan waba lumage lubaiti gweto ha Maria Ibanya lunti hesari bitu lubungyu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda arunti. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni katahama. Hagadan lubanya kata ilan na ubole, lunti habagari du kamaha muga madan lumuti, ladiga ubole, le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madihe ilan haritagun lagu ni kata. Dan le mamari gili aba ugiri, laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagun lagu.

0: Budikate lelan ibaga rile, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu anyenkate ilun le teniru lun. Amuti ginye tau serun guri, marietu toito mamari idumbu. To mamari idumbu, e taritagun luagu budikate ile luagu ti wabure mebungiu. Lundere guanyuta tungu wa lubungiu, dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahunti to marie ibu, taritagun luagu buri berese go lanina ibaga rile. Luma lun teseri bidun buidu lun tumari. Nariye gunye le hun luagu hufulese, mama nariye gunye lun mamari idun huma. Nariye gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti, eseri bideina lun wabureme. Dere guanyu hungu wa lun, maritagun gasaragu laukate lanina ibaga rile. Agubrigu ha aritagu banya, luagu buiti mati la lun tamari idun harau, lugundu tawoya dunya la, aniniahen buiti mati lubai lira. Lunti hadigun ni le wagu bay haritagwa luagu buidu la. Gayara tihichugun lunta dari lunta mari idu luma. Mama figo lira. Ayan nyahen lubay amu agubrigu. Deregu dagwatinya lida haritagun luagu mon lumuti la lunta mari idu haru. Gayara tihadigun ni le habusa irumbay. Buiti hadiga lumichugu hamanu haru lunta mari idu. Halubay tihichugu tu haru lunta mari idu buiti hadiga hamichuguntu. Buiti mati hadiga. Guri to marie itu, labu genyon lereri hatumari, sun iwa agirila. Ahin owe tumari, gayala ti tamari idu luma le tabuse erun. Afine tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira, buiti maboi hamuga lun mamari idun ya tan. Ligia narita gumboi, ani afine tina luago inihin la lani bungiu sifiri nida.
1: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto, nadimori haluagu egi ni le adagara wa guduti hon guariu. Inara ni luagu inihi la subudi wada, gama lumo mbuingida lumutinya subudi grigi ya lau anangu ni ungu, ain insia ni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti luagu inihi la subudi run, ibidi nye gili regulinya lun keisi lubudu. Ain lehinsia bubei lubungiu, subudi lumuti bungiu grigi ya ligia keisi lanigu. Luagu ti lubai ti legi egi ni le adagara wa gudu ti hon guariwa. Inaru ni luagu ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungiugu ladiga subudi wa muti luagu abarigine la bungiugu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungiugu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubowagu yebe ki anyahin lubai saragu bungiugu hama saragu abure megu. Ahin won abarigine bungiugu le wagu chibai. Ligia digubali sunkate ani ligia le umbe weseri bida. Abar ginye ginye wabureme le Jesu Kristu. Leida giebei la digua sunkate ibini wagia guanarigu. Gama lumo masutinya subdiruti inarani. Anyahe ha meha hechubanya ahuduragua hon guariwa. Hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti logua lubai hafinya lau gayara la haigini hafinya tinya egini ligia. Aba mabuidun la hasandiragu hongwa ligibuge bungiu. Inare ni leharinyagu bai luagu mama la kate lewegi bai gayara agudu bali ni leresi biruni wa bungiu. Mabuidun tima abadiwa ligibuge bungiu luegi wegi. Maribadun tima wagia me luegi megi wama. Gama lumu lunti rigulinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya hadebili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto buguya le subudia bubai luagu gayara la baigi furumio garugu egini. Banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili telafinye luagu burikate le, nyei. La nigu bagurasu buago lunginye leginye lidange egini le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feridi gida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye, leginye ueginye bai longwe Kristu. Dan lubeiti hafigo ha kontura hibiri itara, anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, Afigon hanya ginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubai nabere gida niduhe lidon figo la diga kate le negibai. Buiti mate lun meigin digia na uvi luei na figon agudani.
1: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunage gayara tina diga nile nabuseru? Maricha tina funage keisiaba apostolo? Mafunage erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanarigu limbe inuadig marlida wabuleme? Hafuga manugu habadu na hibidi keisi apostolu? Ahinti huguya gasu hanugu ni na keisi apostolu. Lugundu lau hafinye luagu Kristu. larufu duwa lagu aba na apostolo. Ani ha nona magleba I honha achura gubalina. Maricha ti wafunagi lumu veresi biruni sunle ichu guba iwon lumu waigi luma lumu watuni keisi wafai ruaha lua wawadigi maridu luagu hufulesei. Maricha ti wafunagi lumu wamari idu tuma aba uri tuafinya tulau kristu. Lunginye wanigu nuwama gwa lawa oye sunkei ladigu ni feduru hama hahibiri apostolugu, hama ginye halamule nu wabureme. Odi harita watun lagu auru ginye la luma bernave maricha lumu veresi biruni lebu ina wabagari humagi. Kagi suda rafai rubalini kate leburi la yusu rubai. Kagi abu nagubai baibai lumaigi bai la tidangi. Kagi unigi rubai mudun lum matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nania guinya la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu ariega lumuti ginya lurudu. Laria haretida liliburu na lurudu.
2: Michi kahuma kusabi logo liyu mpulu baga sotale mwadu maridu ida lefere honu walila nadi.
0: Mama larinya gunye bungi ulira hawaguru kubagasu. Larinya gunye gunye keisi yaba hempu luon. Luago wafule sen laburu duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua keisi le efere habali lila nadi. Lunti hadigini lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Keisi tibunago wa mali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe lehene du hun agambe wapulichi hani lerenu bungyo. Ibidi ya tisan hun lida gen la le tempulurugu bai hainwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafunagi lida gen le luagu bai lataru. Hawimwa ndaha eteni rubanya lun latari. Itara linya ginya laninya guni wabure mehesusu. Lun hala apulichi ya bali uganu lan na salbaruni. Luginya lidangye la uganu ligia hawimwa nda. Au, mayusu nugidina ni apa lidangye iricha le. Mama ginya naburuhanye le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nawe lubarege nadigini. Mama kate lun tinapantaha lun napulichi ya ni uganu laguti ya salbaruni hun. Lugundu mosu nadigini. Fugiabu wao ahi mapulichi hana uganule. Ladiga ahi nadiga lau nugunda gafaya iruahatina hamuga. Gamalumu ahi nadiga lau sun magundani. Nagunfli rarugunya lau wadagima nule lichugubai bungi yonu. Kati nafaya iruahabai lugayara la napulichi hana luagu wasalbara gule. Magubura hanga nikata marigu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lau sun mama na lidamu ni aba ya ubowagu. Rugwa dna nungu wa hadamu mesungube, luna ganyi nirun sarago grigia lu kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba nadigin kama huriyu au, luna ganyi nirun ninya lu kristu, dan lehagana gwa nyadi na la ha, labu gine banya lilurudu Moisesi, rugwa dna nungu wa labu gine lurudu ligia, luna ganyi nirun ninya, lausu mama nyadi na la labu gine lurudu ligia, luna ganyi nirun ninya ha, mama banya labu gine lilurudu Moisesi, rugwa dna nungu wa kai hagia, Lausun labu ginyad na la lilurudun bungi, kei labu ginyad na lubai lilurudun kristu. Dan le hama na ha, logwa banyafinye, apa nadigin kei hagia, lugajara la naganyiru ninya. Rugwa dina nungwa keisi kada hawujeri, grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi, laufurumie guwarigu igaburi. Ani nadigini sun le luagu linsinye ugano le lanina asalba uninu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lao gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni. Ani aba arginye hadagi aganye ira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri. Lung gayarabu ila haganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lung hebeluru lidon huraru. Houchatinya lung madigu hama ni kata le gayarabu lasinyara gduni hahureru. Ani hadigu ni lung haganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya luwa bihi aba ridi sielu le magade irati. Au naibagunya lida ibagari le, runyu na inarihi luagu ubuidu ni le lumbe ilichuguni bungi yunu sielu. Mitara tina keisi agenida guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu na ilun lagambu nina, lue ilubaigie, neferi dirubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
1: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa irutina lungu wabule iduni lagu ibuga hama waguchagu labugi aba duweri. ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwera luma Moisesi, lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida ge abameme egini lelichu guwaibungi uhon siyalugi. Guratinya ginye lida ge abameme duna, ladiga lida ge abameme dubu hata, le uwera inabe hama lida hawiesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamagu danaru bungyu hama. Ligia ti howe gubei lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubei hon, aba hempu luon, luma yuma hawa maa burikate uribati, kei mea hadigani. Ligia mahudira gwa huma lubei hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage, kei sitania goni lerenu bungyu.
2: Aba hanyun ligrige higa luma ata, lari diye aba hagume seru adaha gwa marichara goni.
0: Molu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigubei lau lafaragun wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Molu muti ginye walua ni lebe lugudasun wabureme won lau luriba wagaburi kai hadigini fiu hadagi aba hawegun lau lagaragudini hon hewe. Magili liha huguya me ginye lagu bungyu kai hadiga fiu hadagi. Aba launaha ni bungyu lani angeli lu lafaragunia hilagu bai. Susere tisun lehon waguchagu, aba laburidu tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won, wagie le miwa bai lida lagumuhon danle. Lelu bai ti haritago bai lagu deregda gwala leibugu luma bungyu, gouni gila abiru hadigu linyen. Masufri rungi du niaba auchaba guni le hasinyaru grigi ya wanda. Gunfuli ti bungyu, migiru bai luhi bihi auchaba guni le hasinyaru wanda, lubaragien lida, dame liabi ocha waguni, larufu dubaigine bungi hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige luba iti, niduha inhisi ya tinyanu, anura ahuma luei lahudura waguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hun, keisi hon grigi ya gunfaranda tinya, samina huma hungua ahin buidu lubai le narinya gubai hun, lumo mabuidu la. Dan le watu lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi, mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein, ani aba meme ugubu wagia, lugundu hoti wasungube lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egini, leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidange latari. Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa, marinya gutina ginye luago weiri gutima la uwi le adagara wa gudubai hon sigu lau amu uwi. Le narinya gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyo hon gwariwa hon mafia nu hadagara guda, mama lubungyo. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabure me Jesu Kristu, unhame eiga luagu hadabla mafian. Odibusentu hemeidi gudni wabure me, here tunfunagi luei. Inari nile arinyo wagubai, gayara tinadigu nile nabusa erun, gamalumu mamasun kate lubudu la lanugun. Gayara tinadigu nile nabusa erun, gamalumu mamasun kate lun lawanzira gudniwa lida kate lelan nasifi. Mon lumuti waloha ni le buidubai wongwa, lunti waloha ni le buidubai hong amu. Houhuma lidage sun uwi le alugura houbei magi durugu. Malagi dahanga huguya, nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulereru bungyu.
2: Lugundu lani wabure memua lau sun le lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya ti lau Kristu lunhidi eiga luma, ani aba hudi. Houhuma le ichuguti hun, malagi dahanga nikata lunyei la nyurugu hida. Ayin aninya waguwa hun luagu dagagu dawali la egin niligia hon gwariwa. Maiga humai, reiha digu damichi lunle aninya gubali hun. Luwe ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ati hamuga funa larinya gugrigia.
2: Tasa wago lunti lugoi lafaruni aba grigia laritagun amu. Ahin gayara nuboi nichu yeteni luni lugwingi ulogu le neji kwenye. Kaba gie uwagu hatino reha nuwagu uloige neji ni le uwagu we nichu kasereme.
0: Ahon lubai tiyeiga owata o hadigun furume gwaru ikate, adiga humaisungu bai luhichugu uwerigu ni lubungyu. Michiga huma lebu na igwadu ni lu ni aba, ni hon huriyu, ni hon ha mamaba huriyu, ni hon ha lanigu bungyu. Au, hauchati na lu, nagunda raguagudu ninya sungubay lida sungkate. Mamari ginye nuoguwa naritagua, haritagua tina ginye hawago hibiri lu, gayara baila hayabi lu hafinye luluago Jesu Kristu lu hasalbaru.
1: 1 Corintios capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luago sunwa dan la harita gunwago, lumo luago falahu mani arufu dani le nichugu baihun. Gweto, ani amu arufu dani le nabusa irube lungun faranda humani. Luago Kristu la lichigudina bai kada wuguri, wuguri tichigudina lumari, itara kai bungyu la lichigudina bai Kristu. Nibusi garidna tilun la doura gun aba wuguri lau lichugu dan le lafuri idun. O dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wuguri legi. La diga lau lira lichugunya minebesei lun le weirigu bai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madoura gu tan wuri lau tichugu dan le tafuri idun. E tengire i bungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye la diga lau lira keisi gu bairigu hamuga Lasarun tidiburi kei wuguri. Aho madoura gu aba wuri lau tichugu, buiti mati lun tasaruni sun tidiburi. Aniahin busiga nu lubai tasaruni wuri tidiburi, darugwa ta lau tichugu. Mon lumuti ladoura gu wuguri lau lichugu lida hadamuri afinyatinya, lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arifuda lumuti luweiri gu bungyu. Aho ti wuri arifuda tumuti luweiri gu wuguri. Lugundu dale ladigun bali bungyu wuguri, Mama tidange wuri ladigai. Wuri ladigu wo lidange wuguri. Adiga lumutu bungyu wuri lung wuguri. Mama wuguri tung wuri. Luagu lubaiti kata ile luma hawagu angeligu. Lung titadora gung wuri lau tichugu. Lida hadamu ni afinya tinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lausun lira lida wabagari keisi afinya tinya. Mege lumutu wuguri wuri. Mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luago lidange la wuguri tadigu wa wuri, itara linya ginye inaru ni la luago wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu, ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungu wa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladigai bungyu sun kate, arufu dhati won luago ni busi garidna la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri, aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina guti tun lun tadoura gun lao tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sige ni ha luago kata ile, lun tila subudi uni luago ni la wagia, ni ha hibiri tila na liligilisi bungyu, ma subudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hon gweto luago aba kata ile sinyabe inarinya gu luago buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luago adiga lan buri hondaragun guribati hun lubaragi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luago dan la le hondaragun anihin la faringu hida. Ani afinyatina luago anihin la inarini lidan le aniwa gubay. Hafuga, lun tinien la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringu le, dan le honda ragun lu heigi luago lidabla wabude me Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubai inebesei lun. Lugundu dan le la childirun oura lun heigi, meigi tunnege lida aba, lubaragin lira, kada aba lofu dahan egi ni le la nigubai. Ha sinyabai hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahen hidange, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Maba tun funagin lu heigin luma lun hatun nye? Lau igabri le, baruka mutinya tila na liligilisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwa bai nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lun tisa nagundarun hau, uwa sinyati. Luma ge guana rigu wabude me Jesu Kristu neresi bire igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la aribu le la lugurumbai wabude me. Abala nugunu fain, luka burugu, lasurun lichugu etengiru ni lubungyu tuagu, abala gubachagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu, abala lariyagu.
4: Oho, nugugule, lene terenge lukui luagu kukulese, adika memi humui kate ile, arita guagu lene nuagu.
0: itara ginye larigi heginu fein, aba la nugni kopu tau divein luka burugu aba lariengu.
4: Kopu le tau divein to, liseini iseri le dara de bungi huma, le shouro ruo bai lau nita, sagu me hatu di, adegu me lumarita gunuagu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubowagu, sagu me hegin fein, gurahu guya me divein to, harita guagle luagu, Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ugarugle egi tufain tuguya, guralo divain tolani wabure me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figo lao lichugu minebese lun lugubu luma lita wabure me. Itara linya lubaiti, kada aba lunti lasubu diragun lungu wa lubarege leigu nufain luma latuno divain. Lugundu le egi ti, ani gurali gia marita gunga luagu, lanichigu lugubu wabure me. Houlu muti ani guralu muti lasie diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragu wa wongu wa buidu lubaregen waigin luma wabureme, mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini dan le labaychuni wa wabureme, ladugnye lira lun, wafurende irun luay meme waferi dirun uwarahama lirahunye ubou. Itara linya lubai tini duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya hoha mahabinye mabaychu lamuganye bungi ulagu luriba ligabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
1: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Nidugenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichugu bai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu. Ada hoa tu meha lun haibugun harige guariugu ha mariega dibanya. Ligie nabusa irubai lun hasubudiruni gueto luago uwa la gayara ti lariagu.
5: Inyara wagua Jesus.
0: Anihe lumage lubai sifiri sandu ladimureha ani uwa tiginye lun ti lariagu.
5: Jesus wabure mebai.
0: Ahi mama lubai lao lubafu sifiri sandu lajanoha. Gibeti luwujerigu ubafu gama lumu abameme sifiri. Anihe nsaragu luwujeri ligabri eseri biduni, gamalumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wajusure ubafu birile brua alibai won, gamalumu aba meme bungyu adigbali sunkate wada. Arufu dagwati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu lelichugubai won, lugajara la widera guninya sungubai. Anyahe hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugajara la hadimureha lau lichu au. Anyahe untinya lichiga ubafu lun hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibitinya ubafu lun harida guagadu sanditinya. Anyahe resibitinya ubafu lun hadigu milagru. Hibiri lun ladimureha bungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiruni ahen lumagie lubai sifiri sandu o lumagien la amu sifiri ladimureha aba angirigie. Hibiri ibihatinya ubafu lun hadimure hadimure buri terencha. Anyahe ibiha tinye ubafu lumage sifiri sandu lun hafuna guagadni le aninye wagube lida buri dimure terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le aba meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lun kada grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu. Gamalu monsum umege guni ligia aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sunwa gia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni. Sunwa gia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama rigini aba umegegu luagu wagubu. Gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na uhabu.
0: Mama luegia lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arigei.
5: Mama au libiri ugubu, lugodu mama na agu.
0: Mama luegien lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arige ugu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arkunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. Lausun gibe la lumege gun ugubu. Abarigini ugubu. Sinyati larinyagu agu lun uhabu.
5: memege iru numutibu.
0: Sinyati ginya larinyagu ichigulu ugudi.
5: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lida, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti, ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanugubai keimi kata, ligiati ma wadoura wagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei, ligiati ma wadoura gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebei, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu, lun le laburi libiri umegeguni le anagubai keini kata ligiati ma la wairigu. Luanihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ayin asufuri ra aba lidangi lumegegun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ayin ginye auserua aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye lugubu kristu huguya, anika aba hidange lumegegun ugubu ligie. Ruka libungio nadagime tinya tida liliglisi, furumi tinya apostolgu, habia ma profetagu, horua arufudaha tinya luagu kate luagu tibungio, larigi ha adagu baya milagru, larigi ha reida guagudu baya sandi tinya, ha ide habanya, ha adunde habanya, ha maha ibihu baya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha. Apostolgu funagi sungubai, profeta gufunagi sungubai, arufu da hatinya sungubai, odi sunhagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi sungubai lun areida guagu de sanditinha, adimuri hatinya sungubai dimure buri terencha, gayara hamuti funagi sungubai lila buri dimure ligi arinyaga, ua, afa agua huma lubai ti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Guetoti narufu da ha aba uma buiti mati hun.
1: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagua huma lubaiti luhisi habu huma. Houcha huma ginya lun lichugun bungi ubafu lidage sifiri sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungi hayumlu ugin grigi. Le adimure ha tidimure buristerencha, lu bungi ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uati gun farandati li ladimure le ladimure ha bay. Le larinya gubay, lidage sifiri larinya gay. Ainti lanichigu aramu daguati loi hasubudin grigi. Ainti le iyumlu uginye bay la dimuri ha bungi. Adimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansera gudininya lida kate lani na bungi. Lun lichigu dugu dago hon luma gurasu. Le adimuri hati dimuri terencha lungu ariguinye le seribida. Ainti le iyumlu uginye bay la dimuri ha bungi. Awansa gida lumutu ligilis. Busenti na hamuga lungu gabafu huma sunhuguya. Lun hadimure ha dimure terencha, gama lumo, busenti mati na hamuga lun gayara la, ladimure ha bungyu hiyum luguginya. Lugundu buiti mati lira, sigur lau ladimure hon dimure terencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila bay dimure ligia, lun gayara la hawanserun tila na ligilisi. Lige lubayti niduhanyu, ahana nyandu bisidon, nadimure ha me hun lau dimure terencha, meseri bimbe lira hun lun nikata. Ahana gubayrigu ichiga somu arufuduni hun subudi nyonsu luma ginyati bongyu o arufudahani la. Ruwamei halagu afaru tinyakei aba hempul. Ain hamuga mamati amunya goina tamuri buri ilagu to lani na afaruni kaiburi fidu arupa. Ida luba jebegie wasubudiruni kala hafarube. Ahin mivirun fidu aba imiruni furanguti uriburugu. Uwa bay niaba aranseruti lun lidi agendagwa. Ligie meme ginye asusere dubay wama. Ahwa maniya gu dimure le gayara ti gun faranda wala. Ida lubagi la subu dirunu ka la waniya gubay. Wa dimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahin uwa lubay gun faranda nani inyenye le awbe la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginya grigia ligienu. Ligia, kei wairi lubai habusa irun lunhi bihin lidage ubafu la lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afa agwa huma, ibihin ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila na ligilis. Grigia lubai ti le adimuri hati dimure i terencha, lun tila muria haluma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimure i ligia. Aha na furia ida lida dimure i terencha, inari ni lwagu na furia i dunya la lida nani sifil, gama lumon ibidi ya tilila le nania guba inu. Kata iti lumba i wadigini, lida adamurini gayara ti wafuri idun lida dimure i terencha, gama lumon lunti ginye wafuri idun lida dimure le gunfura andawati, gayara ti veremuka lida dimure i terencha, gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure i terencha lubungyo, lwagu luwe irigun, grigi ya una bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwati gunfaranda hamani le barinya gubai. Gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu gubai lubungyo lida dimure i terencha, gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigi ya laulira. Tenki numuti bungyo lau gayara la na dimure ha dimure i terencha sigu hausun huguya, gama lumo kime inumuti narinya gu sengu dimure le gunfaranda wati lida hondera guntila na ligilith. Lugayara la hafuren de irun numagi. Lubaregen narinya gu disi milu dimure i terencha le uwati gunfaranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nera huma kei irahanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahanyu lun burikate ile vuribati. Itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasami neru. Lariya hare tida li liburun lurudu.
2: Nadi mana ya bapa awal ini nak fulas sulai lida amul uye dimuri, nama hayu mulu kau kita rengi, ani ni itera, ni beres sebanyak nau, linya lariya gun, apa ni mungkin?
0: Seribiti lubai ti ladi mulu honi wa amu ya gua nerg dimuri, sei ni me honha mafinya banyak, mama honha afinya banyak, ahin ti ladi mulu ha bungyu hayu mulu kau kita gerigi, seribiti sei ni me hon afinya tinya, luago Yesus Kristu, mama honha mafinya banyak. Dan lubai ti le, ondera guhanya la sun tila na ligilisi. Ain hadimuri hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tunya hawon. O grigia la ha ibidinye gili bai luagu ti ubafu le hon. Maharinya guba luagu lulu halila hau. Gama lumo, ahin ladimuri hanya lubai bungi huyumulu guginye. Aba lebeluru aba le mafinya ti. Ladari ra guba lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba la fura gudun kate aramu da guati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai neve sa ilu bungiu. Aninya galegiu me lago inihe ila bungiu huma le tima timati. Niduhenyu, aniha lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahu duragun lu bungiu. Nyimbanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubudira gudun bungiu hum. O adimuri hani lida adimuri terencha, o lafuna guagu duni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lumeme hawanse utila na ligilisi lida kate ile luagu tibungi. Dan le ladimuri hon lida adimuri terencha, biangri guhama grigia adimuri ha. O urua, ani aban aban la ginye adimuri ha. Lung tiginye anihin la aban lung lafuna guagu duni le harinya gubai. Ain uwa lubai niyaba le gayara lumuti afuna guaguda guiti mati luma dimure hon la lida dimure terencha lida adamurini. La dimure hakada aba lumagwa luma lumbungi. Ain ginye luaguti lubai la dimure ha bungu hayumlugu ginye gerigia. Biyangrigu o uruwa hama gerigia adimure ha. Hahibiri lum harihin ahin luma ginyati lubai bungu le aninye wagubai lumu mama la luma ginyati. Ain asubudira gida bungi abakate lun amu grigia le nyun umuti lun lichuguni lun gririgo lun ti lama ni chun le adimuri habai lun lichugu dan lun ladimuri ha. Itara sunhu guya le iyumlu uginye bai ladimuri ha bungi gayara bai hadimuri ha aba lun hafurende iru sungu bai raguhu guya megurasu. Ha iyumlu uginye banya ladimuri ha bungi lun ti hagda agun hungu. Lugundu bungyu aba bungyu lanna darangile, mama lanna chagagu. Keisi hagabri hibiri waduhanyu lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya lida hadamuri afinyatia lugundu maha wati lunukata ile. Lunti gagamba di hama keisi lariyaguni lilurudun bungyu. Ayin buseha bai hasubudirun aba kate, aligda hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon lurta dimure ha aba wuri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubu diruni luagu mama la huma lagume sera lereru mbungi. Ani mama igu gidun ginye huguya eresi bire. Le haritoga boi lagu gabafu la lun la dimure ha bungi liyumulu kuginye. O haritoga lan luagu rula sifiri sandu amu ubafu lun. lunti la subudiru ni lagu aban la luguma di wabone me Jesu Kristu katele na buri habay hun. Ahe manegu la itara, rede la lida li video ni galau. Itara linya lubaiti ni duhanyu, afa gwa huma luga yara la la dimure habungi yu he yumu lugu gina. Mamahara huma lu la dimure hon lida dimure terencha, adigare gu huma isun kate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duhenyo, busent na lu harita gun lagu gano lemeha apurici anali behun, lagu Jesucristo lewa salvara gule. Leginye idabe ledera guagda hafinye, leginye ugano le ida ginyebe ha salvara, ahi hafalara le guagobe na apurici ahun, ahi ginye lau lubei hinari hafinyele, ahi mitara lubei lagu ni kata hafinyele. Furumie tikatei, Arufu da hanali le frende inali bei luago wa salbara gale hun, lagu hilala Kristu lagu wa figon, keisi tarinya gunilerenu bungio, lagu lunti lala su seredun. Larigi emeha lonwe, aba labunu, aba lasaro lidage oveni, lagu luru anveyu keisi tarinya gunilerenu bungio, lagu le lumbe la su seredun. Ligia larufu da gun lungua, lun sefasi, larigi nye, hon hibiri apostologu. Aba ginye larufu da gun lungua hon, Sigu hau sengu sanga finyatinya ha ondera gunyubanya lida aba. Ani anyahengu wa saragu hadange viwa ginya chululumo danle ha hibiri hilagua. Larigin aba larufu dagunlungu wa lun Santiago luma honsun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagunlungu wa nu lausun itana ninya lakei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katatimawe hada apostologu. Maduna tina ni lun na nugun keisi apostolu, lugundu eibaha numutinya meha tilana iliglisi bungiu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areidati bungiu numa, ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagime hadi na sigu hau hibiri apostolugu, lausun mama na au nadagime bei, bungiu le numa bei lau lareini, ligia nadagime bei nitage. Mebene setina ka lantima nadagi meha nyabanya hagia la o aula. Aniha uganu le wapurichi habai luagu Lazaro Kristu lidage oveni. Ananiha ginya le uagu bai hafinya. Keisi wapurichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oveni. Idali nyati anyaha lubai hitagie alinya gatinya luagu Masaru hama hibiri hilanya. Ahi Masaru habai hilanya Masaru ti lubai ginya Kristu lidage oveni. Ani ahin ti masaru lubai Kristu lidage oveni, malati uganu le wapurichi habai luagu wa salbaru ni. Malati ginya afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni awagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungiu Kristu lidage oveni. Ani iyeni hamuga, ahin masaru habai hilanya lidage oveni. Lugundu ahin masaru habai hilanya ni Kristu masaru tiginya lidage oveni. Ani ahin ti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lun ni kata, lida gidun hifigon. Ani ahin itara linya lubai, feridi nyuhanya ginye ha, owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahin lun tirigu lubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, fugiabu wagie hadage songu bai. Gama lumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oweni, ligia furumiye ti bai asaruti lidage oweni. Itara ke lida gen la aba wogiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lida gen la aba wogiri liabi hasaron hilanyo. Itara ke howegu sungu bay ladiga lida gen la adan hayabi, itara luba ginye gabagari ya hama sungu bay larigen me oweni ladiga lanigu hama Kristu. Lungti lasaron kala aba lida lidani, furumye ti meha asaruti Kristu. Larigenye damele lagiribudun Kristu bo wagun, ligye me hasaron lanigu lida gen oweni. Ligie bati liabi in lagumu chagle sun kate, aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani, ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me lederegeru ni aruwe hani lubungi ugusili, ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligie ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula libungi sun kate ilabu gion lubafu Kristu, dan letanie gulere lubungi lagu rua la sun kate, Labu gion lubafu, subudi wati lagu uwa la bungiu, labu gion lubafu. Lugundu bungiu, ichugubali sunkate labu lubafu Kristu. Dame ti le, rede halisun kate labugen lubafu Kristu, aba melereden Kristu leliro bungyu labugen lubafu bungyu le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungyu rugubala sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawago hilanya. Ahi magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawagu, kage wagu waiba hawa suwada, sagu wei yarafa wa malun wome, inare niti lira niduhini. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wa gurem Jesu Kristu, agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napuriche ya wai hon, kage naganya rubai lau lira, ai hamuga inaro ni lubai luago uo baila ibagari larigen oweni richati nya hamuga ha arinya kubanya.
2: Owo ma, gulawa ma, lugundu haruga uwe.
0: Meyeda go huma, arinya waguati.
2: Feri dikita hamuti hagubu itumada go lubuidu mdabu.
0: Inaro ni lira. Darigo huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari le suruti. Mafigon ha huma. Anyahe hidage ibidinya tibungi hong nariya gunye le lung hanage busigano. Hafu ganyembe arinya guti.
5: Ide lubasa ligabri hasa aru hilanya. Kabasa luwe ugu buhawago.
0: Libidio niga lao alegdahani lira dan le labu nung aba ilu gasu lanyaladu labu gen mua furumye lubaga yara la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube. Ilu abu nube. Furumye gwarugu luwe ribay. Lari gen labu nuniwa, hilali gia, aba lichugu ni bungi ugubu le labu senrumbe luago ilo ligia. Aba lichugu ni ugubu le lumbe kada ilo. Mama aba labu sun ugubu, amu luhuyeri, hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Ani enginye bulikate isieluna keisi weyu, hati, waruguma, keisi gubeirigu inihe la ubuwaguna. Gamalumu amu luende sieluna amu luende ubuwaguna. Amu laruni weyu, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya guainarigu haruni hawari wagua. Italaluba ginye lida hasarun hilanya, amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idambay wabagalida ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbay idambala wabagalida ya gita sielu. Ayin ibihi wabali wagubu lani na ubow, ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
2: Adam lefrede tibuduri, aba meha uduri ilima.
0: Ahinti Kristu le ginye giri bai lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubuwaguna, lari ginye aba mewibihi ni ibagari le lana na sielu. Le meha furumye tibugiri le adigu bai lau mua, ubuwaguna meha. Libie mawugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungirige ubuwagu itara linye hagubu kei lugubu adhan le adigu bai lau mua. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sielu nabai. Wagubu gueto libe lugubu adhan le lana ubo. Gama lumu la chiliruba weyu lumbibihi amu luwujeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai niduhanyo. Lagu sinyala hebelu no grigia lau hagubu le ubuogu na lidon laruiha bungyu sielu. Lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiru ni kate ile meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala. Hasansira waguba sungube. Lida muruzu oura. Lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni watumala lifidu. Timviruba fidu. Aba mehasa nun lanigu Kristu ha hilanya banya lun mowe digriya anya la. Aba mehasansi rabagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayarabe lanyaladu, lasansi raguba lidon aba luguye li le sinyabe lanyaladu. Wagubu le gomwe dadibai, lasansi raguba lidon le mowe dadibai. dame le sansi guali wagubu le goweda di bai lidon le moweda di bai aba meti lagun flerun le buru wanyo beti da lerenu bongiyo
2: ulu la aganye mili luban fowe owe ne agenge bukofu luba ganye mi agenge didir agen
0: figo limira gule bai owe ni ani lurudu lubafu bai figo tenki wanya lo bongiyo luago laganye ragduni walida sumburi kate ile la lubafu wabode me Jesu Kristu Lige lubaiti ni duhenyo, hisinya tinya nu, itara meme kuma deregu da gulida hafinye, merede ragunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwei na regulida luwadigi mariwabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai, wadagi manule hadigibai lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luego londa un censo con guadujeño luego en Jesucristo hago deme bañayagta Jerusalén. Adiga humay que narufu dahani tidasun ligilisi lobo vagu galasia. Sago di masu lunti la dire irun cada aba hidange murusun lidange le lagañe irubay. Aba me la reidu ni lun dame la nachulirun merede dume ondaragua censo. Dame ti le nachulirun nona ha baña grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanegni sensu le hondara gubay hon waduhanyu ha nyein banya. Ahen ginya lunti lubay nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu nasigiru ba loba wa uginye Macedonia lun nerederu fiu weyu nyein. Nachiliru ba lubay ti uburgu Korintu laigin. Hafuga nerederagun huma fiu dan o nasigiru ni la sun lidani huya nyein. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu Leme nyihi lumuti nidi larigi nebeluha humo. Mabusa irunti na chuligwa riguna arihon. Busent na nerederagun fiudan huma ahen busen wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu. Lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu haucha huma lugunda la haganagua. Lugundu luwadigi marinya luagu wabure me Jesu Kristu keisi yao. Managa humai kei nikata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanye ja Efesu hausun hibiri waduhanyo luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura wadna yebe lun Apolosu lun lidi hama hibiri waduhanyo arihon. Mahati lidin gueto, kama lumo lidi badame le gayara la. Agagu duwa nyumeme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sunkate le hadigubai, adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba, furumine banya lobo wakaya, Igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Lagu ginye derege guanya la hongwa lun heseri bidun hon waduhanyu lida afinyani. Buseti na lubaiti lu ginye hichagun hongwa hon. Luma hon sunha ide habanya na dagi menhagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi foru tunatu luma akaiku nyahun. Ladiga ruha mutile mega hasinya lubai sun huguya ichiganun. Ruhanya gurasu nu, ani afinya tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungyu hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tina luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduhanyu ha jarafa banya hun. Busugwa humahungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linyara gumbungyo, giribu bafurese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
6: Tibie maligara da Paulu, hon Korintuna, kapitulu, aba.
0: au Pablo, lani Jesucristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, na buruhan yugara de tohun, huguya letila na beiligilisi, tohuguru gubo Corinto, luma hon sun ha lani gubungio ha, lobo agubanya akaya, recibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma luma ge wabure me Jesucristo. Alaba ho ala bungio, le luguchi bai wabure me Jesucristo, le ge waguchi bai le kudemia bubai won, Anyaran senyor linya lun licu gugurasu won sun ada. Ruti ginye digida gun won lida sun wasufriru, lun ginye gayara la waforende iru ida lubala gayara la, wicu gun digida gun hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri, igabiri la licu gubay won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristu, itara linya ginye veresibirun aba onwebu digida gun lumagi. Ahin lubay ti sufri wabay, la susere dunbay itara, Lungu gayara la heresi birun digdago luma asalbaruni. Ahinginya ti resibi wabai digdago, lungu ginye heresi biruba la, digdago lungu gayara la hawanduni asufriruni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun wairi la hasufrirun. Heresi biruba ginye digdago luma ginye bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubu dirun lagu saragu le rengu gale wasufrirubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia, dariebe lun mere diwala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongu wa kaigirigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won, lun wemenigidu luago bungyu le kabafube lun lasara gudunina hilanya. Mama lun wawogu wala wemenigida. Sefu lumuti wa bungyu, ani le sefu na meme badiva lidange dencho lana oweni. Ani ruwa maliwe menigi luagu. Luagu lesefu na meme badiwa la. Aha wahidera guwa lau hafuri idun wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago girigi wawagu lubungiyo. Sarago banyechugu tiyan tengiruni lubungiyo. Luagu fulese ilani wa lau edieve saile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebu na wanangu wongua. Tadimuri hawanigi wongu luagu lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima. Luagu waibugun lau unabuguni luma furangu le lichu kubaibungi won lau lareini mama lau lichu wao. Lidan le waburi habai hon tida wagarada uote ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Aniagura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani luwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa. Lida mewe yule lagiri budagile Jesu Kristu ubo wabun. Keisi meha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lun heresi birun abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe nachila agun arihon lida nuweyasu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaya hamuga nachila agun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lun nasikiruni nuweyasu judeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadigai katei? Masami narun numuti funasa kei lubudubu danle meha nariya gubai hun luago nadigubai la katei le? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou ha ariya gubanya aba katei ani magunfli rutia lau hereru? Gefenti bungi luago mariya guwama aba katei hun lau bia samina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu lelirau bungiu le meme wapurichi ya baihun, au si lubanu luma Timoteo, mama aha luma uwa, larinya gubai. Sun wada ladigini le larinya gubai. Lida Kristu lagunflira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai warinyagu itara la. Dala le walawahani lueirigu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu ya digubai lun diregdagu wama lida wafinya lagu Jesu Kristu. Ligia nua dirubaliwa lun Beseri bidun lun sungua luago. Rula li lumakun wawago. Rula isifiri sando tida wanigi. Heisi achoyuru ni luago veresi birubai la sunle laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon keye benaritaguni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungi luago lira. Ahin mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao nibagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya waninya guhun. Ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen irigutiwa widera gunun luntima lagamondu kugunda.
1: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midinya nuboi arihon loi niru dagwagudunu lugundu kabasa agunda ragwagudana ahin mama luboi huguya ha hiru dagwagda nanya banya ligena buriha baihun itara ludame lamuga na chiliru mibihi namuga iruni humage huguya le lumbai ha.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Luego,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ichu gubay lagu grigi alegia, lida hidamuri. Gueto, lunti ferud na humani, ruhu guyame gurasu lun, luay, la digan sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbay hun, lunya harufu duni hisi habulun. Abir hadina meha hun, lagu kate le lunginye, na subudiruni, ahin gumfuli hubay lau le nubay bay hun. Guetoti, le unti ferud na huma furumi eguaru kate, Ferudna nubai ginye, ahen ginye, anihin lubai kate le lunti ferudna nani grigia ligia luagu, ferudna numuti huay ginye ligibu gen Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu, ladega subudi wamani luriba laritagu. Dami hale na childuru bai uburugu, turoadu, lun napulicia ni uganu luagu ti Kristu, aba ni bihin aba onwe buchansi nyein, lun nuadigi maridun luagu wabureme. Gamalumo uoti darangila la naritagun lugundu madari nani waduhe titu nyei, lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubay hon waduhenyu, aba nidin lobo agun Macedonia. Anisereme wamuti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau aganyiruni, ladega wawaiginye lasubu diragudei uganu laguti Kristu lidasun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti. Lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumba yin hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumba li uganu ligia itara linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin hon haa eresi birubali itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bei lum la subdira gudini uganu laguti Kristu. Ladega mitara atiwa kei siarufu da hatunya jeti ya haa asanzi ragubali lereru bungi. Lunharihi kabala haganira lidangi. Lubarege lira, apurichi hatiwa lau inaruni, heisi lona glegu bungiu, halida banya aba luma Kristu.
2: Segunda Corintios, capítulo 3.
1: Dale waniyagu ni kate ile, genege tifunagi hun luagu, bichu guyanla uweiri guni uoniwagua. Odigasu warufudu gara da hama ginyatu amu girege hun, O gasu wamuri ya hagarada to arufu dubani lubuidi wagaburi humage hon amu grigi ya kai hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme garada to adimuri habon luagu lubuidun wawadigi maridun haganagua. Aba garada to burimwanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun grigi ya asubudira gdei kata wala. Furangu ti larihiniwa lagu itara hinya la keisi aba garada to laburha Kristu guanarigu. Aba garada tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leyuwa bay sifiri. Mama lau tinta. Anitida hanigi ladige sifiri wadagi manuligia mama luagu dubu. Waniya gubali le ladiga hemeni gitiwa luagu bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa sun le wayara bayadiga lumage bungyu liabi. Le meme ichu gubi iyara uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luagu dubu, dan le lesbi ubali Moisesi lurudu ligia, luma ge bungiu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bu larugonga ligibogu, darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti lau lubai sarago uweirigu niliabi lurudu leasia dihabai lun oweni. Weiriti maati luweirigu uganu lela negubai sifiri sandu uon luagu wasal baragule. Ain weiri lubai luweirigu meha lurudu le eseribi dubai lun larufudu ni wadurun ligibuge bungi uon. Weiriti maati luweirigu uganu luagu wasal baragule learichara guagu dubaliwa ligibuge bungi. Ni kata luweirigu lurudu ligibuge uweirigu ni le guetoti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusunrigu da. Weirigu timati luweirigu daradu le lumbai laduranu lunsun da. Ladega nihin la emenigini le wawagu. Legewa puriti habai lau lufuragu. Madegu ti wakai meha Moisesi adora gwa lau ligibu tau aba belu. Lumarihin hamani Israelina agumu chagwena linya la amiriduni ligia murusun. Gama lumu uwati gumfaran.

0: Dahamani itar dagalumun danle. Danle haliha tidange binadu daradu migunu tumutinya belu tuguya lugun faranda hamani la nichigu binadu lidara do bungi hon. La dega Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilulumun danle. Danle haliha no liburu burito la buruha bon moisesi. Darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti danle le recibiruni aba grigia Kristu. Aba tagidarun belu tuguya luai. Wabure me Kristu, lige sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabure me sifir, anihen e sefuruni nyei. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu luai wagibu, arufu deinei luweiri gubungiu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la guena wagieti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya luweiri gubungiu wada. La susere dube itara, ladiga ladigni wabureme lau lani sifi.
1: Segunda Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halalu buiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha, lau lareini. Lubaregi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai ladigun aramu daguaregi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaregi alira, lau lufuna agun warufu dahi inaruni. Tugia wagara da bo lani narufu da ni hongrigia lida linyua rubungi. Ai mafuna agu lubai verenu lagu tinyun su lani na salbaruni. Hongri gunye ha lumba nya heferi dinu mafuna agu la. Keiti le mafinye habai darugu ali lubungi tubo le lau harihi luma hasami na lumarihi hamani lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai. Lele nege bungi. Ladega mama wawogwa wapulijiha lagu Hesu Kristu wapulijiha. Kesi wabureme. Andania gawamuti lwagu weseri bidarigunya la hun, lwagu linsi habu Jesusu. Lugundu, bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni, luweiri gubungi le amiri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itarabaike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu luma gen la bungi li abiyonwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lene guga, madaru tibena wawai. Anihen da, weri la wadiheri, gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa, gamalumo magni chagun hamutiwa. Lenye lumuti wawudi, barua mutilonwe Kristu wawogu wa sun adan. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sunga waha la bagari da jerafa nyuwanya lung wonwe furumie gwaragu weyu loegin Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Italalian lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David tida lerenu bungi.
2: Afinyati, nijenda tinu rehama.
0: Italaginyati, afinyeti wa luagu bungyu lau meme li Gabri afinyeni le meha luagu bi Davidi. Ligie wadimuri haba i luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungyu la le asara gudu balin Jesusu lidage oweni la asara gudu badiwa la ginye uwara luma Jesusu. Aba me lanegni wa uwara huma ligibu ginyon. Luagu hufulesei na sufurirei sunkate lugayara la hagibe dunha iresi birubalin la reini bungyu. Saragu hamamu gaginye ichugu tinya sereme ilun luweiri gubungiu. Lige maburi haa lubai waruna, labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu murusu, iseri dey na wanya muna dage wabiti sagwei. Le wasufiri lubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kama lumu uweiri guni le magumu chaditi la nigubai won. Weiriti anigibe timati, ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Lui dige luagun le marihin wabai. La diga sun kate le arihu wabai. Gas girati. Gama lumo le marihin wabai. Ligi adura rubai lun sun wada.
1: Segunda Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagu buke aba muna to. Mua ruguna kei hamuga aba kiampu to. Mama tu lun lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya. Luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegu ngugiri. Aba aba muna to luntu taduranu lunsu wada. Lelinaru aba kate, busenti wa hamuga tadoira wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu le lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kai uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagrida la ugubu le wawagu bay. Dariti wa mege itilu wagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabusa irunya uwegu lumverederu kai uwani uoga ugubu tahu. Le wabusa irumbay lun la sansi ragun wagu bulle gagumu chadibay furese furese lidon wagu bulle magumu chadibay. Mowega wagia. Bungu ya ranse rubaliwa luga bagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu won keisi achoruruni luagu le lumbay veresi biruni. Hemeni kitiwa luboy tisun wada lau sun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisanyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu. Gayara arigiti wafinyeru luagu. Gama lumu hemeni gitiwa lausun hamuga himi wamani lumu wigiru ni ugubu le ja ubogogu luwodi agana wa lumu wabure me Jesu Kristo sielu. Ligie wafa agube lumu wadigini lugunda wabure me sunwada. Ja wagia jebe ubogogu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, warara umba ligibu ya Kristu lumu laguse ragidaniwa lumu leresi biruni kada aba lafaye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe dan meha le uboa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo. Afa agwati walun wafinye ragudu ninye sungerigia. Subudi lali bungyo kata wala. Ani agura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wawogwa. Bichu gunye aba chansi hun lun hasandi ragun hungwa gundanyo wawo. Lugajara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa. Haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hungwa. Bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ain lili halilubai wawu, luagu lufulese ibungyo. Ain ti malu ilun lubai wawu, luagu hufulese. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bay. Ilagu ati wa lubaiti sungu bay. Hilati Kristu wawagu sungu wagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanarigu habagarida. Lun habagaridu lunle owe bay hawagu. Sara ligia lidage oweni. Luma ge lubaiti gweton lun lubaru wa gong. Manigu wa maya grigia kei hanigu ni yalirahanya ubo. Segun harihiniwa. Luagu meha abada. Barua muti meha Kristu kei hanigu ni lirahanya ubo. Gama lumu mitaran hali gweto. Le lubaiti lidan halibay aba luma Kristu. Aba hali grigia iseri. Gumuha sun kate le binadubay. Labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungi sun kate le. Gaga ni guati wa meha luma bungyo ladega wafigon. Abalona ni Kristu lun lachibu ni wafigon. Gayara lamuga waranda run luma. Rulu muti wadagmu nuligie won lun waranda ragidininya sun grigia luma. Mabahu dun lumuti bungyo hafigon grigia. Ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmu nuligie won lun waranda ragidininya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha louna habanya Kristu. Keisi gubairig hamuga. La yumura gubungi guanari gu hun wadagi. Ayumura guati wa lubaiti hun luegi lowad na Kristu. Arandra huma luma bungi. Madiganti Kristu ni aba figo. Gama lumun rulumuti bungi kei kafigonti wawago. Lugayara bela veresi biruni lirita bungi lidagi.
1: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idhatina lida luadig maribungi. Ayumura guati wa hun, lun meresi birun humani la reini itara guarega. La rin hane bungi tina lererun.
2: Chilu ti tano na rufu tingi na reini mung, aba nonu guni. Chilu ti lue yiru esefu ni, aba nitere guni.
0: Chilu ka lilidani bungi, lun la rufu tini la reini, aniha lue yuri esefu ni. Michu ti wa lebu na, la chugera gun niaba, merede lamu ga wawadi gimari, uriba. Busen irigutiwa, warufudu ni lida sun kate, luagu eseribi dutinya la lun bungi wagia. La luweni wagura sun lun wawandu ni asufriru ni, mege luma leni nkunga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tia grigi ya lun heiba haniwa. Hereti wawadi gimari lun bungi, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Redi hadiwa marumu gunga, afaga wage ilamu. Arufu da wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linarun bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. lau ugano lana inarani, luma lau lubafu bungio wada. Jusu wa muti larumate na lubuidu igabri, dandu luodi habano waganinyo keilun warara muninya dan lehayabi wabaro. Anihenda ibihatiwa inebese, anihenda anaba waguatiwa, anihenda adimere huwati buidu wawagu, anihenda adimere huwati uribati. Ousera hamuti wa kei jietina, lausun aniega wa mani inaruni, ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudiwa wa ma buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyo wanya. Bai hamutiwa gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren houseruniwa kama hirutiwa, gamalumu gunda memetiwa, anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungube. Waduhanyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti hisi ya habu hun, gamalumu hugia sansi guali hisi ya habu won. Ayumura guatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahuni, lun hisi ya habu kuma won kei si hisi ya habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugonga luma luburiga. Gayara tifunasa nye la uwara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba afinyati luago Kristu luma aba lema afinyati. Kage ida tuwara dagua li tempu lubungi hama guariu. Ani li tempu lubungi levima abayi wagia. Kei larinya gubungi guanarigi.
2: Nakana ubu hagana guwa, ibu gaume hagana gu. Au gu habugi ute, hageme mutni.
0: Furihu malubai ti hagana guwa ginye, hama finye banya.
2: Disi huma hawe, linya habure. Magulo huma nikata hiye. Aba me neresu irunu.
0: Aba me aba na ugu chili hun.
2: Uguye beneramu yu, linya larinya gu habure misufi kabafa.
1: 2 Corintios, capítulo 7.
0: Iteralina lubaiti, ni duhenyo hisi etinyanu, ani haburi furama se le ladegu bai bungi won, lige lunti lubai wachibu nisun, luwuyeri iwiye wawariwa, dandu loi wagu bo kei toi wawani, haucha wama lu sandu wama ligi buge bungi, la luweiri inebe se le wawagu bai lun. Ruhuma aba ubaro won tida hanigi, madungu gidi wadamichi luni aba, mariba dagadun wagiya ni aba, meye dagun. Mama narinya gunye le lun nichugun hidurun, lugundu kaibuga narinya guni hun, tida nyadun nanigi, lida nyadi wa aba insi habuni le mebehati, lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tindemenigi, luma nanangu nungwa huagu, labadina kwa sunle nasufri rubahi, sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huwajie. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera agungi diwa, dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu geyegua wao. Geyegua tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungio, le ichugu baigurasu hon ha magura sumbanya, aba lichugu ngurasu won lau lachilino titu. Ani mama rigu lau lachilino, lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega tiwon lagu luweiri habuse irun harihiniwa, abahi da gualigia won lagu hirun luma hadiheridun wawagu, abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guohuma tadiga garda to naburi habon hun, masakri hanti na lagu gueto, asakri hatina meha furumie, lau nasubu diruni lagu hiru guohuma tadiga garda tuguya lagu fiuda. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabungi. Italalinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dale wichugu uma lubungi lun layusu ni iru ni le wawagu bai lun wasakri ha. Barulumu tiwa lidon asalbaruni. Ani mariba ti iru ni ligia won, ahin ti iru ni le lichugu bai ubo bariti oweni. Ariha humaiti lia susere dubai gueto, lida ge hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungi. Adiga ti lun harihi ni kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patiu nao ginye. Ganyi gida lumutu ani hanufu da guagu da laun, larigin aba habuseiru harihinina, aba hemeidiha nau ani aba habaitu nile gadunubai. Lautisun le hadigubai, aruvuda humuti, madurun kuma lita kesile. Dan lubaiti le naburha barun meha garda tukurahun, mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau grigia le digiban livuriban. Ni luagu leya sufri rubai luigi, naburi habaru luge fein kuma ligibu ge bungyu, luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa, laun sungu rasu le barua maalibai huagu. Onwebu wagunda la warihini luagu gunda la titu, idara guwa huma alisungu guya lunleresi binu gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu, anigunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya ga wamali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le la muriha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gu bai huagu.
1: 2 Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, niduheño. Busentiwa wabahidagun hun, luago larei nibungi hon tila nasun ligilisi, burito lobo wagubung Macedonia. Lausun abala onwebu, ocha waguni, lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kamaha muga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere giragun hongua le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere giragun hongua won keisi lugunda bongi. Weriti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lanna insiani le haganagua. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luagu lederun bongi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lunti lubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei aba gumadi, busen rigutina hasubu diruni hayumaha hakibi lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lau sun risila aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugayara baila wayabi lun warisi dun lida ge lugudeme. Luagu hufule sei naniege naritagun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mama rig lau hatatirun ondara guagda idebe sei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchuni wadagimanu. Lau meme ugundani le meha huagu bai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichige aba grigie sun le liyarati segun le lumabai. Lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubai grigie ligie. Mamuri aha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busema bai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gueto anihin huma lun hasuturu ni le hemege rubai amu. Lidame amu da, anihin bei hama lun hasuturu ni le hemege rubai. Itara luba nyin la uwarani ke itania gun lereru bongyu.
2: Migi ya gotu luma le kibe bo yabudu, malongu atuguya luma le nibe bo yabudu.
0: Tenki numuti bongyu lagu lichugu ni arita guni meme le lichugu bai nidon tidon lanigi titu lun lidera gunu. Gunda atititu lunya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinya tina luagu weiri la labuse erun lunya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagu bai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Luagu lubuidun luadigimari lun laburu chagu uganu lagu wasalba ragile. Ani mama regulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduha iligia. Lun la digun weyasu wama. Lun lide ha lida. Lun daruniwa idevese. Wadigunye wadagi manule. Le lanina idehani. Lun wichugun uerigun ilubungi. Luginye warufud ni lagu busen hama. Afinya tunya lun hida naguninya haduhanyo. Waranseru nyei sun kate lebe ilun. Michugun wama lugaro lun. Wachura waguniwa. Luege londarun idevesei le wadigbei. Wafa agunya lun wadigne sun kate ilau arumani. Mama rigligibugen wabureme. Hagibugen ginye grigi. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito. Luma le aban. Wugiri le arufu dalalibe ilueni labuserun. Le seribidun lu kristu won. Lida sarago luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagubay. Luago hichugubala sarago idevesei lausun hugunda. Le algdahati libugiri tito. Aniega huma lun luago nupana la. Luago luadigi marinya la numa luweseribidun hun. Ahanya algdaha habugiri bia iduganyo luege Jesu Kristu ha lumabanya. Aniega mehon luago honaha la. Tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uweirigu ni lun Kristu. Italian lubaiti, resibi humanya lau aba insia ni le timati, lugayara abai la, hariki ni ugiri nya hagia, luago inaru ni la, lubuidu vererun huago. Ani lunginye hasubu dirun sun hibiri, tila naburi ligilisi, luago insi habuni le huago bai, hadiange ugiri nya hagia.
1: 2 Corintios, capítulo 9.
0: Luago londa runiwa idebe seijón iduhanyo lida afiñani. Memege irunti lun naburja hon. Lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideja. Suwa danariegu hon loba waguna Macedonia. La ugundani luago aranseño hiña la huguya akayana lun hideja lumage lida irumule seguhalibei. Ani hibe age Macedoniana ragujanya ginye gurasu. Lauha gambu luago luenri hafagun luma idehani le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha. Lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aransenyu huma. Nyandu digu hanyen hadange Macedoniana numa. Hadari rong me maranserunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon. Huntima laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbai namuri ha hama iduhanyo ha lun hodi bisidan nubaragi. Lunginye hideragunun austaragdei idevesei le faramase hubai. Itara aranseño luba idevesei le honda rubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Harita go huma lagu kate le loguati labunagun logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha. Lun tilichu kaaba hidagin. Keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani. Ni la diga larinwagu hun lun hichugun. Lugundu hinsi habuti bungyu. Lun le ichugu bai lau ugundani. Gayara tilichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun. Lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan. Lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma. Lunhite han lida sun katei buiti. Tani han relerenu bungio.
2: Edebe he desara gumu buteme tina. Arei de ti lu sun hana.
0: Bungi le ichuguba li ilo. Lun abu naguti. Tuma fein lun leigi. Lichuguba ginye hun. Lugayara baila hedebe ha sarago hon gudeme tina. Keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri da gudini bungio murusun fulese le hadigubai hon. Darime lun. Habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisiaba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe seile luba honahani hon wama. Weibai etengiruni bungi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe seile hemege rubai hon. Wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiro ni lubungyo laulira. Hichuguba uweirigu ni lubungyo lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaibai Kristu. hichuk baginya uwayri guni lung bungyu luago idara baguni le hichuk bay hong luma hong sungubay. Aba me hafuri idun huago la usaragu insi habuni hong luago luwayri lareini bungyu le larufu dubay hidagi. Tenki wanya lu bungyu luago ruhali la aba onwebu ideve say won le sinyawa bay adari la dimure le buiduru guti u buidun lung wadimure ha luago.
1: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawanduni libidio nega nao murusun. Awanda hume. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnieti Kristu. Lue hamuga higiruni bungi. Ladega icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufudu nun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufuda tina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubay wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri lue le resibi humali bay. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humali bay. Wamaginye, haharunya hamugalum. Afinyati na luago munabuna sigu hau apostologu weri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri na dimweha, gamalumu mabidio nigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburiba tinadiga na pulicha ni uganu lana salba unihun magubura hanga au nikata, una buguagda nungwa itara lun nichugu inebesei hun? Bariti na sensu hamagetila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye irubai nun. Lun na yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai mereda tina kei ihirigu lun ni aba. Iduga nyuha nyumbi baye Macedonia gie hagie ichugu balin le nemege irubai nun. Itara linya nafagun lun mama badina la ihurugu hun lida nikata ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hinsi nyenu? Subuditi luwenri hinsi nyenu lun bungiu. Nadiga meme bay le nadugu bay lumichugu na luga aruhon arufu da hatinya hagia ha alu wahabanya luga yara bay la haninya gulago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristo apostolu hagia. Ani mama kata iterenchati le lugundu arufu da guati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichugumbalin larugonga. Lige ginye ti hafama rubai ha eseri bidubanya lun keisi grigi ha adigiti nya buiti. Gama lumu la chili rubaveju lun heresi biruni le hadina bay luagu vuriba ni le hadigu bay. Narinya gunyaya hun uwa la niyaba arita guti luagu ladiga la lili la nao nadimuri habay hun itara. Ain harita go hubalin itara igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napanta ha murusun. Dan le nadimure ha buitin wogwa, madimure ha tina kei ligabri la dimure ha Kristu, nadimure ha kei hadimure ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapanta ha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate le lanna ubo le, napanta ha baginye, kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, afosu rubalun lun heseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu agun. Lausun nibusi garina lun nariyaguni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti kayara lubai hanangu hungua. Kayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya. Kei siyaba lilitahu. Harasa Ebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. ladega bagun Abraham hagia ausun eserbidu tinya lo Kristu hagia segeti mati na hau lausun na dimre hanyala keisi aban lulu tau dan le narinya guni na dagi min had na segu hau baywa dina segu hau dawa dina segu hau sarago haliwaya su jarafa na lunowe sengu haliwaya su habaitu ni na huriyo laudaran dinefu baiti urwa waya su hicha agun roma na wewe nwagu aba waya su hachamu na gunghuriyo dubu nwagu urwa waya su tabulu chungugune ito idhabu na diga waya su nao aba waya su sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune nao awaya su hadi na sarago luwagu luwadig mari wabureme ani luwagu buri waya su ligia darigu adina nungu walida dencho dunarugu hada hibertinya hada nupaisanu luma hada terencha darigu adina nungu walida dencho uburugu arabu luma baranaha luma lida dencho hada grigia aninya gutinya luwagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu le hajeni derete nuwadigi maridun lau saragu lere guga redi hadina marumugunga saragu weyasu sufri hadina ilamu luma magrabu ayumra guadina saragu sufri hadina lidiliga luma tilogua degu bogu din loi burikate ile luma buri amukate sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi ayin debili lubai aba grigia sanditina kamaha muga au debili bai ayin abriha aba grigia lidon figou weriti nigarigo luago ayin lunti lubai napantaha napantaha ba lau burikate ile le arufu dubali ni debili bungi le lubungi te ani luguchi wabudem Jesu Kristu le umbe lunti la lichuguni wa uweriguni lunsunda subudi lumuti lawi naru ni la nariya gubai dameha le uburugu nubai damasuku aba lichugun gumati mati le eseribi dubai lun uruwe aretasi auni girutinya lwagu buri lubeneri fulasu ligi ya lun hanigni na adoira gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufune deren lubari yerun uburugu itaralinya nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
1: Segunda Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lau ladimoreha buidu luogua, lau sun lira, nabaja da guajun gueto, lagu buricata y lemeja larufu dobe Jesús o no. Katoro suirumu gueto, luegi, nanuguniwa lidon luruwa cielo, au le afinyebai, lagu Cristo. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin, lumu mama la lau, bungu ya subu dirubali, subudi numuti lagu baruwa na lidon luruwa cielo. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu, o mama la lau sun nugubu, bungu rugunye asubu direi. Nyen cielo, le meme girbe paraíso, arufu dati bungu kata inu leburi uagubai sinyala na dimoreha nikaun ladiga aramu da guati burikata iligia luai hasubu din grigie. Gayera tiamuga napanta luagu narihini burikata ilira, gamalumu sinyati napanta ha nuogua, na dimorehanrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga busen, na dimoreha buidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigu nubai, lungwa la niyaba anigitina weiri sigu lau larihimina o sigu lau la le lagambu bai nariyagu. Buidu buri tibuga hakata ile buri larufu dubai bongi yunau cielo, dari hamuga lung gajara la napanta haluagu. Gamalumu lumitara la abalichugu aba sandi nuagu kama hamuga aba hiju charunyu nuagu. Liabi kei aba lunagle mafia lung lasufri ragdanina. Uruwali weyasu namuri ya luma naburi ya me Kristu lung lagida unisandi ligia nuwe laniega naburi ya menu.
3: Anani buma lau nisi hapa. Ani kuipi witi lira lomba wato nisong asufri runi. Witi mati lari ni nubafu wago da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili lung larufu ni Kristu lubafu nuwago. Ligena gunda arubai lau debili anabuni megei eiba honi luma buri lere guga le nasufri rubai luago neseri bidon lo Kristu lugundo datima le debili na abatima neredun. Osera adina kei aba ibidi ya guatao lao nadimureha buiti nuogua ani huguya adiga gudu balinu lugundu huguya yebe lumbe hadimule habuidu nuagu, muna buntina sigu hau apostol lugu weiri gutinya haha fala rubanya, lausuni katana. Lida wadag manu lena digbe lausarago gurasu haganagua, arufu duati lauseini luma milagru weiri tele na digbe luagu aban la apostol tima timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibri ligilisi, ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun, ferudna humana luagu lira. Gueto aranse dina lunidi bisidan luruwa weyasu, ani mama badina aba ihirigu ni hun, mama nalugu nye le humabai, huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigu, ani agubirigu lumbanya hondaragun sensu haba hasanigu. Mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huagu. Ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese. Lau sun genege lani luagu lida tima la le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirigu hun. Lau sun lida anyahe arinyagu tinya luagu abirigu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadagi grigi ha nouna ha banya hun? Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidun? Auna ha au aba iduhe iluma? Yegua lumutun funagi titu? Ma aba lau wosenun wagia biangube? Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa? Hafu gaharita guatun luago wa muri hanya la ferudun huma gama lumu mama linya? Lubarigen lida wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu Kristu. Sunle arinyaga wa mali bai niduhanyo, hisi nya tinya nu, warinyaga unyo lunugu hawanserun lida, haibugun luma bungyo. Nidihe ritina loi dan lame nidi arihon, hafuga madarirun nubadun, agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la, lau ebechuni le lumbai nituguni huagu. Nidihe ritina loi nadarirunu agendagua, lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswa lugu, achuraguni, anabaha ni luma chagaguo. Lau hafa agun lun hawanserun lau huna budagudunni nya hiduhinyo luege Jesu Kristu. Lau marasu walugu. Adimuriha hawagu hiduhinyo lau panto luma lida chagaguo. Nidiheri tina lue lida alame nidinya bisidon. Laniga gudunina nubungyu te busiga nuhau. Lueginye na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya luma ge binaru. Ani migiru hamagili ibije, agamari duni, mamari idunga, lumaburi amu lubujeri uribani, le umbai derege guanya la hongu.
1: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Ani hame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi, wakuti habai ahin, anyahin lubai biyama o urua gefentinya luagu. Luagu meha libiyama nuweyasu humo, Veri di numuti ya meha ha adagwa banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igueto, nariya gunyanya honsun ha asigiru banya adagwa uribani. Lagu dame la nidi bisidan luagu luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufu duni hun luagu adimuri hala Kristu nidagie. Ani medebiliti Kristu lida ligabri loserunu. Arufu darigu lumuti luwenri lubafu haganagua. Inaru ni luago hila la luago gurua keisi debiliti. Gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye gafana wa ma lida li debili gama lumu luago lubafu bungyu. Wawiwa dubaluma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungua ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungua ibide disa hun. Luago anihi la Kristu hida, ahen gubairigu uriba lidin hun lidan hauchagun hungua. Agura batina hasubudiruni luago buidu la lidi won lidabai wauchagun wongua. Ane yumra guatna lubungyu lun madegun huma nikata uribati. Mama lun warufuduni luago buidu la lidin won lidabai wauchagun wongua. Busenirigu tiwa lun hadigubai la le buidubai lausun hamuga veredenu kei hamuga uribati. Lidin won lidan bai wauchagun wongu. Ladiga sinyati wadiga ni kata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubai. ani wafuri da meme ba lun hiabi lun habui durun sun sui na gubai na buru hanyo gara da tohun lubarege nidi arihun lun lida lame nidi humo lun merede baila nou seru nun segun ubafu lelichi gubai bungyu nun lun nideragunu mama lun naguni chagunu gwetoti niduhenyo gunda huma aluga huma lun habui durun sun sui na gubai lida higabri ragu huma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu luma lisi habu busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hum resibi huma ilabini ya gile hesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu itara la
4: Ligara da Paulo, Hongalasien, capítulo Aba.
0: Ao Paulo, apóstolo le mama hanua di novogirinha, Cristo guanarugu, luma bungi uguchile, le asara gudubali hadange hilanya, anua di rubalina. Ao hamasun waduhanyo luegi en Jesu Cristo, ha numa bayaya. Waburuhanyo gara da to hun, huguya le tilana sun ligilis to galasiebo. Ibiha huma areini luma darangile, Luma ge waguchi bungyu luma ge wabure me Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara laamuga wasalbanu lida ge lubafu vuribani lelana ubau le. Keisi labuse runi waguchi bungyu. Weiriguni lu bungyu lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufudese higiruni bungyu leaguwa rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu. Uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihi la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe, anyahe la fiu uginia, adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia, hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu, ibini, ahe nyundu aba wadagi, o aba la angeli, sielu ginyeti, apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu, luwele apulichia wa maalibai, inyera waguwala. Kei meha waniyaguni, aniyaga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salbaruni, hun, loele resibi humalibai, reide ila labuge inyara waguni. Dan le naniyaguni le, mama nalugunya nerede nubuidu hagibunge grigie, busentina nerede nubuidu ligibunge bungyu, busentina funage nerede nubuidu hagibunge grigia, lunha muga ligie la nabusa erumbai, mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busenti na hasubu diruni ni duhenyo. Luagu gano la luagu tia salba uni le wagu bai napulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia ni bihe. Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime naiba hania tila na liliglis ni bungi. Afago au lun. Nagumu chagwaga duninyo. Lida ligabri hagunfuliru huriyo, luma bungyo. Sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha, madise guati hagura honuma. Ladiga, deregu datimati na meha lida nagunfuliru, lau hagabri naguchagu. Gama lumu anua diralad na meha bungyo lubarange nagura hon luneseri bidun lumu. Aba lagua nunu, luagu luweiri lareini, dambe ilabuseru. Aba la subdira gudini lirounu, lun napulichihani ugano lan na salbaruni hongha mama bayin huriyo. Ani malig dahantina nika uma, midi au Jerusalem arihanya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragi lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye aba ya nagiribudun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye, ligye nidi Jerusalem, Ligiyati nasubudiru ni Feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihi tina amu hadage apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ni naru hau ligibuge bungyu luagu inaru ni la le naburu haboihun. Larigen lira, aba nidi lobu wagun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka wadukanyo loigin Kristu, hatidambaya liliglisin Kristu to lobu wagubon Judea, lida dan ligiya agamba de gutinya larinya wagun
5: wugiri le mehe eibaha baliwa la prishenye uganu lani na afieni le meha labuse ruba ilagumu chagwagdu
0: aba hichugun uweiri guni lubungiyo nuagu
1: Galatas capítulo 2
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalem uwera luma beiru nave barunu mutiginye titu numagwa Nidi ubainyei ladega arufu dalali la bungyu nu lwagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyei hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napuriji hahon ha maba nkuriyu lwe lerederu nafagu keimi kata. Ani nititu le naubabwe mafosuru hamuti lun leresibiru seini lwagu lugubu lausun mama la nkuriyu. Anyahe ibirigu ha mama Tima tinya, ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu, lunharia hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusentinya yebe lunya, hadigun lu idamu ni wama lunlurudu. Gama lumon, migira guagudun tiwa wongwa hon, ladiga busen wama lun, huma meme lan, inaru ni lan na uganu lwaguti ya salbaruni. Ha subu diruwa banya, keisi abutigu, lausun meberese na lau, Katanya nula ladiga masue si hanti bungyu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufudahani nun. Lubaragin lira subudi irugu hamuti lagu bungyu la ichugu balin wadagma nule lanina la purijion uganu lagu tia salva ni honha maa banyakuriyu nun. Itara keibuga lichuguni wadagma nulun feduru lun la purijani uganu meme ligia honkuriyu. Ariha umali lagu bungyu meme la le Nadagi meimbei lidange federu, keisi apostolu hada huriyu, ligia meme laginye, nadagi meimbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyu. Keisi subudi lani Santiago, federu luma Juan, ha anugu banya kei, weirigu timatinya, lagu bungyu la, flese ibalina, lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu, won. Au luma beru nave, keisi hanigu lida Luadig mari Kristu. Lauginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bain huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubay nadigun lausaragu gounigi. Dan le libi bain federu uburugu Antiochia. Aba nadenha lun ligibu agun. Lugundu mabuidun la le ladigubay. Furumi yemeha, hoti meha hama finya tinya ha mama bain huriyu. Ayeti larigi hachildinu grigia lonaha Santiago, aba lagumes lerun federu adiseta hawoi ha mama bain huriyu. Aba megi halila hama, ladiga lanufu de loe leka yara bai harinyagu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinya banya lagu Kristu. Aba huwaradun luma federu, lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwaradun beru nave, Hama lida kate ligia. Dan le narihin boi, luago maibugu hama uwara luma inari ni le larufu daha boi uganu luago tia salbaru ni. Aba nariyago lu feduru ligibuge sun adamuri ni. Buguya le huriyu, babima andunya kei ha mama bain huriyu, idali nyati babusa irumba iba fosuru ninya ha mama bain huriyu, lunghabagari du kei huri? Aba nasigiru alinya gahon, huriyu wagia lumagi wagura hon, Mama wagie gafikon tia kei ha mama banya huriyu, ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo baila ni aba arichara guti, luagu ladiga ni le lubai bai lurudu, lauru gumbe la finyeru luagu Jesu Kristu la richara gua. Ligia ginye lebu bai wa finyeru luagu Jesu Kristu, lunga yana baila wa richara gun lidange afinya ni le. Mama lidange wadiga ni le lubai bai lurudu. Lugundu uwa bai miyaba arichara guti luagurugu ladiga ni le lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi walu hanya lubai verederun richagu ligibuge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu? Wa mitarati, ladiga ahana agini chagu aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagaridun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. mama dina lubaiti au meme abagalida, Kristu hali abagalida nida. Ibagalina nabagali dubai lida nugubu, nabagali dunye lausun na fine, luagu lirau bungyu lehinsi nyeha bubai nu, aba lederegera gulungwa lunlongwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti, na maharu lun lareini bungyu, lugundu lunhamuga gajara la, larichara gungrigia lau lagunfliru loma lurudu, ligia. Uwati hamuga hula lonwe Kristu.
1: Galatas, capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinya ragubadu. Lida meha wapulichi ha hun. Arufu da wamuti laniche gulonwe Kristu luagu luguru wa hun. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfliru luma lurudu. Heresi beresifirisandu. Odi luegi hafinye luagu le hagambu bai luagu Kristu. Idalinya sa itara lubai umaga abadin. Gumeset nu eibuga lau lubafu sifirisandu. Gueto buset haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sa sun le hasufiri lubai hun. Arufu da haali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun. Adiga ligia milagru haganagua. Kasa wagu ladige. Mama luagu gunfuli humani lurudu ladige. Ladegu bali lugundu afinye huma luagu gano le agamba humalibe. Harita gwa huma luagu Abrahamu.
6: Afinye ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa.
0: Lige lubai ti huguya, lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela ladega wagun banya Abrahamu ha tima timati. Keisubudi lani bungyu, lubara megiwa, luagu nyein banya la hadangi ha mama banyi huriyu, arichara gutinya lau hafinye luagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buite lun Abrahamu lubara megiwa, keisi buruanyu la tida liliburu.
6: Abini ruwa ba sun necha ni ubowa gubidanya.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya, biniwa tinya uwara luma Abrahamu le afinye lubai luagu bongi. Ha afinye lubanya luagu hasalba rubala lau agunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bongi. Lugundu taniha elerenu bongi.
6: Inyara wakuatia sun ha magufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba, arichara guti luagu lagunfuli runi lurudu, lugundu taniha elerenu bongi.
6: Arichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
6: Le agufuli ruti sun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo gun. Bebenya guwa lida le longwe bai luagu guruwa, lugundu taniha elerenu bongi.
6: Inyara waguwa tisun le adara wagu bai luagu guruwa.
0: La suse retu bai lira, luka jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungyu lun Abrahamu, lida ge Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi firisandu le faramase lali bai bungyu. Niduhanyo, nichi gaaba kempulu hun lida ginyeti habagari grigi. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seiniru ni, uwati ni aba lu gajara la, lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba framase lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira, aba anrigu grigi, le Kristu. Aniha le, naninya gubai, adiga tibungyu aba daradu luma Abrahamu, aba la chouruni, gama lumu gadir sa darandi irumu larigin, aba lichugu ni liluridun lumu ises, lun lafuna wagudu ni hon grigi, ligia daradu le meha, la digu bai bungyu luma Abrahamu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba lurudu le, nyumbu yubai gadir sa darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungyu faramase lun Abrahamu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la agunfuli ni luma liluridu Moisesi le faramase lubai bungyu. Mama li hamuga aba faramase. Ahinti le lichugu bai bungyu lun Abrahamu rulumuti lun ladiga faramase la li la meha lun. Kati un le seribida lurudu? Nyumbiti lurudu ligia laligin lun larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabi ladiga wagun Abrahamu, leginye umbe ilichugua framase iligia. Rulumuti bungi liluridu kon angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye ihati. Gama lumu, memege inuti abuye ihati lida abari gunyin la grigi ani abari gunyin bongi. Larinya gunya funagi le luago mura dun la lani bongi faramase luma liluru dun Moises. Mama linya, lunga muga rula luru di bagari won, gayara ti hamuga hayabi grigi ya lung haricara gun lau hagun flirunin le luboy bay luru du ligia. Gama lumu kesi larinya gu bongi utida lereron.
6: Sungri.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ugallara la jere.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadouragun lau Kristu kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau linda nyadun la aba luma Kristu Jesusu, sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu, ladiga wagun Abrahamu huguya, heresi birubai ginye le framase lubai bungi ulung Abrahamu kei halagante.
2: Gálatas, capítulo 4.
1: Anija le nabuse lumbe naniego. Isani nire gili le lumbe le recibirni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburime bay alaga. Ladiga nyahin girigia onigiru tirahu ligia. Gonigi hamei la lagante darila chilir dan le liri dubai luguchi lun le recibirni. Itara linya ginye la susere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa. Labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfuli rumbai dan abalona ani bungyu lirau le agura hobai titage aba wuri aba liabi kei huriyu labu gen le luru du Moisesi. Liabi bai itara lun la sagaru niwa labu genye ginye luru du ligia. Lun le resi biru niwa bungyu kei silirahin. Kei tilirahin hadiwa la bungyu abalona ani lani lirau sifiri titan wanigi. Ani aguwa hati sifiri legia wadangi.
3: Bungyu baba.
1: Mama hadibu lubaiti idamuni. Lirau hadibu bungyu. Ainti lirau bubai bungyu. Garicha tibu lung alaga lidagia Kristu. Dan meha le ibidia gili bungyu hun. Hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto. Kei subudi humali la bungyu. O kei subudi ladun la bungyu. Ida ya lubasa. Kayara la harita gun lunya. Hicha agun hungwa kaisi damuni labu gion lurudu lumaburi ikaburi le mabafu bailun ladigu ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagimano le nadigu bai hagana gwa lun ni kata. Niduhanyo, ayumura watina hun lun itara huma kei au, ladiga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somo uriba ni nu. Kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lun na pulicha ni ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun. Muna bunti hanigini na luago lira. Lubarege lira aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandiru bai nuagu? Gayara ati hamuga anarinya gu luagu ufulesei luagu ahin la hamuga meha gayara ati hasagaru nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Bueto haga ni hadina funagie luegi irigu narinya gu ni inaru ni hun. Weri ti huwama hongirigi ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba le habuse rubai lun hadisida gudunu wawai. Lun hau halilame heberesera. Buiti lun hebereserun hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lun ti hadigni sunwa da mama rigilida anaha la huma. Nirahunya nasufrirunya igarigo lanina agaro duni huagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugajara la nadimureha hun. Lau amu luwujeri. Ibiti yeti nun kaba la narita guwa huwagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu. Aniaga humei kate le nun. Magambu humagili san le larinya gubay lurudu. Larinya hari luagu garahani la meha Abrahamu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni le tira idamuni. Itara linya lagura hon kei hagura hon sun irahani. Ahin le tirau to maabo idamuni lagura hon lun lagunfli rubalan le framase lubai bungi lun Abrahamu. Anihal larinya gubai sun le biyama urinya hagiya harufu

0: sunya biyamadaradu. Aba hadangye tuguya wububo sinayi. Tuguya agarubon to lugu chule bugalumbe idamu nila. Wubule sinayi lige agarubbe lida flasule giribe arabia. Ani lige herusalembe gwento. Ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ani ti herusalem le sieluna mama idamuni ligia ani lirahunye wagia. Tarinya harilerenu bungiyo.
1: Gunta goba wuri marauhu ituto marauhu. Wago abala ugundani bugele bidye bayakari dunibun. Lugundu gibe timabanya tirahunye to mebele senwabu ngao sikuta wuri to gama ibun.
0: Niduhanyo itarahinya kei isaku. Kuguya irahuni ha furama se lubanya bungiyo. Ita ya keimeha dan ligia. Isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumi egwaregu agura houni. Eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Ita ralinya ginye la susere dungueto. Kate isa tarinya gube lerenu bungiyo, tarinya hare.
1: Bugabo idamu ni lau suntiru. Lugundu sinyeti gafara la atiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
0: Niduhanyo, mama lubaiti tirahunyo idamuni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamuni.
2: Galatas, capítulo 5.
0: Se fula diwa Kristu, lun libre badiwa la, direg dagua huma lubaiti lida libre ligia. Micha aguaya huma hungua idamuni me. Agamba humana, au Pablo aniangatina hun luagu ahan la icha agua hungua, Labugion echu ni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba i Kristu lun ni kata hun. Naninya gayali lun furumi ya gwarga uguri. Le eresi birubali nseini luagu ugubu. Luagu lumti la lagunfli runi lurudu sun sui na gubei. Kuguya le harita gubei luagu richagu wa huma lau hagunfli runi lurudu. Igira huma ali Kristu. Dise edin lue ilarei ni bungyo. Wagia lau lubafu sifiri sandu luma wafinye. Hemeni gitiwa luagu warichara gubala, ahen lida nyadi wa lubai aba luma Kristu Hesusu. Mala tiweresi biru niseini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Lebusei wabai luma finye wama luagu Hesu Kristu luma lungu warufutuni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugu ka igira gudubali lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungu leaguwa rubai hun adigubali lira. Mabule ida humei luagu resi gidalano murusun lebi ni sunfuluwa ruto anyonda wagubon lau. Hemeni gitina luagu wabureme, luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu baibungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inyin la. Niduhanyo, ahi hamuga apurichi hatina luagu lunti la heresi biruni grigi ya seini luagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga napurichi hani seini luagu ugubu. Mariba ati hamuga labri hadimure luagu tilonwe Kristu luagu guruwa hon. Ayin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresibiru ni seini luagu ugubu. Gunda ati na hamuga lung hasafun ragun hongu. Ayin ti huguya niduhenyo agua ati bungi hun lung libere badun la. Manega humairigu linyati libere ilun lebu na megayara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira, seribi guwa huma huni wagwa lau insinya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
1: Insinya la agrige bila dibun kaisi bisinye guwa bungu.
0: Gonigi huma, ahun agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le naniya gubay hun. Abagra de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dunti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbe hadigni kate li habuse irube jebe hadigu. Gama lumu ahin sifiri luba adunde habalun. Mama adunginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatin hamagwa mamari idunga, ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, kudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga niguo luma emeidini. mene guti haganidu, hawogo riguni harita gosunwa da, faren gwagda hamuti adamurini, gimugatinya, gafarakadi, gatadi, waina muhaigi, adiga hagi amuburikate ilenege burile, naninya gunye hunke, naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ha bungiu. Ahinti igabri lelichugubai sifiri, insi yehabuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igaburi, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguatiburi igabri leluma furumi yeguarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun layumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itarakei wabagari junlidage sifiri, lun tigine wigirun lun ladunde haniwa sifiri lida sun le wadigubai. Minyun la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaganigo nigimugo waganagu.
2: Galatas, capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali la aba hidage lidon figou. Huguya le eibugubai lida sifiri, lun ti hidaraguni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humai lau insi habuni. Lun tigine gonigi gua huma hungua, lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera go huma huma wagua, lun hawanduni hihurgu, itara luba hagunflirun, luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, lago weiri gula, ani nikata ligia, leieda gunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserun. Ahin ti adarira go lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua lago le ladigubai. Metenirunga lun le hadigubai amu. Lugundu kadaban lunti lanagni lanagun guanarigu. Le umbe in larufu da hoa lererun bungiu, lunti la faringa nisun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habai lun. Meyeda go huma hungua, uwa ti adigati bula lau bungiu, le labuna gubai girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gua aba girigia katei le la yumaha ugirigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna gua aba girigia katei le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubahani le lanna ibagari magumo chaditi lun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagwa digai kate le buidubai, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame le la chiliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la, honti mawaduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwe na muletera le aubei na burika hun gueto lau nukabu guanarigu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigine lunrugu herederu bujidu hagibu ge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwe gine hamuga alharinyagu luagu lida ginyeri gine la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu, madigu hamuti sule larinyagu bayluludu. Buseiri gitinya lun huguya la eresi bere seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuseirun tina napantaha nika wagu, abarigine kate wagu tina dimuri hawaidi, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wa wagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyu linya kate le lana ubou, nun ani hilanyu ninya ginya lun kate le lana ubou. Mebegiti ahi ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibai lun iseri wama grigia lida Kristu. Sungha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi kuma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Nidukenyu. Binilo wabudeme Jesu Kristu sun huguya itarala.
3: Ligara da Paulu hon Efesuna, capítulo aba.
0: Au Pablo lelani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungio. Naburganyo garda to hun, huguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lagu Kristu Jesusu lida uburgu le Efesu. Resibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungiu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa mawairigu ni lu bungiu, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lina wa ma aba luma wa budem Jesu Kristu, binila di wa lau sun luguyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi bai meha ladigani bungi ubo, anuwa dira lumuti wa lung lani gubadi wa la lau le lungbo ladigani Kristu wa wagu. Lung sandu badi wa la ligibugi, uwa ligieme daseiti wa wagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi habu, lung leresi biruni wa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uweri guni lubungyu luagu luweri lareini le lichugu bai won lidage lirag lehisi abai lung. Ligie afayi habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luweri lareini. Le larufu dubai bungyu won lau lichugun sun luweri subudi luma gun faranda won. Subudi gda lali laranse ha le meha aramundu nyubai won. Uwarita guni la le lasamina rubai ladiga. Lung buga londa rubai la sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia, dandu leburi sielu wei, keile ubo weku wei. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binari lung veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le, lida nyin lugunda bungiu le adigumbali sun kate kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugubali we menigi lagu Kristu furumie, lung ti wichugun uweri guni lu bungiu, Kukuya ginye dan leha gambu balin ugano le lana inarani, ugano le nigu balin asalba unikun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichuguni bungyu won, dame la salba uniwa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni waliri luago luwayirigun. Ligia dan le lubai, nagambu bai luagu afinye ni le hidan bai luagu wabudeme Jesusu. Lumo luagu insi habuni le huagu bai hon sun ha lani gubanya bungyu. Masu tine tengiru ni bungyu huagu dan le naritagun huagun lida nafuri idolu. Amuri atina luma lubungye te wabudeme Jesu Kristu, ugu chili wairi guti. Lung lichu gun subudi inyu ginyati hun lung gun faranda kumani le la subudi ra gudu bai hun. Lung ginyi ha subudi runi tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lung larugon gadagaduni hisamina lung hasubudiruni kala emenigini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan le lichugu bai bungyu hon lanigu hasandu banya. Amuri atina ginya luma lung lasubudiraguduni hun ida linya lan luwairi lubafu le mebeha bai le nadagimein bai wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme le larufu dubai bungyu lausarago ere idan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni luegi lomwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma loge sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lida le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanye Kristu, Le Oustara Gudu Balin Sun Kate.
2: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo. Le idan bai haganaba. La diga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba lirgu. Le nadagi mei bai hadan giha magamba di banya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagu abada. Afalare lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubai yebe labri halanari meliganyi bungyu wawagun. Keisi hahibiri. Gama lumu weriti wagudeme luma winsinya lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyo gidi wala ladiga wafigun. Salbatun lubai iti lagulareini bungyu. Saraga da lumuti wa ginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduni wa luma Kristu jagta sielu. Ladigubali lida lun larufuduni luweni wisye lun luma lareini won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga luagu lareini bungyu wa salbara, luagu wafinya luagu, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigubali. Bungyu edewe habali wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia, Lung uwa la niyaba apanta hati luegi. Lugundu bungu ya digu baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lunga digu kate ibuiti, kei larita guni lumagi binari. Arita kwa humalu baitu lagu amuda, huguja lemawa ikuriju, grigia maseini ruti hagubu hanya meha ha seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidaradu bongyu hamalanigu luma frama seile labuginye baidaradu ligia. Habagari dunya meha ubowagu memeni ginga, ibidinye gabungyu hun, ahinti gueto ke lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le disebei lui bungyu gueto jarafadun lun, lau lonwe Kristu. Barila diwa Kristu lidon aranderuni, ladiga adiga lanya huriyu hama hama bayin huriyu lung apa meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana riga gringuwa lumuti gaga nigo le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hama bayin huriyu lung apa banya la lida. Itara linya ladiga ni aranderuni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu, aba larandara gudu ninya biyangu bai luma bungyu, adige inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyimbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu lagu ti arandaru ni, dandu hun, huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha yarafa banya. Gayarati wa yarafa du lun bungyu lida agen Kristu, sun wagia. Dando huriyu kei hama bain huriyu lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostologu hama profetagu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun ababo la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama ha hibiri, lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma, au lea dairu bai luay gen luadig mari Kristu, lun housera gunhungua kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lanigu hama kei lagua runhung. Unabugu huma, hinsi nya habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu, haucha huma lun lida huma aba sumwanda lau lide hasifiri. Lida darangile le onda rubaliwa sungubai. Aba rigin ugubu, aba riga sifiri, itarake aba rigla emenigini le idonbai haguwaruwa. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei, aba rigu bungu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagime ligia hau sungubai, ani anihe ligia hada sungubai. Kada aba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugulu. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
1: Mute tiinyu baru nalanya adai ruti ulumagu. Aba buri lichugu ubafu hon grigi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le unabutimabai ubowagu. Le arari rubai ligia memeginye le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichugubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta guhama, hibir lu houdin apuriche uganu buiti lan asalbaruni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu guhama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wa ma aba lida wa finye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wa ma waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumye gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu yehabe inarini lau insieni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge laguma diha Kristu. Karaba wadage gayarati widera guninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanseru sungubai lida waibugon luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubai tikate le nanien gubai hun lida liri wabureme. Lu hebela habagari du keiha ibidi habubanya lubungi. Habagari du banya uaragua luma hasamina le malabai. Darugu linya lau hasamina ua tibagari le nyumbi bai luma gebungi uhada lugundu ibidi tini kata hun ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu alun feri di guo. Adiga tiensun luwiyari ibijei lau ugundani. Ahinti huguya mama linya hafurende iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. Lau lidan huma aba luma. Furende humuti inaru ni le lidan vai. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun. Lunti higiru ni le mabuidun hali bai. Ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri lila digi wa ibungyu kei ligabri guanariga. Lida ilichar le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure huma inaruni hama hibiri gu lugundu lumega gu abameme ugu busung huguya. Ahu aganida mafigon huma, male dalaweyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kiveru bai hebe liveruha, luadigi marida lau arumani, lun la giri agun lungua, lun gine gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure hadimure ibuiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinya, abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda huma isifiri sandu, le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun, hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, gudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
0: Hildiangu ni hubai bungiu ha hisnya tinyalun, Houcha huma haje hani. Hinsien gua huma huni wagua, itera kei winsien dun lun Kristu, aba ledere gira gu lungu wa wagu keisi ideve sei luma adagara gaduni le buiti likeme lu bungiu. Kei lani gu huma bungiu, mon lumuti ni lun hadimori ha luagu salufuri ni amu luwujeri ibije le ni igadu. Mavie la hiyuma, marinye gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuidu tiburikate le. Lubara ge lira, jusu humai hiyuma lun hichu gwe tengiruni lubungyu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o ladigun laburi kate viyeti, o labagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida larue ha Kristu luma bungyu. Ua la niaba ayedutun laudimure imalati, lugundo ladiga burikate uribati le, Laburi halanari meliganyi bungyu hawagun ha magamba di banya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugu banya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hinsinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bai lun wabureme. Madan la uburi kate malati leha digu bai ha lani gubain luburiga. Sagari guhumei lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun la dimure koni wa lagu buri kate le ha digu bai aramu da guarigu. Gamalumu ari huwati sun kate dan le la funa guagudu ni la rugonga. Ladiga la rugonga a funa guagudu balin sun kate ligie larinya wa gubai.
1: Aga kuduwa ba bukuye le arungu bai. Saraba kata giginani. Aba me larugun gadagu dun Kristu bawa.
0: Goni ki huma lubaiti buidu ida linya la hauseru. Mabagari da huma kei ibidi ya gotau, habagari da kei chu tau. Jusu humei ki daani lida kate ibuiti, lugundu uribari da. Mabidio niga da la hau, haucha huma gun faranda humani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, Adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu lau salumu luma uremu. Heremu kalun wabureme alawa hahumeime tida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungyu ugu chili sun wada luagu sun kate lida liri wabureme Jesu Kristu. gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufud ni linebe Kristu hun, lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungwa bulem Hesu Kristu, lugundu wugiri tichigdi nabai lumari itara kei Kristu la tichigdi nabai liliglisi, hameme lugububanya ani Kristu ginye hasal baragilebe. Itara kei hagamba di afinyatinya lung Kristu, itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisia ta lumari wugiri lung kei luwenyi wisi ya lung Kristu, wagia lele liglisi, aba lichugu ni libagari wawagu. Ladegu bani lida lung lanua diru nu lung bungiu. Lung laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lung larufudunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu, aransenyo uo ganikata dasai tituagu, uo nikata megi tituagu, lung sandutan ani uwaragwa tuguyame. Itara linya lung tila, tinsinya du lumari wugiri lung kei linsinya lugubu guanarigulu. Le hisinya buti tun lumari hisinya guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugubu guanarigu. Hougu da rigi lumuti, gauni gilei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi, ladiga lugubuta, ani wagia libiri ugubu ligia. Larinya hane tida lereno bungi.
1: Ligia ligi ubailuwe wugiri lugu chituma lugu chundu lamari edutuma lumari.
0: Ani aba onwe bu inaru ni aramu dagwati lida dimure ligia. Aniye gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunya ginya dimure ligia luagu kada lan aba hidage lunti lan hisi ta lumari lun kei linsi ya gwa lungwa. Lungnye inebe la tumari wuri tum.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo. Le lung behadigun ni keisi afinyatinya lung gagamba di huma hong hagubarigu. Lugundu lige richabay. Aniha aba gumadi wairiti lidage lugumadi bungyu le anegubay buiti wong lao wagumfuliruni.
1: Inebe la buku chituma buku chungung. Lugwitu la tabung ani wejife ligia mebibagari ya wawo.
0: Huguya agubarigu. Magani dagda humanya hisanigu. Agriya harigu humanya buidu lao gagamba di hama. Arufu dahei na hon kei labusa iruni wabureme. Ubuwe nirigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei, lau duwari. Uwadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigudanle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribidu tinya lun Kristu, adige ina lugunda bungyu tau sun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani, kama hamuga lung wabure mehadige mama hon gerigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, lafai rubai lau wabure mesegun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseroniya hubuengu, masia dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabure mele sielubai. Ani aba la lau la nignia bungyu sun gerigia. Gwetoti ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabureme, lau lubafu le mebe habai. Dauhumu sun daugu uto lichugubo bungyu hon sun lani gulun, deregdagu huma luei leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama gerigia ha lau tinya ugrigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, luri dugu luma ubafu lanna loburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dugu lanna asudarahani to, lichugubo bungi hun lung gajara la hawandu ni wuriba ni lida meveju le wuribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lung derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dugu lao inaruni keisi lao aba beli tele giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duwanyu lao isuruni kei lao kate le adora gubai lao, lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lung hapulicha ni uganu lagu ti wasalbara gile le ichugubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugye sun kate, barihu mei hafinye kei largudani sudara li dandina ligibugi. Lung harara munu sun gimara durungu watuto la chuhabo mafia huagu. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dairu ni sudara lubuni din luloni giru ni lichigu. Barihu mei me lerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. adiga huma isun le lau sarago ayumura guni lu bungyu lun lidera gunu. Afuri da huma lu bungyu suwa da lau lubafu sifiri, aga guduanyu huma, gagura su huma, afuri da huma hawago sunha lani gubanya bungyu, afuri da huma ginye nuago lun lichugu bungyu dimure inu dan le na dimureha. Lun ginye na dimureha lau manufude lun nasubu diragudini uganu aramu da guati le luagu ti Kristu. Ona halad na bungyu lun na pulicha ni uganu le uwe ginye bai na dairu wa gueto. Afuri da huma lun na pulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon le idera gubaliwa buidu lida luadig mari wabureme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le na digu bai. Ligie nauna habali hun lun laninya guni hun ida wanya la lun lichugun digudago hun rula bungi ugu chili luma wabule me Hesu Kristu darangi la luma insi ni lau afinye ni hun waduka nyulwegi Hesu Kristu bini lanya me bungi usunga insi ya bubanya lun wabule me Hesu Kristu lau aba insi ni le masansi la guaditi itarala.
3: Ligara da Paulo, Hon Filipuna, capítulo Aba.
0: Ao Paulo, Luma Timoteo, e servido tinha o guia Lu Jesus Cristo, o abuda no gara da Tohun, o guia e duca no ha, Filipo Banha, Luma guia Hon Sun, ali de Ratinha Hama, Tabuti Guligilis. Recebi Huma Areini, Luma Darangila, Luma Guiwagu Chibungio, Luma Luma Guiwabure me Jesus Cristo. Saganarita Guiwagu, Netengiruni no Bungiute. Sun adana yumra gulun bungi huago lau ugundani. Lau narita gun lago luenri hidera gunina, aburu chaguago de uganu lelana na salvaruni luma gefurumi etiweyo chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti lago bungi ulale agume serubei adige lubuidun luwadigi marihida, lasigira meba la adige darime weyu le liabing le Jesu Kristu. Richati lun narita gu huago itara, lugundu barun mutu tida nanegi. La dega gafana tu numa lidan la reini bungyu dandu dan le furisun rugunyadi na la keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago la luenri insi habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lidan ayumra gulu bungyu huago luntima la weiri du insi habu lidan subudi lumagun farando lidan sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubai sunwa da lun habagari dun harumanyu. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari lau lin iricha le lichugubai Jesu Kristu. Lun lichuguni wa uairiguni lubungiyo luagu. Niduhanyu, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburile suserebai nu, nyumbu ihali lun lideha lidan la pulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hama sun hahibiri luago na doirinya la lueginye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyu, lau harihin luago na doirinya la lueginye na purichi hani uganu luago Kristu, ragukanya nigi lun hapurichi hani meme uganu ligia manufu deigwa. Lautima afini luago Kristu. Inarni luago anyahin la adimuri hatinyo luago Kristu la dega hagimuga. Busen hagia hanigini nya, Grigi ya hanigume, ahanya hibiri hapulichi ya luagu Kristu lau lubuidu aritaguni. Grigi ya hagia, luagu insi ya buni hapulichi ha, lugundu subudi hamani luagu rulad na la bungiu lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarin hapulichi ha, lun harihini wa weirigu hadige, luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama lumo uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luago Kristu hadimureha, ani gunda atina luago lida, ani nagunda rameme ba ginye. Ladega subudi numuti luago esefurunibe ila sun kate ilenu, sereme iluha yumura gulubungi unuago luma ladega lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse irubai, luma le nagurabubai, lun madigun na ni kata lun hamuga na negun busiganu luago. Gayara riglamuga nadimureha manufu deuga. Ari huwa memetima lamuga luweirigun Kristu nuago gueto keisuada. Viwanyu aoyebe hilanyu aoyebe. Lugundu Kristu abagari duniba inu. Aganyi iruni ligie oweni. Ahinti gayara luba inasigiru nadagime luago ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. ibidinya linu kabala na nuadaha, ladiga na chawa honya luege biyang bay obo, lida aba obo, buset na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu, lugundu buiti mati hamuga lida nu, lida leaba obo buiti mati hun lu nasigiru abagarid, ani kei choru nani kata ile, subudi numuti luago neredera meme bala huma lu nidera gunun lu hasigiru hubaru agon, lugin hagunda runtima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu duhumu garicha timaha dume lun hagundarun lida Kristu nuagu. Houcha huma lun uwara gwalali gabri habagaridun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninyan lubai huwe lua gambari guna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregida meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luago Jesu Kristu keisi wa salbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba baiseini lana feridigo hon, gama lumu lana salbaru ni hon, ani lumage bungyu liabi kati le. Ladiga Kristu, gayarati mama rigulun hafinyeru luago, gayarati ginye hasufirion luwegin. Huguya numa, lida nyadio aba meme afago ni, alika kumali meha idalinya la nafago, gweto agambatun luagu idalinya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayin tiruja le luwe Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idarago lubalun linsin habulun hichugun dugdago hun amu, ahin gafana hubay sungubay lida aba meme sifiri, ahin inike lubay gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagwa, ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga humani kata hougwa rugu lung hanuguni wa wairi, ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni, ani buidu la hanuguni amu grigia huwai guanarugu. Mamarege la kate le buidu bai hun haluha, alo humai ginya le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kai meka ligabri la saminaru Kristu Jesusu, lausun meha bungu irahu lan ligia, malugunti larga ni lirincha kai bungu. Lubarege lida aba ligiu ni le lani bai, aba ladigun kei ubueni lau lagura hon kei wuguri. Danti le itara hali kei wuguri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani ladiga lagambadi, aba lonwe lau guruwa, lausun nibusi garidu na la oweni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungu linyu age uweirigu ni lun, luma iri le weirigu timabai lida ge sungubai. Lun dame la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lun kakudura gu lun, gufese tuguya mesun inyanye, luagu Jesu Kristu la wabure mebai, lun luweirigu bungu uguchili. Itara linya lubai tiniduha nyu hisinya tinya nu, itara kei agamba humani na sunwa da, danle meka humanya dina la, agamba tima humana gweto, danle disena. Awadigi marida meme huma lau duari luma inebesei dari hasubudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungu ichugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadigani kei labuse iruni. Adiga huma isun katei magili luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari iruni walamuga duru huwago ni megeti. Liranganyu huma amuga bungu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugon gadaga datun hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huagu. Launa subudiruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida hagana gwa. Ibi ni lun lan nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idevese ibuiti le hichugu bai lun bungyu lagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Luntigin hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihon madise. Lugayara abai la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladiga uwati amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunin haritagwa. Mama lela buserumbe Kristu Jesusu, ainti Timoteo, subudi tiligabri hun, luma ida linya la, le servitu numa lida la pulici hun ugano lela na salvaruni, kei si aba isani le idera guti luguchi. Agura batina lubaiti nonahani arihon, larigi yeme na subu diruni kaba la suseredanu. La usunga finye na luago aniha la lugunda abaibungyo, lu nidi arihon nungua madise. Genegel muti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri epafroditu larigon humon, keha subu dirun, lige nauba bai lida luadig maricristu, luma lida afa aguni, lehona bai huguya guanarigonu lun leteniru lun le nemegiru bai. Weriti lalugun huagu anigibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi, inarini luagu sandi la meha jarafa lun longwe, gama lumun aba gudemeha bula bungiu lun, luma nun lun mibihi na iruni lawun le nuagu bai, aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbay nonha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Resibi humay lau sun ugunda ni keisi iduhay luegi wabure me Jesu Kristu, ani hisi hagiye me sun ka itarabanya kei ligia hun sun adhan. Kei chilulubay yarafa lu longwe la diga leseri bidun lun Kristu, dereye guati lungwa me bere segunga kaba la suserda lun, lun leseri bidun nun, kate ile hasien ubay adiga lugundu disenyu hinya la nuway.
2: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hon kate ni duhanyo, gunda huma lida wabureme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa hawai only, haburi adagu banyaguribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini lagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubaflani sifiri le wadabe. Wagie legunda abe ilawa bagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi lua ukate ile luaguti ugubu. Lausun gayara laha muga ne menigi du luagu. Ani samina luba isomu badi lua ugaricha la lun le menigi dun luagu burikate iligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa Israelina. Hada ginyetina lani Benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Ebreu guginye nagubrigu, fariseo meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu, uoti meha niyaba lun gajara lalarinya gunikata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegi bainu barunu mutikei nikata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa, Runu mutikei ni kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai na subu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga na subu diruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari lagunungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lu nerederun richagu ligibu ge bungiu luagu lubuidu nagunflinu luma lilurudun. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibu gen lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu uligia aba kata ile lida gieti bungyu, ani luagu afinye ni lanyura. Sun le nabusa irubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Lun nasande unilubafu meme bungyu le asara gudubalin Jesusu lida ge owe ni nuogu. Luma lun nasufrirun luagu keisi la sufrirun nuagu. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luagu nasa arubala lida ge owe ni kei ligia. Mama naria guyon lagu chiluga dina la lumun lebe ha sun kata ile. Maria gutina ginye lagu uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigu bai, nubaru agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyi irun la diga ganyi ila dina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina lagu ibiha na alila sun kata ile. Le nadigu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi lun nafa agon lun narigu duni le nigibu ginye bai. Luna chiliru lumun lebe ha iba agoni. Ani resibi neime le lumbe lichuguni bungyu sielu lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminaru lida amu luguyeri lida somu kate, larufu dubaiginye bungyu kate le hun. Lau sun luguyeri lunti wabagalidun uwaragu luma kate le forende wamalibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichugubai hun, Ladiga gibetia eibugutinya kei nania gunihun sarago weyasu. Gueto nania ganyali lao aguiro. Luago laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia. Hawama habu habungi utebai. Apanta hatinya lauburikate ile hamuga lumba inibusi kari hama lau. Luago rugine burikate uboa guna harita gua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabude mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia, la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai laumeme ubafu le luagubai lun, lichu unisun kate labu gen laguma diha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligel wei tini duga nyu hisinya tinyanu, hau wagu banya weri la nalugu, nugunda luma na fairuaha, itara meme huma deregu dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi iduga nyu luegi ya Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa aguati ya nauba gian lida la pulichi ugano le lana salbaruni, uwara luma Clemente, hama hibiri ha idera gubalina. Burua alihiri sun hagia tida lilibun na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yu wagda numuti, gunda kuma, subudi wa kuma kei gerigi arida tinya ladiga madise liliabi Kristu. Madiheri da kuma ulagu ni kata, anyega de kuma isun kata ilu bungi sun wada dan le hafuri ya idun, amuria kuma luma mabule idagunga lun hichugun etengiruni lun, aba meti lichugu ni bungyu lidara gilan hun, leweri timaba ilwe sun subudi, lu louni giru nu hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kate nidukanyo, samina huma lagu sun le inari nibay, sun le gadina bay inebesay, sun le richabay, sun le haruma bay, sun le gundawa bay lau, sun le uago bay buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sun le buidu bay, luma sun le gadina bay uwei diguni. Falahu may sun le rufu danali bay hun, luma sun le resibi humali bay numagin. Gunfli huma lau le nariyagu bay hun, ayega humay ni gabri, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bunugunda lida wabure me lagu harita guayadun la nuagu, maria gutina lagu buli ikumadina layebe, madari rigu hinyali li gabri ida luba la hidara gunina. Mabusa irutina hamuga harita gun lagu megenya dina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunua lida gudeme, subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumi ya gwarigu igabri ilamu yebe o kimulei. Aniha la yebe dari lun ligiragun o uwa la ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubai ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragun nina lida lene guga nu. Kei siginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha na pulicha ni uganu le lani na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, au na hatunge dewe haninu lun le nemegirubai ani mamarigu aba weyasu. Mama hamuga na saminarun lun gubairigu nibihin somu katei, le nabusa irumbai lunti malagawon dun le lumbe hibihine lumage bungyu. Au, resibi na li sungubai luma sigu lau yebe lumbe neresi biruni. Lau le hona habai nu luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habai nu itara linya kei likeme kupali le agu da hoti lun bungyu. Aba idewe se ile le resibi rubai lau ugundani. Lichu gubai lubai tinu bungyu te sun le hemege rubai kun keisi buri luwei rigun lirisi lidange Kristu Jesusu. Uweirigu ni luwagu chibungyu lun sunda itarala. Rukume inu mabu igo lida liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubayan bungyu. Mabu iga hanya waduka nyo luwegi Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya.
3: Ligara da Paulu, hon Kolosana, capitulu aba.
0: Au, Paulu, le aban bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungiu. Uwara luma Timoteu le waduhe luegi Jesu Kristu. Nabiru hanyo gara da to hun, huguye iduha nyo ha Kolosa banya. Ha gunfuli banya luma Kristu le wagu bai hafinyara. Resibi huma areimi luma darangilu luma ge waguchi bungiu. Sunwa da watengiru ni bungiu, le lugu chi wabude me Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. lidange emenigine le huagubai luagu le arei duanyubai huba sielu. Le meme wagubai hagamba lida uganu le luagu tia salvaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi houbai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara keila susere donhida lumage hagambu ni ladimori hon luagu linsi habubungi. Aba hasubudiru ni luagu inairu nitila insi habuni legia. Lege kate le larufu da habai epafura si le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du luagu le seribi dubala lung kristu buidu haganagua. Bariha li uganu won huagu luma luagu insi habuni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubudi rubali kate le meredeti wa yumu lagun lubungi huagu. Luma wa muri ha luma lung la subudi ragudini lugunda hun buidu. Ruli gie mesun luwe li subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagaburi dun keisi lunti la hagaburi dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luwiri igaburi buiti. Lungi in hasubudi runi tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi in hetengi runi waguchi bungi lagu aranse ladi wala lun veresi biruni wafana lida gele lumbu in lichugu ni hun lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida ge lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon laruweha lidag le hinsinye bai lung, le asalbaru baliwa la ulongwe chiba le wafigo. Lida Kristu larihi wa bungi le marihi wa bai, lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungi sun kate le sielu bai luma le ubowa gu bai, dandu burikate le marihi bai ke le arihu wa bai, lida ge Kristu ladegai aruweha ni gumadi, Lurdu buri luma buri ubafu, ani lunginye Kristu la degewa. Lubaregine bai sun kate aninha limeha Kristu, ani lao lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai liliglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furuminye bai asara, lida ge oweni, lung mowe digia lila, lung ligia lan lao furuminye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, Lun lida bala Kristu lagana wa sun lubafu. Lida ge Kristu aba laranda ragudini bungyu sun ubou dayar gubai lumagua. Dandu burikate le ubou gubai kei burile sielubai. Adiga lumuti aranda uniligia la ulonwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lu bungyu. Laga ni gumeha huguya tida hanige la diga kate uribati le hadigibai. Ahin tigueto aranda ragudaladun bungyu lumagua la ulonwe Kristu lun Larufu dunun sandunyu, madasa irunga ani madurunga ligibugin. Gama lumun lunti herederun, direg dagulida hafinye, migirunga humei emenigine le huagubai, le lichugubai uganu lan nasalabaruni le hagambubai. Lege uganu le apurichi houbai lida sungubou, leginye napurichi abai au Pablo. Gueto gundati na lau le nasufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, Gayarati nideragun lau nugubu guanarig lun laustarag duniwa le lungi libe la sufiru ni Kristu tuagu li liglisi to meme lugubu. Nyumbu ihadina lun ababadina la hadagi ha eseribi dubanya hon lanigo Kristu luago wadagmanu le lichu bai bungyu nun luago hufulese. Lunapulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia kate le meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumun gueto subudi gdalali hon lanigu. Hon labusera bungyu la subudi ragdini luweiri irisine lelida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia ani anihei hida. Ani ligia le uagu bai hichige hemenige luagu uweiri guni le lumbai hibihini sielu. Luagu Kristu wapulichiha. Eberi diheina arufu da hawagia hon lun gunfaranda hama buidu buidu. Lungu warufu duninya kei girigi ya richagu watin ligibuge Kristu. Lige nuwadigi maridu mbae, afa agwaina lausun ere luma ubafu lelichugu bai Kristu nu.
2: Colosenses, capítulo 2.
0: Busetina lubaiti lung hasubu diruni luagu weili la nafagu huagu, luma hawagu afinyati ya haa laodisea banya. Luma hawagu sun afinyati ya haa marihin hamagi dinabe. Weri tina yumaha lun gagura sun huma tida hanigi. Lun lida huma aba lao insi habuni. lun gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lun dereg dago huma lidan le wagwai hafinyera. Gajara alamu ghasubu diruni laranse ha bungyu le meha aramu da wabai le luagu ti Kristu guanarega. Le idan bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lauburi dimure buidu buriti. Lausun uwa na higibu ginye, lu gajara la hamuga harihinina, anaha inhuma lida nani sifi, anigunda atina.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Son

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Diga buen línea Cristo, la usun lubafu bungyu. Ani huguya, dayargu hadun lida bungyu, lugundu lida nyadun aba luma Cristo. Leli chigudin na boy sun ubafu luma gumadi. Lauginya lida nyadun la aba luma Cristo. Kaisi gubairi gresibi huma lila seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Cristo lira. Le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Cristo. Saratan ginya luma ladiga hafinyi luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha abadan, hilanyu hinya meha lida hifigo. La diga meja habagari dina la keisi grigia bogu ditinya lueli lurdo bongyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun. Ainti gueto, ruhali bongyu iseri bagari hun uwara luma Cristo. Le ida gnyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugu agida lei wadue ha segun lurdo. Aba lagumu chaguago dini bongyu lurdo luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago gurua. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai lagu guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye giridigo, aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun lagu buri kata ile lumbai heigini o lela lumbai hatuni, o lagu lamburi fedu le harita guagle lagu iseri rumu, luma iseri hati, o lagu lan luwei uri emera aguni. Sumburi kata ile liyawa diriguni le lumbi liyabi, Kristu ligia linarumbi. Migira guagida huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhwei. Weiriti hadimuri ha luagu nege buri kata ile ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongwa luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu le ichigudina. Le awansira gudubalin ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubou. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubou lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
2: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
1: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun, ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufudhani lehani grigi. Inairu ni lau gayera la genege lani buri kata ilani nasubudi lugundu la buse iruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru duburi ligia lun lerederu ninya grigia lue ilhadigni le harita gubai hadigun.
3: Colosenses, capítulo 3.
1: Ahinti saradun lubai luma Cristo, alu ahumai buricata ilelana cielo leñen lubai Cristo nyun luegi lonvere bungio. Samina huma luago buricata ilelana cielo, mama luago burile lanina ubo. Hilatun luma Cristo, gueto anihen hibagari aramudanyu luma Cristo lida bungio. Cristo hibagari beile tima timati, dameti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba meigafana kuma lida luwa irigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubau le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegun huguya mekate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungio. Lege burikate le labri ha lanari meliganyi bungio kontra ha magamba dibanya lun. Huguya adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isumburi kata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure iwijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubi. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungi uguanarig le adigubalin, darime hasubudiruni bungyu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyu huma o mama huma huriyu ni

0: lanina heresi biruni saini lwag hugubu o meresi biru humani ni lanina terincha huma machila aguntinya idamuni o liberetinya Kristu ligie sun kate ibe ani anihe ginye hada sun lanigo hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume itera linya lubaiti avagre dahuma keisi lanigo lagudeme habu areiduni unabuguni gagamba di luma gagura suni Gaguna su huma hubaru wagwa, ferud na guahuguya me huma wagwa, itara kei ferud na lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangile Kristu tida hanigi, ladiga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu, abagari deina lau darangile, geten giradi huma ginye. Bwingida lau lugano te Kristu hanigi legumuti, Arufu da huma huma wagwa, eberi diragua huguya me huma wagwa lau licho au. Heremu ka luago luweiri gubungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga o le la harinyagu, adiga humai lun hichugu inebese lun wabureme Jesu Kristu, etengireine bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hong humarigu, Lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinya tiyan lago wa bureme Kristu. Ugirinya, hinsi hama humarigu hun, mausera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hinsi bai lumbungu. Agubrigu, masagira guwala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hun kiyubu dirigu lida sun kate. Mama rigudanle aria guhanya la hun, Lun herede no buidu hagibugi. Adiga humai sun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumio garu kate le hadiga. Adiga humai lau ugundani. Kamaha muga hadigin lun wabureme Kristu mama hun grigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lun wabureme Kristu le habureme le tima tima ti heseribida. Ahinti le adigati uribati le resibiru bai la fai ruaha uribati le la digubai ani aban lau la nignia bungyu sun girigia.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausira humanya la uarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta siyalu. Itar meme huma, Afuri ida sarago, agago duanyo etengire ibungyo. Afuri ida huma ginye wawago lun ladaro bungyo bena waba lun wapuri chani ugano lelan na salbaroni luma lun wasubu diragudunye laranse ya Kristu le aramu dagwabe. Le ginye uwe ginye bay nadaruwa. Afuri ida huma lun nasubu diragudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu huma ihidani lida kate le buidubu. Lunti gunda wala lau hiyanu suwada, lunti ginye semela, lunti ginye hasubu diruni ida lubala honabu ninyo grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun, hinsinye tibugiri ligia won saragu, ligia aba ide hati buiti le ginye eseribi dubai lun wabureme Kristu numa. Ligia nauna habali hun, lun larinye gu hun ida wanya la, lun ginye litugun gurasu hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwara guati le hinsie baigwon, le hupaisano, hagia baabahu dagwa hun luago sun le susere dubai ya. Mabui galinya arisu taruku le nouba furisu nugu hun, mabui galinya ginye marukosu le liduhe beru nawe hun. Aniwa guwa le hun luago marukosu, ahi nyindu arihun resibi humai buidu. Mabui galinya ginye Jesusu le ginye giribai justu hun. Hagia rigunyanu hadangi huriyo afinya tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugidago. Mabu igalinya epafurasi hupaisano le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia suwa da lafure idun huago lun derege dago huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungi. Gefentina luago harita gola epafurasi huago Luma ginye hawagun ha uburgo ban Laodicea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won, hun, luma ginye demasi, Mabu iga niya hon, iduha nyo luegye Kristu ha uburgu banya Laodicea. Ruhu magniya mabu iga utun ninfa, luma hon sun afinya tiye ha ondera gubanya tubie, lun haku duragun lumbungi. Lasuru me halihan nugarda to humagua, hona hon me, lun halihan nutila na ligilis Laodicea, aliga humon me ginye garda to achulirubo hon. Aniga huma lun airu kipu, lun la digni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburha bai hun lau nuha buguanargu, au pavulu, harita go huma luagu na dairunya la, binilo ubungiu itarala.
2: Tibia maligara da Paulo, hon Tesalonikana, capítulo aba.
0: Au Pavulu luma silibanu labu Timoteu, Wabira nyogara da tohun huguya tila na ligili isto uburgu bon Tesalonika halani gubanyo wagu chibungyu luma wabure me Jesu Kristu. Resibi huma areini luma darangilu luma ge bungyu uguchili luma ge wabure me Jesu Kristu. Niduhanyo, lunti seremi wamani bungyu sunwa da huwago keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni lehida bai ubaru agua aweri deina tima linya sunwada. Adimuri hatiwa buiti huwagu titamburi liligilisi bungiu, luagu gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi Kristu. Harufu da lumuti kate le luagu uwaragua la bungiu lida ligabri lagusera gudun. Lau lanignu kei garichatnya lun hebelurun lidun larueha le uwagu bai hasufrire. La diga richati ginye lun la sufri na gudu ninye bungyu sunha a sufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, huguya le a sufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbay la chila agun waburime Jesusu, siyelugia lida watu gemeti haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baychuni ha masubu dirun balin bungyu, ma digun hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma ge waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habai chua gle, habu guba dise loe larihi bungi, lueirigu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba lueirigu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye bayan luagu, ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Ligie lebu bay sunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungi te lun, Arufu din lau garicha huma lun hada abadun la ha umbanya laguara. Lun lagun flirun sun lubui dun haritagun lau lubafu. Luma buri sun wadagimanu le hadigubai ladega hafinye. Lun lichugun uweiriguni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweiriguni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Kristu.
1: Segunda Tesalonicenses Capítulo 2.
0: Wetoti ni duhanyo, libugiri lagiribudun wabune me Jesu Kristu, lun wondaragun luma, amuri atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, ma louchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburile uagu ti larinya wagua luagu luma gieti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wama ginyetula. To harinya gubo luagu chiluhali la lue yuri, lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagida huma hungwa lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childinu weyu ligia, gibe banya agara ba agutinya luagun bungiu. La chila aguba ginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bay bungiu, le nyura guba lungwa luagu sunkate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige, lala na larue hatida li tempulu bungiu, Icha agwe na lungwa kama bungiu. Marita gu humuti sa luagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihi la erede hati. Miabi la mga lubara gien lidani. Luadig marinya vulibani kweto. Aramu dagu. Ani lunti la gidaruni wa le erede habalin lagani Kristu ligia lubara gie gajara la lafuridun lidon larugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuri tiligia, gama lumu lagini chagubai wabure me Jesusu, lau aba dimure, luma lau luweirigu dame lagiribudu. Ladiga ba mafia, liabin lagani Kristu ligia, la childiru balau saragu bafu, la degba buriseini luma milagru dieti. La yusuru basun luuyari uribani lun leyehani ha lida bai uma lun feri digo, ke imaha habai lun heresibiruni inairani lagu Kristu lun hasal barun. Lige lichu balia bungi yo lida un poli ego lun, heye duniba luma lun hafinya u lagu ieni. Lun hasie diruniba sun ka maha bai hafinya u lagu inairani, hinsin erig ligia uribani hon. Ainti wagia, waduhanyu hinsie tinyan lun Kristu, Sunwa da lun tila sereme wamani bungi huwagu. Lugundu anuwa da halumutu lun huguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma da giduba lun. Luma lau inaru ni le wagu bai hafinyere. Lige lagunwa rubai bungi hun, lun hasalbaru lau uganu le wapuliti ya bai. Lun gafara abadun la lidan luweiri wabureme Jesu Kristu. Itaraniya lubai tiniduhanyu. Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguya me luwa iburi. Arufu dahani le rua maliba ikun lau dimure luma tau garada. Wabure meguana rigu Jesu Kristu luma wagu chibungi, le arufu dalali bai linsi abu won lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lung haninya guni luma lung hadigini sun le buidu bai.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkata ini duhanyu. Afuri ida humawa wagu, burugu wa lamuga uganu luagu ti wasalbara gille, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la susere dun haganagua. Afuri ida huma ginye lugayara la wesefurun hawai ugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuliti bungyu, anilichugu ba ere ikun, areida long me luai vuribani. Hemeni gitiba luago wabune mebungi luago adiga humani le waninya gubai hun ani luago adiga meme baila. Idera gualong bungi lun hinsi habu huma kei ligia. Luma lun gagura su huma luago hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wabune me Jesu Kristu. Lun hadisa dun luai furumi ya guadigu hitagin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwara gualuma arufu dahani le hibihu bai wamagin. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagua lun hafalaruni wani hempulu. Meredeti wa mawadigi mariga haganagua. Meigin wamuti heigin mafayen iruga wamei lubaragin lira nadagi meitiwa afagua wagia ari ebuweyogu lun mamabadiwa la aba ikhirguni lun ni aba hidagin. Lausun garicha wama yebe lun wamuri hahuma lun hideraguniwa. Nyadagi meirigiti wa Lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. Dan meha le huma wama, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidagin mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lun le mon lubai heteniro lun. Warinya gunya hon burigirigi ya hagia, lau lugumadin wabure me Jesu Kristu. Lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhanyo, mabucha da la huwagu adega buiti. Ahe ni aba le madigunti gasu lao le waniyagu baiti da garda to. Ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamuga busiganu. Manuga humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure meme Jesu Kristu le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri sun wada. Huma la sun huguya wabureme, lun sun wada. Au Pablo, naburi hanyi mabuigo le hun lau nukabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kaba la dan la susere da burikate le niduhenyu Memegen ru wati naburi hahun. Subudi humali buidu buidu lagu la chulir balan veju ligia dame magura buni balan. Keisi liabi aba iweru hati ariebu. Dame nyaha la grigi yarinyaga.
3: Lida yi darangi le luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringuo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti hesefurun. Ahinti huguya ni duhanyo ha finya ban lagu Jesu Kristu, mama lida nyadun luburiga lagu kate lagu tibungyu, lun larga dunu luwayu riliabin Kristu kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligemon lubay lun warumugun kei hibiri, lun tegagu dunayu wama suru anyu wagiame, ha arumugu banya ariabu harumuga, ha abacharwa dubanya ariabu habacharwada. Ahi wagia leweyu aguna, lunti suru anyu wama, lunti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiani keisi ladauragun sudara lau lanigu agu lun launigiruni. Lunti ginye hemenigi wama luagu wasalbaru leitera baikei bunidi le aubei ladaurei sudara litigu lun launigiruni. Mama lun labaichuni wabungiu lanua dirawa. Lumi bihini asalbaru nini litangi wabudeme Jesu Kristo lanua dirawa. Ilati Jesu Kristo wawago lun wabagari dun uwara luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe, ligia rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa, itarakei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guwa hun, ha adunde habalun, adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu lagu wadagimanu le hadigubai. Abagari da huma lida darangi le huma guwa. Ania gatiba ginye hun niduhenyo, lun hererun hon ha mahatinya hawadik maridu, lun hichugun gurasu hon ha magura sumbanya, lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye, lun ginye gagurasu huma haba sungubay. Uwala niyaba afaye ruti buribani luagu buribani, houcharegu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sungrigia. Gunda huma sunwa da, afuri da huma lubungyu sunda, ruku masereme lun luagu sun lesusere duti, Anihale labu serbi bungu yu huma gen keisi afinya tiyan lagu Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifiri sandu. Michiga huma meberesen ilun dimure lelarinyag bai bungu yu hayumlu ugnye hiduga nyo luegien Jesu Kristu. Houcha gua huma isun arufu dahani, aba me herederun lau le buidubai. Disa huma lua isun luhuyeri uribani. Bungu yu guanarigu le ichuk bali darangil derege guagu dalon hungua lun sun suina gubai. Arei dalome huwani hanigi luma hugubu dayargu harumanyu luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuli tibungyu le aguwa rubai hun ani lagumuchu bai ladigani sun katei le hida. Niduhenyu, afuriei da huma lubungyu wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniagatina hun lau lugumadin wabureme. Lunhalihanu garda to hon sun waduhenyu luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
2: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capitulu, Aba.
0: Au Pablo, lani Jesu Kristu apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Kristu, le wagu baiwe menigida. Naburu hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Kristu. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chibungiu, luma ge Jesu Kristu, le wabureme. Kei meha na yumura gubun, da meha le nidi bai Macedonia, reide meme ba uburugu Efesu, lumbarinye go hon fiu grigia, luma rufu da hama kate le marichati. Meteni hagieme lumburi uraga le magumuchatiti hawagu haguchagu binadu mutu. Kata iburi le, barudegu tisigene ile malati. Ani midera gun lumutin ya grigia, lun heseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ani honga finyatin ya hagia, lun hinsi ya gua hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi. Michu hali harita gun duru hawagu. Ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loiburi kata ile, aba hicha gun hongua lidon buri sigene malati. Busetin ya buri lun arufu da hatinya hama lidan lurudu le lichugu bai bungyu lun Moisesi. Uatigun faranda hamani ni le guana rigu harinya gubai ni le harufu da habai luagu lurudu ligia lau saragu acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa rigali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runiwa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bai ladigu wa lurudu. Lurudu honti ha uribabanya. Ha magamba dibanya, ha me bere se banya lau bungiu, ha gafigo mbanya, ha mineba ebay bungiu luma kate lagu ti bungiu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bay, hon sung ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jebanya, hama ha afinye rubanya luagu iyeni, hon tigunye sungha adigubanya amukate le muara dunti luma rufudahani harumati. Arufudahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bay lona hana bungiyo le weirigu bay apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesu Kristu le ichugu bay ubafu nu lun wadagimanu le. Luagu lanigunina keisiaba wuguri gunfuliti luma luagu lichugunina lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana vuriba luagu kei bungiu, anaba nei ani eiba hanei, aba nagudeme dun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digubei. Ligia luweini bei nasandiru ni labiniru ni na bungiu, uwera luma afinyani luma insi habuni le lidan bei Jesu Kristu. Inari ni kate ile, le tima timati, ani lunti hafinyeru sungu bei luagu inari ni la. Luago lun la la salbaru niña Jesu Kristu gafigon ti aliabi ubo wagun. Ani au furumie ti hadagi. Lige na gudeme dumbe lun bungiu, lugayara bay la rufud ni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bay hada gafigon tiña. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu lujon ha lun banya hafinyero luago. Lun habihini ibagari magum chaditi. Lige ruo man lubay uweirigu ni luma inebesei lun bungiu le Warua itebay, lun sunda, le moveda dibay, sinyali gya larihiniwa, le bungyu le aban riguti, itarala. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bun, lun bagendaguni, luburibun bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidun aritaguni, kei meha lariñaguni bungyu hayumulugu gien profeta gubuagu. Anyahen grigia, feri dihamuti hafinye ladiga madigu hamagasu, lau le hasubu dirubay luagu richala. Itara linya la susere dun lun, imeneo, luma Alejandro, ha nedere gerubanya lun mafia, lun hafurende irun lun, manabagun hamani bungiu.
1: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuria atina lun, la deguni wa furiegi, ayumuraguni, ruwa ligie mesereme lu bungiu hawagu sun gerigia, hawagu gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lun bungiu. Le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikata ile. Gunda ati ginye bungiu le wasalbara gile lau. Le busembe lun hasalbanu sun grigi. Lun ginye hayabi lun hasubudiruni inarini. Abar ginye bungiu. Abar ginye ginye gayara ladimureka wawai ginye ligibuge bungiu. Ugiri le Jesu Kristu bai. Le edere gira gumbay lungwa lun longwe lun la faye runi le begi hasalbano sun grigia. Aba la subu dira wagudun kate ile lidan lidani. Lun kate ile louna hana bungiu kei apurichi hati. Luma kei apostolo lun narufudaha hon hama bain huriyu li bugri inarini le luma afinyeni. Au kei siaba afinyeti luago Kristu inarini narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbe luha furi idun wugirian lida sun fulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya ti urinya busentina lu hadairagun keisi lubudubu. Lung mama la lau amuriguni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lau golu, perulasi, o doguo seruburitu. Lung lau la lubuidu igaburi, hadauragua haugua, kei lunti la hadugun urinya ha, derege guanya banya hongua lung bungiu. Lunti maniha ma urinya danle larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lung tarufu da ha wuri lida hadamuri afinyatinya ni lung taguma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu adan ladigubay bungiu furumie. Larigin ladigun ewa. Mama ginye adan leye dubay mafia. Wuri eye dubon, ani lau teye duniwa, aba taburha lidon figo. Lau sun lida, hasalbarba urinya lau haguraha, ahen itara meme hafinyerun luago Kristu, arufu da hagi ya insi ya buni luma arumani lau igabri buit.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inairani kata ile, ayin abusera aba grigi ya lun alidi hatiba ila, aba wadagmanu buiti la busa irumba ila digun. Lun alidi hatiba ila aba grigi ya, lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu. Lun ti tumari la aba arigoguri, lun ti ginya la negun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe wa ligia. Lun ti aransi nyula sun da lun leresi birun bisida lubi. Lun ti aransi nyula lun larufu daha, mun lumuti gata di la, manigi uribu, mabusa irun ligia mesensu le viyeti laganya iruniwa. Lubarege lira lunti arei dala dili ligieme manigi ligieme sensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dinabuidu. Lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habuhagieme lugundu ahin maguma dinun lubalinya wugirinya tila na luba. Ida lubage gayara la larihin hau tila na ligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tiluwe lanangu lungwa. Sarago luago lubara, aba me laburi ha labugin yon inyara wagoni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligaburi, lunti gine inebe la hon ha mafinye banya, loi ladimure hon guriba luago. Aba me laburi ha tidon lisadara mafia, lun lagini cha waguni wa lubuidun liri. Hagine eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacha ruadun, ni lun lisi edun marasun viye tihon. Lunti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubay megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligiye bagayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha heseri bidubanya ligili sirugu, lunti ginye inebe wa hama, lunti seri u hama. Mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregi da hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba ariguguri, lunti ginye laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigubali hawadigumari buidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun adimure haluagu hafinye, luago Jesucristo. Naburu hanyongarda tobun aguda bainanidi arihabu madise. Gamalumun ahana adara saragua naburu hanyabun lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia hadan liranhanyu bungyu. To ligilin sinbo bungyu leviwa bay lun sunda. Ligilin sin bungyu to agda habalin linari to nigitei inarini ligia buidu. Sinyati lasigene runiwa luago weiri gula inarini le arufu dubai won li bugri wafinye.
4: Arufu dagwati lungu wakaisi grigi. Richagu wakadalai sifiri. Ariha hamoe angali. Apurichi hawati luago hon unechani. Afinye wa luago leda sun ubo. Resibi waligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya guni sifiri. Luago lidon lame lagumu honda. Anyahin banyala grigia igiru ti hafinye luagu Kristu. Hafadara me sifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hamaginyeti mafian. Heteni rubalun arufu dhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu. Jie tinya hamasandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia alinya gatinya luagu mabuidu la lun hagamari dun grigia. Aniyaga hagia luagu anihe la egini mon lumuti leigin. Lausun ladiga la bungyu egini ligia lun heigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le ladiga bay bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage. Lun ti waharun lun sun le adiga la alibay. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da akate le kong waduhu nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu waseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lanina wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibai. meferi dira bai bidani asigeni haluagu buri libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira, afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu, hu timati bahingi chagun bungu wa lida bagunfulirun luma bungiu. Lugundu baruti kata ibuiti won, lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inayro ni kata ile, ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu, afa agwa wagia, lugundu ruwa mali la vimenigi luagu bungiu le vima bay. Le kasal baragile sungirigia, hatima afinya bay luagu. Lige burikata ilumbay barufu dahani ilum hagunfulirun girigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei ni kata luege ni bure ngidi bula. Lubara gen lira, lun ti aba ba hempu lubui ti hon ha afinye banya. Lida ligabri badimore ha luma bouseru. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gen na chiliru, rugwa ba bungu wa lun balihanu lerenu bungu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugajara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba derege dagu lida sun kate. Ahim badiga itara. Basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Maden haba lun aba uiri imutu, lubara gen lira, adimure haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya urinya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama ide moi. Ahengarahu nyutubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lunti hafurende irun irahu inhagia lun heteni irun furumie lun leke mege irubai hadukanyo luma lun hagu yuguduni insinye habuni le haduwa irubai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda atiginye bungyu lao. Wuri to hilali tumari. To erede rubon tabu guwa sun sui na gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungyu. Merede atiginye tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahunti to edere gira gubon tungwa lun ugunda nilana ubou le. Hilanyu tinya lun kata iluagu ti bungyu. Lao sun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon. Maden hon laamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu ti hawagu lanigu. Hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburu duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lana idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uri wawen irumu tahu. Lun ginye aba argugi li la meka tumari. Lun titasubu diruni wa lagu buiti le tadigu baikei buri hamuga, ahi meha agriha tubalinya tirahanyo buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achiliru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyo luege Kristu manangu gatungwa. Ahen idira wago tubalinya ha asufriru banya o ahen adiga tubai furumia gwaru amu kate buiti. Ahanya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigo. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachiliru badan lunya habuseru hamari. Aba meti higiru ni heseri bidun lo bungiu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungiu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hei hayuma lidon sun kate adimure akate le mon lumuti. Ligiem nabuse inumbe luk hamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu, lun garahanyi hama, lun honigiru nukhaba, lun michugu hama lugaru honka mafinye banya, lun hadimore ha uriba hawagu. Anyahi urinya hilanya umari, igira hama alibungyu, aba hafalaru ni mafia. Ahi anyahi habai urinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyu aba afinya tuwuri obuguri lunti lideragu ninya. Migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hideragu ninya tila na ligilisi wulinya ha busen banya hidarawagun. Abu tiguha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadigumari buidu lunti hafaye runi wa buidu hatima gafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani. Tanini harilererun bungiu.
5: Michiga huma abusali logu ni yuma bulu baga sudan le luwadigu maridu lita lefere honu ha lila nada.
0: Alinya gatuginye.
5: Garicha tinadagi meiti lulibini ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago liduru. Ahanya ha asigiru banya lida figou. Lunti baden ha hon hagibu ge sunga finyetinya lun hanufu de dun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun ligibu ge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibu ge angeli gu ha lanua dirubanya, lun bagonfli run luma burigumadi le, lun aba la lao haneguniwa sungrigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturia ni ligabri buidu, Luaidig gafigon la. Larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dise ba luai sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu. Mata ba dunarugu. Guraba ginye muruso divein. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu. Lubarege haguseru. Anyahen ginye marihi ti hafigon dari larigi. Itara meme linya ginye. Kate buiti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ain tile mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinyaha musu banya, lun tiweiri la hinebe hayubu dirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahin anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon la digarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lunti heseri bidun ninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya, iduka nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kate ile apurichi habaime. Ain arufu da haba garigia kate imarichati animuwa na tiluma la ruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu. Leidara gubaliwa agumfuli la luma bungiu, aba barugu wa tungu wa grigi ya ligia, le ibidi ya tini kata lung. Ganigi tila sigene haa luagu buri dimure, lida aginyeti sigene ile liyabi buri gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigi ya, luma buri uribu magumu chaditi hada grigi ya haa uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lung inaruni, harita watinyo luagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuli runi luma bungi. Ani inari ni luagu aba la omebu irisi ni agonfli uni luma bungyu lule gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigun ti wa ni kata wa magua nyahon ubogun. Sinyaba iginye wa nigun ni kata yagi. Ahen gaigin wa bai gadawiragun lunti gufuru mawa ma lau lira. Ahanya ha busembanya harisi dun mawandu hamuti ocha waguni. Aba haburu hatidon lisadara na saragu lagubri aritago nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gu sensu ligia lila gulebai sun luguya rivunibani. Anenyaye saragu grigia ladiga hochun habihin sensu aba higiruni hafinye lagu Kristu bungi da hamaliti habagari guanarigu lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti, le lan na gunfuli luma bungiyo, afinyani, insinyani, gagura asuni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lan na wafinye, aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungiyo bun da meka le barufu dumbali hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaruni Kristu. Gweto, ligibuge bungyu le ichugubai ibagari lunsun kate luma ligibuge Jesu Kristu le meha ginye gefembi lagu le inari nibe ligibuge Pilatu. Busenti na lu bidin lau le nubaibai bun tausun taruma banigi uwa lamuga kabala uago laden hoa bun darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia lela nuwa dirubai bungiu. Lagiri buduba Kristu ubowagu, bungiu rugunye wairigu, sunti gabafu, haruwaite uruwaigu, habureme abureme igu. Ligia rugunye mowedadi, le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niaba. Marihin lagil niaba grigi ya bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwala uwairigu nilun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lun hichugun ni hemenigi luagu bungiu, le vinwambay, ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Anye gaba hon lun risi hama lida le buidubay, lun buidu la hoserun le timat. Lun aranse yung hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hamabay. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adurarubay lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bay le ichugubay labugin bariaha. Magamba ba dimure buri le lanna li subudin ubo. Nisi gene le lanna kate le giri digubay subudi le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwuyeri subudi le. Binila bubungiu itarala.
2: Tibie maligara da Paulu lo Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luago lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Na birion garda to bun Timoteu, le na negu bai keisi nirag le hinsia bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chibungiu, luma ge wabureme Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lubungiu wagu sagu na furi idu arie buweyuagu, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Harita guatina lagu afinya ni inairu niti le buwagu bai, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinya ni le furumie, ani chouru numuti luagu anihi la ginye bida. Ligenania gubai bun, lungba yusuru ni meme ubafu le lichi gubai bungi ubun, da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deiwon, aba sifiri lana ubafu insinye ni, luma raguguo unguo, lichugu bai won. Mabusi garida ba, lubaiti lumba pulichia ni le larufu da habai Kristu, mabusi garida ba ginye nao au le adairu bai luwa ginye. Lubara ginye lira, aranse nyu ba lun basufri runwama luagu gano le lana wasalbanu. Lugundu, lichugu ba bungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wa bungyu wali gia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihi la kate buiti wadiga, ladiga itara linya la laranseru ni lubaragin ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagin Jesu Kristu. Gweto, larufudu bai insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni, ruligia ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungiu lun napurijani uganu le, au na halana ke apostolo luma ke arufu dahati. Lige na sufri rumba li sun kate le, lau sun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichige na finye, ani choro numuti lau gabafu la lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinya luago Kristu, arufu deina insye ni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gounigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labu mbariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anehen fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungiu hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na dairu nya la. Lubara gen lira, dan leliabi bai uburigu Roma, meredeti lalu wa hanina dari la dairi runina. Dari la mugei, lugude mehabu bungiu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun, buidu idalinya la lidera guniwa uburigu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibiba ere lidage abiniruni le vibihibe, lau lidanyadi wala aba luma Jesucristo, le kate le agamba balibe nariangu hagibugen salagu gefentinya arufu da habai hongu gurinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu da hani hong amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba li sudara Jesucristo le buiti, uati sudara le eseri bituti adara guti lungu walidon amu kate loi le lanna asudara hani, Lugundu gaso lerede no sun suina gubai labu ge lerede han labuti. Itara linha ginye, aba grigye le adara guti lungua lidon juraru, si aben laganye no ahen mahurarun, segun li lurudun juraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luago le narinha gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesun gubai bun. Harita goba luago Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag da lumuti bung yu lidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu lerenu bungi. Ligia na wandu bali sun kate luagu hafule sei ha anua dahalanya banya bungi. Lungi habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate le.
4: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegyen, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gwa lao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufuli rameme. Lugundu siyanti, magufulirun la luma wago.
0: Harita gwaga dabai kate le hong ha afinye banya, ani arinya gaba hong ligibuge wabure melun, masingene ya hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidun buriti sigene le lung nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha bai sumbu bafu lung barufu da gubungu wa ligibu gine bungi ukeisi yaba anyadagimenti buiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa ba lwe dimure burimalati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudin tima anyalidon uribani, aba me laburu chagun harufu da han kei kanseru. Aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinyaga luagu sigihali la lidani asaruni lidage oweni, haguni chagunyinti hafinye sarago grigye itara. Gama lumon rukali bungyu aba ebu derebuguti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
5: Subuti lumuti nya wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingiu lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihen ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihen lunti luweiri agei ayusuruni, anihen lunti furumie gwaragu jusu. Gamalumu ahen arumada gwagda grigia lungua, aba abaiweru lani na uweirigu ni, lederege guati lungua lungbungiu, huligia lung, aransenyu lung furumie gwaragu wadagi manubuiti. Anura haba lubaiti lwe luriba hayumaha nibune nginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sunha aguwa rubalini wabune mekristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sun grigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia. Lunti gagura sula, lunti larufu da hahonha mabucha habanya tau anigi unabugutu. Lungayara baila lasansiru ni bungyu ligabri hasaminaru, lungkantha nubala lunle inaru nibe. Lungayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, tomeha gadan balinya lung ladigani labusenru hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariña guña bun ligibu gye bungyu luma wabure me Jesu Kristu, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apurichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabuse erun. Afinye gdabanya, adeng haba, erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da hani harumati. Lubare gye me lira, halu habayarufu da hani le gumfuli bai luma luriba haritagun. Aba me halugun salag warufu da hatinya, lung harufu da hani leri ghabu serung bay hagambu hong. Hichugu bay hanagan lago inairuni, aba me hadigan gasu lao sun, luwe yeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda baya sufriruni, rugo babungwa lung bapulitia ni ugano lelal na salbaruni, gunfuli ba buidu lao buwadigimani. Au, malihali luwe yuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na le niyarati lida ibagu nile, ibaguad na chilulumu lebeha, areida nali erufu da hanile lana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadi na aba ridi lana richagu, le lumba inibihi ni lumageo nabureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu lichige, lichuguba iginye honsun ha, aguda bahabali liyabi lau insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese, Igira lad na demasi, hisi nye timati kate le lan na ubo le lun, nyenduha ti uburugun Tesalonika, nyenduha kresente lobo wagun Galacia, nyendu titu lobo wagun Dalumasia, luka siriguny numa ya, alu ahabay marikosu, banega ime bumagua, gayara abay lidera gunina lida wadagimanu. Ona hana tikiku uburugun Efesu, dame biabi banegome idau to nigiribon lubie karupu yagita, turoa de nun. Barubon meginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adigali Alejandro le nadagime bei grabu sarago uribani nun. La fayeru bei bungyu ke ligabri kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai, lugundu garaba guale luagun ganu le wapuritia bai. Dan le furumi atinadimore hanueginye gua, ligibunye lurudu, ua teniaba ideragutina, igira hamutina sungubai, Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme, aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hamaa bain huriyu, itara linya le sefuru nina nabuleme loe oweni. Ani le sefuru badina loe sun uribani, areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweiriguni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduhanyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarage laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyu luegen Jesu Kristu. Buma laamu gawabureme Jesu Kristu, binilaume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato. Itarala.
2: Ligara da Paulo lu Tito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, e serbi duti lu bungu aba gnielani Jesu Cristo apostolo, o na halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu ke ilanigu lungine gayara baila hasubu diruni inarini lanina wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungyu. Bungyu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumucha di le won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwen toti, ke chiliha li la da, subudi gida la liuganu lan na salbaru ni won. Abati launa hanina bungyu le wa salbara gulle, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit nabusa irun lubibihin areini, luma darangil luma gen waguchi bungyu, luma gen wabudeme Jesu Kristu le wasal baragile. Lebu bay nigiru ni bulagu ubohu le giri bay kureta, lum baranseru ni le mege gili bay lum laranseru, luma lum bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi narinya gunibun. Aba alidihati lum ti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata waguti lereru wa lum, lum ti aba anigita lumari, Lunti afinye hama lirahu ni luagu Kristu, gagamba di, lunginye buidu la hauserun luwe gayara la lichuguni wa hadurun. Labu genye laria ha alidihati luadig maribungi, lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richagu wati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie uribu, uwa ligie me igadua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aransenyo la suwa dan lule resibinu bisida tinya lubi. lunti aban la vigiri le hisi habuti lun le buidube, lun buidu la lichug, richagwa ligiame. Derege guanyo lungwa lo bungyo, la ubafo lun larg da gun lungwa. Lunti larg dun luago uganu inare niti le arufu da hobe lun. Lugajera la lichugun dug da go hon, amu, lau arufu da ni le richabe. Lugin la finera gudininya ha asike nerubali. Lungundu anyahe saragu mabucha hatinya, hada antima harasa akuliju ha arufu da habanya libidio niga au.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Hayuma.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luago inarini. Keisilania waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bain anigi. Ain hong grigia ha ichugu balin hanaga luago inarini, ani viye tuguya hanigi, uwa tini kata haruma tikon, ladiga viye ti hasamina, viye tuginye hanigi. Arinya gatinya luago subudi la bungi hong, gama lumu lauburi kate le hadigubi, harufu da hamuti luago ibidi la hong. Lugundu misi nya habuti nya, magamba jitinya, sinyagwa tinya hongwa lungha diga nile buidubi.
2: Tito, capítulo 2.
1: Ahen buguya Tito, lunti barufudu nile uwara guabe. Aninya gabahon alidiha tinya luagu lunti la derega dagula hauserun. Inebe wahagieme buidu hachigu, derega dagulida hafinya luagu Kristu, buin lau insi nya buni luma gurasu lung, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya wuninya haa weyanya, lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagiame, lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun. Lung harufu da hahon wuninya nibune ginya lung hisi hama hamarigu hon, hisi harahuni hon. Lung buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagiame kon hamarigu, Lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago lugano te bungi. Arufu da haba hon ni bune nginya lung buidu la hachigi. Ruba haba hempulu buiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerig inayru nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimore heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun baga ninyo busiganu anisinyabay hadimore ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu, lunga gamba di hama hon hayubu dirigu, lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame, lung miveru hun hama, lung haruma lan hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung lari hini wa lida ligabri habagaridun, luagu buidu lan arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungyu la reini won, le ida ginyebe igayara la hasal baron sun grigia. Arufu da haina won lung wigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugo bagari du aba ibagari le buiti lida danle, ragugwa nyu wongwa ani lau gudeme habu. Sume waguda bahane la lagunfli nuwe menigi, lagiri budun wabungi yute, wasalba ragile Jesu Kristu ubo wagun lau sun luweirigun. Derege guati lungwa lung longwe wawagu, lung la salba runiwa lida ge sun uribani luma lung la ruma da gudaniwa le gumuti, lung lumutu ni nyawama. Aran senyo lung wadigu ni le buidu bay. Ani haa burikata yi lung bay barufu da hani. Iti gina gurasu. Erere heina lau sun ubafu. Michi gaba luga ru luba nguni wa kai mi kata.
2: Tito, capítulo 3.
1: Harita guaga da banya finya tinya. Lago lung ti laha gunfliru hama gumadi matinya. Luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon. Aran senyo hagi eme lung hadigun furumi ye gwaru kata yi buiti. Luma dimre ha hama uriba lagu niaba, lung dili la hauseru, areida hagieme, lung una bugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wau, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uriba ni hon amu, wabagari dunya meha lida gimugo, iere gutiwa meha, Iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dan le la rufu dubali bungi wa salbara gulli la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga la diga wadigun somu kate buiti. La diga wagude me lung. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula li bungi sifiri sandu won lidage wa salbara gulli Jesu Kristu. Lau la richara guagu zaniwa bungi ligibu gen lau la reini. Galaga ante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai luma ge bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahani burikata ile lau aba deregdo. Lung hala afinye bain lagu bungyu, lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadig ni kata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti hon sun grigie.

0: dise ba loi si genei budi le malati, uraga budi hawaguti aguchagu, fari inguo, luma budi wuribu loegen le lurdu Moisesi, sun kata ilira manigunti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi le adaguti fari inguo, erere ba lun aba o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugir ligia uma le surubai, ani la sia dirunyen la li figon guanarig. Dame nonahani aru temasi o tikiku labun, busetna biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Iderago bai senasi le subudi habubai lun lurdu, luma apolosu lidasun le biarati. Rubai me le hemege rubai kon lun hasigiruni hawayasun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubai, ide hagie me dan le mege wala, hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun, mabu iga wanya hon ha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwege Kristu. Binilo bungi sun hugu ya ha aliha barun gara dato itarala.
1: Ligara da Pablo, lo Filimon.
0: Ao Pablo, le na dairunya bai luegi na puriti han luago Jesu Cristo. Na buri han yungara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Cristo, bun. Filemon, le weiri bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hon tu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubien, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma luma ge wabure me Jesu Cristo. Tenki numuti bungiu suwada lida le narita kon buagu, lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabure me Jesusu. Amuri adina luma bungiu, lun ha lan afinye banya luago Cristo la diga bafinye, Lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bai luma ge Jesu Cristo buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bai luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai luago Cristo bidangie. Lausun garicha na lida Cristo luna nye guni le lumba i badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun luago insi ya buni le wadan bai woni wagua. Au Pablo, le weya ali bai le ginye dawa nyu bai luegi na purichi ya luago Jesu Cristo amuri atina buma lun badigun aba flese inu lun onesimu le itara halibai keisi nirag lida Jesu Cristo ja furisun rugu lida meha dan le sigu halibai aba meha idamuni mouniti onesimu bun ainti gueto gebegiti bun keisi nu nona hanyein bun larigon resibi bai lubaiti la ugundani kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun lerede nun numa ya, lun hamuga leseri bidun nu bevenye gua, sun anahala adaurua, luege napurichia ni ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina na digun nikata magunda aga buguya lau. Luma mala lauti afosu runi flese ile badigubai nun lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanari gu. Hafuga lanuru mbui onesimu mbui, luago atirida, lun buma bai la gueto lun sunda, gueto mamargu keisi aba idamuni, keisi katei buiti maati lue idamuni, keisi aba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsinye nun, lun ti hinsinye tima la bun, mamargu keisi grigia, keisi gini aba idukai lida Cristo. Ayen lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairu ghamuga au la beresi birubai. Ayen adiga li lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana, au Pablo, na buri hanyi murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lau sun gajara la kamuga narita guagudu nibu luagu duwe iguwa bab ginye bungu wa nu, aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu, ama liha bau nanigi keisi iduhe ilida Cristo. Na buri hanyi bun lugundu choruna luagu bagambadi, ani subudi tinu luago badiga bala sigu laule uago bai namuri ya buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu agura batina luago lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nukogin. Laha nubalun nidi arihon. Mabu igalinya epafu rasibun, le nouba furisun luegi la purichiha luagu Jesucristo. Mabui galinha guinha marco subun, arisu taruku, demasi luma lucasi, ha idera gubalinga. Binilo waburame Jesucristo, itarala.
1: Gara da honra adimure habali eboreu, capítulo aba.
2: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu, saragu waiasu, luma lida sarago luir. Hada gen profeta. Quento, lidomburi lagumu dan le. Adimure hali won, lida ge liru. Le ida gebui ladugai ubo. Anirule, luligia bala, kalagati sunkati. Arufuda lumuti liru, buingiu, luerugu, luguchi, luogu. Ligia meme buingiu. Ligia dugbali sun kate, laulereru, le kabafu. Lari ge la chibuni wafigon, aba la yuru luege longere, lala buingiu, le sunti kabafu siel. Nyubuhali liru buingiu luerugu bela, Hawaii angeli. Rasibila li kaisi alaga, aba, iri, inyugutimati Hawaii. Maria guti buingiu ni aba wayasu, lu ni aba angeli.
3: Nire uguguye, ugunye, bugu jihadina.
2: Maria guligia, logu ni aba angeli.
3: Aba badina ugu jilungu, ligie me aba isani ni.
2: Ahi ti da meha le, launa habali, ligira ma ubo wagu, arinya gati.
3: Utuku huma, sunani angeli gunu.
2: Laniya gahawagu angeli gu.
3: Adugati, lupiter hama lani angeli gu, kamagarabali. Adega ligie lu itera hama eseri virutinya lu kama watu gemete.
2: Ahe ti lu lira arinya gati etar.
3: Bungiu, magumu cha diti balu iha. Eni ama aru iha ni le lani na richagu. Hisi ya tile bui kubi bun. Yere go ligile bui babi bun. Lige niki bubai. Au lebe bun yute. Gibe ti ma ugunda ni bidum. Zugu hau bibiru.
2: Arinya gati ginye.
3: Buguya, abure mi. Lida lagume seha. Adega kumuti bo, la ubuwa bubadega isiele. Lagumu chubo sielu, lumo bo. Ahi buguya, berege uwa lusundan. La waya tukubike idengu, babari cho buboi, keyaba idu. La sansi uwa, keidengu. Ahi buguya, aba meme badegu. Magumu chubo ibibahga.
2: Maria kutibuinju ni aba wayasu, lu ni aba angeli.
3: Nyurupa lege numere, dari nichubu ni ebaga ni lamu ni ubugudi.
2: Sung angeli gu, sifiri gu ya servi duti nya lu mbuingi uhagi. Auna huti nya lu, hidera gu niya halumba nya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
4: Hebreos capítulo 2.
2: Lu ti luboiti, veteni runtima lu uganu le agamba wa maliboy. Madire iru wa mamu ga luwe umu. Chauru wati liluru du buingi ule meha ichugubwe hada age angeli gu, lita meha amuda. Ani ha adira gubali madugu hagia gasu lao abru hatiliganyu buingi hawagu lao iricho gubu meti wafaye halogu wafigo ahi munigiru wama aume basalbaru nile resibi wamali boy wabure megwana rugu Yesu Kristu adimure boy logo asalbaru nile furumi lari gie ha agambu bali aba hachouru ni un logo inaru nila choru kudala liginye buingi uganu ligie won lau burisaini luma saragu milagro luma lau sifiri sandu le lichugubin won lau amunye gwenu luye ubafu kaisi labuseruni michugun lumuti buingi ubaule lumbo iliabwi le meme waguboy wadimureha labu hagumadiha angali lubare gelira lariye hentidan lerero
5: kata yanu sarugiri lu basamu nirbala hawagu kata yanu sarugiri gelu beber sabala hawagu. Adakah umatnya anda buka hawaii ahli? Dalam lumu, dahulu umatnya lawai dengan lumai nafas. Rupa umatnya lawai jisung katai.
2: Dan lubai ti le licu guni bunyi jisung katai labu ginyo lagu matinya grigia. Migi rutini kata lumu le mama bayilan labu gini. Lau sun lira, hari hawa umatnya logo mama gililan sun katai nyundu ti lawai le lubai bayi wuguri. Gama lumu, hari hawa umatnya Yesus. Le adugu boy unna bugu hawe angeli. Dugu lao weri guni luma inebese iluagu owe ni le lasufuri boy. Lao lueri lisi habubungi won. Ahati lun lomwe Kristu hawagu sungrigi. sun kate ani hin lu buingyo ani lida gieti ginye ani busienti buingyo lu gafara hama sun lira hunyu lida luerigu ligia lu ti luboi buga la sufu iru lira buingyo le Jesu Cristo kaisia bagrigia lu ligia bala aba asal baragur le gumut ligia dandu luboi le ona haboi kaiha anu adiru banya lani aba meme uguchili ligia uwa luboi nibusi garilan lira Bwingi ulu lulaguaru niya kai ibirigu. Arinya gaini.
5: Nadimu ya papu wagu hundi ibirigu. Nere mpapu wagu kweli hundina adamu ni.
2: Arinya gati ginye.
5: Nemeni kitu papu wagu bwingi.
2: Arinya gati ginye.
5: Anaha ama isani uhalishi kuma ya bwingi yuno.
2: Itara kai aba meme hama hito hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengye. Wugri la meha ginye gara wuguti Jesusu. Lumeha gayara boy la longwe. Gayara la muga la grincha uni lubafu mafia le ida gebo iliabi oweni hong gregi. Itra linya gidalumuti Jesu Christu hanufu de gregia. Ha meha agano boya kai idamuni. Laduga hanufu de lue oweni. Miabinti Christu lun litere gunia angeligu. Lun litere gunia la duga ogun Abraham liabi. Lun tilira. Gasu meha itara lu bala kaisi libiri. Lu liabi bala lu aba me la fadri inyu timati. Le guflit. Lau gudeme habu hongrigi. Lu ginye la chibu ni hafigo hongrigia. Lau le dere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi. Ani hauche gwalei mafia. Gwento gayarati ginye lidere gunuwa lida le wocho wagun.
4: Hebreos capítulo 4.
2: Guento lubaiti que ni igual la bena jureño un lugar a la bebeluru lidon emera aguni le erense la bibuingio lunti coni wama siendo que liemi bebeluru abawadagi dame la chiluru ora lugundo apurichho alguien yuganu logo ta salbaruni un kaisi gubairugu hon wagochago gamalumo Meseri miti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngemera agunile uwagu bailarinya kapuingi.
5: Ligie na afinye luboi, dida ni ganyi, luago mebelu kwa yelaha, lido mfulasule emera kwa gali.
2: Lausun gumulani buingi luadiga mailuma geveju le lagumu chubali ladiga ni ubou. Kaisi laburu dunu watida lereru buingi luago lisedu nweju.
5: Aba lemera kukungi ulida gesun lodi marini wago lisetu wei.
2: Ariya wagoi ya ligia tida lereru itara.
5: Mebelu kwenye nido mfulashu le emera wago hini.
2: Laudimure iburile, subuti wa muti lwago aransi ruwa la mfulashu lani na emera aguni. Aba agrigia, ha wagichago. Hafrume tibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawago boi lubu ingiu. Lige la ranse rube buingyu amudan lun gayara bailan hebeluru isi grige lidun hemeragu. Lugundu adimurehati buingyu lida gen le meha larinya gubay Davidi saragu dan lari gen tidan lereru buingyu.
5: Ugunye, ani hagan bale larinya gubay buingyu metara gata homo muhanigi lun.
2: Ladiga, lun hamuga rulumuti hosue fulasu lanina emeragu ni honhu israelina madimurehayati hamuga buingyu logo amuweyu. Itara linya lubaiti, anihi nguwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingyo. Lugundu, le ebeluriti emera agwa luma buingyo, emera aguati luwe iluadigumari, itara kai lemera agumeha buingyo luwe iluadigumari. Lunti lubaiti wafa agun luwe ebeluru lidun emera aguni ligia, faladiga liyanli aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingyo ani gabafu tugoya. Hamana tusigutao aba efeinto biyanguati tamana. Belutugu ya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangu waguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubwe. Harufu datai kala tida abai wanigi. Uwati nikata adigu wariguti lugayara la larama dagun loi larihi buingiu. Furangu tisun kate lunle lumbe laguse lagaduniu. Hesusu le liru buingiu le beluha libe sielu ligia wafati ebain le tima tima. Ligia lunti lubai derega dagu meme wama lida ligaburi wafinye. Kayara atikudeme hebulan Jesu Christu le wafadi ye un logu wedebili. Lugundu ligie guanarugu sufriti sun luye ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku unhati. Ligue lun ti lube wayara fadun lao afinya ni lun lala na la ruin ha buingi ule yinse ha bubin won. Lugudeme ha bulan won, idere go lawa me lau la reini lida ve me geirun.
4: Hebreos capítulo 5.
2: La diga sun fadiri le inyu timabwe anua da horo yugiti wada agen lun ligie balan wachigidu na ligibu ge buingi. Lun ginye lichuguni ideve se ilu buingi uloa igien hauba dinagrigi. Luma atakara gudu ni loa gufigo. Kai debi li lan fadiri kwa narigu kai furumi guwa rigu grigia. Gayara ati kudeme hebu lan hon kafigo utia hama achara gadu tinya. Ani la diga li debi li nguwa narigu kai si furumi guwa rigu grigia. Gasu ginye la takara gudu ni loa gu lifigo nguwa narigu kai gubarigu loa gu hafigo hibiri grigi. Siyati la taragu aba grigia lungo fadiri me le inyu tumati laulani lungo. Buingi wanua dirubalia. Rule ubaro le lun kaisi meha la susere do lun araon. Itara linya la susere do luma crisp. Mama ligia icha gube lungo fadiri me inyu tumati lau lani lungo. Buingi ichu gubali ubaro weiri guti le lun kaibu galarinya guni lun.
3: Mira ugugwe, ugunye, ugu shibaria.
2: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru buingi.
3: Fadiri uguya, lusunda, itra ke melu kisedeko.
2: Da meha le lagano be Kristu ya ubo ogo, afuri ya idati ayumuro kwa ligia meha la umala liherete, lu masarago agu wiro lu buingyo le gabafu bai, lu le sefuru ni lida agen oweni le lumbe la sufuri ni. Aba lagambo ni buingyo la diga dereke kwa inyo linya la lungwa lun lugunda buingyo. La usun liro la buingyo Kristu, chiluti dan lu la rufudu ni lagamba di, la ulawandu ni asufuri ni. Damba iti uwara kwa li sun sui na gubai, lau la sufri nu, nyubu iti lu lebu na baila asalbaru ni le magumu cha titi haunsun haa gagamba dibanya lu. Aba la nugu ni buingi u Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lu nti warinyo guni hu. Ani heri yangu tilarinyo wagumu furangu. Lugundu sinya langu furante humani. Sigaha li sarago dan lumage asalbaru. Lu nti hamunga gayara halila harufu dhani lereru buingi hon amu. Gama lumu. Mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima mene nguboi tida geleleru mwingi hun. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi nha gasu ben hatu miligi lubarage hamunga haigi haigi nile dugdati. Afinye tinye ha guragi nye banya miligi kai irahi nyo, uwa gili gufranda hamani leleru mwingi buidu. Gama lumo, haigi nile dugdati haunti ha waina muhaya banya lida hafinye. Hasubuti habubanya lu leleru mwingi buidu. Subudi hamai arufu dahani ile buidu bai lumu le wuriba bai.
4: Hebreos capítulo 6.
2: Waboro ogon wa malu bai tilida wa subudi un tuagu lereru buingi. Igira wa mamu gai arufu dahani ile mere ingu bai lebuguru Kristu. Marita kwa wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malati lumaburi afinye ni luagu buingi. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lida angia uwe ni luma lagumu hon lagusera gudini ya buingiyo grigi. Ani ligia ba wadiga ahi busiye buingiyo. Grigi ya haresibi hamali bai larugo uga aba ya weyasu. Ha haucha hamali bai lubafu buingiyo. Haresibi hamali bai sifiri sandu. Gefenti ya logu ugunda nile hasandiru bai lau halihanu leleru buingiyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabi. Ahanya abriha here gubwe ya hasakriha. La diga kaisi kubairi guhamunga hatara kunyinya la Kristu logu guruwa. Hadigu nya ginya lun hehere ha grigi ya lao. La diga mua le achuru balin huu ya le ahu yubailuagu. Ruligi ya aba alubahani buiti honha nedegi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingi. Gama lumu ahin ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati hula luni kata. Labri haba labu linya ragu buingi aba melagudu. Lausun wadimra ha itara, niduhi yunu, hinsi yati yanu, afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gube nadu buit. Ani hibi hube, sun abini iru ni le nyumbu ibe wangu, logo wasalbaru. Logundu richakwa tibu ingiu, ani mabule idu luba ile adiga humali bui. Loma isi habuni le arufa da humali bui, lu lau hidira gunia hiduhi yunu, logo afinya ni, kata ile ahungwa luba adiga. Usienti wa lun itra meme la ka aba hidagen, arufu de afinya ni le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la, hibihi ni le hagura bobe. ma buseru ti walu hama gwalidu busera gutu walu haye hani hagaburi ha meha afinya banyalo gubungiyo amada hama isun asufuri ni luago aba heresi biruni le frama selubai buingiyo hon dame hale frama selubai buingiyo lu avran logo labini rubaila finyuti luago gwanarugu liri ladiga uwala amu wairi kutimati loi lu lafinyuru luago aba lariyago
3: nabini rubadi bustarago adiga aume lukibe hama baduga wagun
2: agura bahati avram lao guraso aba leresi biruni le frama selubai buingiyo lu dale hafinyuru grigia logabale wairi kutimati hawai hafinyuru ani choru hen ligeti abankate lao finyu uwa le amukate ilu lakuti hon lige luboiti la choru bali buingi ulereru lao finyu lugundu busien la larufu duni furangu won wagele lumbe veresi biruni la lagante avram luogu lagufu lirubai la lereru masansi ruga ni kata lidangi rula libuingi ulereru won rule lafinyuru luogu kayarati wemeni gidun luagu biya kata iligi ladiga sinyala leye habuingiu ani lau kata iligia sunha nyumbi banya lumbu ingiu lun hasal baron kayarati harig dungurasu wagele afinya liboy logo emeni gini le rula liboy won agda halumuti emeni gini le wawani dereg dagu kaisi lagda hanu unguru guni ani emeni gini ligia hinyuguati jagurung meme tuwe belu tidan li templu buingiu jagata sielu le nyehi lubai lebelua hesusu aba wayasu wawagu luladaru ni ima waba ani henyi ngweto afadri hawagu ligibu gebuingiu kaisi aba fadri inyu tumati le libe Melkisedek.
4: Hebreos capítulo 7.
2: Melkisedek le uru elida meha fulasu le giri bai salimo lufadri nginye buingiu le inyu timabai dan le lagiri budube abrahamu uriburu guginye larige laganye uni uribu hawagu uriwego aba lafuri du Melkisedek lubaru aba labini runi aba lichuguni abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganye rubai lidan uribu lu mini la iri Melkisedek lidan furumi etikate uruwe richagwati gama lumu subuti watimeha kaye luruwe te salem mini la lira luruwe te darangilo ibide wati katanya la meha lagubri gubanya ibidi atigin ka la lagucha gubanya ibidi wati ni kata lubugru la gora hon ni lubugru lonwe liye wali ro buingi uligia aba fadri lu sunda ari ha humai ti logo wairi gulna meha Melkisedek Abraham gwana rugule meha wagucha rulu muti lidi si fare ti lu lidage le laganye rubai hawai uruwe gule dan urebo segun lilur du Moises fadri guha ladiga wagun lewe lunti hagubura hani lidi si fare ti hama gen grigia lida ge sun kate lausun hadu henyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi ahe ti Melkisedek lausun mama la ladiga wagun lewi agubura halumuti lidin si fare ti lue Abrahamu aba labini luni Melkisedek Abraham le meme buga eresi birubali furama seluma gen buingiu ani siente la sige neruni ni aba luagun wairi kutima la le abini habai sige lawle abini rubwe jawada Fadri guha resi birubali ka lidi si farenti wugurin gowe ditin. Ahenti logo Melkisedek tatimur halereru buingi logo kai logo aban le vin wangeli. Ani gayarati larinya wagun logo levi hausun fadri guha ladiga wagun ha agubur habali ka la lidi si farenti gwento logo faye hama niginye lu Melkisedek lida aura le la faye rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun hamagoro hon ginya banya lidan lugu budan le lafuri dumboy Melkisedek lubaru hadange fadri guha ladiga wagun lebi heresi bire Israeli na liluru du Moises lunhamuga buidula awadiga marikai fadri gu memegeru wali hamuga lachila gun amu fadri mama libe Aaron libe Melkisedek lugundu dan le lasansi run afadri hani sansi tiginye lurudu tarihe lere rubuingi ulogu lida genla amu tribu Israel na liebe in Kristu. Aba adiga wagu nile uwa gilibwe ni aba hadage afadri hati. Lugundu subudi wati buidu logu hadage la ladiga wagu huda liebe in wabure mehesu Kristu. Ani maria nguti Moisesi ni kata hawagu danle ladimure hambo ilogu afadri hani. Ani furangu timati danle liebe in Hesu Kristu lula afadri haba kaisi Melkisedek. Mama lawa aba luru dule ariyangubwe gabala idage adiga wagun liabwi liabu ilu lafadiri habai la lugundu gabafu la lun la bagari du lusunga aniha ale larinya kwe buingyo logu Jesu Kristu.
3: Aba fadiri buguya lusunga na itera emelu kisezeko.
2: Kumugu wa tilubo itibinadi gumadi le liluru du Moisesi la duga debiliti animesari miiti. Mabafu ti luru du ligi ya lun la salbaru ninya grige lidage afigo. Leme goti ani aba iseri emenigini le buiti mati le ida ngebe kayara la wayara fadulu buingyo. Ani la aba finyu la chouri buingyo emenigini le lu Jesus bala wafadiri ha hibiri fadiri gu mafinyuru wati da le lichugu mboi habara hon. Ahi ti logo Jesus le lau boi finyu lichugu wa lubara lu la rinhe ti da lereru buingyo.
3: Finyu bali buingyo le abure mingi. Ani masansi rego luboi la litemu aba fadiri buguya lusunga na.
2: Ligi ya Jesus luboi achoru luboi aba daradu buiti mati luile frumiet. Hameha hibi rifadiri gu chilutinya agibe dagwa lugundu kei aba laburi hawe gu siyati hasigiru. Ahiti Jesusu kei miwa la lusunda masi giriba ilifisu te kaisi fadiri lumu ngamu. Ligi gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyu lidangele tima tima ti lusunanda lugundu gabagari ti sunanda lulayumwa go lubwingyo awago. Jesus luboi ti fadiri boi inyu timanti le wasubuti rubi. Haruma ligia uwa ti uriba ni lina ni figo mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyu timaluwa isunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu timatinya hagasu boi hadagara gudun sagu weju. Furumia logo hafigo nguanarigu larige logo hafigo hibiri grigi. Lubara gelira adaga lumuti Jesus adaga gudini abana gwayas lusunda dale licha gobe lungwa lulome logo hafigo ngrigi wugiri ha debli banya hagi alichu banya lilurudu Moisesi kaisi fadri ahe tilari gelidani lurudu aba lafi nyurubwingi logo lire lu ladigni fadri me le uwe bay mege ti logo lu sunada.
4: Hebreos capítulo 8.
2: Le sudin tima abelida ge sun le warinya kubai. Logo ni hilama fadiri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuruha li luwe ge lome re lala na larungi habu ingi usielu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu timabai tida sandu ario tima tima tu to ladigibon wabure mebu ingi. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyu tumati lichuguni wa lun lichugun idewe sei luma adagara gudini lun bu ingi. Lige gasu luboi ginye anihi la som kate ilunti la dagara gudoni Jesu Kristu lubu ingyo. Luhamuga nyanyi la Jesu Kristu bowago, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadugu ni hawadigrimai, lumburi kate iliewari guti leburi siyelubai. Subuti wamuti logu iyewa ula, lugundu lubaba ila dugunu Moisesi lubabu ingyo, aba larinya gumbu ingyo lungu.
3: Adega boitia, sunkate, kisi iyamu tona rufu tukumbu, lwagu vugu.
2: Gama lumu, wairi kuti la fadiri ha Jesu Kristu, sigilau hafadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uwagu bai labuye ihaluma buingiu, ani buiti mati ginye, furama asele lichu gubai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumieti daradu le sun suni na gubai, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingi ula ufurumi ya tidaradu ladiga mabafu hama wagichegu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria ngutida lereru.
3: Lania ninyari habule mebungio. Lachili goveyo lunadudu iseri daradu amalila na huda luma Israel. Mita abai kei daradu lena tetu wei hama hagichegu leveyo le nare kutubo ni hahabu lunasazaro ni ehitugie. Magufuli mukamuti meha ni daradu. Ligeti ligi rubani mekongua ni nyelariyegu abureme.
2: Aniha daradu le lumbo inadiguni ama linasi yung Israeli lari jemi buri veju ligi. Linya lariyegu abureme.
3: Nichi kubo iniluludu litong hasajume. Aba menaburu wa nikita hanigi. Au wati habungite hagie menana. Memege nuwa boi lularufu tahoni wanuwaku. Maria mboi wakiri lulituhe ni lulibini subudi boi bungi le abuleme. Lugundu ha subudi ruba na sungu boi. Luma vya le jere istimaa jidi boi. dari lumun le moy niti mabai adari feruduna no boy guriba ni le hetu ke boy marita kutugi ani nami rabu hafigo lusunda
2: adimure hali ligi buingi logo aba iseri daradu rura le rug linya le frumieti kai binadu ani kata ile binadu haliboy waye ligia yarafa le rug linya lunlonwe
4: Hebreos capítulo 10
2: La duga liluru no Moisés li yawa di irguñe meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanudu ni Cristo on grigi haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingio le dagye hata animalu le adagara wagudu bai lumbu ingio según liluru no Moisés siyanti meha uarago hama sun sui na gubai etar lumhamunga gayara la laruma da gudunia luru du ludage hafigun Masandere guhanya hamuga hongwa lauduru, aba hamuga masigiru hama adagaragda. Gama lumo, sariviti adagaragdu ni burile, lularita kwa gudu ni aluagu hafigun sagu irumu. Kaisinya luboi lagidaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya gube Kristu lubu ingyo, dale lebelu ruboi ubo wagun.
3: Mapuse lutibu adagaragdu ni ni idewese, lulu utibu aba ungu bunu. Maguna di gulangu adagara gudini gudawari bote. Liguri lau adagara gudini lwaku fiko. Aba di darinya bu, miyubi hedina ubo wago, lunda duguri bugunda nubungi yote. Itera kaisi guru yunia la mwago tita beleno.
2: Furumie, larinya ga lwaku mabuse erun la buingyo, magunda aligia lau adagara gudini ni hao anima alugu ichukutin lu, ni adagara gudini gudawari guti. Lwaku fiko. Lau sun ligie la burikata ile wago bai larinya ga buingyo, leida angie Moisesi hongri ge lung hadugani. Larinya ga Kristu lari ige.
3: Nyubi hatina luna dugani bugunda bungi.
2: Mini la lira, nyubi hali lan Kristu bo wagun, lung lagumu chagwagudini igaburi ile lanina hadagara gudini wa animal. Lung li chugu iseri lewenyegu. Ligie lugunda bai buingyo lung larumada gudini wa ligibu gen lau lungi Hesu Kristu aban weyasun lu sun dan logo wafigun. Sun fadri guhuriyo, sagweyo hadugni aban meme adagara guduni, lau sun sinya la lagidaruni adagara guduni ligi afigo. Ahinti Hesu Kristu abarugunye weyasun lichagun lungwa logo figo lung sun dan. Abati lagiri budun sielun, aban layunru loige lungi buingyo. Ani hinyi ngweto agura bahalichukunia buingiyo laganiyo labuginyo lugudi. Lau ladagara gudun aba nguwayasun, aba labu idura gudunia lani gubuingiyo sunsui na guboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Danle lariyangu.
3: Ani hadara tole nube na gudunia hama lari kepo imelayu ligi linya lariyangu wapore. Nechi gubayi niluru gudito hanigi. Aba me nabirit nilita hasamina.
2: Lari ginye, lari yaga.
3: Marita kutipi adina me logo hafikon, ni logo periwuribat le hatigubi.
2: Dan lubai le ferudi na wali figo lusunda, memeke ruwa li amu adakara gudini logo figo. Ligie lubai tinituhinu, laulome Kristu logo guruwa, gayara haliwebeluru lidon fulasu le santu timaboy. Tuwege belu to meme lugubu Kristu. Tarati aba iseri ima wong lumu mbuingyo, aba ima le anikibaliwa lidon ibagari magumu chaditi. Hesusu wafadiri yeboe inyo tumati tida luba mbuingyo. Ligia lunti lubae wayarafadun lubu ingyo tau taruma wanigi, luma lausun wafinye deregu dagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, luma sandiragu wama wongwa lauduru logu figo, larigen lachibunua lauduna harumati. Itara meme wama deregu dagu lidan wafinye, Masan siragunga lida wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregu ninye vibirigu, luhinsi habu hama, lumalun hadugu nile buidubui. Wagi afinyatia, maulumunti wafalaruni, hemplu hani haa, hechu banya lumidi hama lida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu hon vibirigu, Gweto tima lao ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabureme Hesu Kristu. Lugundu, anha wasigi rafigo ha lao wagunda larigen wasubudiruni inaruni uwa leamu lueyari adagara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba arugali kate ilu wagura bahani, lun lagusera guduni wabuingyo lau ama la neri me iganyu luma watu gemeti le lumbwe la grincha kuninya laka ni ubuingyo. Dan le ladira aguni aba grigye li luru du Moisesi lo nyeng hama biyama o uru wa gefeyente luago ariangati li luru du Moisesi logo lunti la longwe grigye ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere se banya lau li rebuingyo. Mebere se hagia lau lita anaba hama isifiri sandu le hinsi abubo inhon. Lita Yesu Kristu ligi achoru bali lidara du buingi wama le aruma ta gdebaliwa ligi bugi subudi wa muti ligaburi wa bure me buingi ule ariyangu boi
3: au le lugu ila bai cha bidini yegrigi au le lugu ila faire bidini yelagu hafigu
2: ariyanga tiginye
3: na kusere bidu kwa nyanu mutu nye
2: fugi abu grigi ele wagute laburi haliganyu buingi ule mingwa boi harita kwa huma logu buri veyu ule Sigu haliboy dan meha le heresi birubali larugonga. Wairi ti meha hasufri run lidon dan ligi. Ani awanda hamuti sun kate la ugrasu. Anyahi hida agye anabuwa tinya. Ouse ruwa hagiya uriba ligi bugye gurirugo. Ladiga haibugun luma kristu. Hibiri sufri tinya ladiga gamadago hama hama ha uriba banya ouse runiwa. Gude meha butun meha hon ha furisurgu banya. Igira gwagda tun hungwa la ugundani lun lagida run le huma boi huwe. Subudi nyu humoi loga nihin la kate huma sielu le buitimati. Le siyan boi lagida run huwe. Gwentoti meferi dire humoi luboiti hemenigin luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma lulari igie mela hawanduni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara la muga herese biruni farama sele lumbwe lichungu ni buingyo huu sielu. Tarinya hene lereru mbuingyo logo lagiri ibnu kristu ubo wagun.
3: Maana hali, ahi nyembi le lube liyabi. Madale se hagubo isaranu tanga. Ahi le nariche na wadu kubilagu lafinye, labaga lidu. Ahi nleferi dira lafinye, magunda abadina lumu.
2: Wagia, mitra anti wa kaidurige haa agiri budubanya hari gong. Aba heferi diru, hada angieti wa haa esefuru banya, ladiga afinye.
4: Hebreos capítulo 11.
2: Afinyani achouru ni le gumuti logo wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logo anire la burikate lausun marihi wamani. Ladaga hafinye wagochago lagunda rubai buingi hao. Lau afinyani wasubudire logo buingi ula adigubali ubo larugu lereru. Le luboiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angie kata ile meha ari huo boi la digiwa. Lau lafinye aweli, lichi gaba adagara gudini buitimati sige lau le la adagara gudu boi kain lu buingiu. Lige leresi birubali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biruni la adagara gudun. Lau sun lubaiti hilala aweli, aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, la nigiwa sielu mwinga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingyo anigbali. Ani tarin he lereru buingyo logo lubara ke boila meha la nigun enoku gunda la buingyo lau ya ubo. Ani siente la gunda ru buingyo wau ahin mafinye wa boiluago. Lugundu lun wa yarafa du lu buingyo gasu wa finye ru logo ani hila ani lichu kubala afaye iruaha ha alu habali. Lau la finyo noe na le lavisa rubali buingiu logo la daga rubala aba onwe bungura la usu marihi gili langura aba la digu ni le lubaibu buingiu aba la daragun aba onwe buguni lun la salbaru hausun tila na luba itara linya la siya diruni noe ubo aba lubai le resi biruni buingiu kaisi aba wuguri richagwati logo lafinye la ulafinye abrahamu dale lagua rubai buingiu lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le frama se lubai lun. Aba la digu ni le lubai bai buingyo. Aba la fridun la gaire gien ibidi oga lun halion bai ilan. Aba la ganon lida iseri flaso ligia la usun terecha la nyen la diga la finye. Aba la ganon tida ankiampo ligia meme ginye la digu bai isako le liro iluma hakobo le libari. La diga resibi hamuti la frama se meme ligia luma ge buingyo. Adiga lumuti Abrahamu sun lira, ladiga agura bahala lebelu ron lidon, lubu idu uburu gule derebu gubai ebu, uburu gule ladiga bibuingiu. lauginye tafinye sara lausumehe waiya ruta luntagarudu resibi tuere ilumage buingiu luntagarudu garudu aba irahu ladiga tafinye nuluagu lagufuli rubai la buingiu le framase lubai lausun lubai ti waiya lila abrahamu lungarudu la nyubu iti lun gadiga wagumbui la sarago kai waruguma hasiye lubanya kai ginye laguburi sagon le larubai beya le sinyabai labahudun Hilagwati yansungurige ha, meresi birunga hama isunle frama selubai buingi hon. Gama lumo, ariha hamuti liyabu indisege, ani aba hasubu diruni. Abati harinyagu luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha, kaisi terencha ya ubo uo. Gurige harita kumanyaita, arufu da hamuti luagu halu hameme ya la aba agaira luhagaira me. Luhamuga fulasu la le nyinge lubai hafuri da hagaira boi, le halu haboi, Gayarati hamuga hagiri buduhari gonyehi aba ambuga agairu buitu mati habuse rubai agairu ile sielubai ligie uo lubai nibuse gari la buingio lu habugi te boila aba laranseru aba uburugu aba dame hale lauche gubali buingio abrahamu laularia gulu lu lafaru nilire ile isaku hilagu belun la dagara gudu nilu afinya memeti luagu buingio rugu atiebe lungwa Lule dere geruni lire ule abana guti. Lausu aninya galila abuga, buingi ulu uluago, saraku mayla ladiga wagun lidange isaka. Subudiri gulinyali abramu, logu gabafu la buingi ulu, lasara guti ni hilanya lidange uweni, ani itagaro yebe ladiga ni buingi ula ulichugu ni isaka, lari igu ulu abramu lubare gen yebe lafaruni. Lau lafinye isaka, framase lubai abiniruni lu hakogu luma esawu. Lau lafinye hakogu, da mehale lowe la, binilu mutika aba hata ge lirahun yose, aba ladimure han luagu lueri gubuingiu. Ragunyu luagu ligiri lubadu. Lau lafinye hose, lubare genboi lowe, ariyangati luagu hafri tubala, israeli na hiptugi. Ariyanga ligia, lu hanugu ni labu hamagwa da mele, higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri gumoisesi, dale laguri ya hobi, Aba haramu duni luogu iru wahati. Ladiga harihi luogu buitu meira ula. Manufu detinya luwe iluru dule lichu kubwe uruwe. Laulafinye moisesi dale wugiri hali mahati lula nugunua kaisi tirau lirau luruwe tehibdu. Hime ilumuti la sufri ruhama lumutu ni ya buingiu lubaregen lagano buitu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa laula sufri ru unabuguni Luigi Cristo le lumbo liabui segulau lagano lida sun lirisi Egipto lugundo logo afayeru le lumbo lichuni buingi ulun lichi gailarita gu laulafinye Moisés logo buingi abaligi ni Egipto manufu de galua iliganyurue redeti dereko dagulita larita gu kama hamuga ariya gulinya lumbo buingi ule marihimbe laulafinye Moisés la de fedu le giri be lueyeru eseforoni Aba lona ha, aba hichagwe, tubene rihaba israelina, lau hito ludame la le lasugru angeli le lanin oweni. Mafarun, lamga niyaba hagirima israelina. Laduga hafinye israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Danti le habuse rumbe Egipto na lunginye hasugru kai hagia, aba ladoro guduna hau, aba hanyaradagun. Lau hafinye israelina logo buingyo, Aba haibugun geyego lao lubarieru uburugu heriko, sagu binafu logu sedu weyo. Aba leigu wadun, loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinye raabu, tomeha horu, mowe tubai uwa rahama haa, magamba dibanyo. Laduga, taramu dunia aria hatinya israeli na tubi. Kaba hamuga kata inariyak, logu beidanu lun naburuha logu hedion. Baraku, Sanson, Efute, Davidi, Samueli, luma hawagu profeta gu. La hafinye, ganyi iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingi uhongu. Darulu muti buingi uhayuma linyu uhawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiya luwe, hafara wagun hilagu bai tau efeng. Aba here dun, ha mere banyi. Nyubu iti ya, lugabafu banyi la uriburugu, aba haganyi reguni ya hakani. Nyenye nuhurinya, Saragda watinya hadunhenyu lidange oweni hon. Anyehe gien hibiri hilagwa tinya leda lueri ya sufuri uni maha tinya higira wagudu niwa. Luka yara abayla hagu yugu lito ngaba ibagari le buitimati. Hibiri afaga tinya lehera hon hao abay chuni agira waguni lau gringri luma adairu ni friso. Afara wagua tinya lau dubu asira hoa tinya hamida hamagwa afara wagua tinya tau efein rede itinya eibu ganyahatigu darugu hau wagua larugu haura mudun luma haura agabara gudeme tinya meha nidiheri tinya meha ouseru hagia uriba madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia eibu ganyahatigu hanya meha lidamburi fulasu magairawati arabu lidamburi lagadabu gendubu wainamuti luma lidamburi huyule muarugutu sun hagia lau sun buidula afinya nile hawagu boy ligibuge buingiu meresi birun hamuti le meha frama sewa liboy laduga aranse libuga buingiu aba kati buiti mati won lun lida ruguba la aba wama abuidula sun suina gubi.
4: Hebreos capítulo 13.
2: Hinsi egwa meme huma huma gwa kaisi ibirigu mabule ida humoi lu hebela gudunia achilurutinya hubiyon la ugundani saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la hadugni kateile ibidinyon hon harita go huma hawagun adurutya kaisi kubairi gu hamuga ginye hadurunya la hama harita go huma hawagu ha asufuri banya kama hamuga hasufuri ya uwara hama inebela marie hun sungube lunti ginye hagufuliru umari gu hama gwalao uwarani lugundu lagusera gudubanya ninye bungyu ha agamari dutinya mamari edunga ama ha agabara habanya. Mishiga humo inhisi habu logu sensu gunda huma lau le humat. Lugundu lichu kubi bungyu le emege irubai hun. Arinya gali.
3: Naume girubadi gu, migiru nubadi.
2: Kayara ati lubaiti warinya gu lau afinya ni.
5: Nabure mabungi witele kubalene manufu tapadine. Kapati gayara hama giriga diganawa.
2: Harita kwa huma hawagu ha adunte habalu haapuriche habali luganu te buingi hun. Samina huma libuguru idalinya la meha habagari ani aje ya huma afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye dagwagda huma hungwa lu amu luujari arufu dahani. Buiti mati lu teresi birun wawani ere laulisi habu buingiu. Mama lau wagufuliru lau luru duburi logut egini. Echu niligia miabu iti lun ladigiba la buiti hon ha afala rubalin. Sinyati gafara hama fadirigu ha eseri vidubanya tida hatempulu huriyu lida agien atakara gaduni le ichugubu iluagu wani lataru. Belugu dalumuti hafadiri huriyu le inyutumabu hata anima alugu lidun fulasu sandu timati. Barilei atakara gaduni luagu figo. Ahinti hagubu anima aluhagia bogu ditu ikiampu agai lagudu. Itara linya ginye bogu di loi uburugu lowe hesusu lula chibu ni wafigo laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu bogu ditu ikiampu agai asufuru reina unabuguni logu liri keisi la sufuri run wawagu. Lida uba ule uwati ni yaba uburugu wama le adura roti lusunda. Walu hanye uburugu le lumbo nyihi badi wala lari gen ibagari le. Ligi ya lunti luba iwichu gwe tenki uni lubu ingi sunga da lida ange Yesu Kristo. E tenki uni ligia luu yeri boi atakara gudini le labuse rubo buingi wama gen. Ruwa ma luba iti uweri guni lun lao wayuma. Mabule ita huma hadugu ni le buiti boi. Luma lun hafare iruni humati hada haa mibihi banyo. Lugundu ligie burikata ile au boi lagunda arabu ingio. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hon. Derege kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia oni girubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguseru ligibu ge buingio logu honi girunu. Hocha huma lun metera gudun humani hawadige mari. Lugundu mabui dubwe hamuga ginye lira hon. Afuri ida huma lubu ingi wawagu. Choru wamuti logo daragi lanyu linya la warita gon. Kei busien wabwe buidu la wawuseron lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumarago lubu ingi lunga yara abay la nidi arihang madisa. Ayumarago watina lubu ingi lelani nandarangilo, lenginye asara gudu balin wabure me Jesu Kristo, litange oweni, owniri, mudun le weri timaboy, le achoru rubalin, lidara dobuingyo lauleta. Lun luadig maridu hida, lida sunkate, lidange Jesu Kristo. Lungayara baila hadugni lugunda, weri guni lun Kristo, lun sunda itrala. Niduhinu, ayumura guati na lun heresi biruni, dimurele aburhana albe hun tida murusunkara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun, logu furiha lila waduhe timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese, nanugubwe numagwa damele nidi arihon. Mabu iga ninya hon sun, tabu tigulikilisi luma hon sun, ibiri waduhinyu lida wafinye. Mabu iga hanya italia na hun. Binilo buingyo sun huguya itrala.
4: Santiago capítulo 2.
6: Ni duwe nyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wa bure me Jesu Kristu le weri gubai mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tuma dogu finutu. Beluli ge ginye aba gudeme titau dogu huchecheru. Aho etenira lule finu bea doira gubuidu lunharia gulun.
7: Nyuruba ya lida obaru buiti.
6: Harinya galule gudeme bay.
7: Bugu ya redi barara. O nyuruba ya muwarugu, nyuruga bugu ya nugudu.
6: Hanugu ya aba gurige amu luile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyuhinsi etenu, agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugie heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon hahinsi habubanyalu. Ahi tihuguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu, ani baruhu mahu aduru hei na ligibu gionlurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu, le inebe bai hun, le umbai hedere gerago hungua. Ahi inaru ni lubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariyagu nilereru bungiu.
8: Hisi ala kirige bile di bungu, ke bisi ago bungua.
6: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungurigia. Hadugu nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufulira aba gurigia lau sun lurudu. Igira lagumfuliru aba lida gen. Gaduru nti luagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
1: Magaba rahaba.
6: Arinya gatiginya.
1: Mafa rahaba.
6: Ahi lubai ti madugu gurigia agaba rahani. Gama lumon. Afara hati, midi ti laule lubai belurudu. Huguya luti hadimureha. Agaburi da hugia me kaisi lunti hagusira gudu lau lurudu le esefuru baliwa loi lubafu figo. Ha, magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ahi hagude me habu banya, buidu be hafridu lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la ringu grigie logu afine la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afie niligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emege ruti dugu luma igini. Larenga gaba hida gelu.
7: Buidu la lidi bu. Darugu wa baba ugwa, hobu yeme.
6: Eni michu lumuti lele mege rubailu. Kage hu lalira. Itra lila susire du luma afie ni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afie ni labu gwarugu itra linya ke abakate hilali. Hafu ganihe bearinya guti.
7: Buguya afinye tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
6: Au warinya gati nalui duhe iligia.
7: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
6: Afinye tibu logu abarugunye la bungyo. Buiti baduga. Gamalumun afinye tegie mafia nu lagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati bo bafinyeru, ibidio go tau bugele, logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufudu la laule la digbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligibuge luagu le la digbe dan le laharu bai luyebe lafarunu isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate le la digbe. Ani nyimbuiti lafinye ludayari bai la laukate le la digbe. Itara lien lagufliru le borungu njibaitida lereru bungiu.
8: Afinya timeha Abraham luago bungiu, Aba la bahu du kesi bukiri richagwati.
6: Nyariya wagwati logo Abrahamu lumada bungyo. Ariya humali lubaiti luagu richagwa la bugiri luagu buiti le la digbe. Ani mama regu luagu la finye. Ligye meme meha asusere dubai tu rabu. To horu lida dan le sigulbe. Resibi lumutu bungyo kesi richagwa tu luagu kate le ta digbe dan meha le tarufu dine ta finye lautaramu dine luna glegu hosue.
9: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kuhayuma gabayo lu agambu niwa gayarati wabuguru ni sun hagubu. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tul aaba liraru simunu lenyenhi lumutu labusera. Itara tinha ginha manhinha, abacato nyurutu, gamalumo gayarati tadugu sarago kate wenamuti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba ume buarabu. Itara tinha manhinha ke aba watu gemeti, aba ubo lani na wuribani, lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sun hawuye rinima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagudubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe mbungiu la dugnia. Lida gememe aba iyumo lafuri dabini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayarati funage lafri duduna bimeti luma duna gifiti lida ge aba memelise seduna. Gayarati sata gindu aba tidibu igu faluma, odi gayarati tagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu oti lida ge aba memelise seduna. Aya nihi lubai aba shutau hida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui duloseru, la una buguni le lichu gubai lichu lau lum. Gamalumon aya nihi lubai gimugo tida hanigi. Ani hadugni kate lau harita guhuagu guanragu. Mon lumuti lubaiti hanangu hungu wa lagu lichu hau. Lugundu iye nilira. Mama ligelu uyeri be lichu au le nyumbu be luma gebungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gagani go. Anihi chagagu unye luma sun luyeri uribani. Ahaya ha gama bali lichu au le luma gebungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube aba labu hanugne sungrigia furangutia halu habali darangilo bunagwate ilo lu la luba honu aba ibagri le richagwati hada lumahada amo.
2: Santiago capítulo 4.
1: Kabri wege habusera hawuri buha lumahagendago la diga buriluri ba yuma hanire hida baisuanda busentu somukate. Kesi siya humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu logu somo kate. Keti siya humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubai lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi lu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya. Ibide tisahun luagu ahi lagamadago ubai luma bou. Hagani ila bungiu. Harita guatunsa luagu malala le tarinye gubelereru bungi luagu burikatile. Hinsi ya tisifiri le lichu gube bungi wada lu. Kama lumo, weri timati ide mwe le lichu gube bungi la duga tarinye lereru bungi u.
3: Lumo ti bungi u lanaga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni idera guwa lumuti ha unabugu banyo.
1: Rugo huma lubai ti hongwa labu gion lerere ha bungi u. Kagibugu huma luma mafia. Aba melanura ha huwe. Yarafa huma lubungi aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Ahi tihuguye biango tigibu haruma gda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguye me. Sansigo la hehere ha lu ayahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una bugwa gda huma hungwa ligibuge bungi. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe, o ladari rula liduru, ladimure henye vuriba luagu liluru du Kristu, ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage hadugu nile lubaibe lurudu, hicha gunya hungu wakaisi agusera gudati. Abar gunya agusera gudati le ichu gubali lurudu ligia, lerigu gabafu bailu la salbaha, o lu lagunichagu. Ahi buguya kate nyendibuge lu mbadari uliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.

0: Wo di balida aita ga flasu ugunya wa haruga aba me vere deru nyei aba irumu wa dagu ba maraso lau wa sensu nyei lu wa bihi lau
1: idalensa subu diruni kabala su sered haruga kate nyinge hibagari itera leke hemere dule salira gu boi lagu murusu da larige aba lagu mushagu ariya garigutu hamuga
0: ai buse bungio wa bagari du aba me wadug nile olir
1: Ahi tihuguya hadimure halau pantu logu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabui duti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5
1: Agamba humai kate le, hugia risite havu riba bai gaburi. Chuluha liora lu hayahuaha. Wago hugia me logu buri la misa lule lubai hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huka maru hamutiri hadairagu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani pulata. Aniligie babu ya ram. Aba mehagurincha wagu loige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muhu dangle. Lausum lira, mafayiru humuti ya haa nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubo itifayi itiligie ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya haa nyadagi meti ya hagie huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende luma ugunda ni yao bovogu. Ani dibune idukea nima luha aransa nye luha farun. Siadi humanya haa maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madugu gahagia ni kata hawege guwa. Ligia lubo iti niduhenyu, gagura su huma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libinhi alubaha nibuiti, lunti lagura bani furume ti huya luagu lila linadirigu luma lagumu ho huya luagu lu lafunadu. Gagura suhuma ginye. Terebu guhugia me luguntu madise liliabi wabureme. Niduhinyu, mekehara huma hawagu hiduhinyu luigen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lu lagusira gudu. Niduhinyu, baruhumanya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagu asufuriruni. Wagia, Baruwa mutiha awandu bale sufiriruni kaisi girige gunda tia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida liya la fulesi lani bungiu lagumu ho oura. Lugundu areida ti bungiu gudeme habuligia. Lauge sun kate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afiriruni luhachoru ni hereru. Dame le hariagu aha lu aha la. Dame ge le hariagu uwa, luginye uwa la. Masie di rulamu ga ubungiu. Ahin la sufuri rinye luboi aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda luboi lunti le remu ha uremu lani ne tengiruni. Ahin sandin luboi lunti la guo ronhon tabuti guligili si ilun ha furi idu luagu. Luma lun hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame ti le ha furi idu lau afieni, aba me la reida guagduni bungiu sanditi inyuro gualeime. Ani ahin ginye figo hali luboi, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hifigo huni wagwa, ani afuri da hugue me huogwa lu hareidagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Dali lamuri haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yuga uruwa irumu dimi. Larige danya le la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubo wagu. Niduhinyu. Ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liabi amulu lagiri budaguduni, subudi humai lagu furume gwaru gula agiri budaguduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubum la luani lui oweni ani ferud na guda leime sun li figon.
3: Furumietu ligara da Fedur. Capitulu Aba.
4: Au Fedru. Aba lani Jesu Cristo apostolu, namburga nyongara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagubanya, bau gudi luei hageira, loba ogu ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anuwa diralaya baya bungi ugu chili, luma giameha binaru, ladiga ligia la labusa rubai, sandu gudaladu lani sifiri sandu, luga gamba di huma luma lun laruma da gudunu, Laulita Jesu Cristo. Ibiga humalo beiti sarago areini luma darangilo luma giebungio. Ruma ma uedi guni lubungio. Le lugu chibei wabure me Jesu Cristo. Luago luweni lugu de me hambu bon. rugali seri bagri von lau lasara gudin in Jesu Christu li dage oveni. Ligia buintinya lubai wanegi lau aba emenigi ni vimati. Ani la digba, lua vihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lube la dura rulu sundan. Le siambi la dasairu. Sian ligia la feri drune lubuidum. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, la diga afinya wama luagu. Luginyana baila, wabihi ni asalbarune le aranse lalibe waba. Le lube la rufu dune, lido men lagumu houdan. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani, lau sun lun tilafuna, asufri nu sarago ocha waguni luagu murusundan. La diga itare linya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka la luwuyari bai. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia, gebegi timati sigi lau golu. Lugundu gagumucha diti golu. Lau lubaiti havandu ni laucha wagun hafinye, la dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu, dai mele la giri budu ubo wagun. Ibihu baginye, uweiri guni luma inebesei luma gini. Hisi atin Jesu Kristu hun, lausun humanihin humagi lulan. Eni lausun lira, afinye di luagu. Eni gundantu lau aba ome bu gundani, le sinya humuti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani, lau luweiri hafinye luago Kristu. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete gu lau saragu duari. Adumure hetinya meha luago areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu hongu guri hahagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine larigine. Hagiati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susara da kate ile. Le wagu bilarienga sifiri sandu, e hada abai hon. Aba la subu diragdu nimbungi hon luagu, mama balala ida hadani, la gufli rua buri kate ile. Wagu lida balava dani. Asalbaru ni le meha wagu beka dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafu sifiri sandu, le nyibu be sielu gie. Ibi ni angeligu, busenti hamuga ginye gufananda hamani burikate ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni yusu kumei lubui dunharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru ni le lube lichugu ni bungiu hun. Lau lareini damele la giribu du Jesu Kristu ubo wogun. Keisi sanigo gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma aba ibagari sandu tile gumuti. Lugundu bungi le aguare beikun, lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungiu,
5: sandu huma. Lugundu au, sandu tina.
4: Aha, guara lubungi ukeisi huguchi. Bungi ule ababai, labuli gaburi, lagusara guduni ya sungirigia. Lunti huwara duluma lau inebesei sunda le lubai habagari duni ja ubogu. Salba ladu bungi, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubai hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumu chatiti la fairu waha lebegi asalbaru nile. Keiburi golu o pulata, lau lita Kristu la fairua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwa timege iti luagu. Luma gie, lubara gie mbuga la digne ibungi ubo. Aba laranseru lung Kristu bala wasalbara gile. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gine Kristu, aba hiabi lunga finyinu luagu bungi le asara gudubale in Kristu lida gie oveni, ruligia uweri guni lung. Itara linya hiabi, lunga finyinu eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lauga gamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu, haruma ruhanigi luganyana bela gisinyendu e do enyo luegi Jesus Cristo hun le timatimat. Lunti lebeti hisi engu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu iseri girigi huguya. Mama du hasani gua gubri guha goe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Tarinha hare lerenu bungyu.
6: Itar hanya sun girigia ke hidu. Liabi haweri ke lufuliri hidu. Dan le lasan du hidu abalaburi.
4: Ahi lerenu bungyu duratu lusunda ani dimure le ligie uganu le lani la asalbaruni le wagu bei lariyo agua hun.
2: Primera Pedro capítulo 2
4: ligie lubeiti igira humei sun luyeri buribani sun igeni bianguala igibu gimugo Luma sun luweri maraso lugu. Itara kei habu seruni irahini ufigiginya miligi harumati luga nyana baila hawena mudu. Itara laginye habu serun aturi hanulerenu bungi ubuidu luga nyana baila ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le timati luago buidula abureme. Ayara fahoa humalu beiti lu Kristu. Dubu vimati. Le aube meberese hama girigia. Ahinti lu bungiu. Itara linha kei aba dubu. Anua diruti lege begiti sarago. Itara linha lu beiti. Huguya kei dubu vimati. Igre guagda huma hungwa lu Kristu. Lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginha itara huma kei fadirigu. Ha sandutinha. Haishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lida gien Jesu Kristu, lige gien taniengu bilerenu bungiu.
6: Nichi gaba dubu siung, dubu le timati, aba dubu anuwa dahunti lege begiti. Ani haafinye ni tiyo lagu, buidu be lili hon.
4: Weli ti le begi dubu ligia hun, huguya le afinye libe. Ahenti ho ha mafinye banya, Gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
6: Dubu le augu mebere sehama abunu utinya. Ligia le dubu le timati.
4: Arinyaga tiginye.
6: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
4: Hama dugu banyagasu lo uganu lani na asalbaruni. Tugego tinyeluagu. Feridi hagu ya lusunda keisi laranseruni bungiu. Ahinti huguya le finya biluago Kristu, aba rasa nua da hunti ya huguya. Fadiri guha eseri biduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigubi bungiu. Le agure bihun lidagien luburiga, lulido lueri larugunga le lichugubi. Mama meha lumutu niya bungi huguya. Weto, lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudeme ya butinya hun. Ahin weto, gudeme ya buhali bungi hun. Nidunga yuhisi tienu. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoa tia bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu. Le agenda gobei tuma huwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga uribatu, harihu bei buiti le hadugu bei. Aba mehichugu weiri guni lubungiu, daime la chiri nubeyu, lu lagusara gudun. Keisi lani guwa ma wabure me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, Lusung gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei. Ke ligia la inyutimabe ubara. Luma hama gumadi matiaha. Louna habanya lu habaichu niaha salufri banya. Luma luhichugu. Uweiri gunu honha adiga banya buiti. Ladiga busienti bungiu. Luha digine le lubeibe. du hamani chagudnia hai bide wabanya au habusembanya hadumane haburiba huwagu abagari de huma keisi grigia livretinya gamalumo mosera kumei livrei luha digni leburiba bei du baragen lira abagari de huma keisi lidamu bungiu inebe hema sun grigia hun keisi lubudubu Isi e mahi duenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe e mahi yubidirugu hun keisi lubudugu. Mamarugu ha buidu banya huma, ibi ni ginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungiu. Ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahu aduga kati buribati, habai chuo lwagu, kage lisidu nimbeha wandune asufri runin lira laugurasu. Ahu ya sufrira luegie hadugu kati buiti, aba hawandune laugurasu, buiti lira ligibu ge bungiu. Lunluwiyari igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Ichi gaba hemplu huu lu hafala runin. Madugunti Kristu niaba figo, mayeha ligia niaba wayasu. Aleha nabunin, mona butilou anabahani. Taleha sufri gudunin, masiediru lumuti nya lubaragien lira, derege guaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barulumuti Kristu guanarugu wafigon, luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudun haferi dihani. Ahengwe to, nyubi hadun lung Kristu. Le onigiru balen keisi honiri mudun. Goni gilou huwani.
2: Primera Pedro, capítulo 3.
4: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu, luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni, gayara lamu gahayabi lun hafinyan luago Kristu. Luago rigu husa, laurugu meharikini, lubuidu houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeda. Tida la hanigi hevendeda, Le aba bai ubuidu ni le meferi di rawadi bai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia kate I gebegi bai sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha, ligabri hevendedu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le seguhali bai. Afinya tia meha loagu bungiu, gagamba di hagia hong hamari. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abraham. Aba tagua rulung na bureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha mehafula sunhon. Mamar gilwei ginye mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Aduga humei itara ua lamuga nikata lularedarunun lida haforidun. Abagri dhama sun huguya lida uarani luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegye Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mago yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubaragen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu, lungheresi biru abini runi lumagie bungiu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
6: Lebuseti, labagarigu abai bagari buiti. Lumagin abai bagari lani nan kundan lunti lumigin lumiyenye wila dimuri abri bani maria galigiyeme iyeni disela loy uri bani aduga lele budi bani Alu halai terangyo, abu mela falu. Datuk gongi rumoti abu bore me, bugi hari cago banyo. Agam balai afori idundo. Anganya hadik bani buri bati, magunda ti bugi ha.
4: Kapagi kanyana ladik buri bati hun, ahang icago hun gualu hadik ne buiti sumada. Gamalumu, flesi batu ahang asufi dira ladik surula hikaburi. Manduf de dahuma loy niaba. Madih religia me haritagun. Rurugu huma inebesilu Kristu keisi habure me tidan hanigi. Aran senyu huma suwanda lu honabunia ha algu dutun. Kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesi. Haruma ta hanigi. Luhala adumre banya muriba. Luago lubuidu higaburi keisi afinyatien luago Kristu. Nibuse gari hamamunga, luago herenu nguanariga. Buiti mati luha sufriru luegi hadigni buiti. Ahe itar lian lubai, labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadigun buribati. Haritogu huma luago luweni la sufriru Kristu dameha, loobi luago wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufririn wawagu, wagaya lesa lufuribay. Lula nigni ba lubungyu. Afaruwa tihilagu bay. Gamalumun, vima tilani sifiri. Kay sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lidabanya habara hilanya. Sifiri hagaya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. Lausungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladigubu noe. To ida bon hasal bara vidirigi girigia lau duna, duna tiligia. Ita lalini hamuga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei, wanenguwa lu wasalbaru. Mama lu larumandu ugubu badise. Arufu darigi lumuti, luagu harumaru taa, Wanigi ligibu gebungi lau wafinyeru luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri, ubafu sielu, labu ginye lubafu.
2: Primera Pedro, capítulo 4.
4: Ligia lubeiti, Itara ke la sufriru Kristu lida ugubu. Lun tiginye ananse nyo wa malu wa sufriru kei ligia. Adiga le sufri halibe lida ugubu. Mabafu halifigo luagu. Lula bagari dunin. Libiri li bagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamalibe. Adige meha luriba kate le hisien bejon ha ibidi habuba nya lubungyu. Lida meha dale segehali bay. Hagano nya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahmu ti meha luriba haritagu. Abacharuda. Adagua fedu. Atagua. Luma ahudurogua hon guariu. Cuento. Vueri tihanigi lo mafala kumanya la lida la gibri ibagari le. Igi hadumane habi wuriba huwagu. Ahinti hagia. Agufe saruba ligi buge bungi. Le aransa nyobei. Lula gusara gudini ya vima aginya. Hama hilagwanya madise. Igia. Apuri chogo wa lubei meha ugano luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilagwanya abanya. Weto. Luganyana baila. Kabagari tahabani kei lugunda mbungi. Lausu hilala hagubu. Kaisi la susere duhon sun girigia. Jarafa li lagumuchu ubou. Ligie lunti lwe aranse nyuhuma. Ragugua huguya me hungua. Derege gua huguya me hungua lun afuri iduni. Loginye sun kate. Nyei la saragu isiani hida hun hibiriku. Lugundu darugua ti isiani lau saragu figo. Resibi gua huma hungua hubinye. Magulili hanga. Kesi onigri utinya buitinya. Buidu la hoserunin lubuyerigu idebe se le heresi birbe lumange bungiu. Jusulei kada aba lu le servidujun amo. Le gabafu beilu la puritiha, lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eseri viduti, adiga lei lausun ere le lichu bei bungiu lu. Sun katei le hadigu bei, adiga humei lida aba I gabri le lunti lichu gunua ueri guni lu bungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna baling, ueri guni, lumo ubafu lu sundan itarala. Nidu hen yuhise tianu, ma weri de tahaningi lauburi lidere ocha waguni le wegi ya beihasi giragueto. Kama hamunga abakatei hanari megeti asusere duti hun, bara gien lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habu inchu lau ugondani, tamele la giri du Kristu obo ogu lau sun luenigu. Fulese ivatu, ahun anabu eloegie lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu dalumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le werigu behida, ahin asufri raba hida gie, lumama la luegie la farha, o luegie la liberuha, ni luegie la dura aguni libiri lurudu, ni luege le metere ulido kate le miabi tilu midi. Ahin eti asufri ramuti luege en lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Lunti lichigu ueri guni lu bungiu luagu lira. Tiluha li dan lu lagumeseru aguseru ni anihama gien guanarigu lanigu bungiu lagumesera. Ahin ti vama giba lube lagumesera aguseru ni ida habame ti ha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahin tihene gulubei ha salvaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama ha gafigo banya. Halubei tia sufri rubanya segun lugunda bungiu. Lunti itara meme hama adige le buidubei. Derega hamo me habani. Luha burugu bungiu le agda habalinya. Lugundun gunfliti bungiu.
2: Primera Pedro capítulo 5.
4: Neveri dirinya du, huguye le abuti gulida hadamuri ya finye tinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida ueri guni le lube iliabi, goni gu humanya lirahinyu bungyu ha labu gebanya haria ha, ke si honi girunya honi ni mudun mudun, adiga humei lau uguna ni ke si labu seruni bungyu, Mama la diga hafo surunya la. Adiga humei la diga busen huma heseri bidulu bungyu. Mama la diga lisien sensu hun. Mouseru huma kama hamuga, haburi ha labu gebanya haria ha huguya. Houcharigu huma, lu aba huma hemplu buitihon. Itara luba, dame le liabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati. Hibihu ba aba ridi weriguti. Le lube meferi dunu lube la limiri. Uguya ni buri itinya. Gagamba di humahon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa. Lau una buguni. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
6: Maguda te bungiu hau ha. Walubo beikongu. Gamalumu idara walumuti ha. Una bugu banya.
4: Rugu wa humalu beiti hungwa. Una bugu Labu gine luha bubungyu leka bafu bai. Luga nyara la lichigunin uweirigunin hun demele la chiliru dan ligia. Madihire huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilubungyu. Lugundu loni grunyadun le timati mati. Agagudu anyu huma, ragugu anyu huma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gilinya mafia le haga ni keisi linyu ganyiti aluha kaba la lagini chagua. Migir kwagu da huma hungu walun. Dereg dagu huma lida hafinye. Subudi humei luagu ligia meme laginye. Hasufri rubei iduhenyu lueginye Kristu lida sun fulasu. Larigia me sufri hadu la luagu murusu dan. Ladugu babungi lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Dereg dagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungyu le ishigubali sun abiniru nivon. Le ginye aguwaru bayvon, lugafara wa ma lida luwenigu le magumu chadibay. li daba luma Jesu Kristu, lun la ubafu, sun andan, itarala. Nona hanyon tiriru gara da tohun luma lun silubanu. Lena nigu bekesi aba iduhe uara guati. Lun nichugu digu da go lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Derege da gua meme, huma lida areini ligia. Mabu gahanya afinye tiyaha Babilonia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungyu lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun. Le itarabai kama hamuga nirau. Busugu huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi huma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
3: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
4: Ao Simon Fedoru, Aba servidut lu Jesu Cristo ao, Aba guia lani apóstolo. Na buru hungara da tohun, huia le afinha libe que waguia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbaragule Jesu Cristo. Ibiha uma saragu areini luma darangilo, luegi hasubu diruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sun leme mege rubai von. Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau lasubu diragudne in Jesu Kristu, le agora ubi von luga fana wa ma lida lueningu luma lareini. Lau bricate le lagufli ribungi sun le frama se lubai von. Le buriwena mubribe eni weri ligia lebegi. Lunga nyana laga fana huma lida ligabri bungi, luma lunga sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igaburi lamon hafinye, subudi lamon lubidu igaburi, ragugwa ungwa lamon subudi, gurasu lamon ragugwa ungwa. Edere geraguni ungwa lubungyu lamon gurasu, gamadago lamon edere geraguni ungwa lubungyu, isie habuni lamon gamadago. Ahenihi lubei burikate lira hida le tima timati, Mama bay itara guarga higaburi. Eni mama bay ginye luagu ni kata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa bay kata iburi lira lida. Itara linya ke aba marihinti o aba la chati tarihi. Gulie la luagu chibaba li la binadu li figo. Ligia lubay tiniduhenyo. Afa guhama luhendere buguduntima. Lau achoruni luagu bungyu la agua rubalun. Eni anua dira lang. Ani handiga itara, mabur handiga badu. Itara luba, uwala nikata asia na gudu ti hebelu rulido larui hawabureme wa salbaragule Jesu Kristu. Lema gumu chadibay, ligia narita guagda meme badu nlubay luwagu. Ansu subudi humali la, ani heibu ginyala lida inaru niligia. Ausun lida, sun viva gidina la, afinya tinaluagu buidu la lu narita guagda nun, Luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gidalali wabure me Jesu Kristu nun. Luagu yarafa li laan veyu lunowe. Itaralia lubeiti. Nadugu bei nuarante lu ibini lame larigi hiladina la. Lusunwa andan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichigu bei hun. Luagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubogu lausun. Lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gulau waku. Ariha omuti danle lichigu bai bungi ugu chili nebesei luma ueri guni lun. Aba larien gulumale li bungi lu lida gie ueri guni lani na sielu.
7: Ariha dirai, lehisie bainu, leaube ume bulano bunda.
4: Agamba omuti umala li ligia sielu gie. Ta meha luma ye divalaba bureme luagu vubu le sandu bai. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligie uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turia haning herenu vuguni haguya. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le duranguti lida aba flasu le burigati, dari larugadun. Aritafri duwarugu matolani na binafi, lutarugu ngadagudun tau hanigi. Lauginye sun katei, Lunti hasubu diruni, luagu ua la niaba ganyarati, la dariruni la nichugu kate le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundung, madumre hati a meha vugini hagia lauhani hongua. Hagia, ke meha vugini habei derega gotia hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandula adunde habalinha.
2: Segunda Pedro, capítulo 2.
4: Añahi meha profeta guyeti handa varasa. Itara luba gini añahi baña lahida. Hadaruba igeni lagana guarufu danile inaru nibai. Lu lagade irunen hafinye. Jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba baña falarutin lida alivia hemeri. Ani la dumre hoba uriba lagu umale inaru nibai hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tulagu hagusera gudua bala, eni siadi vanya lumagia binari. Ua tiferudu nalani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adauruva lida luburi ganyen, agura bahe luweiri lagusera guduninya. Ua tiginya ferudu nalani ya bungiu ha meha wababanya. Aba lona haniguna hawagu girigi haguya, noeru ginyen le purichi ya vay honga figo tiyan luha sakri ha, hama ya sed girigi ya labon asalvara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, luma Gomorra, lung giringu. Aba lagu duni flasu buriligia darilu lerederu baligime, luhemplu mehon girigi ya uriba tiyan ha luba ya hayabi hari ginyen. Gama lumon, salba lumuti meha lotu, Aba meha vugiri buiti. Leweri be li dikere luagu livi ye ha gaburi girige vuriba tien lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufri ru vugiri buiti ligia ti dan lanigi. Lo larihine iluma la gambu ni kate buri vuriba ti leha digu bei. Salba lumuti en lubaiti bungi uha derega ko banya hongu wa lung luei au chavaguni. Igira laya ha vuriba banya. Labu gea sufri ru nin luba hasia dirunu va lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayuma ha. Ruha gaya meberese ni luagu le lubaibai bungi u. Arufu da hatinya magamba di tinya ha hagana goa banya. Barugu wa tinya hongwa. Meberese tinya launikata. Marufu du hagie inebese hong bafu ha sieluna. Anabarugu hamanya. Ibini angeligu. La usunghere timahama. Gabafu hagia. Michugu tinya hadunu. Ubafu tsielu na hagia ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha. Itara haya keisi anima lugu, ua tigumfaran da hama. Hagu rahong, luhargu dunu wa luhafaru. Adumra hatinya vuriba lagu burikate le ua tigumfaran da hamani. Honwegu ba keisi, honwegu anima lugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen. La gubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tiya. Da le huwarudu huma lida hefedun. Agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi. Luma wama diru hamanu. Mambucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tiya lidon figo. Hanari meti igadua hama. Kirige iye na uguwa ya hagia. Feridi nyuhanya. La duga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Le meha alugu bai la ganyinu sensu lu la duginin le vuriba bai. Aba ti la den haba burigu, maria gati tilun luagu li figon. Adumre haligia lu lau hamala li girigia. Aba migiru lani lu la siginu lau lilinu lau. Itra hanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabaiti. Keisi buri dueri, Lela nugu ngarabali. Siadi maya luka asigiru nei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu. Ariega tia dimure buiduburiti le malati. Ani laula yumaha ugrigu. Luma luriba aritaguni. Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagaridu le lanina buligo. Furama setia liberi hon. Eni ibi ni hagia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sungirigia lidamu nyen kate le agumadirubalen. Hasubudi hamal be babune me Jesu Kristu leva salba regule. Eni sefu hinya lidage ivi yele lani na ubole. Ahanya abur kalido burikate ile. Lunya largu duninya. Vuriba timabe le lube gadan lani ya sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon. Luma subu dirungu bay. Hamanin umale surubay. Sigi lau larigi la hasubu dirunin. Aba higiru ne gumadi sandutile ichugu bay hon. Havagu la guflira linaru dimure ile.
8: Hoya hamuti only hevereha.
4: Luma le arinya gubay.
8: Agarabo hatubuir huswampru gularige tagun le harumati.
2: Segunda Pedro, capítulo 3.
4: Ni duhen juise tianu. Anuhan tibia magara da naburha hun. Ti da biangu bay. Houcha tinaluna rita guagdunun. Luago arufu da hani inaru nit le frende humali bay. Luganyana bay la haruma la hisamina. Harita go huma luago burikate le meha haniye go bay profeta go. Luma luago luguma din wabure me Jesu Kristu le vasalba regule. Le meha warufu da habay wakui apostolo go hun. Lida ge sumburikate le varinye go bay. Rutima humay le harita go rugun. Luago lido me la lagumu ho da. Anyahi baya grige adagu tinyabula hau. Habagere du bakaisi larinye go ne luriba harita go hon. Aba me hariyagu, kasa mege be lau furama se luago la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kata ike meha luma giedanle la dugu bay ubo. Mabuse ruti ha subu dirune luago la dugu ni la bungi sun kata lida lidani lun la dugu niwa. A duga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. A duga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti selo luma mua lego etobe. La reidu yen bungi ulubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei. Luma ha gini chavagu uribatinya. Mabule da humei ginye. Iduhe nyuhisi etienu. Luago itara lia laba veju. Luwabune meke milu irumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runi bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gaguna ansuruguti, habagirigia ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba ahada agie, labuse lu hasakri hasun girigia. La chili ruba veju ligia, lu lagiribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kei si la chili ruhive ruti ariabu. Aba meti lagum tu cielo lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda lei me watu gemeti sun kate le li dambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lun tilbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongu alu bungiu sun sun inagubai. Aguro banyo humei la chiliru lueiru bungiu. Adiga nyo humei le huara te lu hofu dahanin. Lida mebeyo ligia. Lagini cha oguba sielu lau watu gemeti, aba me laruru da gusun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, aguro ba muti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe bungi uvon. Uwa raguaba isun kate nyen, eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tiniduhenyu hise tienu, sun anha la agura ba hiburikate ile, Houcha humalu la dariru nubungi ulida darangi le ligibu kie, harumanyu, madurunga. Subudi kumetia, luagu laguro baharigi en lababure me Jesu Kristu ha salbaru grigi lubala giribudu obowo ogun. Itara lea ginye laburu habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Lau subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate ile, lau sun Anihin burilan tida gie, henengu ti gufaran davalan. Hati bide oga banya au, ha mahalogo banya hafinye, garabogo ti lanichugu laburin ha Pavlu segun haguya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kateile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu.
9: kei subudi kamali lubai burikate le lubare megua koni ki go huma hungua loi he yedun girige buribatinya igra gudei arufu dahnile inari miti luagu tibungi hun ocha huma lunti maha subudi runi wabure me Jesu Kristu le vasalba ragule avance huguya me lida lisi habu uweiri guni lun kueto luma suandan itarala.
2: Primera Juan, capítulo 2.
10: Nirahunyu, naburu hanyi burikateri lehu, luma fiko hwa huma. Gama lumo, ahi afiko hwa sombadi, labuye hwa wabure me Jesu Kristu luegye wafulesi. Ligibu gen wagu chibuengyo, laduga, ligiru gini richagu. Lida gini Jesu Kristu ferudu wala wafiko. Ani mama rigu wafiko, ferudu ne watiginye afiko sungrigi. Ida wagufuliru ni luguma di buingio, wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingio. Ahenarien gaba grigia, subudi numuti buingio, ani magufuliru ti lao luguma di, jee tigrigia ligia ani uwa ti inaru nilida. Ahen tigrigia le adigabalin le lubaibui buingio, hinsi ya le buingio lumu buidu buidu. Italinya wasubu diru ni logo lida nya di walna aban luma. Le arinya kuti logo lida nyila aba luma buingio, lunti la bagari dun kai meha la bagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le na buru haba inhu. Ligia meme le meha, eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento na buru hanya huu luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai, dandu lida Kristu kai hida. Laduga asugurai na linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima tima. Le arinya guti logo lida nye la larungo ga ani yere guti liduhe lun. Lida angili luburi ga. Le hinsi haboti hon libirigu lida nye larungo ga. Ani uwati ni kata lun laburu guduni. Ahinti le yere haboti lun liduhe itara linya kaisi gurige le eibugube lida luburi ga. Ibidia ti lun halion boi la lugundu darulu muti luburi ga larihi. Nirahunyu, naburha ya huu lugundu, ferudu na lali buingio hifigon ladiga Kristu. Agubrigu, naburha ya huu lugundu subudi huma lila Jesu Kristu, le meha ni halibwe luma gen furumi ya tida. Nibure nginya, naburha ya huu lugundu, ganyi huma lila uribu logu mafu. Naburha bai huu, nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingio, uguchili. Naburu habayi huu agubrigu, lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe luma ge furume tida. Naburu habayi huu nibure nginya, lugundu here huma, ani rasibi huma lila reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo huu, niburi kata ile lida mwe ubo. Ahinsi ya ubo huu, misi ya tibuingiri ugu chili huu. Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti luma gebuingi, luma gegwana rugu ubo, liabu. Ani anihabi burikata ile lichugu ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihubi, luma panta luogu irisini. Ani ubo, agumuche inalinya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahi tile adugati lugunda buingio, labagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anite la laga ni Kristu. Kaichilugu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honha li laburi dan le. Wada agien hafrida lausun li dan la linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo lasusra dube itara lun larihinua furangu logo mama la wanigu letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifiri sandu hun. Ani subudi ti sunkate hun. Naburha boy ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eje habany. Harinya kubanyo logo mama la Jesusu Kristu boy. Hagelaka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugu chili, ni logo buingi irahu. sunha maha banyalu hasubu diruni irahu ibidi angili uguchili hon. Ariya kubanyalogo hesusula buingiu irahu subudi tiginye buingiu uguchili hon. Ligia araita huma iluba yuganu le hagambu iluma genfurumi eti tida hanigi. Ahi hadiga itara eredaru baginye lida aba luma buingiu irahu luma buingiu uguchili. Resipi rubaginye ibagari le magumuchati. Kaisi lariya kuni hesusu hon. Naburha nyei burikateri le hun, habuguru ha jebe businye banya hayedunu. Ainti huguya, anie sifri sandu le lichugu bai Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufutaha hun, lugundu arufutaha lumuti sifri sandu sunkate hun, ani inaruni larufutaha bai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufutaha lali bai hun. Itaralinya lubaiti, niranguyu, Itara meme huma lida aba luma Kristu lu dami la liabwi kayara lamuga vemeni kitu luagu wa lamuga busiga nuwa wagu ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu richagu wa lan Kristu lida sunkate lunti ginye asubuti runi luagu lirangunyu la mbuingiu sunha richagu wa wain.
2: 1 Juan capítulo 3
10: Aria huma luari visi ya lubuingiu uguchili Dari lunga yara alan lagu aruni wa mwon lirahinyu buingyo. Ani inari ni logo lirahinyu wa ma. Lige sinya habali wa lani gubo gufanda. Lugundu ibidi ngili Yesu Kristo hon. Niduhen nisi ya tingnu. Lirahinyu hadi wa buingyo gweto. Ani lausun marufu dungili la mwon kata badi wa la. Lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame lale. Lagiri budu Kristo itra waba lan kailigia. Lugundu. Wari hubo itara kai lubai. Ani sun le agura bahabali burikateri le haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahi ti sun le afiko hoboi dirugwa lumuti liluru du buingyo lugundu lo kate ile figo ube ladira wagua liluru du buingyo. Subuti humali logu lunla lagidaruni Yesu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusu figon luagu. Sun lubai tile lida abu yaba luma, mama lida nye figo. Ani sun le lida abu yifigo, marihi lagi li Yesu Kristu, ibidi ye gili ginye lu. Nirahunyu, uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati aduga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Yesu Kristu. Ahi tile eibu kubai lida afigo, lani kumafi. Lugundu, afigo hoti mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlirubu ingyo, lulagrin chaguni luadigu marimafi. Uwati niyaba le liru buingiu asigiru ti lida figo. Lugundu, anihe ibagari le lichukube buingiu lu lida. Sinyati la sigiru lida figo, lugundu liru la buingiu. Subudi wati katanya la lirahinyu banya buingiu, lumu katanya la lirahinyu bay mafi. Lugundu frume gwerugu le madigun bali le buidubay, o misi habu la lu liduhe luwegen Yesu Kristo mama lanigu buingiu. Aniha uganu le Hagambu wa iluma ge furumi etida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Maulumuti itra wama kaikain. Le meha lani gubo imafu ye. Aba lafaru ni lamule. Kage woige lafare. Lugundu uriba la meha le ladigu bai kain. Ani buiti le ladigu bai lamule. Niduhe yunu. Mawari data hanigi ahan ayere guda hon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lidu ibagari. Ani subudi wamuti lira. Lugundu. Insi ya tia waduhe nyuloige Yesu Kristu wangu. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubo ilu libiri gafara hati. Ani subudi umuti logu uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logu lichugu ni Yesu Kristu ibagari wawagu. Lunu tiginyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawagu. Vibirigu. Laduga anheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logo anihi ila lemege runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi ila isiani tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lumuti abala isi habu ni le arihuati lida kate ile wadugubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Anikayara baigie wasandira kungongwa shaurunyu ligibuge bwingi. Aho hamuga ishiga wanigi duru wawago logu somkate wali timati bwingi sikuta wanigi lugundu subudi la sunkate ilu. Aho madari ilu wanigi duru wawago niduhe ino gayarabe wajabi ligibuge bwingi lau vemenigi iluago.
11: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
10: Luma won.

0: gagne pungyu le lese ubwe li don likopo na ligani aba men la sufriru la watu luma sufru ligibuge mutum luma hagibuge ahigu hasambi bai la wale uba lugumule ni watle asufriru rudu balia lu sultan uwa bwe emira kuni ni vei wako ni ayeku honha awudura guba ya lu mostu luma tuliawa ni honha kawako bali liri
1: nye balari hiwa hadere bugulani gubungi ha nyudu baya lau lugumadi ani gufuli hagia luma hesusu abati nagabu laniya guwaba umalali nyubi tisielu geno
2: abori habile fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me hesu kristi ahi itara liya lupai emera ubalita agen hawadi umari aba melidi leha dugubai uwar hama liya sifi isanga
1: abati nari hi aba duweri haruti nyulia aba lenege wugiri garewe wargiti ligi bogu duweri ligia nyenye aba ridi golu labulugu tumaba aluba agilei hamana tuluhaburu aba lafri duaba angeli titage li tempulu bungiyo aba laguwa ragu lagu umala li here tinu le nyeibe ligi bogu duweri laniye galo
3: dabu mba luba agile nadiga chiliga da aluwa luba hani nadiga funali nadi
1: aba lasu ragu no le nyeibe lagu duweri laluba agile muwarugu gini aba lalubaha aba eti lafri duaba ya angeli titage li tempulu bungiyo to sielu montau gini laluba agile hamanatu aba ya lafri duaba ya angeli litage latari angeli ligia gabafu ti luagu watu gemeti le luagu bai latari ligia aba laguwa runu le tau bai laluba gile lau umala li heret aba laniye gulo
4: dabu mba luba gile to hamana ba aluba habon tiresi ni bai bai to muwaru gubon ladiga funa
1: aba lasu kira gudu no angeli ligia laluba gile muwaru gugi aba laluba hanu bai bai to muwaru gubon aba lichu gunu lidon aga idina le lanina ligangi bungi lenyei lubai taribi chawago aba taribi chawago bai bai lina aga idina bogu di libiti buru aba lafri du hita lina gi aga idina ligia chilu numo ninyo hafuna no gabai keiburi irua sa kilometru geyegu walau
5: Apocalipsis capítulo 15
1: aba narihi aba ya onwe busai ni sielu wairi gidati anigi ani hanufunati sedu angeli guhau hagumu hon sedu ige ha au banya lagumu chaligai bungi Ariyat nagi e kama hamuga aba bara nale bidri u lau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganya irubanya luagu monstru. Tuma liyawa, luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu bara nale bidri u ligia tau aripato lichi gubombungi hon. Aba heremu honi leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabwe.
6: Weiriti ani mwiti sule adika balibe. Wakure mebungi sunti gabafu. Suruyu niya sune madudwe uwara uwa Mbukuye leye uwe te sune asha Kaba sa manufu de boi wa mungu Kaba sa madimure hapui ki buaba Mbukuye le mire ni usana Hayabi ba lila na sun fulasu Haba me hau dora ugu Ladiga ariwa liwa mkui du la sule badudwe
1: Larigeti sun kate ile Haba narihini fulasu le standu tumabui Tida le tempulo bungi siyelo Fulasu lenye lubai leredere bungi, daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu, ha haubaya sedu igei hagi. Templu rugugi, tau yenu hadagragu, tau tu linu to harumatu, ani miri tugui. Leabi lagiru gahara nagwa golu, chilu luagu hanigo. Aba leabi aba hadage kate gabagari ti hagia, aba lichigu aba kopu lauti golu, lu kada aba hadage sedu angeligu hagi. Builia kada kopu lau luweni ligai bungi. Le gabagari bai nusunda aba tabuinchu templu lau gumule lile nyubi bai lidage luweiri gubungi luma lubafu siyati lebelu nuniya banyihi dari hagumu chu sedu ige ha hama baya sedu angeli guhagia
5: Apocalipsis capítulo 16
1: aba tinagabu lariego aba umalali here tihon sedu angeli guhagia tidage templu
4: Heiba atu li sezi kopule laubo ilanari me ligani bungi ubo wagu.
1: Aba lidi furumi ya tiangeli, aba latru ni likopu ubo wagu. Aba lasali ya gugumei gari ti hawagu sungha gawagu baliliri monstru. Hudugu wa hagia lo. Aba latru ni habia maangeli likopu barana ho. Aba lasali ya gubarana kei hata hilanyi. Aba howe gusung kate ya ha gabagari bayalida. Aba latru ni hru angel helicopter luago buri duna luma lise se duna aba la sali regu hitauna aba na gambula ni go angel le gabafu bay luago duna
7: uara go ati bu lau bagusa regu hita buingi usandut bugu ya le mimo abu luma ke lubara ke frumi ati ta ani mimo abu ya cuento.
8: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Mucho me has

0: Uruwe guha makume seruki ye banya ruiha. Gama lumon habihi bahabafu uruwe gulangu apa ora uara luma mongsu. Apa labu harita guruwe guhagia, hichi gubai habafu luma haruwe na lumongsu. Hagenta guba luma mutu gama lumon lagani rubanya. Adiga habure mesuna bure miligia, haruwe tegia su uruwe. Ani hagani rubagia sun lani guha, lanua dirubanya bungiu ani gufu lihagia luma.
1: Apa gie, larinya guanghe liligia nu,
0: Duna le barihi bai, le gibo gubai tanyura horu flasuburi, grigia inyenye iluma nechana. Ani diisi ganchu le barihi bai luagu mungsturu, le meme diisi be uruwego, te yere guduba horu hon, aba me higi nunufiwanyo surusu, heiki bai tigurugu, aba me hagudu nula watu gemeti. Rula li bungi utido uhanigi lunga digni le labuse rubai, La huwara dolunghe derege roni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monsturu tarime agufuli rule larinye gubei bungiu. Vuri to parihibou tuguye omwe bukuburu gule aguma dirubali ya lurui teku ubou.
2: Apocalipsis, capítulo 18.
1: Larinye sunkate ile, aba narihi aba ya angeli larari no cielo ye lau saragu bafu, aba larungo gatu ubou lau limiri. La guara guati lao umala liheriti lariñega.
3: Abire hababi lonia to wiri, gueto hapie harumafia ni, harajo de guage de sun, abuye risifri guguripate, hadi buduni ruhiyeti, ani iere habuti. La dega sun la necha negu, bacharu anya lao divinle lamina tahoroga, ani agano anya iluruwe tegu ubohutuma lida tahoroga. Risi hanya alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tosera gutungu.
1: Abe tinaga bulari gu abai umalali nyubiti sielu gen.
4: Furika mababi loyenge hugile nani gu. Mafara hamato la lida tifigo luma lida tabai chuni gu. La tiga kibe guali tifigo dariru la chuni li sielu. Ani harita guali ungi luagu kuriba. Adiga humatu babilonia keita diga hum amu fai humu doble loileta diga gu. Ruha maba unii lehere timati, bia uwe ya fitum, figulo letichi buwe hum ama. Sufuri yududa humumu, kemine tederege u tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende vini, la diga alia la tati da tanigi.
5: Nyu niya ya kayaba unruwe, mama nungu ya aba hinyaru ilali tumari, masufuri numba dinagi.
1: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me takudu la watu gemeti. La diga gabafuti wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluru wa itegubou. Haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Kuteme kwa tuge meho dame harihini lukumule ni tagudu. Aba meheredenu dise le hanofu delwe tabai chun. Aba meharihengu.
6: Fugi abu Babilonia uburu gule wairi bai. Babilonia uburu gule gabafu bai. Lida rugumusu ora liabi babai chun.
1: Ayahu hatiagie alugura hatia buriha ubo wakubanya. Gudeme guligia uburu guligia hon la diga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina le hanahabu. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemeti. Ila gulauti marfili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti, kanela, kate leburi, Hemeti, kupali, mira, ibinye, diwei, garaba, fuluwa rufinutu, luma turigu. Baruti yagia anima luguha lonti ya hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o grigye lon halugura hon. Harinya kubalu uburu guligia.
7: Uwa rufuruda burito seme bombuma, tome hahisi ya bombu saragu. Feri dibali ginye, suni risini, luma wende ile buma nyahapoi. Feri di bali lu sundan.
1: Hanya halugur habani buri kata ile, ani risi he lida uburu gule, heredur badise le hanufu de loi habai chun, ayahu heina, asakri heina, aba meharinyagun.
7: Fugi abu uburu guweriti, itara linya meha kei aba uri tau tadara guto linu finuti. Tuma dagu tokoloru guchu luma funati, lau tuwende golu dubu buidu buriti luma perla. Lida murusu ora gumuha sarago irisini.
1: Sumbri tarine ugune, pasajero, madulungu, hama sun hana dagime banya bananaha, aba herede rundise. dati le hari hini lugumule le lagu tu uburugu aba haguwaragu harinyaga
7: kasa meha amu uburugu itara beike yome bu uburugu le
1: aba hichagu kaliki hablu ayahuaha asakriha aguwaraha
4: fukiamu babiloni lebe weiwe disi enyaye besunha lakune bain waporu barana laulirisi anilitara dumusu ora gurimo kuwa gunda huma laule suser duboi du babiloni Bubuye siyebe, umuhunguye apostolu, ama profetebe, ama sunlani bubungiu, la aduga libungiu iriche hun, la ulasiye diruni.
1: Aba tilinyunu aba angeli gabafuti, aba dhugle itarabike yaba amuli gilei, aba laguruni, barana hon, aba laniyego.
8: Itaraluba, la radi da gudiniwa, Babiloni, uburu gule weyibwe, marihi digia waline, magabu digia waline, tamuri arupa, Fidu bemeri, uwayane gie na daki metie bida nika uye. Magambu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida. Madura guhalime larugu galangu bida. Magambu wadigialime arenchu ni le lanina marie bida. Lausu gabafu kutabani ya meha banigu, alugura hatia lida sumu bo. Eyeda gobanya su nesha ni lau babinyaraha. Dari wali hata profeta gu, hama ha lani gubungiu, luma hata sunha afara waguba ya ugowa gu. Dari wali hata sunha gia lida umburu guleme ha Babilonia.
2: Apocalipsis, capítulo 19.
1: Lari ya kata ile, ama nagambu ni hamala lisaragu grigi, haguwa na ha.
9: Aleluya, lani wa mungi ya salvaruni, weri gudu na ubafu. La duga abusira kudaki lani wa ni luma isuruni. Siyadi la ruwe buhoruto agadi mbali ya mbo ula utakalu kuri. Hagu ya kudalali, hapara wa mungu lani kitu aku.
1: Abaya, haguwa na ha.
10: Aleluya,
9: aleluya, magumu bayi la muda iru tukumuleli.
1: Hati wengadri weya ya mutu, Hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho chili muarugu. Hudugu watia lubungiu le nyubai luagu lala. Aba harinyagu.
4: Itarala, aleluya.
1: Aba tilagabu, laniagu aba umala liyarafa luige lala bungiu.
11: Ruku mauwehi guni lubungiu, sunhu guja le esegi dugani, ani inebe lakum, weyanya nyubrigini.
1: Agama yatina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuhuru hereti. Aguwa raha.
4: Aleluya. Gumese li wabude mepuingi ule sunti pe gabafu arue. Gunda guwama. Buiwa malau gundani. Ruwa kie mewele gune ilu. Latika chiriha lidani la marie dumugu. Aranse uladai. Tauta daura gune lino tofinu. Haruma animiri tukuya. Mini talino finu tu, ibagari le suruti, le habagari lani kubungi.
1: Abad lania kuwangi alinu?
12: Baburika, fulesi batinya haa misru hako ubanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
1: Aba lania kuunu?
12: Dimuri guri inari niti, le lania kubungi ule.
1: Aba nahu durangu ligibu kiangeli ligia, aba lania kuunu?
12: Madriga baile, Lubuwe mbungi au keibuguya, hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu, lun la bungi bahu duragua. Ugano lela nirubai Jesusu, lida ularubunga, ligia ugano lelichi kubai sifri hon profeta.
1: Abad nari inisia luhurenyo, abalasali reguaba gabayu haruti. Leti ya wari habali, gumfu litiluma inarani, ligia liribai, ladiga lau iricha lagumadi. Laugie iriche la gendo. Amiri hati luagu kama ligemeri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligie rigunye asubu direi. Fendi watu dogu oto luagu mo lau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda aragu. Hasielu mayatau hadagragu linu to finu tu. Harutu. Haruma. Warinyo hagia hawagu kabayu haruti. Nyenyo waba efein hamana tu afri yetu liumu lugugie lu lachu wagunia necha anigutau. Apame laguma duruni lau badu lani naguma dihani le laut grab. Ari bicho kalau mepai bayi lida lagi lanari melikai bungi. Beru ini airi le, tu aku lida lumba lagu liat.
13: Haru aite sun uru aigo, habur eme sun abur eme aigo.
1: Aba nari hi aba angeli rara lida weju. Le agora aku bayi lau airi hon sun dunuru ha aha mahabaya sielu, larinyega.
14: Higo ugu, ontara ko huma lum ome bola dinara gitu bungi. Ho huma anuga hagar uru aigo. Umati matinya, ama budunya kanya tinya. Hagri itu gabai hau sun ha awari habali. Hagri itu sun hau ya itu giri dia. Dan tu ha itamu ni kai ha mama itamu ni. Dan tu nyiburi tinya kai waina mu.
1: Abad nari ini mosturu, ama luru itu gubo hau hanigu ondara gwaya lu agenda gu lumale warin belau gabai haruti hamalani. Aba ladang mosturu uare luma profeta yeti lebuga. Adiga we milagru ligibu ge mosturu. Lauburi milagru ligia, Eye dalanya meha profeta ligia ha igere kwake do bayho walu laburu de lili monstru hawag hudugo hagia tu liawa dandu ti monstru kei profeta ye ti ligia aba hagunu miwa yulido lagunu le laubai watu gemeti numa sufur ahibiri aba hafara wagun tau efen to afuri hebon liumulu gien le warihu bai lagu gabai Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
2: Apocalipsis, capítulo 20.
1: Larigen, aba narihi aba angeli larari no cielo gen lau ligele infusu le mebhebe. Luma aba onwebu grigri luhabru. Aba larigu duni angeli ligia dragon le binadu hewe le mafia bai le satanasi. Aba lagira guni luagu milu irumu. Aba laguru ni lidon fusu le mebehebay le nyei lubay la dure. Aba lichigu aba seyu lagu bena lume ye dudugye la yalla nechanigu dari lasigunu milu irumu. Larigeme milu irumu ligia, ligira gdu aba lagu murusun da. Aba narihi ni hala buriha ibihubay ubafu lu hagusara gdu nyu haya lagu. Ariye numutugye hawani ha meha adirirubay ichigu luegi hapuri cheni lerenu bungu iluma Luigi hadimu ni haluagu Yesu Kristu. Hamahu duragumbanya lu monstru ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri hereberugu o luagu la harunu. Aba narihi hasa haru lidage oweni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha uara luma Kristu luagu milu irumu. Ayati hahibiri hilaguanya masa haruti ya lidage oweni darime larige milu irumu. Aniha afurumi ya tibai asa haruni lidage oweni. Pulese watinya suha gafara baya lida furumi eti asaru ni lida gen oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubarage lira lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba meharuwe hiya uwara luma luagu milu irumu. Dame sige li milu irumu ligia, ligia me ligira wagudu mafia lida gen la dauruniu. Aba me lafridu lule yehani ya necha ni gulida sungu bogu. Lafridu ba eyeda ya ubafu brile gogu luma magogu. Aba melondara guni ya hanigu lu uribu ani jibe baya kei lisako ntibarani. Itra liye lubaiti, aba hafuri dun sudara guhagia lidange sun ubo. Aba hegeye da guni flasu lenye habai lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi ya bailu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun inakubai. Mafia dileye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Lenyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti. Asufuri lubanye ari ebuweyo gulu sunda. Aba narihi aba ome bulalana aruwe hani haruti luma le nyumba iluaku. Aba lagumu chakusielu luma ubu uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waini mwaya hama nyibiriginya rara ligibge bungiyo. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu tolani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilagwanyo. Lagu brikate ileme hadugubay. Segu leburiwa yubay tida buri liburu tuguyo. Derege lumuti ya barana suha wakubaya lida. Derege la yagie oweni luma habara hilanya sun hilagwanya halabu gembanya lubafu. Abati hagusera wakudu lagu berikati ilmu yang hadir juga. Aba lagu runi wa oweni Luma habara hilan yali don lagunu le lau bi watu gemeti. Lagunu lau ti watu gemeti ligia, ligia libia mabai oweni. Ha mabiru duma yairi tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lau ti watu gemeti.
2: Apocalipsis, capítulo 21.
1: Lari gie, aba narihi aba iseri sielu, luma aba iseri ubo. Gumu gu abuga furumi yati sielu, luma furumi yati ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huwa, ariye numuti uburu gu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu gie, luma gie bungi. Arasa ilia, ke aba adari, dagunyu, lubata dari. Aba nagabu lariye guaba umala lihere di sielu nye.
13: Ariye ba, agana wati bungi uhada agrige gueto. Lagana u Bahama, anihagia ba lumuti nye. Bungi umeme Bahama, luligie la habungi te. Laraga haba isu hagu ira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu, ladega sigua furumi ya tiburikate.
1: Abati lariye gu bungi u?
14: Ariye ba, adega lumuti sunkate iseri me.
1: Ariye gatigie?
14: Baburiga, ladega inare nuti dimuri brile, ariganyara ti lafie nunu waluwa.
1: Larigie, aba lariye gunu?
14: Sunha nadega ni sunkate le, au alfu le, dumo omene. Lagume seha, dumo lagumu chagule sunkate. Le magura buti, Nichu kubalu lulatu lida agenise seduna le ichu kubwa ibagari mafaye haga luaga. Ha agai lubali uriboni, herisi lubai sune lubai habihini kei halagate, kei nirahi. Au mehabungi ute, hagie minirahi. Aha yeti ha anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, ha gafa hadu banya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurogubanya hongu waliwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru, le libie ma oveni ligie bahalagat.
1: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halaube ya sedu kopu, bui hau sedu, hagumu hongi igei, abalaniye gunu.
8: Higabu narufu daru adari ibu, tolani mutu mwelio.
1: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu neluwaku waba uubu wairiti ani iyu ligia. Aba lagufudini ome buburu gusandu tile Jerusalemu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri yeti uburu guligia lau larungu nga bungi. Itara liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu nga ti kei biduri. Nyenye aba bariye iru wairiti ani inyo ligia. Lau duusu bena keyegu lau uburugu ligia. Aba angheli lagu kaa bena. Lumahiri duusu tiribu ha ladiga wagu Israeli buruwa ye lagu buri bena. Uruwa ye bena luege ubo ile nyinge lubai la boucha weyo. Uruwa luege norte, uruwa luege suru, luma uruwa luege ubo ile nyinge lubai lali da weyo. Duusu nye dubu lebu bariye iru ligia. Lau hiri tuusu lani Kristu apostologu buruwa ye lagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimune habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari ya inu. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie aba la misuru hani bari ya inu uruwa wei gadri meturu. Luweini segun hamisura gila grigia lela yusurube angeli ligia. Laudubule hasupe ladiguwa bariru ligia. Uburugu ligia lautigolu le tima timat. Miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gidawati lebo bariru ligia lausunlu uyeri dubu buidubirit. Le furumieti lau hasupe. Le libiema lau safiru. Le liruwa lau agata. Le ligadiru lau esmeralidu. Le lisengu lau onisi, le lisisi lau kornalina, le lisedu lau krisolitu, le lividu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau krisopurasa, le liunsu lau hasintu, le tilidusu lau amatisitu. dus kube bena ligia dus perla kada bena lau abarg perla la degu leti buri lemeri uburu guligia lau tigolu harungongo tikei biduri mariet na niya ba templo lida uburu guligia la degu wabure me bungiyo le sunti gabafu lume Jesu Kristu templo benye memege iruti uburu guligia la irungonga lume gen weyu ni lume gen hati la degu le guanarg luweni gubungiyo ruti la rungonga lume Jesu Kristu ti li lampu ba iburu guligia heibu guba sung necha nigu hasal ba wanya banya lida li lampu uburu guligia aba me hanigu ni luwe ite gubou hawairi gunyehi lulichu guni lubungi madora wa guba ilubena riweyo uwa ba igie ari ya bunyehi la nigu ba hawairi gunecha ni gunyehi la usung harisi mebele ba inikata vieti nyehi nile adigu tikate ile uribati oge ye ragwaditi hari guba ya buruwa ya bayiri tida liburu to lana ibagari to lumabu mudu hagie rigubu ya ibelu
2: Apocalipsis capítulo 22
1: abati larufu du angel iligia abaduna haruma tinu leishi guba ibagari harungu ngati kei biduri lida ge lala bungiu luma lala mudu lafuni nyinyi duna ligia lamida wa lemeri uburu guligia ani luago binya alo baduna ligia nyei lahi chaburi tidi buwewe le ichi gubai ibagari le agii dubai dus weyasu lida hirumi sag hati la gindu leti lubana serimi tilu la gara ni hon hon nechani ualime nika tanya ilu labu genla lenye na kubungi nyei bi lala bungi duma lala mudu lida uburu guligio abame hafudurogun lani gulu agagi budaguba luma bungu nyebe gie liri hereberu ualime ari ebunye haga nauti ya nyei memege iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wei ladiga larungo nga daga duba wabune mebungu yu hao aba me haruwe ha sunda lari gie aba lari ya kungangheli ligia nu
0: inari niti dimuri brile ani gayara ti lafie runi waduago ani wabure mebungi memele ichi gubay dimure hon profeta gu auna haladi na luna rufudu nile lumbo ila susere du hon lani gumadise
15: ariha huma anate madise fulese watile dugu bay kasu lau lugano te bungi yu le buru yu bay tida liburu to
1: au hua agamba numut ariha neiburi kate ile ani lari gen arihi ni luma na gambu ni aba nahu duragun lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu aba lariye guno
0: madiga baile lupui bungi au kei bugui hama bibiri gu ha profeta gu hama sun ha duke banya gasu la ule burimu nyi baiti da liburu to lumla bungi bahu duragua
1: aniya gatigie nu
0: maramu da bai lugano te bungi le burimu nyi baiti da liburu to la duga garafa li da lumla gu friru igira banya ha uriba banya lunga sigiru adago uribani havie banya lunga sigiru lida havie anhe ya tiha buidu banya buidu meme hama ani grige ha derege guabanya hongo lo bungi ungunfuli meme hama
15: aha madise li niabi ani barunu muti afairu waho le lubi lichu ni nu ka aba segumbu ikati le la dugu bai au alfa bai luma omega furumi ati luma agumu honi laguma seha luma laguma chagule sunkate
16: fulisi watinya ha achibu baru hadarego lungaricha huma lungheigi lida ge lintin veve lanena ibagari ganyara lamuga hebelu luluege lubenari uburugu anhanya ha mafinyere dibanya luogu Jesu Kristu ha abinyera habanya ha ohoru habanya ha gafara hadibanya ha ahudurugubanya honguwario ha masunha hinsinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi
15: au Jesusu ona hanali nani anheli lula subte regudu ni sumbri kati le hon tila na buri ligilisi. Au la duko wagu uruwe Davidi, au nia warugu mabon to lani na binafi.
1: Ariye gati sifiri sandu tuma adari.
17: Higabu!
1: Legie gabu bai, ariye gala.
17: Higabu.
1: Le magre bu bai, nyu bai la. Le busia ti gurana lita ge duna le ichi gubai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bani lugano tebungiu le buruanyu bai tida libur to veri numutia loi kate ile le ichu tilau kate ile lagawo dagud banya bungiyu ige ha wagu banya labur ho tida libur to lagu legi agidar ti som kate ile dage lugano te bungiyu le buruanyu bai tida libur to lagi daru baigie lufana ali dage li tidi buwewe lani na ibagari luma lida ge uburugu sanduti leburi wagu bai labur howa tida liburuto le asubu diragi duba liburi kata ile aninye gati
15: aha madise lini abi
1: itarala higabu wabureme hesusu binila wabureme hesu kristu sun huguya itarala
13: Uganu buiti le laburi habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu Aba.
18: Aniha hiri bai lagichagu Jesus Christu le hada gebai mehe ladigu agu Davidi lumo Abraham. Ayaha lagichagu lumage Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako. Isako lugushi Jacobo. Jacobo lugushi Huda haulamulenu. Huda lugushi Faresi lumo Sera. Tamare tugi hagushu. Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adanruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon luguchi bei Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osiasi luguchi Hotamu, Hotamu lugushu Akasi, Akasi lugushu Esikiasi, Esikiasi lugushu Manasesi, Manasesi lugushu Amon, Amon lugushu Hosiasi, Hosiasi lugushu Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adangra wagua Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adangrani Babilonia, lumon laguri hon Kristu. Hekoniasi luguchi bai Saliteli, Salataeli luguchi Zoroboeli, Zoroboeli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Jacobo, Jacobo luguchi Jose le tumari Maria, tuguyeti luguchi bon Jesusu le wasal baragule. Kotoro se yanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Abrahamu lumo Davidi, kotoro se lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonion, kotoro se lumage dan ligia lumo laguri hon wasal baragule. Itara lien ligabri laguri hon Jesu Christu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, aba tadari ragutungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose, maha ti lasubu dirunu wa le asusere dubai tu Maria, busiere gutu ligirunu, michu gugati durun. Dale aniha lubai arita gwa luago kate ile, Ligia larufu dagu aba lani wabure me bungyo ahe li lungu wa lun lida luenedi, aba larinya gu lun.
12: Ose la dunga wagun Davidi, manufu de davaru beresu binunu Maria kaisi gumani, adude irahu le lubu itagara duni, lumu ni asifi li samu liaga. Agari di baba irahu, aba mebichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la dunga la salva rubanya la lumutu ni lida ki hafigumu.
18: La susare dubai sun kate le, lu lagun fuliri dumure le larinya gubai wabure me bungi liumu luge profeta.
12: Babagi na tupa aba niburu itu toga ni ndiri. Aba metagaridi aba irati, Emmanuel ligia baliri. mini la iri ligia bungi umama.
18: Dale lagago dubai hose lida ge uene de ligia. Aba la dugani le lubai bai angeli ligia lun. Aba la resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagri hani furumeti tire. Aba lichugun Jesus luago.
2: San Mateo capítulo 2.
18: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu judia. Yen lagri howe Jesus dame hele Herodes la urui be lida fulasu ligia. Abati hachilere fiu uguri ya turi ya te warugu ma uburugu Herusalenge loige obo le nyenge lubei la baucha weyo. Aba haliga daha hariaga.
19: Hageisa haru ite huri ulea agura houbei. Ariha omaru luarugu ma lege obo le nyenge lubei la baucha weyo. Wayabi en luwahu drogulu.
18: Dale lagambu ni urue Herodes kate ile. Aba medera guaga dha alila hausu Herusalena. Abati lagua runhonsun habuti gufadiru gulida hafinha hurio. Hamaha arufu da habale lerudo Moises hongrigia. Aba laliga dagunia halia balan lagri hoa Cristo. Aba harinha gulun.
1: Belém, lelumu aruguba e judea. Ladiga italinha laburidini profeta. Buguia Belém, lumu aruguna judea. Buguia abalida geoburu gueri gutimati lida amuole. Lausun binira. La diga lafri duba aba abuti bidange. Le lube lo nigiruninya numutuni ha Israelina.
18: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu daguarugu. Aba laligu dunia luagu ti ma dan le tarufu daguaga le warugu ma tungu hon. Aba ti lona hania Belém, larinaga hon.
20: Heiba, aba mehalu hani irahe le buidu. Dame le darihu mali, hawisaraname. Nyundu namu aginye ahuduragua lu.
18: Lari gea, hagambu ni aturi hete warugu ma lereru urue, aba houdi. Warugu ma bugati to harihi baule nyenge lubei labaucha weyo, aba tidi haba haba dari tararamu louge fulasu le nyen lubei irahile. Dale harihinu, wugirien ha warugu ma, aba hagunda ragu saragu. Danti lehe belu rumunadon, aba harihini irahile tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawene di, luma giribudu hama nyenge lubei Herodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu ima. Lari gen hodi chuto hagia. Aba larufu dago aba lani bungyu angeli lungu lung Jose lida luenedi, aba larinya gulung.
12: Saraba, warube irahe le tausu lubuchu, anua haba hau ehiki. Aba meherede mudye, darime nabisa mudye, ladiga lalu ahali erodesi iratu le, lulafarune ilakutu.
18: Aba ti lasaru Jose, aba lanigani irahe tausu lubuchu ari abuligia. Aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le, lu lagunfu lirun le lariengu bai bungyu liumu luguge profeta.
12: Sagalamu timirun Egipto gin.
18: Danle la dari ragubai Herodes lungo luago yego haman la chuto. Aba laganyidu, aba lona ha afara guanya sun irahin ha biyamati irumu hau lun unabu. Ha aganobai Belém luma sunfu lasu geyegulou, segu danle harinyagubai chutou lagriya honu wa irahe ligia. Itere lien lagunfuliru le laburihabai profeta Jeremias.
12: Agabuwaki, lagura ha aba umala li rama, la uomebu igari. Umala li ligia, umala li rakele, doyahubu harigi irahe.
18: Lari yelon Herodesi, aba liabi aba lani bungyu ahen lilu Jose lida luene di yagata Egipto, aba larinya gulun.
12: Saraba, barubai irahu le tausun lubuchu, giribu humaha geiru Israelina, ladiga hilagwa ha abuserube ameha afarumi irahu le.
18: Aba lasaru Jose, aba lanigani irahe tausun lugu chu hageiro Israelina.
13: Danle la subdiruba li Jose luago arkelou la aguma dihe bay hudia lewengo Herodes le lugoshi. Aba la nufu dedun li dinyehen. Aba la rin wagunu walun li da uenedi lu li din Galilion. La til renyen, aba li di aganawa li da fulasu le giribe Nazarete, le lumu argo bay Galilea. La susere dubay sun kate le, lu lagun fuliru le harinyago bay profeta go luago Nazareti na la Jesusu.
2: San Mateo, capítulo 3.
13: Lida udan ligia. Aba leabi Juan le abadi se hebei apuritia lida fulaso magaira wati hudia. Aba larinya go lida la puriti ha.
3: Asakuri hanguma. Nadiga yarafa li la ruhi hanbuingi.
13: Juan le ligia le wago be mehe la buriha profeta Isaías itere.
21: Agamu wati lumala li aba kiriia agua halida flasu mageira bati iter. Aransa kuma uma lubaba bureme. Araku ma uma suruti lubaba.
13: Lautu lura kameyo la dera guhuan, liabi la griga lirana agua guero, chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agamba la puritiha. Danti ha le hagu festaruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Dan le larihi bei huang lo agustarag haya la grigia lida getia hadamri fariseugu hama saduseugu nyubuite lu habadi serun. Aba larinha guhon.
3: Arasan hewe huguye le, kasa visa rubalun du hanura halue lenerime abbay chuni logu figau le lumbe liabui, ausere huma abuidu. Arihu alam gafurangu loka sakri hadu la. Masami naradigu huma idagwa ladigu wagun Abraham wagi. Ladigu nariyehe hun lo gayara la ladigu buingu ladigu wagun Abraham lida ge dibule. Aranseru harawa lo lachwa hun titibuwewe ani sunwewe le mabuidu tili chenwati aba lagudun. Au lauduna nabati seru. Arufu de loka sakri hadu la. Ahi tele lumbu iliambi narigi. Labati seriba din lau sifri sandu luma lau watu gemeti. Gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nigunu ligei din lau. Anui hari ulichobu lien luhaburu. Laruma da gduba itirigu, aba me lanua dahani lida age sagadi mabuihe. Aba me laraidu ni tirigu, gudalei me sagadi le mabuihali, lida watu gemeti le menyi kuchadibu.
13: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya. Aba la tiluru luago duna le giribe horda, le nyen lubei huang lu labadi seiruni. Mahati yebe huang labadi seiruni. Aba la riengu Jesusu.
3: Au lumbe babadi seiruninu. Buguye lubei nyumbu inu lumbe nabadi seiruni.
13: Aba la riengu Jesusu lumbe.
22: Itara luba kwento. Laduga lumbe tiwadugu ni le lubei baibungi.
13: Aba labadi seiraguduni huang Jesusu. Lari ge labadi seru Jesusu, aba lafuri du duna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagu sielu, aba lari ni Jesusu sifiri sandu larairu kama aba unhu liabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala li sielu gya.
23: Ani haliru ni hinsi ebo inu, le awwe ome gulandu munda.
2: San Mateo, capítulo 4.
13: Aba la nigu ni sifiri sandu Jesusu lido fulasu magira watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen weyu luma bian wen aria bumaigiga. Aba la lamachu. Aba ti liabi mafia lubadu aba louchagu ni. Larinya galun.
24: Ahen lirubu bai bongiu. Saligu agda bai dibu le feime.
13: Aba launa bu Jesusu.
25: Darinhare lenenu bongiu. Mamaru bai tau fain ha bagri de grigia. A bagri tu baginya lau siun tu mure le larinya go bai bungiyo.
13: Aba ti lanigo ni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gu le sandi bai hon huriyo. Aba lawari ra gaduni tabulu gu tempulu, aba larinya go lun.
24: Ahim virubu bai bungiyo, chubaba yaya luhuna bo. Ladiga tarinha lereru bungiyo, larinya go bai bungiyo hon lani angheli gu lun huni giru nivu. Anega bati ku haha buru luma chogera bula bugudi luagu du
13: aba luna buni Jesusu larinya galun
25: anega tugiele nero bungiyo mocha go bai babure me bungiyo
13: aba la nigo ni mafia Jesusu luagu aba ubu inyuti
18: aba la rufudu ni sun aruwa ihani le ubowo gubo ilun luma buri luwa irigu. Aba la rinya gulun.
24: Nichi gubo isun lebon ahabu ahudura huanu.
18: Aba ti la rinya gu Jesus ulun.
25: Disse ba noi mafia. La diga tarinha relerenu bungio. Lun ruguba babure me bungio bahu turakua. Lun ruguba guinha beservida.
18: Aba ti la disse do mafia luwe. Aba hayabi ahelugu esteriwidei. Dale lagambu bai Jesus lo aguani la Juan Frisirugo, aba lidi lari gon Galilion. Meredet Nazaret, aba lidi agana wa Cafarnaum, aba fulasu le laru bai duna lida hagere rasa ha Zabulon luma na Fetali. La susere du bai sun le, lo lagun fuleru le la buriha bai mehe Isaiasi, le mehe profeta le ariangu bai.
21: La geira Zabulon luma na Fetali. Lida uma no bairro Parana, luegui algo lenhengue no bairro La Bocha veio libiti Jordana, Galilea, lenhengue no bairro Agana vaca mama banha curi. Cui rameja lida bairro curiga, arija de aba ome bularubu, cui alemeja lida bairro la munhonga, lalina ovene, arugonga lida valihau.
18: Luma guedan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri tihanhen, larinha ga,
25: A sacria huma, la diga yarafa li la rua inhapongiu.
18: Ei buga in linha Jesus o laru laru duna Galilea, ligue larihi biama gamulia no guatia. Aba rada ge Simon, le giribe Pedro, le aba andurece. Essenia ni habagari bei, hagurieti, aba larinha go Jesus o hon.
25: Fala humana, aba me meseni hadun la udra, anaharigado me gurigia no lunanicume.
18: Frese frese, aba higiru no reseni, aba houdi luma. Lubaro ugon memere Jesusu, aba yalarihi biama gamule no guati. Akobo luma huang, direze bedeo. Tidayanu aba ugune luma haguchi aramadaho reseni, aba laguaru Jesusu hon lulani me discipulugo. Lida ora ligia, aba higiru no ugune, igre haguchi, aba houdi luma Jesusu. Aba releibugu ni Jesus de Sun Galilea, arufu de reina tida aburi haligili si huri, tolida aboncada fulaso, aba halapuriti ani ugano buiti luago ti larua e rabungio, arei da guaga da ligia sun liuia risandi le hawago baigrigia, aba lagambuni wa luago Jesus lida sun siria, aba hanigani a sun ha asufri rebanha lo amu ya goina rigu sandi, igairugu, hagawago bain lagubri sifiri, hagon e redibanha, Hama ha derege danya ugugu aba larei da guaga denia. Saragu hanya grigia a falaruti Galilea gia, ida geburi fulasu de Copolina, Jerusalém gia, loubu agugia judia luma loege obo lenhenge lubu la boucha veio libiti Jordã.
2: San Mateo, capítulo 5.
18: Dale larihi balinha Jesus sun grigia hagia, aba lawariri luago ubu. Aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disciplu gugeye gulo, aba lagumesteru arufu da hon itara.
25: Ulese watinya ha subu dirubali luago mege humani lide habungi. La diga mene gubay hon lun hebelurun lidon laru in habungi yu sielo. Ulese watinyo ha ayahu banya, la diga lichi gubabungi yu kurasu hon. Ulese watinya ha unabugu banya ani mabafu hageya. La diga heresi urubai mua keisi alaga. Fulese watinya ha la mabanya ani magra buhagia lu hadugni lugunda bungi. La diga lider gubanya bungi lu hadugni. Fulese watinya ha gudeme ha bubanya. La diga gudeme ha bubai bungi yuhon. Fulese watinya ha haruma banya anigi. La diga harihi bai bungi. Fulese watinya ha watik maridu banya luago darangi lu. La diga lagua rubanya bungi yu keisi lirahi. Fulese watinya ha sufri rubanya iba hou ni luago hadugu ni lugunda abungi yu. La diga hebele ruba lidon larui habungi yu siyelo. Fulese watinu dale hanabagu nugurigia. E iba ha hamao arinya kagia sun luwiyari yeni huwago. Luwegia nani guhuma. Gunda nyu huma. La diga heresi biruba aba ume bufaye iti siyelo. Itara linya mehaginye ha iba hou ni wa profeta guha nyubi banya hubaraginye.
18: Aba la sigiru Jesusu arinya ga.
25: itarahinha kei salo hon lila na ubole. Gamalumon, ahin le feri dira salo lubasua. Kabagi ya un hula, uwalime hula ni ka un loidigi ya lun la guruniwa. Aba me hadigira go ni gurigi. Itarahinha kei lampu hon lila na ubole. Aba uburgo le luagu te aba ubu sinya te laramu dagon. Furangu te larihinua. Mebe dunti gine aba lampu lun lichugu nu watabu gine aba gafu. Luagu dabula lichugu wa lun lorugon ga dagu dun hau sun hamuna da banya. Itar huma gine, durungu wagu da humehi lampu hata gurigi. Lundame la harihini buiti le hadigu bay, aba megine hadimure ha buiti luagu wagu chibungi le siyelu bay. Marita kwa kumati ya lagu ni abia la agidere liluru du Moisesi ni le harufu du bai profeta kwa. Mama ni abia agidere, ni abia agumvlire. Ninara lubaiti hao lagu anihi warga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lektura lida gine liluru du Moisesi darime lagumvliru sun katei. Ligia le lubai ishi kuti mebere seni luagu furume warga kumadi lida gye lurudu. Ibi ni le la nyura kuti mabai lida gye. Arvu daha ligia hongri gye lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyura bai lanugunu wa yaga tasielu lida la ruwi habungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi kumadi lida luwara gon. Itara ginye la rufu daha wairi bai lanugunu wa yaga tasielu. Narinya hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei arufu da hatinya lilurudu Moisesi hama fariseo go mebel badun lidon larue habungi yuselo. Agamba humali luago arinya wagua li lameha hon hagushe go lu mafarha huma. Ladiga furume warga lan le afara hati lasia dariwa bala. Kamalumo narinya hare hon luago furume warga lan le agayinditi luma gurigia lile di Lagusa ra gudu ba leyane guti lu guri gele le di video watao loagu nye o malu mafio gati itarani lu baiti ahen bananga bidebe se loagu lani bungi ulataru ba unye ababari te guni loagu ni hila kate le dan forme warg guri ge buba igira bai le lu bai bidebe hani nye ligi bungi ulataru aba me bidi aranda ra lu ma guri ge ligi lari gie meti Gayara halime bagiri budun luagun lataru ichi gai bidebese. Ahia bunse era aba grige la nugu ni buligibu gion lurudu. Beluba lidun uwaru ni luma luago hei buguni wago luay ledere geru ni bulun agusere guduti. Ledere gara bu me agusere guduti lun sudara aba me badagrun. Ninaro bau mafri dubadu gulay nyingine dari bafayeru ni lagumu hon gawana. Agamba adun luago warinya wagua lilame ha. Magabara hahuma, au narinha rehon, luagu furumia gwarga lan lea wama diruto aba uri, agabara hali tuma didas laniki. Abu lubaiti lafigo gita bagu le bongwene, sagabai, fui bai buwari iwa, buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigur lau bidin lau sumbugu bu mafio gati. Ahin buha bu lubai le bongwene afigo gita batipu, durubai, Fui bai buwari iwa. Buiti mati lu leferi deronia aba lidage umega guni le buwago bai siga lau bidin lau sumbugu bu mafi ugati. Arinya wagua ti mehe ginye luago furume warga lan le igiru tu lumari lu ti lichi gung gara dalani na igire gunitun. Au narinya hane hon luago furume warga lan uguri igiru tu lumari ahimama lu bai ladiga takamare don ligi buwagun abatagano luma amu uguri Adika gada lumutu furumi yate wuguri aga barahane. Leginye aga mariditu wuri igra wargu ladiginye ginye aga barahane. Aga mbaad naginye luago aninya wagu walame ahon hagucha gu lun hagunfliron lau lel haninya gu bai lau afinyaru ni ligibu ginye bungi. Au narinya hane hon luago mon lumuti la hafinyaru ni ka wago. Ni luago sielu ladiga ligia lala na bai laruwe ha bungi. Ni luago muwa ladiga ligia lebu bai lugudi. Ni luago Herusalem ladiga ligia luguru gute bai waruwe ite bungi yu le weiri gu bai. Ni luago hichigo ladiga siyati ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Arinya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uago. Ladiga furunye gwarigo amu kate harinya gu lue lira. Lumagneti Mafia. Agam bandun luago aninho agu alameha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon, lum magi ugudu huma uribani luago uribani. Lubaragin lira, ahinchi gagurigi agu fudain luago aba logo higibu. Ruya humile aba obo lum. Le alugo til lanugunu ligibu gion luru tu tuegen hisimisen. Igre humilugi lanugunu habit. Ahan la fosra aba grigi aluha nuga aba nuguni luago aba maile. Baru me lau bia maile. Furumi guarga le amuri ati aba kate huma. Ruhu me lu. Michika huma igien hanaga luago le afure de hati huma. Agamba tungi en luago arinha wagu alameha. Hinsi en labu madobu. Liere gudame bagani bu. Au narinha re hon. Hinsi huma hagani hon. Bini huma ya meha inya ragubalu. Adiga huma buiti hon ha yere habuba in hon. Afuri te hugia me lu bungi yo awago ha anabo gubalu. Ha uriba bai au seruno. Itara luba le rahan yuhuma hugu chin bungi yo le siyelu bai. Le ona ha bali weyu hon buiti ya ama uriba ti. Ona ha le huya dando hon muwa ratinya kei hon ha uwa ratinya. Ahin hari gubanya lubai hinsi ha bubanya hon insi da hon. Kaba kia faya iti heresi dira luago lira. Adega hamuti gina salufri tina hagubra habali lisensi na gumadi itara. Ahe honu gini lubai hamada gu habusar wa. Kabu iti haruftu bai lau lira. Ibi ni ha ibidi habubo nye lu bungi yo adega hamuti gina. Uwara gwa huma lubai ti keisi uwara gwa la hagu si bungi yo lesi ya lubai.
2: San Mateo capítulo 6.
18: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrigi ya wubu wa guginya, larinya ga?
25: Goni ki huma luwe hadiga kate buiti hagibu gengrigi ya lunru hari hiyun. Ahi hadiga itara, nishu bai hagu chi bungyo le siyelu bai afaye ruwahi hiyun. Liga dame lubai hidara gong aba gudemeti, masubu diragu da humai lun sun ubao keisi hadiga ha biyangu wabanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hagi ya, Hadiga ni lira, lungrigo hadumara hagurigi ya buidu hawago. Ninaru hao, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafayiru waha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu dirale ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidi wa. Hagu chibungi le arihubalin le hadiga bai labu gen libidi wa, lishi kwa hafayiru waha. Dagin le hafuridu lubungi yu. Mitara huma kei ha biyango banyi gibo ha hinsye bai hon lon ha furi dun rara tida ha ligili zi luma lida legeye dun uma lon harihi niya gurigia. Ni naru hao, luago lau la ha digu ni lira ibiha ha mali ha fayir waha. Tale ha furi dun lo bungiyo, belogo mahirumu rugun, daruhu muime hu benari aba me ha furi dun lo hagushi bungiyo le labu go bai humanyi. Hagushi meti bungiyo, Le arihu balin le hadugu bai lida limani lishigu ba hafayiru waha. Lida le hafuri idu, magu yu wagda huma dimuri le malati kei hadiga hai bidi habubanya lu bungi. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungi ladiga libe hadumreha. Mitara huma lubaiti kei hagaya, ladiga lubarege hafuri idu lu bungi subudi lali kala habusin rubai. Itara luba lubaiti hafuri idun. Wawuchi bungi yu lesi ya lubi. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wa siyalu. Rubon wega feng to lani na sagu wei uwan ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Ki ferudu na wamani ya hadiga banya uribati uwan. Migira bawa lu wabur halidon awucha wagunye. Dise gudari gubawa loe. Laduga buguya le aruwa habai. Buguya le sunti bai gabafu. Buguya le wairi gubai lun sunda. Itara la. Itara linya lubaiti. Aha ya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon. Ferudu na lubadu ginye uhagu chibungi le siya lubai. Aha ya uwa ferudu na huma amo. Uwa bai ginye ferudu na lani hugu chibungi yu hifigong.
18: Aba larinya gu Jesusu,
25: Uguya, tame leha yunaro, noruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agiya hadiga bali itera lurugu harihini griga lau hayunari ala. Ninaru hago, lagu lau la hadiga ni lira ibiya hamali hafayiruwa. Ayin huguya, dale hayunaro, shibahu me higibu, aranse kwa huguya mehungu, mefeha.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: हूँ कई मुद्दों बहु दिगे हबी थी आहिमुन दगिये इ तरह या कई अनि मालिको गाँ थी उगो या गयार बे है सुब दिरु नि लुआ गुले है दिग बई मालू बहो तु बई बई ली दागे ही यू नि ई गुती दागे गुरी भी यू सोलु बई ती वे वेले बुई ती ली वे वेले उरी बती ली वे वेले बुई ती सिया ती उरी बलान ली वे वेले उरी बती सिया ती गे बुई दुलान ली सुन वे वेले म बुई तू ती ली चाउवती आ बाला गु दूनी हसुब दिरु बाई लुबई ती ये ती हगी या लुआ गुले है दिग बई मामा सो हारियो की चनु नबूरे में लुहे बेलुर बला ली दो रुई हनी ले सियलु बई हार गु बया दुग बली लुगुं दा नुगु छि बुंग यु ले सियलु बई बेलुर दामे ल चिलु रु वे यु लानी नगु सर गु दुनी सारा गु बयारी गु तिनु वबुरे में अपुर छि होती व मे हति लुगु बीरी सगा वगिया सी फिर उरी बति ली दा बीरी अदिग वगिया सारा गु मिलागुर ली दा बीरी अब अमेति ननी गु होंग ए बिदी गु बई न दुनु दिसे हुमानोई हुगेले अदागु बई वरी बनी लेगाम बुतिना अदगले ले नुबई बई इतरलिया के या बा उगुरी गु फोना दति ले अदगु बई लुबा लिगी बगु दु अबलिया बी गो हुया अबली युरु दुना फुगु वगरा बली तोगु मुन तुगुया मुई गु दु तु लदग लवागु ला दु बुता बुनु आही ति लेगाम बुतिना गमलु मदगुल मुतले नुबई बई अबा उगुरी बी दे गो ताउ लिगी ले आबु नगु बई लिगी बगु सागु आबा लिया बी वो हुया इन्यू रदू ना फुगु वगारा बली तो आगु मुनो तुगु या माला नारी में ताबु रहा
1: दा लासु रू बई लदीम रहा हेसुसु मा लुवई री हनी ग्रीगे लौले लरुफ दह बई लदिग लौला उबाफु लरुफ दह मा मकई अरुफ दह तेल लुरु दु मोइसेस
2: सान मातेओ कैपिटुलो 8
1: दाले लराई रू बई हेसुसु लोइगे उब सरागु हाँ ये ग्रीगे अफालरुति आबा लियाबी आबा उग्री गवागुति लेपुरा आबा लाहुद्रोगु लिगिबुगे हेसुसु आबा लरिया गुलू
3: नबुरे में आबु बुसें गयाराती बरे दगवाग दिनें
1: आबा ती लगुरु हेसुसु लुआगु लोलू होबु अरियेंगे इन लिगिया
0: बुसें तिन अरे दगवाबा
1: के लरिया गु इतरा आबा लरे दगु सांदिति लिगिया आबा लरिया गु हेसुसु लू
0: मनी गई तिकाऊ न्यूदुर गु बारू द वबू व लु फादरी रुबई मई देवे से ले वागु बिलरिया गो मोइसेस लु हरी ही निगुरी गे लुआ गुरी द गुआ बुला
1: दाले ले बेल रुबई हेसुसु ली दो फुला सुले गिरी वे काफर नाउम आबा ले आबी आबा गुमा द रोमाना लुबारो आबा लयुम रो गुलू इतर
4: नबुरे में अनिह नुबुई रों लाउ सांदी ले दरेग दु लुमा सरा गु गारी थी लुआ
1: आबा लरिया गु हेसुसु लू
0: नहीं बुगा आगारा निहा लो
1: आबा लो न बुगुमा दा
4: न भूरे में मदनत नलु बेबेलु रुनुबियो अरिया गुगबे दिमोरे या आबा में लारे दगु नुबुई नरिया गुबा ले लेरा लदगा आओ लाब गे यात न गिये गुमा दी ले इन्यु तिमाती अनि अन्य ही गिये सुधरा लाब गिये न गुमा दिहा दाले नरिया गुलो आबा हादा गेलो ली दी न्यू दुती दाले नरिया गुलो आबा लु लिया भी न्यू बुत दाले नरिये गुलो नुबुई लुला दुग फुर्मे गोय काते अदगलो मुच
1: दाले लगांबु बाली हेसुसु ले लरिये गुबे गुमा दा लिगिया आबा तवेरी दुलानिगे आबा लरिये गु होंहा अफाल रुबली
0: निनार हाउ लुआ गु मदारे गि दिन ला आबा उगिर वेरी तफिये नि हादा नु मुति ने इसराइल न के उगिर ले नानी हरे हों लुआ गु सरा गु हा बला न्यू बितिन लुएगे ओबले न्येगे लुबे लबौचो वेयु लुमा लुएगे ओबले न्येगे लुबे लालुदा अब में हन्यूरो एगा लुमा अबुराम इसाक लुमा हकोब लिदा रूई हनी ले सियलु बई आई तिहाय बे लुबन ये लिदा हमारू हनी लिगिया हसागा रूब बाउग दिन अब में हादा रूनो लिदन लुएरी आगे लुबूरी का अब में हयाहु वहां अब में लगरी हारी ले लुएरी हगारी
1: अब लरिया गु हेसुसु लुगुमा दा लिगिया
0: बई बाबू बियों लदगु बा ले वागु बई बाफिन ये रबों
1: आबा लरे दगु मुसु लिगिया लिदा ओर लिगिया आबा लिदी हेसुसु लुबिय फेद्रो आबा लदारी रुनु लिमे दि फेद्रो रों लो अबिरुओ आबा लगुरु रो लोगो तुहबो आबा लगीदरु अबिरुओ तुए आबा तासारु आबा तगुमेसरु एसेरु विदाय दाले लगुन्ये दुबे aba hanigi saragu grigi ha gawago te sifirigu wuriba te lu hesusu, aba lasagahani sifirigu wuriba te hagia hawe lourugu aba dimure, areida guaga de lanya sun ha sandi bay. La susare dubai sun le, lo lagunfuli rulemehe wago bay la dimure profeta Isaiasi, dale larinya gubay luago hesusu,
5: barulugu kiwa sandi, gidale wagari.
1: Dale larihi bai Jesus luagu saragu hanya la grige geyegu lao, aba lichugu dimure ilu hanyu rogun lo bafuru guduna, aba layara fadu, aba arufudu hati lulurudu Moises lu Jesus, aba larinya gulu.
6: Maestro, busiet na falaru ni bulenye ilu mutu bide.
1: Aba launa buni Jesus, larinya galu.
0: Daritinya gasiga muhuyu lu hagano unye, gadi butinya ginya dunuru. Ahinti aule uguri garau walgoti, madarit nani halia balana bala shagudai nichuga.
1: Lariyaga aba hada gelani disipulu gulun.
6: Nabureme, busiet na nafalani. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me nafalani.
1: Aba launa buni Jesusu, lariyaga lun.
0: Falaba na gwento, igira banya hilagwa nya lun habuni niya hegeburi.
1: Aba ladinu Jesusu tida ugune, aba hodi lani disipulu guluma. Sodini aba lafuragu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulu gu. Aba harinya gulun.
6: Wupure me! Sefu bawa wadibira gua.
1: Aba launa bunye larinya gahon.
0: Kasa wa uhanugu deda. Logu watafinya hugia le.
1: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana, aba lagalu madu, aba taweri du hanigi, aba hariyagu.
7: Kata isawu girile, agamba lubalen garaba li luma barana?
1: Danle la chiliru bay Jesusu lo bafurugu duna, hagero gadarana, aba hafri du biyama uguri ya gabu sandugia, aba hayabi loagu, biyangu bay hagia. Hau yenu sifirigu uribatia ani hanari metiti hagain. Darilu sinyala hasigiri grigia lidage umaligia. Abati haguara hahariaga.
8: Kaso wago bemetera wamu, Jesusu lire ubungi. Biabe sanga sufiri lagidwa lubare gilibane sufiri ni.
1: Yen yenu sarago buiruhu eiga madisa yengia. Aba hayumura go sifirigu uribatia hagia lu Jesusu. Hariaga lu.
9: Awa basagara, ikira balu wa beluru hadum biruga.
10: Awa bure me fula say bawa.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Hey ba ti hadum.
1: Aba hafuri du sifri gu uriba te hagia hadage uguri hagia. Aba he beluru hadum buiruhu. Aba hagura gu buiruhu hagia hongo loige aba ubu. Aba haburi haduna rugun. Aba hanyara dagun. Aba hanufu de dagun ha onigiru bale buiruhu. Aba hei bagun, dan le hachiliru udubu, aba habahe daguni le asustare dubayin hon buiruhu luma hon wugriye habuga hawago bayan sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligye luma u Jesusu, aba hayumura gu lun lafuri dun hagayra gyan.
2: San Mateo capítulo 9.
1: Aba ti ladinu Jesusu tida ugune ituguya, aba lahin yuragun lo bafuru guduna. Aba latiliri lagayron. Aba hanigi aba wugiri maibugu tilun roun tida lubarari. Danle larihi bali Jesusu luweri hafinye. Aba larinya gulu sandi tiligia.
0: Raguba gurasu nirau ferudu na wati bifigon.
1: Yenye nuti hada gyarufu dhatele lirudu Moises arinya guti hongo rugu.
11: Anaba gunyengu wugiri le bungi lao dimure le larinya gube?
1: Kaiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
0: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, kati masamene gu bai larinya waguniwa, ferudnu watibifigon o disaraba baibuga. Naruhu daliti hon lwagu gabafu na haule uguri karau warguti lun ferudna na figo.
1: Aba larinya gu lu sandi tiligia.
0: Saraba, udabu mbubarari baiba bubion.
1: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi du hanigi. Aba hichugu wairigu ni lubungyu, luagu lichugu ni ubafu le hongu gurinya. aba lidi Jesus unyengia, aba larinina, au le giribe Mateo, le aburiha balu on libruto, agubriha tina meha lisensu na gumadi, yunia lida nubara lanina agubriha ni weyo ligia, dale lasa giribe Jesus unyengia. Aba larinia gunu,
0: falabana.
1: Aba nasaru, aba nafalaruni. Larinia, yunia Jesus eiga, Sarago haya gieti ha agubriha bale di sensu na gumadi hama amu gafigo te eiga luma uora hama lani disipulu. Dante le harihi bali fariseo kate le. Aba harinya gu hon lani Jesusu disipulu gu.
12: Idalia sa legi bai kumaestru hama agubriha tinha licensu gumadi luma hama amu gafigo tinha?
1: Aba lagambo ni Jesusu. Aba larinya gu hon.
0: Amagati nye banya. Memegi ruti ya surusia. Asandi banya agia megi rubanya surusia. Furende humei kala la nichi gubele wagu bilarinya gubungi yu tida lereru. Pusenti na lugu deme habu huma. Mama lu hadagara gudunga nima lugu no. Mama ni abi alu hanya harichagwa banya ligibu gubungi yu. Ni abi alu hanya gafigo tia lu hasansi runi hilikabri hausero.
1: Abati hayabi halani huang le abadi sa ihebei disipulu gu. Aba harinya gulu Jesusu.
3: Asa wagia hama fariseo gu ayunara wabai sarago. Ahanya bani disipulu gu mayuna rutinya.
1: Aba lichigu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga.
0: Kayara tifunagi ya hiru nyo hama misur hova tialido aba maria idalea ni hala adari hama nyi. Lachilu rubaweyo lun luwa dun adari hama igi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugi iru tau murusu to deregiru. Ladika dame le tadinyo ragun to deregi rubon, aba me ta heiri dagun to nyuluha rubon. Aba ti mame ti laweri dun heiriti. Sinyati ginya te seruno diwen to iseri giri li dun uweru le binadahale. Ahen ya digo itara, aba me lafonchi uweru dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligia me ti uweru, feri diwa diwen. Ligia lunti luba i te seruno diwen iseri li dun uweru iseri. Itara luba le seri vidun biyangu bai.
1: Da nyenyen lubai Jesusu, arufu da hei sumburi kate le, ligye liabi aba abuti hada ye huriyo, aba lahudrogu ligibugya, aba larinya gulun.
13: Sumle towe ni sani, gama lumo abu nyendo lubishu ni buhabu tuagu, tagu yuguba.
1: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hama lani disipulu, nyenyen uti aba uri uma da sanditu, Dusu irumu tau lo lese ha hita tida agi. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agi. Aba taguru lo agu taru la dairagu. Tarinya gatungu rigu.
14: Lahurugu la guhuru. Tagu la dairagu. Nareida guba.
1: Aba lagararagu Jesusu. Aba larihinu. Aba larinya gutun.
0: Raguba gurasu niragu. Areida guadibu la duga bafinye.
1: Luma ge ora ligia aba tareidagu. Dale la tiliri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dale la rihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigi ayahuaha aba larinya guhon.
0: Urihi mayagi mongwe giru irahu to tarumugunya.
1: Aba hehera halau. Dale frigi de lanya sun grigia aba lebeluru. Aba larga duni tuha buirahi tuguya, aba tasaru, aba laburu chaguluago le asustaru dubai lida su fulasu ligia. Dan lafri dubai Jesusu nyengia, aba hodi biama ugurya, marihi tia larigi agua reina itara.
15: Gudeme wa mabu, bugu yele la duga wa gudavidi.
1: Dan lebele rubai Jesusu munadon, aba hachilere marihi tia hagia lumo, aba larinya guhon,
0: Afinha tu san logo gayara lá na rita wagduno.
1: Aba harinha gun.
3: Aha, afinha tua, wabureme.
9: Aha, nabureme, afinha tio.
1: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinha gun hon.
0: Itara lá kei ligaburi hafinha.
1: Aba lefege chu hago, aba lere du Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligie la agara ni abai hon. Kei hafri du nyengia. Aba habahe da guni le ladigu bai Jesusu lida sun fulasu geye gulau. Dan le afuri deina hama, lige hayabi fiu grige lo aba uguri marinya gaditi. gawaguti aba sifiri wribat aba hayabi lowlu Jesus lari ye la sagaru ni Jesus sifiri wribat ligel luwem maniya gadit ligia aba lagumeseru adimureha aba lawiri duhani gi grigia aba hariyagu
7: marihi nyahagi divalipele hageira israelina
1: Haringa ti fariseo gulu agu mafia lale habu ti sifiri guguriba te ichi gubai ubafu lu Jesusu lu la sagahania. Eibu galumuti me Jesusu sun fulasu arufu dehenye na tida haligili sigurio, apurichi hei uganu buiti luagu ti aruei hanile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii nia grigia, aba hagudeme dagulu, la dega nidihe rihama. Magura suhagia kama mudun hamoniriti. Aba larinya guhon lani disipulu habugri grige hagia.
0: Saragu hanya grige ya busenti hagamu ni ugano lagu tia salbaroni. Lelinari katei gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadagmi iti. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hanadagmi iti ya lun halubaha.
2: San Mateo Capítulo 12
1: Luago aba we yule mera guagale, eibuga ina lien Jesusu hama lani disipulugu labad na guanade. Aba halama chu lani disipulugu, aba hatu halile we trigu, aba heyini lile. Danle harihi bali fariseo gu katele, aba harinya gulu Jesusu.
12: Anya hati abani disipulugu adiga wadagmanu le mon lumuti ladigun lida luwe yuri mera aguni.
1: Aba larinya guhon,
0: Mali hangidun san lagu leme haladugbe David lagu apadan. Dan le lalama chubay, ligi hama ha uwarabanya luma. Aba le belurun tidan luma bungiyo, aba leigin tida ge finto sa grubun tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni ha uwarabanya luma, fadir guruginya no lun heiginu fintu guya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le ladugbe David, ligi buge bungiyo. Adi mali ha gido tidan li liru du Moises si luagu na dagi miha ma fadri gu tidan luba bungi ulidan luweiru e mera gu ni ani mama figo. Na rinhane hun luagu anihin la aba weiru gu ti sigu tau luba bungi uya. Ugu ya, uwa gili gufuranda humani le la rinha gu bai bungi u tidan lereru. Hime inumuti lungu deme habu huma sigu lau hadagara gudun ani malugu no. Luhamuga gufuranda humani madume hatu hamuga uribati hawagu gurige ha madugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagin yaule wugiri gare wargutil, lunayin guni kabalaga yara la duguni walidan luwayiri emera guni.
1: Aba lidi Jesusu yengia, aba lebel rutida uhaligili sihuriyo. Yengyeng aba wugiri hilali aba luhabu, keiti busyeng hama fariseogu hama arufudu hatele lurudu Moises adariru liduru Jesusu, aba harinya gulun.
11: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyule emera guagle?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kahita gien ahin galungu lube aba mudun, aba tegu dolida aba fusu lida luweire mera guni. Lumidi ube ila asagaron. Magabegi timati aba uguri sigutau aba mudun. Gayera ti lube ila dugu buiti lida luweire emera guni.
1: Aba larinya gu lugu guri ligia.
0: Tuleba ibuhabu.
1: Danle la tule rubali, aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu goi. Dan la subdi ruba li Jesusu katele, aba lidi yengi, aba hafalaru ni saragu grigia, aba lareida guagadu ni sun sanditia, aba halarinya guhon, lumarinya guhamani katen yenilan. La sustere duba sun lira, do lagumfuliru lemhe larinya gubai profeta Isaías.
7: Aniha, ni buen lena nua dirubai, Lula seri bidun nu, le hisinya bainu, le au bainagunda, linya mungiu. Nichi gu bainari sifi niluaku. Aba melarufu da hong necha niku, ida luba la ganyara la huwaradun nigibuli. Magei ndagube, maguwaradun, marenchu bai umada. Gudeme ya bubai hong girigi ha gudeme banya, keisi aba mamuru le barugu wali. Luma honha debili banyalida hafinye, keisi aba lampu le nyegu meme. Itara meme luba darime adiga lali laruwe hale uwara guabe, aba mehichuguri necha nigu hemeni di luago.
1: abati la nguni wa aba wugri lu hesuso mari hilia madimure ha loye aba sifiri wuribat aba la sagaru ni hesuso sifiri wuribat ligia lidagi aba la rihi adimure ligia aba taweri du hanigi sun hayen baya aba hariyago
6: aniya funa sala daga wago bai dawidi
1: dale hagambu bali fariseo go katele aba hariyago
16: wugri le la ulubafu beli sebu le mafia le habu tiku sifiri wulibati en la saga hai
1: kei subudi lobali hesusu le harita gubai aba larinya guhon
0: kurumi waru garuwa hani le afani raguti luha gendu guhama kwa lagunye cheguba ahi ya gini afani raguwa lila na aba uburu go o aba lai duhi nyuno la duga uribu sin aba ihadura no itara linya ginyati ahi la saga ra mafia lila di ligia kwa naru gafani ragubai anita lubati la dura no lubafu itara Uguya, aringa ton luagu laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifiru guburibatinho. Ahi itara linha lubai, kati ichi gubai ubafu hon ha hani gu loha saga haninho. Mafia o dibungio, agia guanari aruhu tahamuti luagu bulei guahuma. Au, lau lubafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri guburibatinho. Aruhu da lumuti lira luagu chiluha lilan laruha bungi humon. Ida lubagi yaga yara la le belu nwa ba gurigi ya lubi nwa ba wuguri hereti lun la nugu ni lila gu ahi maguro gu la furumi. Ita la rugin luga yara la la nugu ni lila gu. Le mama bayi numa ginye, naga ni. Le mondara guagudu bayi numa, chagagu guagudati. Kuguya, aringa gaton luagu lau la lubafu mafia na saga ha sifiri gu uribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Liga nariya gubay hun luagu ga yara la ferud na wala sun figo luma sun uribati le hariya gubay gurigi. Ahi to lunha dumri ha uribati luagu sifiri sando, sin abay ferud na wala figo uligi. Furumia guarga ginya le hariya guti furumia guarga kati uribati nuago, au le uguri garo warguti. Ga yara ti ferud na wala. Ahi ti le dumri ti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferud na wala nilida ubo le, nilida le aba. Ahi buidi lubai idibo, buidi ubai ginye li. Ahi ma buidi lubai idibo, ma buidi ubai ginye li. Luagu li idibo la subdiru wa kala luwu ya rubai. Harasa hewe hugie le, siyati hadumina kati buiti, uribatunga, kati le buibai tida anigi ligia lerinya gubai iyumaw. Gurige le buidi ubai, kati buiti lerinya gubai ladiga tida anila lanigi u buidu ni. Gurige le uribabai, kati uribati lerinya gubai ladiga tida anila nigi uribani. Nari hane hon luago dame la chilo luwayo ya guseruni sunguri ge ge febanya luago sundi muri malati le harinya gubai ladiga luago bale barinya gubai bagusara guduwa ligia barufu de ahin gadunu bubai luma madunu ba
1: aba harinya guhada ge fariseo guha marufu de hotel lurdo Moises lu Jesuso
12: maestro busenti wa warihi badiga ba seini rufu de luago luma ge la bungyu biabi
1: aba larinya gu Jesuso hon
0: Gurige uribatia, ani magunflirutia amuri hatia saini, gamalumu michi gubayamu saini hon luidige lea susar dube lu profeta honase. Ladiga keilerederun honase urwa weyu, urwa arie buloragirugu udu. Itara lubagia nerederun aule uguriga rowergoti, lida anumua ha urwa weyu, urwa arie bu. Hami haga nubanya nini ve, haasa aruba lida luweyri aguserunni, dame lagusera guduni wagurige halani na danle. Aba mehishi gun hadunu ladiga sansi kwati hagabri niniwena dalela purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba wiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi en luruwe te suru lida luweiri aguseru ni dame le hagusera gudunu agurike halani na danle. Aba metichi gun haduru. Ladiga nyubu itu lida gie lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha Aba weiri guti sugu lau Salomon ani mahatun hagambu nina. Danle lafri do aba sifiri uribati lida gen aba gurigia, aba ibu ganyan han laf lida fulasu mabaiti alwa ha lemeragun. Damadari lani aba lanyan gu lungu warugu, nagiribu da tida nuba tonyengi ya lubay nafrida. Danle lagiribu do, aba ladari ro ni gurigia bugaligia keisi aba muna ton malato, abuita hoa aro aranse roa. Aba ti lidin, Aba liabi hau sedu sifiri guburibati nisigo lau. Aba hebelu rusun hagi ya gana guwa lida gurige ligie. Uribati maha liti legada abali sigo lau meha furumi. itara luba gienti la susere do hon grigi ha uribati ha lani na danle.
1: Yengi li Jesus adumri en hon grigi ha, ligeti abi lugushu hula mule no, aba herede rubogudi, businye te yebe adumri ha luma. Aba larien wagunu alu Jesuso,
7: anu ha buguchu, hama bamule nu ya bogudi, busenti en hadimri ha buma.
1: Aba larien gu Jesuso lule awisa rubali.
0: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
1: Aba larufu du hawago lani disipulo go, aba larinya go.
0: Anya ha nugu chubanya, hagiya ginya namule nubanya. La diga furume warig le diga tilugunda nugu chile sielo bay. Liga namule bay, nitu, nugu chu.
2: San Mateo, capítulo 13.
1: Weyu ligia, aba lafri du Jesuso muna degia. Aba la nyuru la ruduna. Kei hagibe da gu grigia le nyen lubei. Aba ladi no tido aba ugune. Aba la nyuru. Aba herederu sun grigia la ruduna. Aba la rufu da hasarago kate ihon lo hempulu. Aba la rinago.
0: Nyenye aba abu na guti illa. Aba lafri do abu na gu. Ida afru hei na lani lila nade. Aba labru han lida gen luagun uma. Aba hayabi dunuru aba heigini. Libri aba labru han labad nago dubu le nyin lumuti ua la sarago muo. Aba labou chun furese la duga mahuli lila muo. Dan le lasu dnuweyo, aba lasu ran keiti malag le lubei, aba loun. Aba labru han libri ilo labad nago an hiyo, aba lawina mudun hiyo ua la luma, aba lafarumi. Nyenye lida gen abru hati lida o muo buiti. Aluba huwa tibuido, anehi lida ye ichi kuti saa in luagu kala aba ilo, libri ruti urwa wen libri darandi. Hagariga iriguti luha gambo, agamba hama.
1: Aba ti hayabi disipulo go, aba harinya go lu Jesuso.
6: Kasa wago badimune ha, hon grigia lao hempu?
1: Aba larinya go hon.
0: Huguya, subudi gu dalali bungi yison kate aramda wati le luagu ti laruwe ha hon. Ahi hon. Masuk dira gudu lumuti. Lega mati, li chuguba laun lun. Darime lagibe dun luma. Ahi le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba loy. Lige nadime habay hon lau hempulo. Laduka ari hamani le nadigu bay, aba heredero kama marihiti. Agamba hamay le nariyaku bay, aba herederon uga kufaranda hama kama hamuga magambu ti. Awagu lamuflira le meha lariyaku bay profeta Isaiasi da le lariyaku bay. Uguya, Agambuba kama lumo uba ikufuna nda huma. Harihuba kama lumo ibidye bayhon kala lila bayle harihubay. Ladiga deleru hanige gurigye ha. Daruha lilau hagambu. Ane daruha liginye hagu. Ahi hamuga mitanati. Arinya tiya hamuga lau hagu. Agamba hagiye hamuga lau harige. Kufana da tiya hamuga tau hanige. Aba hamuga hayabi no. Aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahi ti hugiye le nani gubay. Ulaisi watu la duga arihatun lau hagu, agamba huguya lau harige yugu. Ninaru hau, saragu hanya meha profeta guhama amu gurigi ya gufuli tiya lumo bungiyo, abuse erunti ya hamuga harihi ni le harihi baigweto. Gama lumo marihi hamuti. Usenti ya hamuga meha agambu ni le agambu bai, gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bai hemplu luagu ti abu na guti ilag. Agambu bali ugani luagu ti aruwe ya nilelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani, Itra hanya kei lila nadule abru habu ilidon uma, abaliabi mafia, abalasagaru ni uganu buiti le abu nube tida hanigi. Ila le abru habu ilidon dubu, itra hanya kei gurigi hagambu bali uganu, abaharesi biru ni lau ugundani, gamalumun kei malagule la madura tihada. Dati lele chilinu dan lun hausha wagun luma haiba hon luweginer uganu ligia, abahachugeragu. Ila le abru habu ilidon hiyo, Itra linya kei grigi ya haa gambu balin uganu, gama lumu, weiri temati hafudu luagu kate le lani na ibagari le, aba le yedu ni irisi ni. Sun le, aba lafaru ni uganu titage hanigi. Migiru titi lulaluba hon hata grigi hagi. Gama lumu, ilo le abrihobu ilidu umuwa buiti, itra linya kei grigi ya haa gambu balin uganu, aba kufona da hamani, aba hichugon aba aluba hon ni buiti. Anyahin itara hanya keile leichi gube isa agu lagu aba. Hibiri ke leichi gube uruwa wen, hibiri ke leichi gube darani.
1: Aba ya lichi gu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: itera linya ruwe ya nile lani na sielu ke yaba ugiri le abu na gubei ilo ubui tilishari rugu. Dale anyaha lubei sunha nyeba nyarumuka, aba lebelu ruwaba alaga nile bure mefulasu ligia, aba labu nuhidu uriba tilabadu na kwa turigo, aba lidi. Dale lawinu mudube turigo aba legele weha, aba ginye lachula agon hidu uriba ti, aba haudi muso, aba hainya gulun hayubu diri, wayubu diri. Ahe buiti lubei ilo le babu na gubei bumu aruko, Lia kinye sala sali rahidro uribati le, aba larinyago yugu diri hon, ladiga aba aga nile, aba ti hayango musu lon, kusenti bulu wahu lahani hidro uribati le, aba linyago hon, uwa, ladiga dame hahu lahani hidro uribati, ulahinye lingi ya turigu uwara luma. Iger kubei hume lun lawina mudun uwara darime li dani ya luba hani. Aba me narinyago hon, nadagi meitinya lo hahu lahani hidro uribati furumi. Aba mehagura go ni lo lagu duniwa, lari gieme aba mehareidu ni turigu lidon lagay.
1: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon, larinyaga.
0: Itara linya arui hani lani na sielu ke aba tila mosu tasa le labu nube aba uguri lichari rugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabwe lidan sun ilo. Gamalumo, da labochun, ligia weri ti mabwe lidage sun nadu. Aba liabi lun aba bilan wewe wiri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
1: Rulu mutigie hempulu le hon.
0: Itara linya arui hanile lani na sielu ke lebi nile tagubu dubai aba uri titan uru waliburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
1: Lou hempulu lariyaga Jesus sun kate le hon gridia, marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kata ile lun lagun fuliru le larinya gupe meha bungi li umu luge profeta.
17: Na timre hava lau hempi ku. Na fura guagu dube kata ile buri meha aramu ta guaba iku. Luma gie la dugu upo.
1: Aba launa hania Jesusu grige habion. Aba lebelu rumunadon. Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gulun.
18: Furangu agu dabai hempi lule luagu tihiduru uribati won.
1: Aba lerengu Jesusu hon.
0: Aule uguri garo urgote. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua lige ubo ubai. Ila ubuiti agia grigi ya halila na larui habungi. Hidru uribati agia grigi ya halani ku mafia. Aga nitile abu nubali hidru uribati mafia meme. Aluba hani lige lagumu chumbai ubo. Haluba habanya angeligu. Itra kila budu haunu wa hidru uribati. Aba lagurun waturugun lo lagu dun. Itar lubagin la susre dun dame lagumu chun ubao. Aule uguri garo uergote. Nona ha banyan nani angeligo asaga na yason ha afigo gudu banyan amo ha mahadug banyan uribati lidan gyan naruwen ha. Aba me hachara gunin lidon watu ge meti le lani na mafio gati. Aba me hayahu wahanyi. Aba me lakuni ha hari. Ha meti duguba lile lubaybe bungiyo. Aba me hami lidun keweyo lidan laruwen ha wagushi bungiyo. Agamba humana huguya le garigo irugube lu hagambo. Itara linya ruiha ni le lani na sielo ke irisi ni le ramu da guanyu be labu gie mua. Ladari rei aba ugui irisi ni ligia. Aba ya laramu du ninye meme. Le loiru lugunda aba lidi. Aba luguru ni sun le luma be. Aba laganyha ni fulasu ligia. Itara linya ginya ruiha ni le lani na sielo ke aba alugura hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati la dariron aba le weiriti le begi, aba lidi, aba la luru ni sun le lumabe, aba la ganja ni peru la ligie. Itara linyagi ya ruweha ni lelani na sielu ke aba seni to agrubon baranaha. Aba tanyugu sun hawuyeri udrag. Data buinchon, aba hachawaru nua seni hatinya larun beya. Aba hanyuru nye anuwa dahanya udrag, aba haridu ni habuidu banya, aba hachagaru ni hauriba banya. Itara luba dame lagumu chun ubao. Ayabi banya ligulu hafani runia habuitu banya hada gen hauriba banya. Aba me hadaru ni hauriba banya lidon watu ke meti lani na mafio gati. Nyemba lubei hayahu waha akuni ha mehari.
1: Aba ti lalu gaduni ya Jesusu larinya gahon.
0: Kufuna da hamuti sanson kata ile.
1: Aba harinya gon.
19: Aha uabure me.
1: Aba ti larinya gahon.
0: Daniela abaruhu dati liluludu Moisese lukufuranda lani luagutir aruweha ni lelani na sielu. Itara linya ke aba tabure memuna larei dahale ani lida gelele larei dubai. Asaka hatikate iseri luma kate binadu.
1: Da lagumu shubai lichugu ni Jesusu hempuli burile, aba lidi nyengia, aba latiluri lagayro, aba lagume serwarufu dhatida haligili sihuriyo, to lida bonfulasu ligia, aba laweri duhanigi grigia, aba hariyago.
3: Haliasa la furendere ugirile sun lichu waule, idaliasa gayara lubali milagru burile adiga.
14: Iraga sarafangile, Maria lugu shubon. Libu kwenye Jacob, Jose, Simon, Lomo Judas. Yagini hagana wala mule no hama litu no wagana wa. Halia getila subu direi sunle.
1: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba laringu Jesusu hon.
0: Unda tinya songu rigi ya lau ama profeta. Mama regali ligia lida kwenye fulasu lenye habai otila na lahaba.
1: Madugu tisaragu milaguru nyei ladiga mafia hama luago.
2: San Mateo, capítulo 14.
1: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di hebei lida fulasu le giri be Galilea, luago Jesusu. Aba laringu honha luma baya.
4: Hua le abadisa hebei le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu ladagu milagro.
1: Lem Jesusere libei, deulu mutimehe erodes huang. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege erodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinya gali meha huang lu Herodes luago mung lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo madugiti Herodes gasi lao. Businyati yebeti Herodes lafore ni huang hilagubay. Gama lumo madugi lumuti meha ladiga lanufu deha we grigia. Ladiga sun la grigia afinyate luago profeta lan huang. Danti le efeduhani luago lagunfuli ru Herodes irumo. Aba meha tiabi tire Herodiasi. Aba tabinaha hagibu gea misro houtia. Leti lisia tabinaha lu Herodesi. Aba mehe larinha gotun lou finyu. Luago lichigu baila furume guarigu kate le tamure ha luma tun. Aba titarinha gotugu chutun. Lu tamure hani labu lugu huang le abadise habai. Lu lichigu tun lida aba asiad.
19: Aba tamure hani luma ita.
1: Aba liru dogu Herodesi loige kate le. Gama lumo kai arinyaga lali la lau fiyo. Agamba hama ya misro houtia. Aba larinyago lu lichiguni watu. Aba larinyago lu ladiririnu wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiyadu. Aba lichiguni watu irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba tihayabi lani guhuang. Aba hanigani lugubu. Aba habununi. Larigen aba houdi awisarei Yesusu. Dalagambu bali Jesusu katele, aba lidi nyengia, hourugulani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigia, aba hafuridu lida geburi udu, aba houdi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune, aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu, aba larai daguaga dunia ha sandi bayahada, Keiti aguye ndeina alilubwe, aba hariyangu lani Jesusu disipulu gulo.
6: Dari galitia, aniwote grigi ya gana ute lida fulasule, ona abaya grigi ya haa, nidu hamamu galidu mbulirahi fulasu ya rafa agayi ya heigi ni nu heigi.
1: Aba lariyangu Jesusu hon,
0: midi banya, ruhu ma heigi ni hon.
1: Aba hariyangu ulo,
18: sengiri vinyonfei wa maja, ama bia udiro.
1: Aba laringu Jesusu hon.
0: Barungu moununya hon.
1: Aba laringu hon gridia luhanyuru luago hidro. Aba laningu no sangu fein hama biema udre hagia luhaburugo. Aba larigi sielo. Aba latengiru ni bungi utuago. Aba ti laguba chagunu fein. Aba lichigu no hon lani disipulugo. Aba hafaren hanu hada gridia. Sun hagia houtia kimule. Larigia. Aba habuncha gudu du sufania tau to igiragutu. Sengi ya numilu uguri ya egitia, bogu di hawe uri ya ama irana ya. Aba launa hani Jesusu lani disipulu gu luba tida ugune itugu ya lu hahi urogun lubafu rugun sun aniha la ona hani grigi ya agu ya. Lasuru launa hani ya, aba lamude iru labu gu aluagu uubu afure ide lubungi ya. Dale lagunye dube, yenye Jesusu labu gu, sun anuguru ta ugune ilamida aduna. Aba lafara halugudi barana tuwago gune ladiga tubara wanyi la garabali. Aba liabi Jesusu hawago lubala ruga, Eibuga in Ligibu Ogoduna. Dan Harihi Bali Lani disciple of Eibuga in Ligibu Ogoduna. Abba Hanufu de Dago. Abba Hagura Golo Anufu de.
20: Ufio!
1: Abba Ladimreha Jesus Home. Abba Larinha Go Home.
21: Gabura Sumae. Aule Manuta Domae.
1: Abba Larinha Go Fedrolo.
20: Abureme. Ahim Bubuya Lubei. Eibuga da Banaginha Ligibu Goduna Chilila Nibubei.
1: Aba larinha go Jesus Lu.
21: Igabuti.
1: Aba larairo Fedro tira de ogune. Aba lagumestero eibugo lenye in lubei Jesus ligibo buduna. Dale la sandiru bali lere garabali aba lanuf de dago. Aba lagumestero abuluche. Aba laguara go larinha.
20: Se fubana na bureme.
1: Aba larga duni Jesus Luhobu. Aba larinha go lu.
21: Logo tiguinha bafinha. Kawaula logo adumbe bafinha.
1: Da hadi no baitida ugune. Aba lagalo madugarabali. Hati bugotida banya ugune. Aba hahu drogo ligibuge Jesusu. Aba harinhago.
18: Inari ni luago lirau ba bungio.
1: Aba hahin roguni duna. Aba hachilri henesarete. Dale hichi gubailila na fulasu fe luago Jesusu la. Aba haburu chaguago de ni lida sun fulasu ligia. Aba hanunga ni asun sandi tele nyehen lubei. Aba hayumra gulun, lo ligiru lurugu, aguru taru ladagrugu. Sunha aguru baru arei dagwatiya.
2: San Mateo, capítulo 16.
1: Aba hou di fariseugu, hamasadu seugu ariahe Jesusu, lo habru gudune tida usadara. Aba harinha gulun, lo larufu dun aba seini le sielu gieti hon. Afinha hamamo galo ago luma gia la bungi uleabi. Aba larinha guhon, rombo weyo arinha gatun.
21: Buido baida ladiga funati sielo. Bina afin arinha gatun, uribo baida ugunya ladiga funanyo linha sielo ani hamunyoga. Bian watigibu hugia le, subudi te luago ligabri da hon, ani bindi ya tin hon luago chuluha lila lidani ya salbaroni. Gurigia uriba tinha, muara tinha ha. Amuri hatia sei ni lunga fienro lago aula anugu baya salbaru ni hongo igia. Gamalumo, marufu du baya amu sei ni hongo ili sei ni honas.
1: Aba ligiru niya, aba lidi. Dale hahi uragu baya disipulu guluma Jesusu lo bafuru guduna. Bulei hamuti hanugu fin. Aba tilarinha gu Jesusu hon.
21: Goningi kwa humati hongo loi halebi ni fariseo gu hama sadu seo go.
1: Aba hagumesaru disipulu guarinha gu hama gua.
6: Ladete manuga uma fein, larinha go baitara.
1: Aba la subdiruni Jesus haritago, aba larinha go hon.
21: Kawago hadihre da logo ua ta fein huma, logo a tiguinha rafinha, ua galigofuna da huma. Marita go ruia toago sangue fein to na fane rebon rata sangue milu uguninha, luma atrinha la faninha tau igre gotu. Leguando funasa toi cedo fein to na fane rebon rata gadro milu uguninha, luma atrinha la faninha tau igre gotu. E dali aga me fen rubei luago mamba la tuago fein na dumreha, dali nerinha go bem hon, lun hauni grogun hongo loi halebi ni fariseu go hama sadu seu go.
1: Aba gun furanda hamani luago mamba la luago tilebe ni fein larinha ga hon, luei la harufu da fariseu go hama sadu seu go laweri diha. Dali hachilu rubei Jesusu uburu go seseria le Felipo, aba lalga dunia lani disipulu go, larinha ga hon,
21: Kata na salida harita ngugurige au le uguri garuwar guti.
1: Aba harinha gu.
18: Anyahe ngarinha gutinya luago Juan la le meha abadise habai buguya. Hibiri harinha ga luago Elias ba. Anyahe ginya harinha gutinya luago Jeremias ba o amu la profeta.
1: Aba tilarinha gu hon.
21: Ati huguya. Kata na tilida harita gu.
1: Aba larinha gu Simon Fedro lu.
20: Kristu le lirau buguyu le viva bai buguya.
1: Aba larinha go Jesus ulu.
21: Fulesi watibu Simon, lirau honas. Latiga mama la subu diragu duni aba gurigi ya kati lebon. La subu diragu dun nugu chibungi le sielu baibon. Narinha harebon luago Fedro la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baituago. Nishi gubi ligele aruwe hani le lani na sielu bon. Ani son le bagura gu ya ubo wago, lagura wago bagi ya sielu. Le bafara gadun ya ubogu, la fara gudubo sielu.
1: Abate lerinha com Jesus o rolane discípulo, o lumarinha com Ramani nica um logo ligia lá Cristo. Luma gedan ligia, aba lagume sério Jesus o arinha com rolane discípulo com furango, logo lunti lã lidi Jerusalém, logo guinha, a sufrira gaduba e lã, o gurinha weiro com te lida rafinha furia. Ama rabutigo, a fadironia com furia. Ama rufo de hotel luro do Moisés. Arinha gatiguinha hon, logo lá faruba lá hilago bai. Gama lumon, lá saruba lá, logo luro waweio. Aba ladinho ro fedro, lo Jesus unhengue murusun. Aba larinha go lum, tosun lanigi.
7: Mambusera lei bungu lira. Nabureme, siati la suser ducate lei bung.
1: Aba lagarara go Jesus, aba larinha go lu fedro.
21: Disse ba noi mafia. Babu serun ye beredero ni la duguni wa lugunda bungi. Masam narito bu kei bungi, basam naro kei wugur.
1: Aba tilerinha go Jesus hon lani discípulo go.
21: Le busenti la fala runina, bule ele katinye la. Awanda le sun luwu yere sufri runi le nubi liabi lu nuwe gine, kei si la nugu ni aba wuguri luguruan, falalan. La dega le abusen ruti le sefura go lungu wa yao obo go, le feri dirube ibagre le magumu chediki. Ahin le ahabi le feri dironi li bagre yago bo go nuwe gine, Ibihu bai ibagre le magumu cha ditisielo. Kagi ho la lungu rigi la ganyeru ni son le lani na ubo le, le feri dire me lubara sielo. Uwati ni kata lani na ubo le au ti kayara la la ganyi ha gurigi ya li bagre. Nagiru buduba, au le uguri garo warigoti uwar hama nani angeliku. Niyabi ma lau weirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni gurigi ya segun le hadugu bai. Nyinaru hau luagwa nyahin la hata gen hayaba nyo wento, Mowi banya, darime harihi ni liabi naruweha, au le uguri garo warigutu.
2: San Mateo, capítulo 17.
1: Sisi weyu larigia, aba lanigu ni Jesusu Fedro, Jacobo lumo Juan le lamule Jacobo, aba lidi hau luago aba ubu inyoti. Hagia riginya nunyei, aba lamu ya dagun larihi Jesusu nyei hagibugia. Aba lamiri do ligibu keiweyo, aba taharu do ladegra go kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Elias hameha abagari do banya lida danle segiha libay. Ayanu ha luma Jesuso, aba larinya go Fedro lu Jesuso.
7: Nabure me, lida dan wahala ya, aha bubusen, adega oge me uruwa dibasen ya, aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Da aniha lubai Fedro adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lauburagunia, aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huanyo ligia.
5: Aniha nire le hisi ibenu, le aube ome bulanu bunda, adude humile lubai we.
1: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lo hagibu muaragu le luweri hanufude, aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, Aba larinha guhon.
21: Sarahuma, manuvu de dahuma.
1: Dale harihi bai, marihi haya amu luwaidi ge Jesusu. Dale areire na hamani wubu, aba larinha gu Jesusu hon.
21: Mambahu da gu hamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadina au le wuguri garo wargati lidange owe ni lunya na bagaridu.
1: Aba ti harinha gu disipulu gu lu Jesusu.
18: Gwento, subudi wa maali luagu bugia la Kristu bai, Kaiti itara linya lubai, kati wagu harinya garufu da hatinya liluru do Moisesi luagu lunti la liabin Elias ilubara ge liabin Kristu.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
21: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi gonsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luagu nyubu inhalila Elias, masubdirun hamuti gurigia. Adega rigu hamuti son le habusyan obe lau, itara lubaginye hasufri raguduni na au le uguri garo warguti.
1: Abati hasubu diruni disipulu gu luagu huang la leme abadi sehe bai, ligie la Elias bai le wagu bai la dimure Jesusu. Dan le hachiluri bai nyehi habai grigia, aba liabi aba uguri lumo Jesusu, aba lahkuduro gu ligibudu, aba larinya gu lumo.
8: Nabure me, gudeme la nisade bu, gome dihati, weiriti la sufriru, ani inda heigoti waturugu, ani inda dunarugu. Barano mutinyaho, haumbani disipulu gu, sen hamu terida guaguda.
1: Aba launa bu Jesusu larinya ga.
21: Ligia mafinyati, gurigia uribatia, atribuí sa dalo naredero huma lubaga yara la hafinero nuago. Y también sa lagumu cha mafinya ni lehinda bay. Baruhu mei irahu ligia nyahu.
10: Abati la denha Jesus lun sifiri buribati ligia. Aba la saga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba la reida bu. Lari gien, aba hadimre ha disipulu gu luma Jesus habu gu. Aba hali guduni harinya galun.
6: Kasa wau siyan wabani sifiri buribati ligia sagar?
10: Aba larinya gu Jesus hon.
21: La diga li logu hafinye. Ni naru hau luago ahin la ibiha hubai afiani ibini nyura rau la kei aba tagu mausutasa. Haniya guba lu wubu le, gidaba yagi en, baiba lida mamu fulasa. Aba melagida ron wubu ligi. Uwabai ni kata hasi ron ahin ibiha hubai afiani le tima timati. Ahin tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri eduni luma yunaru ni lu bungi yuga yara la hasaga roniwa.
10: Dale eibuga ina habai uwara lobo wabu galiliha. Aba larinya gu Jesusu hon luwagu le derege ruwa balan ligia le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatia, aba me hafaru ni hilagu bay. Gama luma un lasa rubalan lida ge onwe ni luwagu liru wawie yo. Aba hahiru da gusarago dale hagambu bali kate le. Dala tilere bay Jesusu kafere na umu, hama lani disipulugu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu, to Jerusalem bo lumo Fedro. Aba harinya gulun.
13: Ma foi hati sa humoistru tisensu na templo?
10: Aba lona bu Fedro, aba larinya gulun. Afai hati. Dante le beluru Fedro munadon. Aba lalig duni Jesusu Fedro lubara ge gayara la ladimurha. Larinya galun.
21: Dele barinhi lun le Simon. Kata ya hakubra habanya urua igu halani na ubole. Hasa lile na fulasu o di haterencha.
10: Aba larinya gu Fedro lun.
6: Haterencha.
10: Aba larinya gu Jesus lun.
21: Hati lile na fulasu mounlu muti lubeiti hafaye ha. Au le lira ubungi yu. Mounlu muti nafaye ha tisensio na luba nuguchi. Gama lumon, lumagani dagudu wa mani aba, baiba. Aba mebachuru nuburuhu reduna rugo. Aba mebadigi ni furumi yeti udiru le eigi tibu. Badari ruba aba sensu li yumlugu udiru ligia, buidiru gubi lu bafaye ha wawoguwa, barubai aba mebafaye runi.
2: San Mateo, capítulo 18.
10: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba haligu duni harinya galu.
18: Kata isa weiri gutimabe lida larue habungi,
10: aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichugu ni hamida agwa, hama gwa, aba larinya gu.
21: Ninaru hau, luagwanga la miyabi lu hitara don keirahi yi, mebelu badun lido larue habungi, itara linya lubaiti, le nyure uti lanangu lungwa, nyubu iligia lu itara baila kei aba irahe, ligia weiri ti mabu ilida arue hanilesi ya lubai. Gurugi aginye le resibi ruti aba irahe lida niri, resibi lumuti neginye. Furume warug lefugo gudute aba hada agen hai seri genyabu nye lida hafiyan nuwago. Buiti mati hamuga lun laguruni wa barana hon lau aba ome budugu le amuli gulei guranyu luwago ligi na sigu lau ladugu nikate ilira. Uribatu lumbo anihin laburi kate ili afigo gudubali ya gurigi ya soma adan nyebe ilag. Gama lumo mfugiabu uguri le lebu nabai. Ligi ya ahin lubai lafigo gudubadibu lubai buhabo obugudi la durubai. Kuibai di sebuariwa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bugudi mafi yugati lenye lubai watu le menye gushadibai. Ahim bagu lubai afigo gudubadibu sagabai. Kuibai di sebuariwa. Buiti mati lube belu no sielu maguga sigu lau badarun lau biyangu bai bagu mafi yugati. Manuga humani ya bahata ke hauna bugutinya hakei nikata. Nariya hane hon luwago hariya gunyin la hani angele gu ligibu nugu chin le sielo wai son wada. La diga salbari le feridi halibay niyabi au le wuguri gara warguti. Ida liya harihin lu, ahyanyahi lubay samudun luma aba wuguri te feridi raba hada gien. Ma ligri banya hibri luwago wubu aba me lidi alwa hon toa yuri da gubon. Ahon ti la darira, choru ti luwago gunda wai la tau sigu hau son ha ma yuri da gubanya. Itara linya gieti, mabuse ruti hugu chibungi le sielu bailu le feridiru ni aba hata agie una bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuwa, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragu dini lidunulu. Ahi adiga gasu bao, gamada wayadu. Ahi madiga gasu bao, abame banugu aba obian gurigi haun lunsun lalarinha wagote. Anyahi hamamoga amuga fente luago. Ahi madiga gasu hao, abame barinha guni lunha damuri afinhati. Ahi madiga gasu lau adamuri, abame badung ni kei aba mafinhati lago bungi, o kei la aba agubra hati licenze na gumadi. Gayara lamgo la sans runi luriba ligaburi. Ninaru hao, luago lele.
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
21: En el cielo,

0: A balarinha golu.
1: Maestro buit, kasa kata I beit lube na dugni, luna bihini I bagarile magumu chadit.
0: A balarinha go Jesus lu.
2: Kawagu banega nu buit, a barganha buit, bungio. A rebusem bubai bibihini I bagari magumu chadit, gunfli balu magumadi.
0: A balarinha go nibure gile di gelu.
1: Kata I buri.
0: A balarinha go Jesus lu.
2: Mafara haba, magabara haba, miwero haba, madimur haba iye ni lwagu ni haba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hakiya me bibiri gubon ke ibinsi kwa bongo.
0: Aba lariengu nibure yili ligelo.
1: Gufuli numuti sunle luma ge yiro ngino, kagi amu na mege irupe.
0: Aba lariengu Jesus lo.
2: Ahi busen bubay buidu ban suinsuina gubay, alura bay sunle buma bay, aba me bichu ni lepegi hongu demeti. Aba me bibihini irisini sielu. Aba me tibiabi aba me bafalarunina.
0: Da lagambu bali wigri ligia katele, mahati, ladiga weri tilirisi, aba lidi lau iruni. Aba tilarengu Jesusu hon lani disipulugu.
2: Ninaru hau, lagu henregu lan lule beluru aba risi tilido ngarui hanile sielu bay. Aringa ya nomuti hon, lagu mene guti malan lastigri aba kameyu lidange luhunyu aba agusa. Sigla u lebeluron aba risiti lidon arui hani le sielu bay.
0: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba halgu da gun hamo go harinaga.
3: Kati tigayara bila salbaro.
0: Aba lariago ni Jesuso, aba lariago hon.
2: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungio, gayara lomuti son kate yaduga.
0: Aba tilariago Fedro lun.
4: Wabure me. Wagia, igira wa mali sunle meha wama bailu wa falaru nibu. Kaba samibiha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Ninaru hau, luwagu lidan lame dan ligia dame iseri lan sun kate, dame le na nyuro, au le uguri garuwar guti luwagu nala yagata sielu lun naruwe ha lau sun nuwairiko. Hugia lea falaru balina hanyuru baginya luwagu dusu halau lun hagusara guduni ya dusu kubay lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburugu, o hasanigu, o hamua nuwegie, resibi rubasao weya sulawu, resibi hamime ibagari magumu chabiti. Ani sarago hanya ha furumeti nyaba ya weto, hagia bagumu honi, sarago hagumu honi banya weto, hagia bafurumi.
5: San Mateo, capítulo 20.
0: Aba larinya gu Jesusu.
2: Italinya arui hani lelani na sielu ke aba labure meishari le afritu bay binafi gwa alu hanadagi mitinya lo taluba honu le nadur. Aba ladugun daradu hama nadagi mitinya lo lafayiru niya lo agu veyu. Aba lona haniya nadagi milicharu rugu. Lariginya, aba ya lafritu keiburi ladanru nef binafi. Aba ya ladariru amu wuguri mafistu tinya magidurugu. Aba larinya gu hon. Hei bagiye nadagi mi nishari rugu. Aba menafairu ni lebegi huwadi umari hon. Aba haudi. Aba ya lafri duwa midi rugu. Furi ligia ladanru uru wa rabon weyu ligia meme ladiga. Kibi ladanru sengu rabon weyu. Aba ya lidi parka rugu. Aba ya ladari rungu wuguri ya mafisi yu tetia nyeng. Aba lanyi gu hon. Kasa uwagu yahu bi sunwayu mawadi umariga. Aba haninya gu lon. Uwagili ni aba alugu tiwa. Aba lanyi gu hon. Hei bagiye nadagi mi nishari rugu. Aba menafairu ni lebegi huwadi gmari hon. Dan le lagunya dumbay, aba larinya gu labure meishari lon habuti nadag mitinya. Waba hon nadag mitinya, faye ibamu ganyan. Baguma sarame hama ge ha tatiru banya agumu honi. Baguma chame hama ha atatiru banya furumi. Aba tihayabi ha atatiru banya nadag min keiburi ladanru sengu rabon weyu. Aba hibihi ni faye tiluago aba weyu. Lari gine, dali la chiriru bayi hadani ha tatiru banyo furumie, aba harito kon lagu gibeti mabi lan hibihi. Aba gine hibihi ni kara aba hafaye ti luwagu rigo aba weyu. Dali heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haninya kon, hanyumbi banyagumu honi, aba riginye ura hawadi gumari, aba labu bafayiru niya kei wagia. Wagia lea wandu bani wadagmani luma lisi ga son weyu. Aba luna bun labure meichari, Aba larinya gulu aba hada gine. Numada, mama nadungi ni murusu marisha unhu. Mafu nage luwagu fayi ti luwagu weyu haduga daradu numa. Baruhu mehisenso, heiba. na fairu nyano ha tatiru banyagu mahoni kei na fairu no la duga itarali ala na busenro. Maricha ti na funagi elun na duga ni le na busenro bi launi senso. Odi imuga ton la duga nubuidu. Itarali ya lubaiti. Saragu hanya ha gu mahoni banyagu eto hagi ba furumi yati. Saragu hanya ginye ha furumi banyagu eto hagi ba gu mahoni. La duga gibetia agu arutia gamalumu mibetia anu adirutia.
0: Dan aniha lubai Jesus luwagu uma lu Jerusalem. Aba ladinuru haulani dusu disipulu hawai ha hibri grigia ha luwagu banya uma uarahama. Aba larinya guhon.
2: Ke lubai harihini, amuda rei na wanya Jerusalem le nyemba lubai na derege ruwa au le uguri garu wargati haun habuti guha fadiri negu huriyo luma haun arufu da atinya li lurudu Moisesi. Ha lumba ya hasia durunina lun nowe. Aba mehedere gorinina hon ha mama banyi huri yulu henhera hanao. Afara hamana me, aba mehadara gunina luagu gurua, gamalumu nasa rubalidange oweni luagu lurua weyu.
0: Aba titiabi haguchu hokobu, lou huang, ha alisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamure ha aba fulese luma. Aba larinya gutun,
2: kaba buseru bai.
0: Aba tarinya gulun.
6: Ria gabalu hanyunu biani sani guha. Aba loige bon mere, aba loige bubon na yag talidan barui ha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Ibinji ti hon kala hamuri ha bai. Gayara ti san hawandu ni lueri aga igari gule lube na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriru.
0: Aba harinya gu.
7: Gayara wabai.
0: Aba larinya gu hon.
2: Inaruni. Lunti hawanduni igari gule lumbe inawanduni. Uwa rohugia menuma lida na sufriru. Ahinti lunha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lumbe inishiguni. Liishugu bahon haubanya banya laransere ibungiyo.
0: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba haganyindu hama bia amule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon. Aba larinya guhon.
2: Kesi hasubu duruni. Haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufuta kwati ya hongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati kwaina mbanya hada, aruda hamuti habafu. Ahi hida, mama luba. Leabunsi aruti lungwiri la hida, lunti lesebri duni ya hibiri. Furumi ya gwari ya hida agia leabunsi aruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idami ni la hong hibiri. Itere kai mama la niyabia au le uguri garawariguti lunesebri duni wa, niabi ya luna serbi dun luma lu nishigu ni nibagari lebegi mihasalbaron saragu.
0: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu guheri kogia, saragu haya grigia afalaruti Jesusu. Yenyenu biyam marihi tiyanyu laru ima. Dale hagambu bai luagu Jesusu lan le asigri bai, aba haguara guhariyaga.
8: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wamabuo.
0: Aba hadeng hagrigia hon lu hamanisho. Ligia ti ma hagua ragu.
8: Wabure me, ladiga wadu Davidi, gudeme wamabu.
0: Aba lerede ragu Jesusu, aba lagua ru hon, aba larinya gu hon.
2: Kahabusen robe na dugu hon.
0: Aba harinya gu lun.
9: Wabure me, buseti wawarihi.
10: Aha wabure me, flese bawa.
0: Aba hagudeme dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Luma ge ora ligia aba harihi aba hafalaruni.
5: San Mateo, capítulo 21.
0: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachili religi buge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo. Aba lariengu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
2: Heba lina lirere fulasu le wagibu genbei. Adari ruba aba burigu kuranyi nyei lau aba lirere burigu tuma. Aba mehafara gaduninya, aba mehanugu niyano. Ahi nyei adumurati hon luigin hadugini, aba meharinya gulun luagu buselani ya Jesus. Gamalumu, lagu yugu duba nyala.
0: La sustere duba ilira lulagumfili ruleme helarinya gubay profeta dale laburi habay itara.
11: Ariega fuma lung kuburu gusiyon. Anite buru itabu lau una bubuni. Wariu la naga wagu aba huri. Wariu lagu aba lirada burigi. Animalu anahati ilan.
0: Aba haudi disipulu go. Aba hadiga ni kei larinya go ni Jesusu hon. Aba haniga ni burigi tugu ya lausun tira. aba hichigu nu hadere gu hawagun, aba lawari ru Jesuso, saragu hanyati gridia, aba habu dunu hadere gu umadaru, hibiri, aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru, dandu gridia ha ubaru banya, kei ha ari gebanya, aba hagumeseru aguara ha hariaga.
12: Uweri guni.
13: Nuga wagu uruwe David. Biniwa ti wuguri le nyimu bai lira liri wabure me bungi.
12: Biniwa te.
13: Uweri guni lupungi.
12: Uweri guni.
0: Dan lebelu rubai Jesus uguru gu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinya gu sarago.
14: Kati isa grigia le.
0: Aba harinya gu grigia.
14: Jesus ule. Le Nazaren. Fulasu le lida bai Galilea. Aba profeta ligia.
0: Larigia, aba lebeliru Jesusu li tempulu rugu bungio, aba labuga gunia sun aluguru hatinya hama agayin hatinya hanyembaya, aba lagaraba guni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nye, luma hala ha aluguru hebanya unhu, aba larinya guhon.
15: Larinya hare bungio tida lereno, luba na furi duni ligia batiri nuba, ahin huguya, baruhu maru kei haba hiwerutin.
0: Aba hayabi fiyo marii tiyan hama danima te lumo Jesusu nyen tempulurugu, aba larei da guaga dunia. Dan le harii bali habu tiki fadirugu hama rufu dhe tele lurudu Moises milagur bui le ladiga bai, luma dan le hagambu bali haguara ha iraha nyen tempulurugu.
16: Uwairi ginilu ladiga wagu uruwai Davidi.
0: Aba haganyi dun, aba hariyangu lu Jesusu.
17: Agambu bunta le hariyangu bai ha?
0: Aba lariyangu Jesusu hon.
2: Aha, agamba numuti. Malinga humagi nisantida lereno bungio lenye lubei halarinya waguwa lubungio. Chiluti buweiri kujagono umeme loi sielo. Ani irangi nyinyubu riginya, hama hama chula ruginya eremu habali.
0: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lubetanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubei Jesus uburugu, aba lalamachu. Aba larini aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madariti nikata tuagu luwedige ubanu. Aba larini gutu tidibu igu tuguya.
2: Maginda digia ba.
0: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disipulu gukate ile, aba laweri duhanigi, aba harini gulu Jesusu.
3: Ida liyasa tasagri bi tidibu igu to itara lifurese.
0: Aba larini gu Jesusu hon.
2: Ninaru hau, aho afinye legu muti, mama rugubi kati libe le nadugubi tuntidubu igu to gayara huma adug. Gayara bi haringu luwubu le, gidaba yagin dabubu barana hon, aba me lasuseretun. Son meginye kati le hamuri ha luma bungiyo, ahin afinye hubei hibi hubei.
0: Aba ti lebeluru Jesusu tempulu rugun, da anihan lubei arufu dahanyen, aba hayabi habuti gu fadiri gu hama uguriye abuti gu lida hafinye huriyo, aba harinya gulun.
17: Harinya gabay won, kala biriche bay luba dagani kata ile. Kai ichu gubali ubafu lebon.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Nal gudan dagin aba kate. Ahin hou naba, aba men narinya gu hon kala a ubafu na dagay buri kata ile. Kauna abalin huang abatise, bungiyo odi wuguriye.
0: Aba hagume seru adimure en hama gu aba harinya gu.
17: Ah, warinya ga, lagu bungi la ona habali. Larinya gu wong kala wogu mafinya bailun. Lagu hona hala wagiriya, hausari gu wadi wagirige wuri bala daga afinya tinsun mutu lagu profeta la.
0: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
17: Ibidi ya ti wong.
0: Aba ginya ti larinya gu hong.
2: Marinya gu nubay ginya ti hong kala au bafo na daga burikata ile.
0: Aba larinya gu Jesusu hong.
2: Na bagda gua aba kate hong. Harinya gu himen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba uguri biyamu ya nulisani go. Aba larinya go lo aba hata gen, nirao baiba na dagi miugunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinya go lisani lo mabuse nruti na nidi. Lari gen aba la sains regularita go aba lidi na dagi mi. Lari gen aba lidi uguchi liarihi le aba arinya ga inalei le meme larinya go baibuga lo le furumi ati lo. Aba lona bun le larinya ga aha nidi ba kamalumu midi iti. Aniye ko humaiti no kage hada ge biangu ba yadugu balile la busen robe ugchile
0: aba hariye go
3: le frumiet
0: aba tilariye go Jesusu hon
2: ni naru hau, luago shoriti malahe belo no agubra hatinya lisensu na gomati hama horu lidon larumi habungi sugu hau. La duga nyumbi ti huan le abati se hebe ya rufu taha hon ida lubala li gabri habagari ton. Mafinya no ton lon, ahanya ti ha agubra habanya lisensu na gomati hama horu afinya ti lon. Huguya lao sung ariga humani sung lira masan siragun ti higabri lon hafinya ro lon. Agamba humaye aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na kuntidi bu bebe ili chari ruko. Aba ladiga barie rulao. Adiga ligia aba age lo labiri cha wakuntira bebe lidon. Lumaba wa yalesi luga yara la loni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hona dagi mitinya. Aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lua luba hani. Aba lona hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge natagi mitinya. Abariga harigu duniya nadagi mitinya musu haguya ulese hamei aba afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ilona halabure mechari gibe timati ya sigu hau haa lona habanya furumie ligia meme hadiga nadagi mitinya hon. Lagumu hon, aba lona hanilira aba larinya gulungu warugu inibebe nira hon. Dale harinyi bali nadagi mitinya lira aba harinya guhama guwa. Ani haa bale resi bire yalaga. Wafara lihilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba te harigu duni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bai.
0: Aba lalagu daha Jesusu lariyaga?
2: Dame ti liabi labure me ichari, kabage ladiga hau nadagi miti ya hagi.
0: Aba hariyagu lu?
18: Lafara gubaya salufri te hagi hilagu bai, magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu nadagi miti ya haluti ya Hedere geruni lufana lidage aluba ni lun lidada.
0: Aba tilarenya gu Jesusu hon.
2: Maliha hanya hamagi rusa lerenu bungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu lemehe aubi mebele sen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le timati mati. Abure mei adigu balin kate ile. Ani weiritu wanigi lau. Ega nerenya gu be hon luagu lagida ruwa bala laruwe ha bungi huwe. Hugia le weiri gu be lida hafie huriyo. Aba melishi gunu wa hon grigi ha edere geruti aluba hani lelani laruwe habungiyo. Ahinti au, le dubu ligia, furumi warig le eigwa duti nuagun la nyora duguba. Leti waguti leigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusira da hon grigi ha mahabanya no.
0: Dale hagambu bali habuti gufadiru hama fariseogu hempuli burile lichi gubai Jesusu, aba hasubu diruni luwagu hawagu la ladimureha. Aba ti habuse ru ya behari gudani. Gama lumo, madiga hamuti ladiga hanufu de hawe grigia. Ladiga afinya hama grigia luago profeta la.
5: San Mateo, capítulo 22.
0: Aba ya lagumezaru Jesus wa dimre hon lo hempulu. Aba larinya gu hon.
2: Anihaya aba hempulu luago ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hani ya lumusu ni ya oganya amisra hotia. Mahati ya amisra hotia hayabi. Aba ya lona haamu musu, aba larinya gu hon. Aninya kakuma hon amisra hotia luago waransia lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu ni ya niuma lugu dibunetia. Aransia lisun kate luhayabi maria irugu. Madugu ni ya amisra hotia gasu. Aba lidin aba hadagin lichari rugu, nyudun aba adiga amu wadagmanu. Ha hibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe, aba hausaru ni uriba, aba hafaragu niya hilagu bai. Aba tilaganyidu uruwe saragu. Aba lona haniya lisudara niyo afara wanya gafara hati ya hagea hilagu bai luma agu day hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse lisun kate ilumari, aniya misra houti ya hagura, maduna matinya lon hamisra houniwa. Heba lubaiti luagu burilariga yuma, aba mehamisra haniya son hauma banya hadunragwa. Aba hodin musu umadarugwa, aba hondaru niya son hauma banya hadunragwa. Buitia hama uribatia, aba tabuin shumuna haugurigia. Aba tila belu nuruwe ariha ya misra hautia. Aba larihin aba uguri le masansra guti kei luba aba mariye nyei. Aba larinya gulun, numada. Ida linyagi ya bebelu nubai nyaho masansra guga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwe hon hae teni rubanya lu dabula. Guragwa humui lugu di luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu di bai. Le yemba lubai la yahu waha akini hame lari.
9: aba larinha go Jesus honra agambu bale.
2: Gibetinha agu arutinha lohe belo roli do laru em habungio. Gamalumon, mi betinha anua dirutinha.
0: Aba houdi fariseogo. Aba houra do aria kabala gayara la hadiga. Lo haria gaguduni Jesus kate le wagoti gayara la hadari roli duro. Aba ti honaha hadage hanigo. Uar hama hadage lanigo erodesi. Aria galu Jesuso.
5: Maestro, subude o muti logo inaru ni la baringo be. Logo gen arufu da bani lemeri bungi logo inaru ni. Manufu de uga nika wei. La diga nika ta la lueri gu grigi abu. Rubu ilu bai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uru wei roma na odima buiduti.
0: Aria gu linha Jesusu lun luriba harita gu. Aba larinha gu hon.
2: Bian wa tigibu hugi ele kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa li sensu na gumadi no.
0: Aba hanigu aba gawa nulu, dan larihi bali, aba laligu dunia.
2: Kaya wale lau beisensu le, lumaire le buruwa nyumbay luago.
0: Aba harinya gulu.
5: Liava luma liri uruwe roman.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
2: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe, ruhu meime lani bungi lo bungi.
0: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba houdi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinha here sadu seogo luago uwa la asaru ni lidage oweni. Aba ti harinha gulu Jesusu.
7: Maestro, harinha gati meha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibu ganyan le hilahlibe. Weli? Nyenye numeha ti sedu gamule guatinya jia wada, aba lamare idun le furumieti, aba lowe. Kei masani guluba itau lumari, aba ligirunu lung lamule. Ligime mesusere ti lung habiyama. Larige lung haurua, dari lumon hasede. Larige aba ginye towe wuri, dame ti hasa anu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadage sedu gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasun hagietuma.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
2: Gulei guatan, da diga le bidin etau ti lereno bungu in hon ni luago ti lubafu bungu. Dame le hasaron hilanya luya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michu gu hamayame hasani gu lu marie, keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahi ti luago sara hama hilanya luya habagari don, malinha humagili sanle larinha gu bai bungu yu guanaru gu hon, larinha hare, au lubungu te bai avuramo, Lubungu te Isaac, lubungu te Jacobo, itera linha lubai te, ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sunda, marinha guti hamuga bungi luago habungu te la, ladiga mama habungu te hilago anya bungi, habungu te miwa ginya.
0: Da hagambu bali grigia kate ile, aba taweri du hanigi lau le larufu da habai. Da le hasubu diruba le fari seogu luago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragun. Yenyen aba hadage le arufu da hati leduru do Moisesi, abu seruti lauchago ni Jesusu, aba larinha gulun.
18: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liluru do bungiu?
0: Aba larinha gu Jesusu lun.
2: Isi ela babure mele bubungiu te bun tau sumba nigi, tau sumbu wani, luma lau sumbi samina. Aniha agumadi le weri gutumaba yu, urumye tiginya lidage son luguma di bungiu. Anilele bia malida weri gu ni le nege le, Itra linha, hinsin hamar bibiri gubun ke binsin gubungua. Bia gumadi le, ligue ebu belun sun liluru do Moisés e luma harufu da profeta gu.
0: Sun anyaha la fariseu gu ondara gu, aba larinha gu Jesusu hon.
2: Kasa harita gu be libuguri Cristo le lanua dirubi bungi lula salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagun.
0: Aba harinha gu lun.
5: Ladiga wagu Davidi.
0: Aba ti larinha gu Jesusu hon.
2: Ida linha ti lagua rubali Davidi kei abura me lau lubafu si firisando. Arinha gatiga Davidi, larinha hare bungi yu luna bure me, nyuruba luege nonwere, dari nichigo ni abaga ni yun labu giyon bugudi. Ida lubati, ladiga wagunla Davidi Kristo ahin uwa lubali Davidi wanari gu Kristo na bure me.
0: Uwa ti ni aba, luna bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia, Manigi tini aba luleabi aligadagwe.
5: San Mateo,
19: capítulo 23.
0: Abati lariego Jesus o holani discípulo go hama hibri grige hanyen baya.
2: Gabafutia aruta tinha liluru do Moisés hama fariseu go luha fura wagoduni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humai me sun le hanyego benhon. Gamalumo mafala ra humai le hadugbe la diga aniega tinha abakate hadiga am. Roha mutigo madi hongurige keisa nuguni huruti le sinyabe la nuguniwa. Ain hagaya, madugutia ni kata lohita ragunia gurigia luagu buri anuguni lani na luru du le hichi gubai hawago. Haduguni son kate lo harihine gurigia. Hinseti hon lo hichi gun tirahi ni gafu lau lereru bungi hereberugu luma luagu buri haruna. Luma lunha daura gun tau o to dururutu. Usente harga dani lupi doaga yubaru lida egini luma halau le hala wiri gutinya tida haligilisi. Pusenti alun habusra gun gurigi hon lau sarago inebe sei umada. Lungi lagu waruni wa hon maisturugu. Ain huguya, migra hon malu laniya wagunu wa hon maisturugu. Ladiga sun huguya aban habu, ane abar ginye ginye ha maisturon au le kristu bay. Maniega hon ma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lita ligabri ha guwaruni bungi le sielu bay nuguchi. Migru huguya me lun laniya wagunu wa hon abuti ladiga kristu rugunye habuti. Le seri vidubai hon hibiri ligia wiri gutimabe hidan. Ladiga le anangu ti lungu wa wiri lunabu da wagu da waba. Ahi le anangu ti lungu wa unabu la wiri da gu da waba. Ugiabu hugu ya ruhu da hatinya liluru do Moisesi hama fariseogu. Biangu wa tigibu. Ladiga da ruhu mutibu lubenari ya ruhu ya ni le sielu bai loi hebelu ron amu. Me belu hugu ya ti migru lun hebelu ron habu senba nye hebelu ron. Ugiabu gu hugu ya aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Gidahu mutu haba uri ha hilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala aba hadangu furia yule migine gutilu bungi. Ligia weri timaba ilubai hasufri no luwegi. Ugiabu gu hugu ya aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Eibu gahu mutu mua afa ya humi barana alu hagurigi lun hani gume. Dati le ibi ha humali le habuse rubai aba hadugu ni agurigi hagi ya lunga duna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugabu hugu ya dunde hatia marihi tia. Arinya gatu luagu lela agurigi ya ichi gutitimure ahin afino tuagu templo mala la lira. Ani ahin la afino luagu tigolo na templo ana la lira lunti la lagunfliron. Ibide ugo linya hao marihi kagi ya weri gutimabai golu odi templo todugu bon lun sagrau bai la golu. Arenga tunginye luagu ahila ichi gagurigi ya dumuri lu lafiron luagu lataru mala la lira. Kama lumu ahila afiron luagu kate ili adagara guduwa bui luagu lataru anala lira lunti la lagunfliron. Ibidi ugwa linya hao marihi kagi ya weri gutimabai kate ili luagu bui lataru odi lataru la dugu bali kate iligia lun sagrau bui la. Le afiron bui luagu lataru mamari ginye luagu lataru lafiron. Lafiron ya ginye luagu sunle ligiba bui lataru. Leginye afinro be toagu templo, mamari ginye ginye toagu templo lafinra. Lafinro nye ginye luagu bungyo le agano be tida. Leginye afinro be luagu sielo, lafinro nye ginye luagu lala bungyo, luma luagu bungyo le nyuro be luagu halau ligia. Pugiabu gu hugi ya rufu tahtinya liliru do Moisesi hama fariseogu, biangu watigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farinti lu bungyo. Ani mebene sinyatun lau arufu da ni le wiri kutimabe li dan li liru du bungiyo. Keiburi, richagwa u gudemi habu luma gagamba di. Ligiaburi kate le lumba i hadugu ni, minki nuka humi me hadugu ni le libiri. Hugi adundu hatin ya manihi tiya hugi ya le, asi hatun aba minimini ani hulutun aba kameyu. Hugi abugu hugu ya arufu da hatin ya li liru du Moisesi hama fariseogo biangu watigibu. Adiga tun lun harita gungurigi ya lagu buidu la higaburi, itara hinya kei uweru luma siya dole hachibu bai bogu di ginya libiti. Ahi muna da gen hibiti, guin hinya lauburi iweru ni luma igaduwa. Fariseo gu marihi tiyan. Haruma gu da humi uweru luma siya do loragiru gu gen furumiye, aba me ginya la ruma du bogu di ginya libiti. Ugiabu gu hugi ya rufu da hatinya li liru do Moisesi hama fariseo gu, piangu watigibu. Itara hinya kei umuwa hu lea faindi houti lau haruti bogu di ginya libiti. Uende ti lari hinya. Ahin luragi rugugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiyari iviyei. Itara hinya, bogu digen hibiti ma lubidun hari hinu hakibu gin gurigia. Ahin muna digen hibiti buin hinya lau marasu wa lugu luma figo. Fugiabugu huwia rufu tahatinya liluru do umwesesi hama farisogo, biangu watigibu. Ruhu mutidubo rita kwago liluago hamua ha profeta go. Wende go da humei hamua gurigi hama habuidu kwenye. Abati harinya go, luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha go. Nidere go wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. La ulira, subudi watu hongwa, luago haduga wagunya dun la ha afara gubali ya profeta go hagee. Gumu maiti hadugu ni le meha hagume sarubai haguchagu. Hebe guhugia le, arasa hebe peisi nitine. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profetago, hama hachuba ya au, hama rufu tatinya hun. Gamalumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itra loba laburu haduru huwagun luago sun hita le aviru bai hadage sun wugunia buiti ya ha afara waguwa banya. Lumaki meha weli le richako bai dari lumo sakarias le lirau bere kiasi le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latare. Ninaru hau luago laburu habala duru huwagun gurike halani na dan le luago buri sun kate ile. Huguya Herusalena, afara kwa humanya profeta kwa. Chegou a rugir a dubu hawago halona habanya bunge laugano buiti hon. Sarago wei a su nalugo nondaro no keitondaro ni a gaio tiranhi labugin a taruna. Mahatan. Wetote, teredera huba a maluga. Aninarinha haren hon luago marinhi digi a humadi na la darime la chiruna dan lun harinha gon. Biniwa te lenyibu bei lidan liri wabureme bungio.
5: San Mateo, capítulo 25.
0: Aba lerinya gu Jesusu.
2: Itara lubati arui hani lelani na sielo kei disi ni buri inginya ha nugu banya halampu le galati gasi. Aba hafri du lunha duna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lida umariyei. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinya. Sengu hata gen aranse tinya. Ha maranse rubanya dale ha nugu bali halampu manugu tinya amu gasi luile lida bai halampu. Ahanya ti haranse banya. Baruti ya habude in laugasi baugu din loile lida bai halampu. Keisi te ladara saron adari, aba ladabu dagunga hago sungu bai, aba harumugu. Kebri luagu amidi ariabu, liga lagambuni wagu waraguni, anite adari, furihu maeresi birei. Aba hasaron sun urinya niburi ingini hagia, aba hagume saru aranse hei halampu. Aba haninya guha maranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidange higasi uon, laduga lenya gu chawalampu. Abaharinya guharan se banyahon, sinyati, laduga logo bai uon, logo amehon. Heiba gubai lenyilu bai lalugra hoa agayin ha humamu ga hongwa. Dante, anyangra la hamaran se rubanya agayin ha gasi, ligye liabin adari, hati aran se banya, abahebelu ruluma lidon mariye, abaladorunu wabena. Larigye, ligye hachilu no hibiri uriya niburi ingiye hagiya, abaharinya gu, wabureme, wabureme, daraba ibena waba, abalarinya gu hon, ni narin hao ibidye tono.
9: Abati larinya gu Jesusu hon.
2: Agago duwa nyo homa, ladiga ibidye tin hon kabala weyu ni kabala aura nagiribuda, awle wuguri garo warigote ubao wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri, le dan lebe ilaranse hanlo ladiga weya sulido amu fulaso, abalaguwa ruhon lumusu ni, abalishi guni lisensu labu ginyo haria han. Ruti keiburi sengu milu fiadre lun aba hadagye, keibri bia milu lun aba, keibri milu lun aba. La fari hani hon kei habafu lun hawadiga maridu ni, aba te lidi luagun luweyeson. Le musu le resi birubai sengu milu fiadre, aba luadiga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiadre ligibogun. Itera meme le resi birubai bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinte le resi birubai milu, aba lidi, aba lashigin aba huyu, aba laramu duni lesensu li yubu diri nyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun I yubu diri, aba lagume saro aranse ahama luago sensu. Furumie, aba liabin le resi birubai sengu milu fiadru, aba ledere gruni lun li yubu diri, lau sengu milu le laganyi rubai ligibuagun. Aba larinya gulun, ni yubu diri, sengu nye milu fiadru bichu gunu, aniha sengu milu naganyi rubai ligibuagun. Abalarinya gun iyubu diri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye. Ke uwara wabubai lidan le murusu nirugote, nichi ga gibeti mati labu guyon bariya ha. Ke imongunda buguye me uwara noma. Larigin abalian bilere si birube bian milu fiadre. Abalarin gulu. Ni yubudiri bian yin milu fiadre bichi gulu. Ani ha bian milu naganye ruligi bogon. Abalarin gulu li yubudiri lu. Buiti aba musu buiti ani gunflite bugoye. Kei gunflite bubay li dan le murusu rugoti. Nichi kagibe ti labugin bariya ha. Kei mon gunda ba uwera noma. Ligalia bilere si birube milu fiadre. Abalarin gulu li yubudiri. Ni yubudiri. Subuti kubai numuti lagu guguri ban here guti. Aluba haba lenyi lumuti mabuna guban. Abuta habugi ya lenyi lumuti mashaga rubani kata. Ligia nanufu tadumbai abanidi aramu deibi sensu labu giyemua. Aniha lubai tile bani. Abalarinya gun iyubu dirilun. Musu salufuriti mauniti. Subuti kubai binyali lagu aluba hana lenyi lumuti mabuna guna. Abuta hao lenyi lubai mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubai yebe hamuga bichi guni nisensu mbanku rugun lundala hamuga nagir budun neresi biruni le nani lau aganyi runi. Abalarinya gu honha nyembanya, gitahu meisensu le luma bai lwe, ruhu meilun le lau bai disi milu. Ladiga ladiga wibuiti lau le luma bai, lichugu ba lau unlun, aba me ligira gun lun, ahile madiga bai buiti lau murusun le luma bai, lagida ruwa ba lwe, musu ti mouni ti le, Fui huma ilidon luburi galel baugi dibai, le nyemba lubai la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uaguri garewa rigati ubo wagon. Ni abi ma kei uruwa ige yegu angheli gunawa. Aba me nanyuno luago nala lau uweiri guni lu nagusa rago dunia sungu rigia. Aba me haundara gungu rigia halile na sungu lasu nigibu gine. Aba me nafani nagunia hawari uaguwa kei lafani nagunia huniru mudon mudon hata gine gabara. Aba me nishi guni hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi loege banya nubona. Narinyanga me honha loege banya nowene. Higogu, uge lebini lalibu inuguchi. Resibi humai arui ha nile aranse lalibu huba luma ge ladugu ni bungi ubo. Ladiga dale nalama chubai, rutu eigini no. Dale magra ugu nubai, rutu duna no. Dale ibu ganya ha nubai keichi ludugati, rutu umuna no. Dagati madagra guni nuagun, rutun dargu unu. Dale nasandiru bai, nyututu arihana. Dale nadagru bai, nyututu arihana. Aba meti harinyago richagu watin hagiya nu. Wabure me, ida bugagia warihabu lau ilama, aba vichin waigi ni bun. Ida bugagia warihabu lau magrabu, aba vichin uduna bun. Ida bugagia warihabu keichiludu guti, aba vichin umuna bun. O madagra kunga, aba vichin gun dargu bun. Ida bugagia warihabu lau sandi o furisirugo aba odin rihabu. Aba meti nariya guhon, ni naru hau, furime gwarga kate leha dugbe lun aba hada gye namule no, ka lan luna bumbay, nun ginyen hadugay. Nariya ga meti hon ha luegen bayan nubona. Dise huma nwe, ugiye le lunbay ha sufri no lun sundan. Heiba lidon watu ga meti le menye gu chatibay, le aranse rubay luba mafi haulanigo. Ladiga dan le nalama chubay, Michutun egini no, nale na magra gudnu bai michutun duna no. Ebu gati na kechi ludu guti michutun tun muna no. Megeti na daugwa michutun no. Sanditi na dawa au midutun arihana. Aba me harinya gu uribati hagiya no. Wabure me, ida bugagia warihabu lau ilawmo o magra bu kechi ludu guti o madara gunga o lau sandi o furisiru gun lu midara gu wamani bu. Nanyaga me hon, ni nare hau. Lagu furumi warga na kate ile madugun hubai hongurigia, ka la luna bubai, madugun humuti ginya no, aba meti haudi ha mafio gati in lun ha sufriru nye in lun sundan. Ha meti rishagwa banyi legibu ge bungio, aba me haudi sielun lun ha gundaru nye in lun sundan.
19: San Mateo, capítulo 27.
0: Da laruga dubai. Aba hadam ridago sun habuti gu fadirigu hama wugiria wairigu te lida hafia hurio arihe kabala hadiga lu hafalu ni Jesusu. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato le gumadimat. Dan larihi bai Judas le aluguru bali Jesusu, luago siede hamali la Jesusu lu longwe, aba la sakriha. Aba lagu yagaduni darandi mruso pulata ligia hon habuti gu fadiri gu luma hon guguri ya wairi gutia. Aba larinya gu hon.
20: Afigo uhadini. Lau nedere gano aba uguri madunu tilu nowe.
0: Aba harinya gu lon.
21: Kami ya gele wama. Bugelu barihi lau lira.
0: aba la chagaru ni Judas sem su ligia tempo durgun, aba lidi atigre gua lungo. Aba habudu ni habuti gu fadir gu sem su ligia, aba hariago.
17: Fianti vichu gu ni sem su leti don grafu, tolaga ili sem su nabungi. La diga la begi oweni.
0: Aba howara dun, lo lagaye hon lo fula so aba wugri le adigbe kate lou ti muwa lou sem su ligia, lo habu na hon terenche nyen. Ligia lo fula so hita lube liri fula so ligia chile lo modan le. Itere lia lagun fuliru lemhe la buriga bai profeta Jeremias.
11: Baruga buti darandi muisu fulata ligia. Ebegi legichi kwe Israeli na lagu bugiri ligia. Aba hagai hani lo fula so aba bugiri le adagu bikati lau timua lau. Inariye kuni nabuhe menu.
0: Baruga ti Jesusu ligibu giongo madimati. Le alga da gubali, larinha gahon.
1: Buguya sa harue tabai horiu.
0: Aba larinha go Jesusulun.
21: Buguya guanarigu arinha gubali.
0: Da buriti hichi gu habuti gu fadir gu hama wugurinha weiri gu te liduru. Mouna butiha Jesusu ni kata. Aba te larinha go pilato lun.
1: Magabo bumuti sa le harinha gu bebuago.
0: Mouna buti Jesusu ni kata. Aba te taweri dun laniga gumadimati. Kagaburi lumuti meha gomadi mati ligira gada aba adangriti hong grigia lida fedu. Frume guari ga adangriti le hamure haluma. Nyenyen ti aba adangriti diseti leiba haliri giri ti barawas. Danti le damuri yuhanya lubei sun grigia. Aba lalga dunia pilato larinha gahon.
1: Kahabu serube nigra gada hong. Barawasi odi Jesusu leombe larinha magua Cristo.
0: Liri do bali gia Jesusu. La diga subudi la li la luago la diga la hagimu galun hedere gerei. Sun yun la pilato luago la la le lani na guseruni, aba tauna ha lumari yarinya galun.
22: Ma diga ba ni kata lau grigia uwara guati le. La diga gavena du tinabuga, aba uwene du uribati arie bubuga la diga grigia le.
0: Aba hadaru ni habuti gu fadiru gu hama wugriya weiri gutia hadau gridiya lu hamuriya ha lu lafuri gu barawasi. Lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi mati hon su gridiya hagia. Aba lariya gu hon.
1: Kahata ge biyangu be hapusara gulu nigira gudu hon.
0: Aba hariya gu.
23: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
0: Aba lariya gu pilato hon.
1: Kabati na diga lao Jesus leo mbe lari wa guwa Kristo?
0: Aba honda bu sungu bai, aba harinya gu.
24: Dagwa bai lwa guguruwa.
25: Aha, dagwa bai, dagwa bai lwa guguruwa.
26: Dagwa bai!
0: Aba larinya gu pilato hon.
1: Kati uribati na digi bai.
0: Aba tima haguwa ragu, harinya ga.
27: Dagwa bai lwa guguruwa.
28: Aha, dagwa bai lwa guguruwa.
0: Dale larihi bali pilate luago sian lan la duga ni kata luedi ya chagago aba lamure haduna aba la chibu ni luhobu agibu ge gridia aria gena
1: mama ulube narihi lao lowe ungiri maduro tle huku ya lu harihi lao
0: aba haria gu su gridia
29: wagi hama warahi wanegubo frumi erugwari guduru wa wugu luago longwe
0: aba ligira gaduni pilato barawasi Aba luna ha abeche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu guruwa. Lari gen, aba hanigani lisuda rago gumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guagaduni ya sun sudar gu gayegu lo. Aba hadere aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba ridi louti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahudro gu ligibu gen. Aba hehera halau, aba haria gulu.
20: Kabaga ila harua ite huri.
0: Aba gie hasu ere guni. Anige he maburi ligia, hicha gwe labulu. Lari gie hehera halau itara, aba haraga chunu degu funatu luwe, aba hadere nu ladere guluago. Aba hanige ni lu ladara waguni wa luagu gurua. Dale afuri deina haya lube, Aba hadura guluma aba wugiri sirena na giri tisimo. Aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesusu. Itere linha hatilre lido aba fulasu diriti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hitika diwei, migi sinyo, lo kate gifiti lu Jesusu lulato. Ocho rigu lumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu luago gurua. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafare hanu la deire guhadago. Itere linha lagunfli rulemhe laburha bai profeta.
11: Agure da tinha o bundo no mim, Luhani e caba lá cada dia, ele era tão na dor.
0: Aba hanyuru nhei, Luhani gironi. Aba hichugu aba aburihoni loudia litigu ne nhei lubei larinha kala lidurubei, itara linha aburihoni ligia.
1: Jesus le haruwa ite murio.
0: Dawa guwa tia ginye, biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya geina.
3: Bugie le ganyara bi bagulumu tempulu, aba ye barara magudumu li da uruwa weyu, salbago babungua, ahen li rubu bai bungiu, lariba loige guru.
0: Itera liye gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufuga tele lirudu moisesu, fariseo gu hama uguri ya weiri gu telau, aba ha haria gu hama gua,
7: Salva ti amo. Ahen lungua, siñati la salva ragun. Ahen ligia lube harue tebe israelina. Rarila loigie gurua. Afiño mamamu galuagu. Rula la fiñe luagu bungiu. Salva leiti bungiu gueto. Ahen inaani lube luagu hinsie la lu. Kei aniya galali lube won luagu liro la bungiu.
0: Anaba hamuti gien hiwaru tia ha dagua baya luagu gurua uara luma. Abati laburi gadu sunfulasu luma ge amidirugu dari ladengri iruwa robo weyo. Kaibiri ora meme ligia, aba laguara gu Jesusu here, lariaga.
21: Eli, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubi bai agambuti, aba hariago.
29: Lagunhe ugiri lelu profeta Elias.
0: Aba lidi aba hadage eipa goina aniga aba mudusi, lari gen ladidire geduni, to diwen garihito, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariangu hahibiri.
29: Ingira bay, wariha lea hinyumbi Elias isalbari.
23: Wariha hinyumbi.
0: Aba ya ladigu Jesusu aba aguara guni hereti. Aba tilongwe, lida ora ligia, aba teheri degun tibelu tempulu, lida biyan murusu, inyugian lu unabu. Aba ladagaru aba haraba ganali, aba labowu handibu, aba lahune chagun umuahu. Agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungi, hameha hilagu ayambanya. Aba hafuri duga lida ge hamuaha, lari ge lasaru Jesusu lida ge oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihaya sarago grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigru bali Jesusu. Da hasandiru bali harabaganani luma dan harihi bali libri burikate le asusere dubei, aba hanufu de dagu sarago, aba hariago.
17: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
0: Yen yenu sarago uriya ariya guwa disegia, Ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya idara guhamwe, nyenyo Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Danle agunye deina lube, aba liabi aba wugiri risiti giriti Jose, ida agieti fulasu le giribe Arimatea, hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu, aba tilidi lumo Pilato, Aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Aba tilaria gu Pilato lo lichuguni walu. Aba lanigo ni Jose. Aba lobura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubari waluago dubu. Lari ge ladoro ni umuha. Lo aba dubu weri tiluago lubenari. Aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena. Tumato aba Maria nyu ligibu ge umuha. Laruga, lari yeranse hani luba lueiru emera agoni, aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumu Pilato, aba haria gu lumu.
17: wabuti. Arita go muti lagu arinyega la meha yeti ligira. Dahmele mowe gili, lagu lasara yabala lagu lurwa ve yuli dage oveni. Ona hagubai ba achoro rei umuho. Darime lurwa ve yu, miyabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru hei lugubu, abame harinye guhon grigia, lagu sara lila. Wedi timahali meti, lagu muhun yeni le sigulo le frumeti.
0: Aba larengo pilatu hon.
1: Baruh mafiu sudara, heba choru humai umuho le lubui duagai huaratsi.
0: Aba ti houdi, aba ha choru ni dubu le luagu bai umuho. Aba higiru ni sudarego lun honigiru ni.
19: San Mateo, capítulo 28.
0: Dan le lasu gribe, luwe yure mera agoni, ani arugo de ina linya weyu dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihe umuho. Sodini, aba ladagaru aba harabaganali hereti ore ligia, lo lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuho, aba lagidaru ni dubu le obe ladaurua. Aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri heniga. Teabi ladagaru, ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lo anufude, aba herederu kama hilaguani. Aba tilariangu angeli ligia hon uriya hagia.
11: Anufude da buma, subu se tritun luagu ala uriyena kesusulegi, aga luagu ubi luagu duruwa, uwa tiga, sarali te lariangu, igo u marihi flasule gini, nukai litu du, aba mehidi fuese, aba mehariangu hon lana disiklu, luagu sarali la, luagu anigira la rubakwa galileo, nyengwa tarifu,
0: Aba houdi wurian hagia, ofu da goina, lau anufu de luma sarago ugundani. Aba houdi eipa goina ariagain hou disipulu. Sunti anyaha la luago uma, liga larufu da go Jesusu lungu hon. Aba labusuru hon. Aba ti hayara fadulu. Aba hahudrogulu. Aba houguru ni lugudi. Aba lariagu hon.
21: Manufu de da huma. Heba avisara nyanani gulun houdi gali leon, lagu nyemba la harihana.
0: Dale houdi ya lubai uriya, ligia houdi hada ya sudara ha onigiru balia, aba houdi uburugu, aba habahu daguni le asusare dubai hon habutigu fadirugu, aba houdi abutigu ha adimureha hama ugiriye weirigu te lida hafiye hurio, lu hebeluru hamo lido aba uwarani, Aba hichugu sarago sensu hon sudara. Aba hariangu hon.
29: Hariangu me luagu dan la leunha la arumuga ariebu. Aba la hayabi lani Jesusu disipulugu. Aba hiberu hanilugu. Ahi la subudira gumadi matikate le. Wadimure habaluma luagu hufule isi luma dugu la nikata hau.
0: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu. Aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon. Itara linya hariangu ni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti houdi unsu disipulugu, Galileon luagu wubu le mehe wagu belariaga Jesusu hon lu houdi. Danti le harihi bali Jesusu, aba hahudro gulu. Lousun anyahe ilan hadagia, logwa ti hafinya luagu ligia lan. Aba leabi Jesusu hawagu, aba lariagu hon.
21: Rula li sun upafu no sielu luma ubowaku. Heba lubaiti habuguri gurige halilu na sunfu lasu. Adega humanya nani me disipulu. Badisei humanya lidan liri bungi ugushili, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya me hon, luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya ga hon. Subudi humei, luaguanahi la huma sago weyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
17: Uganu buiti le laburi haboi maru kosu luagu Jesusu. Capítulo Aba.
1: Aniha uganu buiti luago ti Jesucristo le liru buingiu buruanyu linya ti dan liliru bu profeta Isaías.
11: Nona hanyen nona gile bubaragi lularanse gani uma luba biabi. Agambu o ti aba umala lirinda fulasu makenda bati larinya ka. Aranse buma uma luba babureme. Darakuma uma suruti
1: ani itara linya liambi bai huan lidon fulasu magaira wati apuri chi hungri gi lu hasakri ha lu ferudun wala hafigo badise wahagiyami abati ha haya bu lida ge sun hude alu masun jerusalem agan bu la puri chi ha anti halle hagufe seruni hafigo aba he la badise runiya huan lida duna legiri bai horda lauti me ha lura kameyu.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lea. Aba la bati seruni, wan li na duna le giri boi hordan. Dan le lafri dun boi, Jesus duna rugugini. Aba la dara gon cielo. Aba la rinhin, la reirun sifiri sandu, luagun kei, hamuga aba unhu. Aba la gambu nua, la rinhagun aba umala le cielo gi.
2: Ugui niro le gisi bini, le ambe ome bulanugunda.
1: Lari gie, aba la nuguni sifiri sandu, Jesusu, lidon fulasu magairawati. Aba le rederun Jesusu, bia mwen, veju nyen hagana gwa anima luguganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nyen. Lari gie, aba hayabu yangeli gulun, heservi duun lun. Lari gie la derunu wa huwa, aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti, luma ge bungiu aba lariangu
3: silu halidan jarafa li laru ha bungiu asakri ga huma afie huma logo uganu le lani na asalbaruni
1: logo aba weju eibuga ina linya Jesusu laru laru duna le giri boi Galilea aba larihini Simon luma Andresi le lamule eseni hani luboibuga awadigu mariboi Ha guru nyati ora ligi aban larinya gu hon
3: igogo falahumana aba mena dugun lo hadia ha guri gi no
1: aba igirunu haseni furese aban houdi luma aba tilibugun Jesusu murusun ya aban larihini Santiago le liru sevedeu luma Juan le lamule tidanyanu aba ugunen aramata hon haseni Aba laguwaru hon, aba higiruni, haguchi tida uguni hama haa idere gubalinya, aba haudin luma Jesus. Aba hachilirin lidon flasu le giribe kafar na umu, lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus tidon haligili sinhuriyo, aba lagumeserun arufu daha hon. Wairi tuhanigi grigia lausun le larinye gubwe Jesusu, hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kai harufu daha tinya lilirudu Moises. Nyenyi aba wiguri tida ligili stuguya lau aba sifiri uribati aba laguaragun larinye.
4: Kame sabe mehtera wamo, Jesusu Nazaretni, bia bia san luba giri chibuniwa. Subudi numuti katabula luagu buguye la lira pungyu le sandubay
1: aba la denga Jesus lun sifiri uribati ligia larinya galun
3: maniba furiba lida agia gurigia le
1: aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia aba la afridu lida agia wagwina sunhanyi mbonya aba tawaridu hanigi aba halugu dagun hamagu
5: Kata isale, kata isa iseri arufu da hanile, grigi ya le, gabafu tiginye lun laguma diruninya sifiri guburibatinya aniya gamba hamuti.
1: Aba lagambu honi walogu Jesus ulida sun Galilea furese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya, aba lidin Jesusu Santiago luma Juan, habien Simon luma Andres. Ron tiyanti limie di Simon, Tabiru hanyo. Aba hariyangun lun Jesusu logo sandi nyong lan. Aba tilidin tuagun. Aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun. Lidan mime oura ligia aba taraidagun. Aba tasarun. Aba tatenirun hon. Danle laludun veju. Gunyeli. Aba hanuguni wasun sanditia. Ama sunha gawagu banya sifiri uribati nya lun Jesus. Aba hondaragu sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sanditi nya halau tinya amu nye guen rigu lugu yari sandi. Saga ligi ya saragu sifiri gu uribati nya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimu.

0: hansi firigwa giya. La dega subudi hamani kate nye la. Luba laruga da buri gali aba lasarun hesusu aba lafri du borugu din loe uburugu. Lidon aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyeng. Aba lidin simon hama libirigu aluhe. Dan le hadari rubali aba harinyegu lun.
1: Anya hinte saragu girigi alua habu.
0: Aba larinyegu hon.
2: Kemo lidon buri fulasu le jarafabe. Apurichi hanamu gaginye nye. Ladega lun lira niyabi ubowegu.
0: Itara linya lubo iti. Ayibuga lumuti hesusu sungari lelea. Apurichi hena. Leda buri haligili sinhuriyu. Leda sun fulasu. Asaga hena ligia sifiri guribati ya Hawaii grigi. Aba liabuin aba grige sanditi lau lepura. Aba lahuduragun ligibugen hesusu. Aba layumuragu lun larinyak.
3: Gayarati varei dagwagidna ahabu busen.
0: Aba lagude medagun lu hesusu. Aba laguru ni lau luhabu aba larinyagun.
2: Pusentina, areida guaba.
0: Kei larinyangu itara, aba lareida gosandi ti ligi. Aba ti launahani hesusu nyengie, lari ginye gua, arinyaga ina lun.
2: Mabahu da guabaiti ya ni kaun, nyuduri gubaruhu da guabungwa lun hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luagu baruma dun keisi larinyangu nun liluru dun Moises. Itara luba harihi ni gurigia luagu areida guati bula.
0: Aba rege lidi, aba labahu daguni sun lea susere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebubai lasinyerun lan lerederun hesusu, furango lida ni aba flasu. Aba lerederun le nye lumuti uwa hama grigi. Lau sun lira, nyumbu imeme tinya lida ge sun flasu arihe.
4: San Marcos, capítulo 2.
0: Atiriwe yu larigi aba ya lagiribudun hesusu uburugun kafar naumu aba hagambu grigye luagu giribu halilan. Aba hondaragu saragu grigya darilun mabaranya lan ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ti hayabu ingadiri wugirinya baruna hagia aba wugiri le deregu dali lugubu. Kaiti sinye lubai hachiluru lenye lubai hesusu. Ladega hibe grigye, aba hagidaru murusun loegen tablugu muna, loo ginye lenye lubai hesusu. Aba hareira giduni sanditi nye nginye tidan lubarari. Dan le larinyi bali hesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandibwe.
2: Ninao, ferudu nawali bifigon.
0: Nyenye nu hada agen arufu da hatinya liliru du Moisesi. Ha nyu mbanya nyen aba hasami naru.
5: Kasa wagu la dimure hitara. La napo guenga le bungyo. La diga uwati ni aba gayara tiferudu na la figo loidige bungyo.
0: Subudi lumuti hesusu le hasami naru boye aba larinya gu hon.
2: Kasa wagu hasami naru hitara. Kate ti masa mene gubi larinya wagunu walu sanditi le. Ferudu na wali bifigon. Olarinya wagunlu saraba budabun bubarari baiba naruhu daliti hun lau gabafu na aule uguri garuwar guti luferut na nafigo.
0: Aba larinya gulun sandit
2: saraba budabun bubarari baiba bubiyon.
0: Aba lasaru sanditi lida oura ligia aba labudunu lubarari aba lafri dunyengi ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lumbuingiyo harinya gaili.
6: Manihi nya hagi idi wakate itara buriti gaili.
0: Nye nginye aba lidi hesusu laru duna. Dan le hayara fadumba isaragu grigi ya lubadu. Aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni lewi le liru alifeo. Nyu linya lenye ilubaye lagubura hoa lisein sugumati aba larinya gulun.
2: Falabana.
0: aba lasarun lewi aba la falarun lari ginyeti nyinyin hesusu eiga lubinye lewi nyinyin nuginyeti sarago agubura hatinya lisen suna gumadi hama amu gafigo utinya nyu luogu dabula uwara luma hama lani disipulu ladiga sarago hanya afalaruti dale harihi bali arufu dhatinya liluru du moisesi hafari seugo kala umalega aba hariangu hon lani disipulu
7: idalinya san legin bai kumaistru hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya
0: dale lagambu bali hesusu kata ile aba lariangu
2: hamasandi banya memege ruti surusi hasandi banya hagia mege banya surusi Mama lubeti niabia alu hagurigi ya richagwati, niabia alu hanya haga figo ubanya.
0: Logo aba weju, dale hayuna runglani guhua hama fariseogu, luhagufuliru, luma buingiu, aba hayabu ifiyu gurigi ya alu gide Jesusu harinya galungu.
5: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseogu luhagufuliru, luma buingiu, ahi bani gu disipulu gumayuna rutia?
0: Aba, Launa bunia Jesus.
2: Gayara tifunage hayuna ro amisro hotin lidon aba Maria dale anihin la adari nye hama. Anya nihi lubai adari nye sinyati hayuna ro luti haygi. La chilu ro bada lula nugunu wa adari hama gye ligia meti hadani lun hayuna ro. Mafa da hotu daugo binadu haro tau gamisa iseri. La duga lemme metife gamisa to iseri girubon Tahiri da gubon to binadu harubon dame le tadin rogon laweri tati ma bahairit. Meserunga to ginye diwen to iseri giri lidon aba aga iweru le binadu hali la diga tabosha gubay diwen iseri weru binadu dame le tinyuro. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubay ti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
0: Logo aba lue yuri emera agoni, eibuga inalinya Jesusu, Au lani disipulu gu labad na guanadi, aba hatu ha lani disipulu gu tirigu dale hasugiri, aba harinya gu fariseo gu lun Jesus.
8: Ariha ba hombani gu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la dugun walida luwe yuremera guni.
0: Aba larinya gu hon.
2: Malay hagidu luwagu leme ha ladugubi David luwagu aba dan, dale lalama chumbayi, Ligi ya hau son libi yugo. Aba lebelu no lubi umbungi yu dan le avi atare lan fadiri we le inyu timabai. Aba legi no fein to sagrobon, to maha wabon heigi no amu gurigi hawedigi ya fadiri go, segun li luru do Moises. Ani ru ligi ya hon gurigi haluma banya.
0: Aba ginye larinya gun Jesusu hon.
2: Lun wuguri la dugu wa luwe yuri emera guni. Mama wuguri adugu bay lun weyu ligi ya. Ligia, gapafuti naginye awle wuguri gara uwaruguti luagu luwe yuri emera guni.
4: San Marcos, capítulo 3
0: Aba yelebelurun Jesusu ti don aba haligili sihuriyo. Nyenye ti aba wuguri hilali aba luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni haba lubai Jesusu lun lidan luwe yuri emera guni. Lun hadari run lidurun, aba lariyangu Jesusu, lun le hilali bai uhab.
2: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
0: Aba lalugu duninya ha hibiri lariyanga on.
2: Kalumbi ladugun walina luwiri emera guni, buiti odi uribati, lesefruno ibagari odi lagidaron.
0: Sun hagia aba hamanichun, aba ti lariyangu niya Jesusu, Lau iganyu luma iruni, ladiga tidere hanigi, aba lariyangu lun wuguri ligi.
2: Tuleba ibuhabu.
0: Aba latuleruni, aba lariidagu. Aba tihafridun fari sewugu, aba hagumeserun adimure hahamagua, luma hama lanigu erodesi, ida luba lan hafaruni Jesusu hilagubwe. Aba tilindi Jesusu, Haulani disipulu gu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya galileno. Dan le lagambu boi logo onwe buburi katari le ladigi boi. Aba hayabu ingwa grigi ya hudegi, Jerusalengi, Ido meginye lobo afuru guginye duna horda tiru ginye luma sidon ginye lun harihini ligia larinya gubai Jesus hon lani discípulo gu lun aran senyo hama aba uguni luba lue hamur daguni saragu grigi hagi ladiga kai gibenya lubai lari dagwa gudun sun sandi tinya aba hagura gun hon gu luagu lurungu Haguruni lun larai da guaguduni. Danti hale lari harihini haga wagu banya sifiri guguri batinya. Aba hahudu ragun ligibu ginye. Aba hagua ragun sifiri guhada ginye harinya.
9: Lira upungi upuguya.
0: Aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katinyi la. Lari ginye. Aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nyin luboye laguara honha umbanya labuse danle ondara lanya aba lanua dirun du su hadagi lun luma banya lan suanda luma lun launa hania apurishi aba lichugun ubafu hon lun harai da guagdun sanditinya luma lun hasaga ha sifiri guribati Aniha ahiri duu suwuguri ya hagie. Simon leumbe lagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao huwa le lamule. Ha lirahunyu sebedeu. Ha umbanya lagua ha Jesusu, buaner hesi, minilan lira lirahunyu wa yuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le lirahu Alifeu, Tadeu, Simon, Aba meha wiguri le afagwati lun hawanse ruhuriyo. Luma Judas Iskariote le aluguru bali Jesusu. Lari ige aba hagiri buduhari igun. Aba hebelurun tidung aba muna. Aba ya hondara go saragu grige nye. Dari lun madani hama ni lun haigi. Dan le hasugu dirubali lidunyu Jesusu kala susere bai. Aba hayabu ilun yebe anuguni. Ladiga hariyengu grige logu. Lulu halilan lao. Nyenye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achiluru banya Jerusalem ginye aba harinyangu.
5: Wugiri le, anie Belzebule mafia le habuti sifiri guguribate luma. Lau lubafu mafia la saga sifiri guguribate.
0: Aba ati lagua run Jesusu hon, lun hayarafadun lubadun, aba lichugun aba hempulu hon, aba halarinyangu.
2: Ida luba gayara la la saga runi mafia, mafia guanargu. Fulmi aguar garuwi hanile afani raguti lun agenda guhama gua laguni chakuba. Anisinya beginye hadunaru iduhenyu keisi duhenyu ahan ya afani raguwa. Ahi hamugati afani raguwa mafia lagenda guame luma gua sinyabe iladurano lagumu chakwagu le rugube lira. Uwa tiniaba lule beluru lubi apa uguri le herete lun lanuguni lila gu ahi umagura gu la uguri le herete ligia fulmi. Itara ruginye ngayara la liberu hani lila gu. Ni naru hau, la ugayana la ferudno wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gubi gurigia. Lwe dikien, lun hatimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudno wala fiko lira. Lerede ruba hadunu lun sundan.
0: Larinya gubali Jesusu lira, ladiga harinya gulogu lubafu la mafia lubafu sifiri sando leli idambay. Lari gien aba, tachilirun lugu chu Jesusu, hau lamule nu le nye lubay Jesusu. Aba herede rumba uguti. Aba hona gudun luagu. Hati nyuba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulun.
3: Anuhati abugu shuha uba mule nubogu di halu hanyadibu.
0: Aba larinya gun on.
2: Kagi anugu shubon hama na mule nu.
0: Aba larinya gun hawagun hanyuba nyege yegu lau aba larinya gun.
2: Anyaha nugu shun hama na mule nu. Ladiga furume wariga hadiga ti lugunda abungi yu. Agia namule nubanya nitunu tuma nuguchu.
4: San Marcos capítulo 4.
0: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gun saragu grige lenye lubai. Ke gibe nya lubai grige nye. Aba latinu Jesusu tidun aba ugune to nye imbu dunaru. Aba lanyurun tida aba heredirun sun grige laru duna. Aba ati larufu da hasaragu kate hon lau hempulu larinya ga hon.
2: Agamba humano, nyenye aba abu naguti, aba lafuri don abu nagu. lida afur hai na lani lila nadu, aba labur ha lida age luagu uma, aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur ha labadu na guan dubu lenyi lumuti uwa la saragu mua, aba labo chumfurese la duga mahuli lila mua. Dale lasu duweyu, aba lasu run keiti malagle lubei, aba lowe. Libri ilo, aba labur ha labadu na guan hiu, aba lawe na mudun hiu uwa luma. Aba lanyara da guagu duni, magindu te nadligi. Anihin te lida agen, abur ha te lida umu abuiti. Aba la bouchon, aba la weina mudun, ma lubuidu a luba hou te lida agen. Anihin lida agen, ishi gu te darandi in luagu kara aba ilo, libri, ruti uru awen, libri, sa.
0: Aba te larinya gun hon.
2: Hagariga iruguba nya luha gambo, agamba hama.
0: Lari gien, dan lelerede rube Jesus labugwa. Aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligu duni kala lila bai hempulu le, aba lariye gu hong.
2: Huguya, subudigu da lali bungi yu kate ya ramu doguati le lani na larua ya hong. Aha ya hama berese banya lau lereru, lau hempulu lariye wagua kate iluagu te larua ya hong. Lodame la harihi, ibidi ya lamu go hong kala lanichi kupai kate ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga gufuna da hama, Lulasi ya nuhagiribu nulu bungiyo, nuferudu na wala hafigon.
0: Aba larinya gun hon.
2: Uwati saa kufuna dahumani le, idalubati kufuna dahumani libri hempulo. Le abu nukubali lila nadu, itara linya keile apurisha bali le neru bungiyo. Anyaya ngurigia, itara hanya keilela nadu le abur habu ilidu uma aba hagambu ni le neru bungiyo, larige hagambu ni aba liabi mafia, Aba lagidaru ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri gurigia, itar hanya kei ilo le abu nuwa bai lagana go wadubu. Aba hagamu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ugundani. Gamalumon, kei malag le lubai, medere buguntia, nati le hocha waguni wa o hei bahonu ala luwege lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafie. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana go hiyo. Aba hagambu ni lereru bungiyo. Gamalumon, weri tumati hafudu lawa kate le lani na ibagari le, aba leyedu niya linsi habu irisi ni. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungiyo titage hanigi. Migru titi lun laluba hon, hada gurigi hagia. Gamalumon, anyahe gia gurigia, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba haresi biru ni, Aluba huwa tikate buiti hata gien, keilila nadu le ichi gube darandi agu luago aba ilo o uruwa wen osa.
0: Aba larinya gun hon.
2: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gien aba gafu wa tabu gien lagabana. Uwa, luago dabu la lichi guwa lun laruwa nga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu da guati luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le bidi wati luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
0: Aniya gatiginye hon.
2: Teni humati ya lule hagambu bai. Ladiga leauti hamisura hamu, lau boginye hamisura hoa. Ruwaru ya ligia memuruso lau. Itaralinya lubaiti, legamati, lichukuba lau lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bai, lagida ruba lwai.
0: Aniya gatiginye Jesus.
2: Itaralinya lului habungiyo, Kele susar dube lu aba wugure le abu nube lila nadu lida mua. Ligia meme lu aruma gunyu la, o agagu duwa nyu la, ari abu la yebe, o weyue guyebe. Bau meme ti nadu ani weiri ligia, gama lumu, ibidi ya ti lu abu naguti ida linya la susar dun. Mua gwa narigu arandarati, furumie aba lafridun idibu, nyengi aba legele weha, nyengi aba labuncho ila we lau ilo, dati le funale lila nadu, Aba la tou hou ni wala duga chiluha li lan li dani la luba hon.
0: Arinya gatiginye Jesus.
2: Kasa le nega bi larua ha bungiyo, o kaha muga himpulu gayara bi wayusuru lun warufu duni. Itara linya kei aba tila mosutasa le abu nu ti lida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabu yi ubogo. Gama lumon, dan le labu nu, aba la weri dun, ligia weri ti mabu itidage sun hidru gaiguwa tuto lida bon ichari. Weina muti lilimu dari lunga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyunga le lichi gubai.
0: Itara liyaha larufu da Jesus logo laru in hapungio hon lau sarago hempul libele darile ni lumuti gayara la gufuranda hama marufu da hati ni kata hon logo laru in hapungio mayusruga hempul aba la fura gogo de ni sun hempul hon lani discipulo go dan le hagiere go la luma veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba lani go Jesus hon lani discipulo
2: ke mo lo bafuru go laguno
0: aba ti higiru ni asun grige hagia aba hanugu ni Jesusu ti na ugu ni to gada ambalinya nyenye nuburi ginye amu ugu ni uwarahama aba lafra gun aba garabali hereti aba lebelu ha tu na ti do ugu ni dari lu yebe tabu inchu larumu gunye ti Jesusu ti yu na ugu ni balanyu tuogu aba ichugubari aba hakaku tahani aba harinya gulun
9: Maestro, me parece que tú puse la agua tibre guala.
0: Aba Lázaro Jesús, aba la denja lun garabali, aba la riña gun lun lagun.
2: Manib, derega de guaba.
0: Aba la galuma dun garabali, aba darangi la la sunkate, aba ti la riña gun hon lani discípulo.
2: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
0: Aba herederu, lao onwe buanufude. Aba halug dagun hamagu
10: kati funasa le ibin ilbe garabali luma barana adiga hamuti le lubaybay
4: San Marcos capítulo 5
0: aba hachilir loba furugun lagunu lido flasu legiri be gadara lari ginyarug lafridu Jesus uti dange uguni aba liabu aba grigia kawogu te aba sifiri uribati luagun Krige ligia, kapu santu ge lafrit. Ladiga nyi la laga nuwa. Ani uwati ni abanga yarati lagira guni. Ni lau gringri. Lau sun, gragwa nya hama li la lugudi luma luhabu. Lau gringri, sun anda latu muraguni. Uwati ni abanga yarati lagalo maruni. Sun anda ha leibugun ariyabu vejuagu. Agwara hei na logu buri wibu luma buri kapu santu. Iba gwei na ligia lungwa lau dibu. Dan le, larihi imbalin grigia ligia Jesusu dise gine. Aba leiba agun lubarun, aba lahudur agun ligibu gine. Aba laguar agun lung.
9: Kasa wagu bemetera wamo, Jesusu lirag bungyo lenyu timabe.
0: Ayumra guati na bung luagu liri bungyo, lung masufure gudin banin. Larinya gubai itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya ga lung.
2: Sifri uribat, igre bai gurigi ale.
0: Aba lalig dini Jesus.
2: Kabiri.
0: Aba lona bun lariñaga.
9: Lehio niña, diga kibetio.
0: Aba hayumaragun sifri hagia lun Jesusu. Lun mouna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaiti nyayi nyanu luba isaragu buiruhu, aiga nyayi logu wibu. Aba hayumaragun sifri guribat ya hagia lun hariñaga lun.
9: Una bawado biru hara rubo mawo luwe belru hado
0: abati litu Jesus uma hon aba hafri dun loi grigi ligia aba rebelo ron hado buiru nie no hawara bia mi lu buiru aba hagura gun buiru hagia hon gua loi gen wibu aba habru ha barana hon aba hanyara tag aba ti hanu fe da gun ha oni giru bali an buiru hagi aba haiba gun Aba hudagwe le asusere dubai uburugu luma ara. Aba hayabu ingwa grigia arihe ikala asusere dubai. Dan le hachiliru mboi le nyi lubai Jesusu. Aba harihi ni grigia le meha gawagu bai sifiri uribatia nyu linyi. Tau nyinginye la tahiragu arihi dagwali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali aba habahu daguni le asusere dubai lun grigia le buga gawagu bai sifiri uribatia. Luma hawagu tibuiri hu on. Aba ati hayumura gulu Jesusu, lun lafri dun lidange hagayu. Dan le ladi nubai, Jesusu tito uguni. Aba la yumura gunguguri lebuga, kawagu bai sifiri uribatia, lun lidi lun. Mahati Jesusu, harinyanga reguti lun.
2: Bai babubi yung hamon biduhin. Aba me babahu taguni, sun le ladugubi babure me bungi ubuagu lau lugude me habubun.
0: Aba lidi aba lagume serun abahu dago isunle ladigu be Jesus logo lida sun fula su deka polisi aba tawiri dun hanigi sungu ba dan le lagiri budu be Jesus tidna uguni lo bafuru gugine duna aba hayabu igwa durubu nugrigi le nyinyi luboi aba lere derunye ilaru duna aba tilia bu aba hadagen tabuti haligili sihuriyo giri tihail dan le larihi bali wugri le hesusu aba lahu duragun lubadu lugudi aba layumuragu lun larinyag
11: anu hinira utobe kemo bishiga buha butogo arigido go tamuga ani gabagri tuguyeme
0: aba lidin hesusu luma saragu hanya grigia afaloruti aba buriti hamuru daguni hesusu hada anti saragu grige ha nyenyu aba wuri sanditu duzu irumu tau lao lesen hajito utidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesitali sunle tumat. Marei dagunt. Gaon guenerugu ligia tisandi. Aba tagambu ladumurehun logo Jesusu. Aba tiabwe lanaga agen hadan saragu grigi. Aba tagunrunu ladairagu. Ladiga tarinha gutunguarugu.
12: Laurugu mehna gurunu ladairagu. Narei daguba.
0: Lida ora ligia aba lere de un lesen ajito tuoi aba ta sandira gutungua luogo areido guaula aba ti la sandirun Jesusu luogo areido guago dalilan grigie laulu baf aba lagara ragun hawagu grigie ha la naga gien banya aba laligu da ha larinya
2: kaguru bitago na dorago
0: aba harinya gu lani disiplu gulu
10: Aria gupinha te luki be grigia ya alba kumuru kuhanya la. Algu da hagi di kukala agurubu iwa.
0: Aba laria gu Jesusu geyegu lao, alu hakala agurubu iwa. Aba tiabu iwuri tuguya, adada garena lao anufudu. Subugi yun te ile ya susere dubu itu. Aba tahu durogun ligibu gie, aba tarinya guni sun inaru nilu. Aba laria gu Jesusu tu.
2: Nirao. Arida guadi buladuga bafie, baiba lauda rangilo, arida gunyulida ge bisandi.
0: Nyengil Jesus adimureha, lige hayabu in lubi again, wuguri lebuga nyumbui boy, ogui, logo tisandi lero. Aba harian gulun tuguji, irahu tuguya.
6: Hilatia bira, igeragube be maestro lungu aguento?
0: Agamba lumuti Jesus sule harian gube. Aba larian gulun wuguri ligia.
2: Manufu de daba. Afinya ruguba.
0: Mahati haudi ngamu luma, luwe digia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiluri mboye lubi yon uguri ligia, aba larihini chagagu hama grigia ha ayaku mwanya aguara. Aba lebeluru aba larinyagun on.
2: Kasa wago harencha ayahu waburi hukui ya itara. Mwome tuti ya irahuto, tarumu garugunyi.
0: Aba hehere han lao. Aba tilafuri dagudunia Jesusu sungu boi nyengi. Aba lanuguni tuguji irahu tuma tuguchu hama haa nyundu banya luma. Aba lebelurun le nyengi tuboi irahu. Aba larugudunia tuhabu, aba larinya guntun.
2: Talita kumi.
0: Mini lan lira, bun nariyaga saraba. Leda aura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Weiri uhuru, duzu irumu tau. Aba tawiri du anigi grige ha nyimbai. Aba lichu gu Jesusu dimure hereti hon. Lun mabahu dagu hamani ni kaun. Aba ginye larinya gu hon. Lun hichu gu egini tun.
4: San Marcos capítulo 6.
0: Aba lidi Jesusu nyengye. Aba lagiri budu lagairu. Aba haudi lani disipulu luma. Da lachilu rubai lueyo emera aguni. Aba larufu da han tida haligili singuri. Saragu hanya grigi ya agamboi. Aba tawari duhanigi lau larufu da han. Aba harinyagu.
3: Alia funasan la frendere grigi le sunle. Kasan luye rilichua ule luagu bay. Ida liasa gayara lubay la dagu milagro. Saran fangai galle tireu maria le. Libu ganya Santiago, Jose, Huda siluma Simon. Ani wama yanu ginyan litun.
0: Aba hichugu mabauduni luago. Aba lariyagu Jesusu hon.
2: Gunta tinha sungurigia lau aba profeta. Mama regali ligia lita agen hageira o hadu hella o tila nana haba.
0: Ligia lasi anuba iladuga amu milagru nye, loidiga lichu gun luha bu hawago, biyan aru sanditi. Abala reida guagudani. Wairi tuti lanigi lao mafinye hama. Lari igien abala leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Abala unaha hawago duu solani gu disipulu, lun lagume sarun unaha nyan biyan biyan aban lichu gu ubafu hon, lugayara la hasaga hansifiri uribati, ruti dimure hon lun manugu hama, nikata logo haibugun loidige badu. Maulumuti genye, hanugu ni feng, ni sagu, ni sensu. Lung gaidi gila hasabadu, lung mabia matan hasimisi. Aringa gati genye hon.
2: Namele hebelu ruti don aba muna pusura. Reide humanyi inti da meme muna tuguya dari hafuri dun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi lui huma lida aba fulasu, mahagie me hagambunu, ui humanyi gien. Aba me hafuru duni kaliki lue igien hukudi, lisei ni me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari ragu honguwa, ni naru hau, lagu dame lala chilu no luwai rubungi lu laguse ragu dunia sungu rigia, ma wei nubai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na kei lila na fulasu le meresi biru mbalun.
0: Aba ti hafuri dun, aba hapuri chinha hongu rigia, lagu lunti la hasansiru ni igaburi hauseru. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Huruguwa hagia garaba hawagu saragu sanditi. Ama haraida kwa agadani. Kaiti agamba huwa lilubo ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba agia la chiluru larige rigungu uruwe erodesi saragu hanya ariyaguti.
13: Saraya huwale abati sehebai lida geoweni ligia luweni belubafu.
0: Hibiri ariyaga.
3: Elia sileme ha profeta le.
0: Hibiri arinyaga.
14: Aba profeta kei habinat.
0: Dan le lagambu bali erodisi sunle aba larinyagu.
13: Huan le meha nadira gudiba ichig le saray alida ge oveni.
0: Le meha susera dubai ouna hali meha erodisi adagri huan. Aba lagira guni lao gringri frisurugun taduga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule erodisi uedio. Aba la nugunu erodesi lumarime. Aba meha la niña gun huwa luun erodesi.
13: Mou lumuti bagamare dunu lumariba mule.
0: Aba leyere gudun huwa tun erodesi. Aba antabuse erun tafaruni hilagube. Gama lumun, siyantumuti la diga hanufute tumeha erodesi luwei. La diga aba la wuguri richakwati ani sanduti huwa. Aba te launigiruni. Lausu da lan la gambu ni erodesi le la riyangu bin huwa. Aba le rederun ibidi uga luun gaba lan la dig. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadarinu ni erodesi tichansi. Da le lagufli rumboi erodesi irumu. Aba la digun fedu hon kumadi matinya. Hama habuti ugusudaraga. Hama amu grigia weiri gutin hagali leba. Aba tebelu run tiro erodesi nyingi lubai fedu le. Aba tabina ha. Unda ti erodesi hama sunha nyimbanya aiga luma lau tabina ha irahu to. Aba larinya guntu.
13: Amuri ha bai lebabusa runuma lichukuku.
0: Runumu ti lereru untu luagu lichuku bai lan furumi egoi gukatei le tamuri ha luma tu. Ibi ni lan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tarinya guni tu kugushu.
15: Kabasa namuri ha luma.
0: Aba tarinya gun tun.
15: Amuri habili chigi huwa le bati se habi luma.
0: Aba tebelu nu irahu to furese le nye luboi uruwe. Aba tarinya gun lun.
15: Busena lu bichu ni lichigi huwa le abati se habi nu lida aba siyed gwele gwele.
0: Aba liru tagun uruwe saragu. Kama lumo kairula li luboi lereru ani agamba gu anya amisro hoti ulun. Mahati lun michu lubai la le tamuri habai luma tu. Frese frese aban launa ha urue aba sudara lau dimure lun lanikuni lichigu huan lun. Aba liki sudara ligia furisu lun. Aba ladiru ni lichigu huan. Aba lanikuni lida aban asiet. Aba lichugu ni tun irahu tuguya aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu bali lani huan aba hayabu lun hanikuni lugubu aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida agen hapuri chihan. Aba haundara guluma aba habahu daguni sunle hadigu bailumale harufu da bailum aba lariengu hesusu hon
2: igogo kemu wemera walida mafulaso le darangilati
0: lariengu balilira ladiga nyinyinu la saragu grigia ibiri nyundu ibiri nyumbu darilum madani la hesusu hamalani disipulu nilu eigi aba luboiti houdin tida aba ugune lidon aba fulaso magairawati Kamalumu saragu hanya hadange ha aribali haudi asubu diriuti. Aba ati hajabu ingwalida gesun lirangu miflasu aibu gaina. Aba hachilu iru lubarage lachilu na Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tita age uguni. Aba larihi luagu agora bahanyi ila saragu grigi ya aba hakute medagu lung. Ladiga itara hanya lan kaimundu hamuni. Aba lagume serun arufu da saragu kate ihon. Dale taru hali. Aba hayabu ilani disipulu aba harinyagu nungu.
14: Tari halitia, eni uo tiyaka na uti lida flasule. Ouna habaya girigi halu kodi lido buri lirahi flasule ya rafa bilu hagai hafeng. Adiga uwa kinikata ya lu peyi.
0: Aba, larinyagu hesusu.
2: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinyagu lungu.
6: Bayara tifunagi ya wodi hagai hafeng hon. Você o atemuga, lebe que tinha a chave e o adague mano, luta ganha um fim no sujo.
0: Larinha ga Jesus o rum.
2: Atrinhong é fim rum, ei bari rum.
0: Dale harinha barum, aba harinha gulum.
7: Sengu fim rama bia udru.
0: Aba lanyura do negri de sagadio. Aba hanyuru san san luma de mim san. Caisse larinha gum rum. Aba la nigni Jesus sengu fein to luha burugubo ama bia udru ha aba la ribu cielo aba la tei yuni bungi utuagu aba la guba chagunu larige aba la muru sonu lu litu nu hon lani disipulu lu hafare hanu ada grigi agi fare ingo hamanya ginye bia udru hagi hada sungu ba hautien sun hagi akimule larige aba habuin chagudun du su faninye la utife fein Luma udro igiragut. Sengu nyanu milu ugurinya aigitinya baugudin hawai urinya hama irahunyo. Abati ladina gudini ya Jesus ulani disipulugu. Tidon uguni lun hahinyorogu luba lun hachiluru betsaido. Suani hala ayorogo hongrigia. Dale nyudu hanya abalidin logun wibu afrida lubu ingyo. Dalagunye dube. Lamida aruduna ugune au disipulu. Jesus uruga ale buga labu wa muaru. Aba larihi logo, ere kuhale la honlun, hehewa, ladiga, abaru nye la garabali. Luba laruga, aba lidi Jesusu awagu aibuga ina ngibu wa kutuna. Lasu gura yebe hao. Dale harihi bali aibuga ngibu wa kutuna. Aba haritagu logo ufinyon la. Aba haguaragu. Ladiga sun hagia ariha hamut, aba hanusi de dagu, aba ladimure ahon, aba larinyan.
2: Ganigu huma ei, manute da huma, aule.
0: Aba ladinu ibu uguni hamu, aba lagalu marungarabali, aba tawairi du hanigi lau. Ladiga uwa gililan kufuranda hamani milagoro, le latigu baita ufei, logo gabafula lu sun kate. Lererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna, aba hachiluru ena sareti. Aba hagirunu ugune laru duna. Kaili aube hareiragu, tidage ugune, itara asubugiruni lila fulasu, logo Jesusu la. Aba haiba agolito usun fulasu, ariyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia, anaha sanditinya, tida habarari le nyehi, lubai hagamba luago, nihi la Jesusu nyehi. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura, kuburugu yebe, liranu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha hon sanditi ya umet. Aba hamuri ya ha, luma, lungu, ligirunia, lurugu, agurunu, sanditi ya hagia, luagu, taru, ladairagu. Suti ha, aguru banya, luagu, araida guati.
4: San Marcos, capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agi arufu da atien liluru du Moisesi. A nyubu ibanya Jerusalem agi logo Jesus. Aba harihi logo Anya ila hada ge disciple go magufuli ruti ya lao. Echu ni le lani na aruma du ni ligibu ge bungi. Outi ya machibu go hamoi haha. Fala hamo tifari seo go hama hibiri huri ubinadu hagaburi. Aguchago lumuigi hama magufuli runga hagia. Lao echu ni le lani na la chibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiri drugu gie. Maigi banya machibu go hamoi haha. Ani hiburi ginye sarago luwiyeri echu ni hafalaru. Kaiburi la chibuni oweru saudi yoru baulu asie. Abati hali kuduni fariseo guhama adufu dhati uliluru du moisesi hajia Jesus. Harinyaga lung.
7: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu. Heigi mboi lau nibiye hahab.
0: Aba launa bunia Jesus.
2: Linaru profeta Isaiasi talen larinyo gubwe huwago lagu biangu wala higibu. Larinya hare. Grigi haa. Hayumaro rugunye hichiga inebe seino. Ahon tu haniki, tise to noi. Mala ti hau duragun no, la diga, leane gunye hakuma di wuguri ya harufu daha.
16: Aba larinya gun Jesus.
2: Igre humale luguma di bungi yo, lu hafalaru ni binadu hakaburi binadu garigi. La shibunu wa saudi ya ro, wero luma kati libe inalera. Maistro gugunye buiti huguye. Igre humuti luguma di bungi yo, lu hafalaru ni binadu hakaburi. Anega ti meha Moisesi, ineba hama aba gubri go bon, le anaba gu tiyo la gubri go hilala. Ahin ti huguya, arinya gatun loagu ga yara la larinya go ama griga lo lugu chiyo to lugu chiyo, sinyati nedere go nipo, la diga son le numa bay, arinya ga dina loagu lun la nishiko ni lun pungi. Loagu furumi ya guare gun la le arinya gu ti itara, mama li la lun ti lidere go niya la gubri go. La ulira, mebege gu da huma li luguma di bungi lun hafalaru ni binadu higabri, Adiga hugu ya sarago kati libe inalira.
0: Aba ya laguanu Jesusu hon, grigi ya haa nyimbanya, aba larinye gu hon.
2: Agamba humana, sun hugu ya, kufuana ta humana me. Uwa ti ni kate beluru ti lidon grigi ya lulawie da guduni ligibu ginyapungi yo. Le afri dubai titange la nige grigi ya, ligiawie da gudubali ligibu ginyapungi yo.
0: Dan le ligiru ni ya Jesusu grigi hagia, aba le beluru muna don. Aba hali guduni lani disiplu gu logu himplu le. Aba larinya gun hon.
2: Uwa tisa kufuran da homa, uwa tisa kufuran da homani, luago son lale ebelu rubai bogu digien lidon grigia, siya la lawia da guduni, ligibu gien bungi yo. La diga me belu titidon lanige, loraga irugun lebelura, nyengien aba ya lafridon lidangien.
0: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungi yo. Arinya gatiginye,
2: anati le afridobe lidaga grigia, Vie da gud da lumuti ligibu ge bungiyo. La diga lida gien gurigia o tida gien hanigi lafru da la gubri samino. Agabara hani, salufri, afara hani, iberu hani, igadu wo, iere habuni, iyeni, maricharagun la ibagari, gumugo, maraswa lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le, tida gien hanigi gurigia liabi. Ligia te avieta da gudubalinya.
0: Aban lidu Jesusu nyengien lobo wagun tiru luma sidon. Aba lebele run tidon aba muna, ani mabuse ronti yebelun la subudiruni ni aba. Gama lumu sinyati la ramu dagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabu in, aba tahudragun ligibuge Jesusu. Uri tuguya, mama huriyo, siru Fenicia. Aba tamuri haluma Jesusu lun la sagaru ni sifiri uribati le tuwei itiragu. Aba larinya gu Jesusu tun.
2: Nuti nedara gu niya numuti hahuri furumia. Mabuiti uti nutagida runu wa fein hawei isani gu lutisi guno hangunli.
0: Aba tonabu ni tarinya.
12: Aha nabureme. Gama lumo ibini yongli. Ha... Labu ge banya dabula gayara tigine haigi tida ge tife fento hagu habon isani ko
0: aba tilarinya gun Jesusu tun
2: adimure hadi bubuidu gayara halibidi kure hasi firi uriba titi dagiya birag
0: tale tachini rumbai muna da aba tadari runu irahu gabanaru furi halisi firi uriba titi dagi Aba lafri do Jesusu lobo oginye tiru. Aba lasigrun sidon oginye. Luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachidu nun luagun lagunu Galilee. Ni hanuga aba nguguri magamba diti daga daga lereru. Aba hamuri haluma lu lichugu ni luha buluagu lu larai da guagdu. Aba ladinyu Jesus nyengi lau hawai dridi. Aba ladaru biya lirahu nyu luha bu larigiri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyengi lau arure. Aba laringi sielu. Aba laguaragu. Aba larinyo.
2: Efata.
0: Mini la lira daraba. Aba ladara runu larigeri gu magamba dikiligia. Aba tahili chunyenye nu ladimu rehabuidu. Aba larinya gu Jesus hulu mabahuda gu hamani ni kaun. Tatuma larinya gu hulu mabahuda gu hamani ligia tuma habahuda guni. Aba tiburi tawayi gu haniki saragu aba harinya gu.
3: Adiga lumuti sumkati buidu. Darilu lagamba gudinia magamba ditinya. Adimure gudda lanya marinya gaditinya.
4: San Marcos capítulo 8.
0: Lida dan ligia abai honda gusaragu grigia ani uati ni kata hamalun aigi. Aba lagoru Jesus hon lani discípulo gu aba larinya gun hon.
2: Gudeme tinya grigia hanu la dega urwa we you how no maya ani uali ni kata hamalu haigi. Ahanya nona haagu yugu meigiga la daga ruba falalo hawagu umada. La dega anyahi hatagia disa tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinya galu.
7: Ida lubati hega guduni waja lida fulasu magaira watile.
0: Aba lali gudunia Jesusu larinya gahon.
2: Atri yon fei huma.
0: Aba harinya gulu.
2: Sedu.
0: Aba lanyura gudunia grigi ya muarugu. Aba lanugunu sedu fei ntugu ya luhaburugu. Aba lichugu etengiruni lubu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disiplu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. Aba lichugun etengiruni hawagu. Aba lafari nragiduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugun dali manutu. Aba hayabu ifari seogu, aba hagume serung asige ni halumu Jesus. Lunti, auchoguni, aba hamuri ha, lunu larufutu, aba milaguru hon, siyelugu. Aba lawaragu Jesus weiri, aba larinyagu.
2: Kasa uwagu hamuri ha gerigi ya lani ya danle milaguru. Ni naren hau, lagu marufutu baila milaguru hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba ya ladi nutidu uguni, aba lidi lobafuru gunu lagunu. Bule hamuti disiplu gu anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
2: Gaoni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodasi.
0: Aba harinya gu disiplu gu adangwa.
6: Ladate mandugu oma feng larinya gu bayitara.
0: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba larinya gu hon.
2: Kawagu harinya galuagu manugu hama feng. Ua galigufuna da huma, me fen huguia. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magambu tun san lau hariga irugo. Marita gun hama lisa, dale na farin habaron sengu fen hada sengu milu uguri. Atri yon faninha tau ti fen habudun.
0: Aba harinha gu.
6: Duhus.
2: Agen dale na farin habaron sedu fen hada gadero milu. Atri yengi a faninha buin habudun.
0: Aba harinha gu.
7: Sed.
0: Aba larinya gunhon.
2: Ua meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari gine, aba hachilu rubeti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layurma regulun lulaguru luagu. Aba lubaiti lari gudumi Jesus marihi tiligia. Aba laniguni baugu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu arire luagu lagu. Aba lichuguni luha bu luagu. Aba lali gudumi ahin gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba larinyagu.
3: Ariha numuti ya ugiri, gama lumo, narihi ni akaitidi buwewe, ibagwe.
0: Aba ya lichu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi ngirigi ya ligia, lau, koniki. Aba laraidagu, aba larihi ni sunkate furamu. Aba launa hani Jesusu, aguyu, arinyaga inalumu.
2: Ebelu rabati ya uburu mo, marinyagu bayi meluni, aba nye.
0: Larigie, aba lidi Jesus haulani discípulo go lidon go nirang infla sule geyego boy lao uburu go Cesarea ne Filipo umada aba lali go dini lani discípulo go larinya ga hom
2: kata na saharinya go gorege
0: aba hauna bu harinya ga lu
7: anyang harinya go tinya lago kuan lale abadi sei habai buguye kibi harinya ga lago profeta ba Elias anyang ginya harinya go tinya lago amula profeta buguye
0: Aba larinya gun hon.
2: Anti huguya, katana ti lida harita gon.
0: Aba larinya gun fedru lun.
14: Buguya Kristu bay.
0: Aba ti larinya gun Jesus hon, lumarinya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesus warufu daha hon, larinya.
2: Lonti na sufriron sarago, aule wuguri garo warugute. Wairi bay hichigun wuguri ya wairi gutin lida hafin huri yume beresen ni nao. Itra lobagin houseruni na habuti go fadri go hamaru da tinha liluru do Moisés. Narinha hare hon, lago na farua balahi lago bay, gama lumo, na saru balidagin oweni lago luru aweyu.
0: Furango ti larinha go nile hon, abati lanugu ni feduru Jesus nyingi, abalagume serun aden halun. Abalagara ragun Jesus, abalarinha awagun lani disipulu. Abalebe tu ni feduru, abalarinha go lumo.
2: Disse ba noi mafia. Buguya, masami na luti bukaila sami na rubungi, basami na runkei wugani.
0: Aba tilagua ru Jesus hon lani disipulu gu hama hibiri grigia lu hayara fadun lu aba larinya gu hon.
2: Le busenti la fala runina, bulia ilai kate nye la, baru le iluguruwa falalana. La duga le abusen ruti le sefuru ni libagari, le feriti rubai, ahinti le eferiti uti libagari ya ubo gu nuwege, luma nuwege ugano lani na salba runie. La salbor bay. Gagi hula lungriga la ganyro ni sun bow, le verdiron meluane. Uote ni katalani no boule, le gayara ti lichibu ni guriga luago tesefron luane. Le anegati busiga no nuago luma luago nerero, hagibu gen guriga muaratia aniga figu tiha. Nanegu baginia busiga no lao ole uguriga rovergati, dame le niabi cielo gen lao luirigo nuguchi, how angeligo ha sandubayan.
4: San Marcos, capítulo 9.
0: Ariña gatiguinye Jesús su hon.
2: Ni naran hao. La guanyaje la hata que haya baña guento. Maui baña dari harih ni la chulo no la rua en habungi la ubafo.
0: Si si ve yulari guien, aba la nugu ni Jesús su Pedro, Santiago, Luma Juan, logo aba wibu inyut. Aba la muñe dago la rihinye agibuki. Aba tamiridun la dairagun. Wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo kayarati hachibun gamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gufeduru lun Jesusu.
14: Maestro, lidadan avanhala ya. Adiga wama irwa dibasen. Aba bu, aba lun Moisesi, aba lun Elias.
0: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulugu. Anibidia tilu feduru kala larinya gubay. Aba larari rundure lenye haboi. Aba ladoura guhao. Aba lagambunua aba umala le lida geduro iligia le arinya guboi.
17: Alihangiru le isi yeboine. Aduga humoine nuboi bine.
0: Lida ora iligia. Da le harinhi boi. Geyegu unye. Marihi hanya amu unye loidige Jesus. Da le arayre ina hama loige wibu. Aba lere dun Jesus hawagulun. Mabahuda gun hamani le harihi boi. Ni ka un darime sara lilida ge uweni. Ligi ele wuguri garu wugut. Ligi harai dubali kata ile hadangwa. Alg daguro gutinya hamagwa. Kata inlafuna asa rubai lida ge uweni. Abati halug duni Jesusu harinya galun.
7: Kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi. Lwagu lunti laliabi Eliasi furumie lubaragi liabi le Kristu bay.
0: Aba launa bunia larinya ga hon.
2: Inaru ni le harinya gubiluagu Elias si balan nyubi furume ani laranse rubilan sun kate. Kagya tarinya gubileneru bungi nuago aule uguri garo warguti. Arinya gatulagu na sufri rubalan sarago ani mabahu dunwa badina la. Narinya hane hon, luago nyubi halila Elias. Aba hadugu nigurige sun le habusen rubilau. Kei tarinya gu nilereru bungi luago itara lubalan la susero dun lo.
0: Lari gien. Aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disipulu gu. Aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi. así que nejamos. Dale harini bali Jesús. Aba tawai du hanigi lao harini niñen. Aba haiba agun abu suralu. Aba tilalu du niña la riña gahon.
2: Kawagu hasige ne hama.
0: Aba lona bu, aba hadagen hanyiba. Aba la riña gu.
11: Maestro, mi hanero na nugu bu. Ani haba sifri uri batiluagu, mereru gudala. Nielu mutu largo de sifri uri batiligia.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
11: Tolimo lo que.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lukuchi, abalariña gulú.
2: Atiritan lau iter.
1: Abalariña gulú, lukuchi.
3: Lume genyero gili. Gipel waya su lahu churuni sifri uripat lige watu rugu oduno rugu lae belu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubeiti, anihe lubeiti gayara lubei batugi sumu kate. Udeme wa mabu idre go bawa.
1: Abalariña gu Jesus lu.
2: Kawagu bariña ga ahin gayara lubei. Son kate y gayara te lulen afiñe bai.
1: Abalaguara gu lukuchi irahu ligi.
3: Afiñe tina, idre go bana luti ma lagongu dun afiñe.
1: Dale la riñi be Jesús su logo, fresa ti maja lila, aquí be don grigia, aba le den halu sifri uriba ti ligia, aba la riñi agu.
2: Sifri magamba dite, maniega gati, aniega gati nabulu bafuri don, igre be irahile anime belu da digi aba lidon.
1: Aba la gua ragun sifri, aba elowi hagduni irahu ligia, aba la fridun, aba lerederu irahu ligia kama hilal, saragun hanya riñi agu tiyan logo hilala. Aba lari kuduni Jesus uloi gen lupa bu. Aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebelu lun Jesus umuna don. Aba hali kuduni lani disiplu gu, danle habo goroga anyaluma, aba harinya gulun.
4: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tiligia sagara.
1: Aba larinya gun, on.
2: Lugundu libe sifri le, lauru guni furia igi luma yundaru ni lubungyo gayara la lafuri don.
1: Danle houdi nyengi, aba hasguru galileegi
4: mabusa eruti ti Jesusu lun la subdirunwa halia en la dega la rufu de la hon lani discípulo ariña geina ligia luago le dere gerubala ligia le vuguri garuwargiti haha burugo vuguri uribati ani hafaru baila hilagu bai aba mela lasarun lidange oveni luago lunwa veyo.
1: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon, ani hanufude tinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu, muna da, aba laligudani ya Jesus.
2: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
1: Aba herederu maninyu, ladiga adimure hena hanya buga umada logo, kala hada age wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadun, aba larinya gunhon.
2: Le abusen no ti ligia la furumi eti, lun te gomo hon ni la hadan songu bai, ani lun gine le servidun hon songu bai.
1: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laninya gun hon.
2: Gurugia le resibi ruti aba irahu ke le lidan niri. Resibi lumutina, ani mamar gine au le resibir. Resibi lumuti gine nunguchi le ona habalina.
1: Aba laninya gun huan lun.
5: Maestro, arigati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
1: Aba laninya gun, Jesus.
2: Meberi dira humay, ladigu watini aba lea digati milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagani, wamagi enyen. Ninaru hao. Lagu furumi guariga na le ishi guti ama weriduna hon lida niri la diga lani guhuma Kristo le bihu ba afayiru waha ubuiti. Furumi guariga le afigon guduti aba hada gen hai seri ginyaba nya lida hafinya nuago buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu le muli gule guranyo luagu ligina sigu lau la digu nikate ilira. Abu lafigo guta buha bu guanarigo. Buiti mati hamuga lun bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bidi siye lun laurugu aba uhabu, sigo lau hamuga badarun lau biyangu bai buhabu mafi yogati, nyelubai mawein hama heweru haigi balin hagubu hilanya menye kushadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo guta bugudi guanarugu, buiti mati hamuga gine lun bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bebelurun siye lun lau aba ugudi, sigo lau badarun mafi yogati lau biyangu bai bugudi. Lanyelubai mawein hama heweru, menye gusha diligia watu. Ahabu ginye lafigo guda bago, buiti mati lo basagaruni. Ladiga buiti mati hamuga bebelu lulidon laruwa inha bungi ya lau aba agu. Sigi lau hamuga badarun mafi ya wati lau biangu bai bago, lenye lubai mowi hama heberu, menye gusha diligia watu. Ladiga, hausuwa basu.

0: Tung be low watu gemet, buiti salu, gamalumon, ahile ferdire lubaswa, kabage hun la, me megera la lubaiti salu hida, gayara lamuga hagan non lida darangilo humago.
1: San Marcos, capítulo 10.
2: Abalafri du Jesusu, kafarna un mugie, abalidi lobo agun judea, luma logun, obo leñingi lube la boche bello libiti, duna horda. Aba ya honda ra gugrigi ya lenyin lubay. Aba ya larufu ta hahon kanya haligabri. Aba ti hayabun hada ange fariseugu, logun Jesusu, aluga ouchaguni lao aligudini, ahe mariba lubay lung, ligira gugugiri tuma lumar. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kameha gi larinya gu bay Moises hon.
2: Aba harinya gu lung.
3: Arinya gati Moises logu gayara lati chugunu agara dalani na igira guni tumari.
2: Aba larinya gu Jesus hon.
0: Lisi kum bali Moises kumadi lira hon la duga ti dere hani. Ahi meha dan le la dungu bali bungi son kate. Uguri tuma wuri la duganya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chi tuma lugu chun lulaga nonu wa tuma lumari. Aba mehere deron kai aba ne gugrigi. Mama anya lubai ti biyama aba reganya. Lige amon lubai la fani yunaguni uguri le laundoro bai bungi.
2: Dan le muna da hama aba ya halugu dini disiplu gu loo kata ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahi gine tigi rawuri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyen gine.
2: Aba hana hagrigi ira hinyo lu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagume sirun disiplu gu adenga hon, ha ana habalin. Dan le larinya ni Jesusu magunda atilao, aba larinya gu hon.
0: Igre huma lun hayabi iranhinyo numon. Mamahara huma, ladiga haitara manya, ke iranhinyo, hagiya lila na banya alaruwa inha bungiyo. Ninarun hao, luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebelurun lidon laruwa inha bungiyo.
2: Aba lanuguni alaruna rugu, aba labini runia lau lichuguni luha buha wagu. Dale lasigiru bali Jesusu lueyesu, aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubaru, aba lahu drogun ligibuge, aba lalugu duni larinya galun.
4: Maestro buit, kasa kati buit lube na dugni luni bihini bagari magumu chadit.
2: Aba larinya gun Jesusu lun.
0: Kawagu barinya gano buiti, aba rivinyo buiti, ungi. Subudi tigumati bu, magabara haba, mafar haba, miero haba, madimri haba iyeni luagu ni aba, meyeda banya gurigia, inebe hama bagubri bu.
2: Aba larinya gu wuguri ligi.
4: Maestro, gufulit na lao sun le luma genyiru gidina.
2: Aba larinya gu ni Jesusu, lao isiani, aba larinya gu lun.
0: Aba kati mege bay lumba dugani. Bayba, alura bay sun le bumu bay, aba me bichu ni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel, lari gien biabime, aba me bafala runina.
2: Dale lagambu bali wuguri ligi kati le, aba liru damu. Aba lidin lao iruni la duga gibeti buga lirisi. Aba larinya Jesusu hawagun sungu bay. Aba larinya gun hon lani disipulu.
0: La nare me san lene gun hebelu nun risi te lidon la ruwen habongiyo.
2: Aba tawiri duhaniki disipulu gun lao le larinya gun bay. Aba ya larinya gun hon.
0: Nirahin, lene gun san lebelu run wa lidon la ruwen habongiyo. Mene gun timati lun aba kamaye lun lasigun lidage luhuyun aba agusa sigun lau lebelu nun aba risiti lidon la ruwen habongi.
2: La hagambu bali kata ile aba tawairi dunti mahanigi aba halugu dagun hamago.
5: Kaba tia salva.
2: Aba ti lariya gunia Jesusu, lariya ga hon.
0: Sinyati ya salva rungurigi hongo. Ahi bongiyo, gaera ti la salva runia ladiga uwa ti ni kata lasinyo bongiyo.
2: Aba tilarinya gun Fedru.
6: Babureme, wakia igira wa malte sun meha levama bailuwa falarunibu.
2: Aba larinya gun Jesusu.
0: Ninarun hau, lagu furme warga lale igru tuloba, o la muleno, o libuganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufulasun nuegien, o luegien la ugano le lani na salbaruni. Leresi biruba san weyasu sigu la uguen to lidan ubole. Muna, amuleno, ibuganyano, ituno, uguchuro, isanigo, lumafulasu lausun leiba houniwa, resibi ligia me ibagari magumu chaditi sielo. Sarago hanya ha furumi eti ya banya weto, agia ba gumo honi, ane sarago hanya ha gumo honi banya, agia ba furumi eti ya.
2: Luagu nyanu uma luon Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu, lao nyanu tueri anigi, ani hibiri grige ha afala rubalinya, lao nyanu anufutu. Aba eti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu hu, awe hibiri grige. Aba lagume serun ariye gaile lumbe la susere du lum. Aba lariye gun hon.
0: Ke lao bai hari hei. Wa muderi ya lon Jerusalem. Le nyemba lo bai nedere geruwa au le ugur geruwa rgute. Hon habu te guha fadiri un. Huri yo luma hon aru da tinha le lurdu Moisese. Ha lo bai hasia dorunina lun nome. Aba me hedere gerunina hon ha mama bai huri yo lon hehera han nao. Ha bai chubadina. Aswe ragu badina. Aba me hafarun na hilago bay lago me luru aveyu aba me nasarun lida gen oveni
2: aba ti hayabu in Santiago luma hua aliran ni sebe deo aba harinya gulun Jesus
7: maestro busenti walumba digun aba fulese iwon
2: aba ti larinya gun hon
0: kagi habu senro bay luna digun ni hon
2: aba harinya gun lun
7: lun dame la barueha lausun bueirigun Lun banyura gudunniwa aba luegin bombere aba luegin bubona.
2: Aba lania gu Jesusu hon.
0: Ibite ti hon kalan hamuri habay. Gayera bifuna ge hatuni unien gifitere lube natuni. Odi habati se iron lau badise len lube nibihini.
2: Aba haunabun harinyag.
7: Gayara wabay.
2: Aba larinya gu hon.
0: Lun ti hatuni unien gifitere lube natuni. Badise wahugie me lau badise len lube nibihini. Ahe luha nyuro aba luege nowene, aba luege nubona, mama au lube nishuguni. Lichugu ba hon ha ubaba nya, laransare bongeyo.
2: Lale hagambu bali hahibiri diisi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguwaru Jesusu hon sunkubwe lubadun aba larinyegu hon.
0: Ke hasobu dirun, haguma diha banya hada ha mama banya huriyo, aruhu da watin hongu wakamaha muga haburi ya lila na fulasi ligia. Hati uina mubanya hada, aruhu da hamuti habafu, ahin hida, mama luba. Leabun seritu lu wiri gula hida, lunti le seribi dunia hibiri. Furumi ya wari gu hida agia, le abun seritu lu ligia bala furumi ya te, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le ugiri garo warguti, luna seribi duni wa, niyabia luna seribi dun luma lun nishiguni ni bagari, lebegi me hasalbarun sarago gurigi.
2: Aba ti hachilurun heriko, dan le afri deina lan Jesusu lida ge flasu ligia hao lani disipulugu ama sarago gurigia, nye nye aba marihi tigiriti bari timeo, lirau timeo, nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafali lan Jesusu le nasaretina, aba lagume seru marihi tiligia aguara, larinyak.
8: Jesusu, ledega wagu Davidi, gudeme nabun.
2: Saragu hanya adai hati yang lun, lun lama nicho. Ligia tuma lagu aragu.
8: Ledega wagu David, gudeme nabun.
2: Aba larara magun Jesusu, aba larinyagu.
0: Wahuma lun, lun liyabi no.
2: Aba haguaru lun marihi tiligia, aba harinyagu lun.
9: Ragi bagurasu, saraba, lagu hanya bun.
2: Aba la churu nulido, aba la chubaru, aba la yara fadunlu Jesus. Aba laligudini Jesusu larinya galun.
0: Kaba bu sarube na dugu bun.
2: Aba lona bu marihi tiligia larinya.
8: Moisturu, agi yogwagi da bai narihi no.
2: Aba larinya gun Jesusu lun.
0: Kayara tibidi, arida wadibu, la duga finya dibu nuagu.
2: Leda ora ligia, aba gayara lan larihi marihi tiligia. Aba lidi larigi Jesus.
1: San Marcos, capítulo 11.
2: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalem. Aba hachilurun ligibuge flasubori le beti fahe, luma betani. Le una bubi libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesusu hon bia hadange lani disipulugu.
0: Eba lidan lirere audule wagibugin ebay. Tamele hachilurun nye. Adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara gadeime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala uwagu hadugi le, Haria gamia lagu busen lani Jesus. Lagu lagu juga dobe lan foresa.
2: Aba holding, aba hadari runi buri gligi agranyu luba do aba bena. Bau gudi luai Aba hafara gaduni. Aba harinya gun, ada ge hanyi banya daru
7: Ka hadig bay, ka me hafara gadai buri gle.
2: Aba hauna bunia kai larinya gu Jesus hom. Aba higiru ni alu holding lau. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichugu nu hadu logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atuleru tu hadu uma darugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachaka hani logu uma luba lasugu ni Jesusu ligi bogu gini. Haubaru banya hama haa arigi banya, aba hagume serum aguara.
10: Uwairigu ni lu bongiu. Biniwa ti wugiri le nyimbi bili daliri wabule me bongiu. Biniwati aruwe hene le nyimbi bei le lumbo itrala keisi meha laruwe hawagu chi Davidi uweri unilubungiu li dalinyo age isielu.
2: Lari gine aba lebelu run Jesusu Jerusalem, belu ligira templu rugun. Lari gine lari hini Jesusu sunkate aba lidi Betanio hao duusu disipulu gu ladiga taru halila. Laruga dan le hafuri dumbo i Betanie gine aba lalama chun Jesusu. Dise ginya aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi hariha ahi gini tubai. Kama lumo, kubana rigunye ladari ratuago, ladiga mama gililan lidani ta gini tu. Aba tilarinya gu Jesusu tun titibu igu ligi.
0: Ma gini da digi aba.
2: Aba hagambu ni lani disipulu. Tamba iti hachiluru Jerusalem, aba lebeluru Jesusu templu rugu. Aba labuka gumeha lugu habanya hama ha agani habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hungrigia. Luma hala ha alugu habanya unu. Migiru tiha lung hasi guri ngrigia tenkulu ugugia lao anugu. Aba larinya gu lida larufu da hahong.
0: Larinya hare bongi utida leneru. Luba na afure iduni ligia batiri nuba hong son neshani. Ayin huguya baru marukei haba hiverutia.
2: Aba hagambu habu tigu fadiri gu hama arufu datin liluru du Moisesi logu le larinya gu bai. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hilagu bai. Ladiga hanufu datinya luwe. Lugundu sungrigia weiritu hanigi lau le larufu da bai. Dan le lagunye du bai aba lafri du Jesusu fulasuru gu gini. Laruga binafi aba lasu du Jesusu hama du sulani disipulu gu lida agie meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu saha laa lumagin tilagil. Aba larita gufeduru logu bugale asusere dubai aba larinya gun lun Jesus.
6: Maestro, ariha bantu titibu igu to biyana gubugu nyari saha.
2: Aba larinya gu Jesusu hon sungu bai.
0: Afinya huma logu bongiyo. Ninaren hau, logu furume warga lale arinya gu telun wubu le gidaba yagin dabu babarana hon. Ahi uwa lube li logwa afia ni tida la nigi ani afia ligia lagu lagunfli rubala le larinya gubai itara luba. Ligia narinya gubai hon lagu son lale hamuri haluma bungio ahi afia hubai lagu resibi humali la itara luba. Tamele hafuri ya idunya la ahi anihi lubai ladiga aba grigi hon le misyati hon ferudna huma ilungi ferudna lanu hugu chi bungio le siya lubai. Ahi uwa ferudna huma Uwe baiginye ferudna lani hugu chi bungi ule sialu bai hifigong.
2: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale aibuga ina lubai Jesus templu rugu. Aba hayabu inhabu tigu ufadiri gu arufu datinye liluru du Moises. Ama amu wuguri ya haa wairi gutinye lita hafinye huriyo. Aba haliga duni harinye galu.
8: Ka ubafu badagu wa isunle. Oka ichu kwa ubafu bulu badagini.
2: Aba launa bunia Jesusu harinye gaina ligi ya hon.
0: Nala gudanda gine abakate, aha na hauna ba, nenegu behun kala au ubafu na dugi burikate ile. Kauna habali huang abati seha, bungio odi wuguni.
2: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinyagu.
10: Aha waniyaga, lagu bungi la auna habali, larinyagu bongu kala wago mafinya wabailu huang. Aha waniyaga, lagu hauna hala wuguni ya, fugiabugu wagui.
2: Lumhamuga, haunabu itara, anufu detinya hawai grigia, ladiga subuti hamani sun grigia logu profeta la huwa. Aba ati harinya gu lung Jesus.
10: Ibidi ya tiwon,
2: abati kien la niya ko Jesus hon
0: maniya ko no be kien hon kala augo pafo na duke katele.
1: San Marcos capítulo 12.
2: Abate la gumeso un Jesus adimre ha hon grige ha ni banya la un himpulo abalariya gun hon
0: nyenye me ha ba wogori abone go titidi bu bebe le shari rogo abala yara gun lao adiga ligia aba agedino lulari bicha wagon tire bebe lidon tuma aba muna lo onigi hete abala ha yani li shari hona dagmi tinya aba lidiga woyason dale la chilu rubi dalu alu bahani abalona ha abalu muso amuri helu fara hamagi na dagmi tinya abar gahar gdni musu ligia aba habole seroni aba hona ni lari gon mi chutia ni katalon aba yelona ha laburi me shari aba nya musu aba hachamuro gon du bulwago bogo hamai lichigo anaba hamai aba yelona ha labure me ichari aba ya aba hafaru ni hilago be lari gen aba lona ha sarago ulese hamanya hibiri afaru wa hibiri hilago be ani watibuga aba lulona hane aba lira hinsete lon lago mohon ora aba lona hane aba larita gon lago inebe be la hon la dugalira la aba harinya gon dag me tinya hamagwa ani halen lube libini alaga wafara lihi lagu bai wagi alamu ga labuni ya sunkate aba tiharig duni aba hafaru ni hilagu bai aba hasagaru ni lida gen fulasu ligie
2: aba ti lalig da ha Jesus
0: kaba ti ladiga labure me ishari liabi ba aba me lafara gunia na dagi mentinya hilagu bai aba me lichi guni ishari hon amu malinga humagilisa letarinu bilerenu bungiu dubuleme ya au bai me beresen hama abu na gutinya legia li dibu le tima tima ati abure me adegu bali kate le ani weiri tu wanigi lao
2: aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu la dega hasubu diru ni logu hawagu la la yusro hempulu le kai hanufu debe hawa igrigie aba higiru ni lungwa aba hodin lari igine aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi lumo Jesusu lunharinya gudini somkate le gayara ti kichu guliduru lao aba hayabui aba harinya gulu
3: maestro subudi wa muti logo arinya gabani inarini manufu de galoini aba la diga ni katala luweri gugrigi bun ani barufu da hani lemeri bungi lo inarini arinya gaba aba kate won buiti zalu la fae hon sensu lu warue tele romana oni mabuidu
2: subudi ilmuti Jesusu logo binyago la hagipa aba larinya gungon
0: kame sahicha hasada rano ba baruha maaba lida ke sensu ligia no ariha naamu ke
2: aba hanudu ni lu taan le larihi ni aba laligudu ni
0: kagia iyawa luma iri le luagu bai
2: aba harinya gu lu
3: liyawa luma liri uruwe romana
2: aba larinya gu on
0: ruhu meiti lani uruwe lu uruwe ruhu meme lani bungi lu bungi
2: aba tawari idu hanigi lao ligaburi launabuni aba haudi infiu sadu seo guarihi Jesusu afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni aba lubuiti harinya gunlu
7: maisturu aburha ti meha Moisesi won luagu ahin la owe aba wuguri le maria iti masani gatau lumari lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe lun gasani gula libuganya le owe pe Nyenye no meha ti sed gamule nu guatinya le furumieti aba lamari idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamari idu tumawuri tobuga luma li libuganya aba ginye lowe marahunyuga. Ligie me mesusera da luma le horua. Maria itinya sed gubay hagia tuma uwa tini aba garuti tau. Lagumuhun oura aba ginye towe wuri tuguya. Aniha le wagubay waligdaha. Dang me le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguye hadange sedu ibiri guha. Larige marie hama sun hagia tuma.
2: Aba lania gu Jesusu hon.
0: Ule guwato la duga libini tauti lerenu bungi hon. Ni luagu ti lubafu bungi. Damele hasaron hilanya lunya habagari don. Amu halime habagari. Mamari don haba. Michu gu hamanya me hasani gu lu marie keisi mamari don hama angeli gu sielo. Ainti luago saraha mahilanya lunya habagari don. Malinga humagi rusan liluru don Moises luago le dumre habungi lulida gen aba bubu goti durungu muti. Larin hanre lun. au lubungi te boi Aburamu, lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilawa nyo bungi yu. Habungi te mima agine, yetala niya lubaiti huguya weiri ti habule idagwa.
2: Nyeye aba hada angi arufu dantien li luru du Moisesi le agambu balie hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesusu buidu, aba liabui lubarun aba lali guduni larinya ga lun.
9: Kate salida ke liluru du bungi weiri gutimabui?
2: Aba larinya gun Jesusu lun.
0: Ani hale weiri gutimabui, agamba humana huguya Israelinu, wabure me bungiu ligeri gunye abure mei. Hinsia la lubaiti babure mele bubungi tebun tausumba nigi, tausumbu wani, lausumbi samina, lausumbere. Ligia kumadi le weirigu timabwe, anilele bia malida weirigu ni le nega le furumieti. Hinsia la bibiri bon ke bisi nye kwa bongo. Uwa ti amu kumadi weirigu ti loe biyama le.
2: Aba larinya gu arufu da hati ligia alu.
9: Buit barinya gu ni, maestu, binari luagu abarigunye la bungi. Lagu uwa la amu, aniluti hisi ya la bungi umo tausumwa nigi, lausumwa samina, tausumwa wani, lausumwa were. Luginye hisi ya hama wabiri guwa un, kaisi wisi ya guwongo. Gebeki tisunlira ligibu ge bungi u, sigi lausumwa wadagara gudu, luma sumkata ile agudubai lagu latara.
2: Dati lagambu Jesusu lonabun lau lichu au, haba larinya gulun.
0: Madisi ya dibuluwe lila na baa la ruwe inhabungi yu.
2: Aba maniki henya laa, luu halu gudaha. Larufu tahayati Jesusu templu gu, larinya.
0: Italiasa harinya kubaya rufu tahatinya liluru do Moisesi, luagu ladugo wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi yu luna bureme, nyuruba luwege nonwere, dari nichi gu niyabaga niyulabu yombugudi. Ida lubati la dugo wagon la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo na bureme.
2: Aba hagamba hani biribu nugrigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinyagu Jesusu hon lidan la rufu dan.
0: Goni gihimati ya hawa ya rufu datinya liluru don Moisesi. Hinsiati hon lon haibu gwa tau dawa dururu tu loma lon labuse roguni wa hon umada lao sarago inebesei. Alwa hahamuti halo le hala weirigu tinyatida haligile sinhuriyu luma lubuidu agay ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawei, luti hadaura gun lau sun lira, aba hadugu afuri itu nile migina guti. Weiribay hasufri un lagu sun le hadugu bay.
2: Logaba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, ariyago hicha hagrigi isensu tido. Gibe ten risi tinya ichu kitin saragu isensu. Ijetia bi aba fikia buhuri to hilaru umari. Aba tichu kubia gawa nutidon gafu tugui. Aba lagwanu Jesusu hon lani disipulu gu lubadun aba larinya gu hon.
0: Ninaru hau, lagu gibe timala tichu gu uuri to sugu hau sunha ichu kubanya sensu tidon gafu to. Laduga sunha giya, lidagele igre gu bihama hichiga. Ahon tuguya, lau tugude meherutu mutisunle tumabailuye betavimadon.
1: San Marcos, capítulo 13.
2: Dale la fridu en la Jesús templo rugugien, aba larinha gun, aba hada agelani discípulo gulun.
7: Maestro, arija batun tubuidu wa templo, loma buri duble auba itadugua, malanari me buri.
2: Aba launa buni Jesús.
0: Arija gun hinya san lun tanari me templo to, merede beitia ni aba dubu ligibo guaba, laguni cha waguba sunle.
2: Aba tihoudi, logo wibu le giri boi olivu le tigibu gen boi templu. Danti le nyun linya luboi Jesusu nyei, aba liabi Fedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi, aba hariengu lun hagie guarugu.
6: Businti valu bariengu nivon, ida me la la suser da sun le tu templu to. Kaba saseini luagu chiluha li la danu la gufiru sumburi kateile.
2: Aba lariengu Jesusu hon.
0: Goni gihuma. Meyeda kwa lao ni aba, ladiga sarago haba nyubi itiha harinya game au Kristu bai. Ani sarago haba hegedu, huguya, dame le hagambu ni layano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano luagu tiburi, uribu tise huwei. Manude dagu wa huma, ladiga nyembi uribu sumada, gama lumo, mama gilime lagumu chon ubaulira. Lagenda kuba aba fulaso luma aba, awori kuhaligia me aba agairo luma amo. Nyembe haraba ganali lida saragu fulaso, ilamo, chakagwa, anisome burikati le, lagume se harigugi lime le lobe la sufri runua. Gonigi wahuma hungwa, la diga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule se runo, tida burihaligi lisinhuriyo. Anagu balun hagusa ragutuni wa hagibu nge gomadi matinya luma hagibu nge uruweigo, nuwaigie. Itara luba gayara la hadimre hanuwagu hagibu nge. Lubana ge lagumu chumubou, la puri chahua bauganu luagu tia salbaroni hon son nechane. Tame tile hanagu ni walun hedere garunu wa hon lurudugo. Magibe da la harita gon luagu kaba la hariniga. Masami nirago bai humei. Aniaga humei le lariniago bai bungi hon lida ora ligie. La diga mama bahugu ya dumrehe. Sifri sandu ligie badimureha. Hederege robanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu wa hilagu bai. Derege hamanya me haguburigo hasaniko. Hagara bagu bai saniko hawagun haguburigo aba me hafaraguni ya hilagu bai. Iere guduba lun sun ubo nuwegi. Le hafagu titari lumu lagumu hon ligie ba asalbara. Aburi hati profeta Danieli lau kati iere habuti le gaguni chagwadi bai. Tamele harini kati ligie le nye lubai mou la lun nye la le aliha bai. Kufuna dala. Hameti Yahudea banya, lun timeti ya hanura haluagu wubu. Grigi habogu di banya, mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Haarabu banya, magiribu dahama agu yu ni anugu hadagragu. Fugiabu gu mewurinya hadagina tia lidon wei ligia hama hagarahi nyutinya hagaraginya. Amuri ya hauma luma bungiyo, luma malagu nuburugu la susara da sunle. Ladega lidani bai asufri ni kele masusra dugi li luma gen ladega ni bungi yu obou. Masusra dudigi ya li megi ya lari gine. Ahi hamuga madura gon lame hapure me bungi yu dan ligi ya. Uwa bai hamuga ni aban esefuruti. Gama lumo, ladega gu bai luago linsi ya buhon lani go hanua dira lanya banya. Ahi ti aniya waguwa hon, ariha huma aniha Kristu bai. O aningi ta, mafinyera huma. Ladega hayabi bai yehati aniya ga hawa gu lagu Kristu lan hagiya. Hibri aniya ga hagiya me luago profeta gu hama. Ani hayani me. Hadega basai ni luma milagro lun heye dagu niye ibi ni hanua dira lanya banya bungi yu ahi nga yara. Aransi ni huma. Aniya ga nali hon lubara me giyu. Lido me weyu ligiya, lari gie me asufiru ni ligiya, aba me laburi ga dun weyu, maruni halime hati. Ewa duba warugu masiyelu gie. Aba me latada garun sun sielo, aba meti nari hinua, au le uguri garu warguti, ni abi lida duweri lau onwebu ubafu luma uweirigu ni. Aba me nona hania angelu go ondani ya sun hana nuwa dirubanya lida nge gadiru la higa yubawu, luma gya lidisi age yubawu dari luma lidisi age sielo. Ufuna ta humi himpu le togu titidibu igu. Dale nyugi li tilimu, aba labou chuntubana, aba tihasubu diruni lagu anitele la lidani lubacho go. Itara meme, Tamegien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li lan niyabi ni naren hau. La ulasusa du balan sun le lubare gen honwe gongurigi ha lani na dan le. La sigriba sielo luma ubou, ahi nereron, merede bay magunfuleronga. Ahi ti weju luma oure len lubi lasusa du sun kati le. Ibidi eti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go ha sielo banya, ni lun lirau, bungi ruginye le ukuchile asubudirei. Lunti lubaiti aransi anyu huma, akago duanyu, afuri ida lun bungiyu. Ladega ibidni yeti hon ida mela la chilira aura ligie. Itra luba kei aba uguri le nyudu bai luagu aba weya sudisiti. Lubara gen lafuri dun lubi ngegien, aba lichi guni sun kate haa burungu lumusu niya, ani ru ligie ya hawadi gumari. Ariyaga ligie lule luagu bai bena lun launi giron. Akago duanyu huma lubaiti, ladega ibidni yeti hon kaba lan aura nagiri buda. Ahin gunyumba lubai lumo ari bubala, o lubala laruga o binafi lan. Nyubi idugu niye sodni, nadari ra ume arumuga. Le nariyangu bai hon ariyaga numuti hon sungu bai, agagu duwa nyuhuma.
1: San Marcos, capítulo 14.
2: Bia ariga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lidangie fedu le nyi lubai taigua feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu dhatin liluru du Moisesi, ida luba la harigudini Jesusu, lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
11: Maalik da wumai lida fedu, lo ihafudu girigi.
2: Betania en Jesús su lubio en Simón le meja gawago bay lepra. Datileñu linya lubo y luego dabula. Abatia bien abauri lao abambudén, buin lao y bien le emet, le seruti, abatadara unibudén, abateserun y bien labulu con Jesús. Abahagaño gun hadañe, añen baña, abahariño gun hamago.
3: Came sale feri diru y bien emet y le. Gayara tihamuga gula lugurun luago saragu sinsu, lu hidre o gugu demeti.
2: Aba hebetum, aba larinha com Jesus.
0: Igre Romão, kawau hanyawari hatum. Aba kate buite leta digo bainu. Sua da nyemba ya lago demet in Roma lon hidera gunia da le abusero. Ahin au, mama ba sua da humana. Adiga tali uri toleti yarabe. Huruguaro ibinyi luago nugubu lubanabu na hon. Ani ninarin hau luago lida la furumi ya wargu fulasu lida sumu bau. Lenye lumuti la purichi hawa ugano le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye le tadugubi wuri to lun larita wagun tuagun.
2: Abatilindi hudasi iskariote le abahada agen duusu lani Jesusu disiplu gu adimure hama habuti gufadiri gu lun la dugun daradu hama lule deregeru ni Jesusu hon. La le hagambu bali abahagun daragun abahariyagun lun logu hichu wala sainsu lun. Aba lagume seron judasi aloha ida lubalan le dere geruni Jesus hon. E furumi ati veyu lida fedu le nyin lubo iteigu efeinto magana to lebini. Lue yeru la farun mudun le lanina lue yeru ya sefurumi. Aba hali gudini disipulu gu Jesus.
6: Halia sababu sere lubo di arensere wabarwa lue gine egini le lanina lue yeru ya sefurumi.
2: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
0: Hei ba uburu gu. Hadono gu baluma aba uguri nyen tau aba di na lauduna. Hidi me larigi. Lemeti nyehi lumuti le belura, aba me harinya gu no tabure me muna. Larinya hare maestro, agon nege rumu to lubo nyen la leigin egini lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon, tau gen gu muna to aranse nyutinya. Aba meti haranseroni egini waba nyen.
2: Aba hafuri dun disipulu gu, da hachini rumbai uburu gu, aba hadari runi sungu bai kai larinya gu Jesusu hon. Aba haranseroni egini lanina lueyiru esefuruni nyen. Da le lagunye dubai, aba lachini run Jesusu hau duusu disipulu. Dante le, luagu yanu lubai dabula, eiga aba larinya gu hon.
0: Ninaru hau, luagu la lunguru badina la aba hidagye. Aba le egi bay noma.
2: Aba hiru dagun, aba hagumeseru alg dagwe, aba harinyang.
6: Au funa san.
2: Aba larinyang Jesusu hon.
0: Aba hidagin du sugu bay. Le ederu tu lega fein noma lida asiedu. Nidi lubaiti, au le wuguri garo wurguti, laule tenye kubilere rubungi nuaw. Gamalumon, fugiabu ti lea lugrutina, buiti mati hamugalu wuguri ligia. Lumagre honi wagubaila.
2: Dale anyaha lubaiga. Aba lanugunu Jesusu fein luha burugu. Aba letengiru ni buingi utuago. Lari igien. Laguba chagunu. Aba lichugunu honu arinya gai.
0: Houhuma. Nugu bule.
2: Lari igien. Aba lanugun aba veru tau diwein. Luha burugu. Lari igien letengiru ni buingi utuago. Aba lichugunu honu. Aba hatu sunhagia. Ida ge diweng tuguya. Aba larinya gun hon.
0: Nitale, le nani na iseri darado. Le gen awi ruwa bai hawagu sarago. Nidaren hao, lagu matu digia na la diweng, darime wei le lube natu no iseri tuguyeri diweng lida la ruwa habungi yu siyelo.
2: Lasurun heremu ha uremu lubungiyo, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
0: Sun huguya hanura haba. Igre humana me ariye bule. La digatariya hare lerenru bungiyo. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai. Aba me herederu mudun chagago. Larigye me nasaron lidage oveni. Nidi bagali lea hubaragini.
2: Aba tilaniya gu feduru lun.
6: Kayara ti higiru nibu sun ha. Ahin au migiru nubadibu.
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Ninaru bau. Ari bumeme le. Lubarage la yugur hagayu. Bia wei aso. Urwali me weya su bellete gunao.
2: Abalariengu.
6: Ni ahin lulu bay no me buma, me ye da gumba dina bau.
2: Ligie meme ginye harinyaga sungu bay. Abate hachilurun lidon aba flasu giriti, hetu samani, abalariengu Jesusu hon lani disipulu.
0: Nuruhumaya. Nebuga afuri de no bongi.
2: Aba la nugu niya fe duro Santiago lumo huwa lumo huwa. Aba la dijeru du la dita gu sarago. Sandiligia aba igarigu weiriti tida la nigi. Aba la niyegu.
0: Sanditi na aba iru ni weiriti le lani no owe ni tida nuani. Rede ihumaya anigagagu duwa nyuhuma.
2: Aba tilidin Jesusu luboru ogon memeru. Aba la bulu chagumuwa rugun. Aba la muri ha luma buingio ahin gayara lubwe masufuri runlani le lumbwe la susere du lumu lida ore ligi. Aba la riyangu lida la furi edu.
0: Ungi baba, gayara bumuti son kate, sefo bano lwe uniyi gifiti le, kama lumo, mama la kei na buseron, kei la papuseron.
2: Aba lidi, aba la dariru niya disipulu gu arumu. Aba larinha gun lum fedu.
0: Simão, barumo gunhaça. Se a tisabuga beredero ni aba oura gago dun anho. A gago dun anho homa. A furi de huguia melo e reigua dun lidan ocha wagune. Inaro ni luago aransenho ni ala sefere. Ahi, ugo po. Debilite.
2: Aba ya lidin a furi da lubu ingio. Arinha gaina meme lei dimure lei larinha guba e furumi. Dan ya lagiri budun. Aba ya la darionia arumuga la diga luari litabu hago. Ibidi ya tihon gaba la hauna bagalelun. Aba lidi liru mawe yasu aba lariengu hon.
0: Arumugu nye memesa emera wahuguya. Buidirigali shiluhali ora luna deregerunwa aule wugir gare uwarigati ahaburugun kafigunti. Sarahuma, keimon, anitele le lube ile deregerunina.
2: Nyengili hesisu adimureha. Ligia la chilu runhuda si le aba hada agen duu si disipulu gu. Liabu iha u saragu grigia tau efen luma vebe. Hau na ha habu ti gufadri gu arugu da hatien li lulu du monsesi. Hama amu gugurin weiri gutian li da hafinye huriyo. Arinya ga aliti buga huda si hon ita.
9: Le gugurin le na churu ligia. Au mehari gu duni aba mehanigri.
2: Ita la linya lubayiti dan le la chilu rubayi. Aba la yara fadun kuda si lu Jesusu. Aba la riyengu nu.
9: Maestro.
2: Aba la churu ni. Aba harigu du ni Jesusu. Aba hanigu ni adoyu. Kama lumu. Aba lalu gujunu aba hada agen. Anye ibe elefente. Aba libu guni aba la rigayi. Lumusu fadri le inyu kumabayi. Aba ti la riyengu Jesusu hongurigi ya hagi.
0: Ka wawu hiyabi tau efen. Luma webe lun hanigu ni adoyra. Kama hamuga hiwerutinu. Sabi nyaha weyu huma na templu ruwarufu da hahon, madoi hamutina, kama lumo, la suserdupe ile luta gunflirun lereru bongiyo.
2: Abati higiru ni sun disipulu gu Jesusu labugwa, aba hanuraha. Nyenye aba, nibuwe nti afala uruti Jesusu. Darugu laugwa, tarugu aba nsidi, aba harigudini, kama lumo, aba lesefurun hawei, aba laiba agusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabay. Aba hondara gu sun habu tigu fadiri gu. Hama arufu da hatiyan liluru du Moisesi. Hama amu wugiriya haa wairigu tiyan lida hafinye huriyo. Aba ati la falaru ni feduru Jesusu dise giyen, chilu tubururu gu luba fadiri le inyu timabay. Aba lerederu nyu hama onigiri tunyu tempulu, abachara gua larugiru gu watu. Halu hati habu tigu fadiri gu luma sun linyu aga iluru du lidurun Jesusu, Lugayara aba ilan hasiye duru ni lumu lafaruno ilagubay. Kama lumu madari tiyan liduru. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni. Luwagu. Mura du tiyan laule harinyagubay. Nyenye nujeye tiyan asaru tiyan harinyag.
9: Agamba tuwa larinyagu. Nagiri chagumon templu to. To hadigumon ugari. Aba mendarana magudu. Aba templu lida iru weyu. To mama hadiga ugari.
2: Ni itara. Muara dunti alau le harinya gupe. Aba ti lasa arun fadire le inyu tumabu ihada agen sun hagia. Aba larinya gun lun Jesus.
8: Muna butibusa ni kata? Ida lia sale harinya gupe ibuagu.
2: Aba lerederun Jesusu maninyo. Muna buga ni kata. Aba el algo de ni fadire iñu tomate.
8: Bugie sa Cristo bile le rebungiu. El ubi le salbaro ni agrige li dage hafigo.
2: Aba la riña con Jesús o lun.
0: Aha. Au. Ani huguya. Arijo badna aule wuguri garo warugote. Nyo luwegen longwene sonti kabafo. Arija humeme ni abili na duweri sielu gine.
2: Aba ti leheri dagunu fadiri inyu tumati la dagragun. Le liganyo. Aba la riña gu.
8: Kamu wabuse rubi. Lulichu gofe lago gueto. Agambo humuti la nabago ni bungiu. Laulerenu. Idalien harihi lulido.
2: Aba habutu hasungu bailu la farunu ahilago. Aba buriti hagume seru hibiru afure guwe. Atogura guwala ulijibu. Abule serehi. Arinya kati.
11: Arinya kabaige kala kayo habo ibu agu.
2: Aba buri hagayo wa sudara ligibu agu. Nyei nyei feduru bururugu. Ligi ya tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabwe. La letarihi bali abachara guwa la rigurugu watu. Aba tariye guni. Aba tariye gulu.
12: Maluma ya dibugie buga Jesusu le Nazaretuna.
2: Aba leyee da gun feduru lariye gu.
6: Ibidi ya tigrige ligeno. Ibidi ya gubaiti no kalawagu badimerha.
2: Aba ladire run lida ange flasu le nyei luboe. La bachara guwa lun la yara fadulun lubenere bariyeru. Aba te la yuguruha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinya gu on a nyemba.
12: Aba giente hada gelani gu Jesusu le.
2: Aba leye edagun. Murusu onra lari gen. Aba ya harinya gu a nyemba nyalun fedru.
13: Inarumi, duwe aba hada gen. La diga gali lena buguya. Itara niye badimure ake hagia.
2: Aba lagume serun fedru. Inyera gua luma afinyura.
6: Ibidi antigirige la wago behadimure hanu.
2: Lida oura ligia. Aba li, la yuguru hagayo logu libia maweyas. Aba tilarita gufeduru logu le larinya gubuibuga esusu lun.
0: Lobara gien la yuguru hagayo bia weyaso. Beyeda gubana urwa weyaso.
6: Danti le larita gun loagun. Aba la yahun.
1: San Marcos, capítulo 15.
2: La ruga binafi, abahondarago, habuti gufadiri guhama arufu tahatinya liluru do Moisesi. Hama amu uguri ha wairi kutia lida hafinya kuriyo. Lumasun hibiri linyu hangi liluru do. Ariha gabala hadiga lun hasiyadiru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garu ni lun Pilato. Aba laligu dini Pilato Jesusu larinya galun.
14: Uguya saharu etabai huriyo.
2: Aba launabu Jesusu larinya.
0: Uguya kwana rugarinya kubali.
2: Aba buri lichu gu habu tifadiri gu saragu liduru. Aba itilali gu dini Pilato, aba larinya gu lun.
14: Mwona bu tiku sanikata. Ariha batu nila biduru ichu guti.
2: Mwona bu memete Jesusu nikata, aba tawairi du laniki Pilato laulira. Hejo ti Pilato igira gu da aba adawiruti sagu fedu lelueyu resefurumi. Le hamuri hagrige hada agen adawiruti. Nyinyi ti aba adawiruti giri ti barawasi. Uwara hama amu haa afara habanyo grigia ilagubwe lida inyura guni luagun kumadi. Aba ti hajabu grigia aba harinya gulu Pilato lun ladugu kanya haladugu. Aba laligu duni.
14: Buse ati salu nigira gudni haru ite huriyu.
2: Larinya gubali Pilato lira ladugu subudi lani luagun ladugu la gimugu ederege habu tifadiri. Kurigu da hamanya habu tifadiri gugrigia harinya gahon. Nu hamuri halun ligira wagudu na barawas. Aba tilarinya gun Pilato.
14: Kati habusa rube na tugu laule wagu bay harinya gaharu ite huri.
2: Aba haguwa ragu.
13: Dago bay lagu guru.
15: Dago bay lagu guru. Dago bay lagu guru. Dago bay.
2: Aba larinya gun Pilato hon.
14: Kati huri batu la tugu.
2: Aba ya haguwa ragu.
13: Dago bay lagu guru.
2: Feiti businha lá Pilato, lerede rompido hama grigia, aba ligira gudini barawasi, lari gieti, launa ha aboiche Jesus. Aba letere geruni, lulatara wagun logo guru. Aba tihanudu ni sudara lidun tuduru luluma urue. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadura guagudini tawa aba dugu funatu. Aba hadudu ni aba riki, lau ki hibi. aba hitu duni labulu aba hakume seru aguara halu harinya
13: gapagarila haru ite huriu
2: aba hagayo ha labulu gu la aba wewe aba haswera guni aba hahu duragu abusura lu lari gi eher halao itara aba haraga chuno dogo funa tuto adairu bon luago aba hadairu nu ladairu gu luago aba hasagaruni lu hadaraguni luago guru yenye aba uguri sirene na giri tisimo lugu cha Alejandro lu marufu yebu ya arabu gi tanle lasu guru bunyingi aba hafosuruni lu lanuguni luguru wa Jesus aba hanuguni Jesus uli donga ba flasu giri ti golu gota mini la lira lubara labu ugubu aba hichu gudiwe imigi sinyolao mira lu kama lumu matun lumu aba tihadara guni logu guruwa aba haure runsudara ubunuru ni luhari hinga bala hada gen eredera tao ladawira ladawiru nefu binafu hadara gwen Jesus logu guruwa aba laburu dunua lidunu unye
4: haruwe te huriyo
2: dago tiengi ya biya hiveru tiya logu guruwa uwara luma aba luwege lomere aba luwege ubaguna dan leburi tihasu gringirigia aba hangi hani hachugu lao aba anabu ni harinya
3: bugelerinya gubwe logu fui bongme la templu aba yelame barara magudunu lida uru obeyo sefu guba bongwa rariba loige guruwa
2: aba ginye heher han habu tikufadri guhama arufu da dunu diduru du moisesi lao aba harinya gu ama gu
7: sefu tiyamu anisinyati le sefu regulungu rarila kristu aruwe te israelina loige guruwa gueto wagibugi afinye wa mamu galuaga
2: anaba hamuti ginye haa dawa gubanya logu guruwa uwa raluma amidirugu aba laburi gadun subo dari ladaru uru wa rabon weju ligie laguara gu Jesusu lariyaga
16: Eloi Eloi lama sabatani
2: mini la lira nubugiute kasa wogu bigira nyenye nuhada agin hanyi imbanya agambuti aba harinyagu
17: agamba huma lagua helu profeta Elias
2: aba laiba agun aba hada agin aba mudusi tau diwe garugutu aba lichugu ni luagu aba wewe aba lichugu nu lun Jesusu ulachuru nu harinyagati
13: igira uwama ingweto waria ahi nyubi Eliasi areire gudei
2: aba tiladugu Jesusu aba aguara gumi hereti aba longwi aba tahari dagu tubelu templu lida bia murusu inyu gelu unabu dalagambu bali abu tisudara romana le rara bailigibu ke Jesusu laguara gu ari halle italian la longwi aba lariya gu
18: inare ni luago lirau lambungi ugarile
2: nyenye nuginye urinya ariya gutiandise gi Niño María Magdalena, Salomé, Tuma María, todo lugo chu Santiago, le riñiru Tuma Gilibe, lugo chu guiñe José. Uriña ha falamuti Jesús al ítere guamuti tamé al le Galilea en Lugoy. Niño guiñe Sarago amu uriña, a ñungu y baña Jerusalén que uara luma Jesús. Lubare guiñe lale dunveyo, aba liabu y José, aba wuguri y nepe wati hada guiñe, liño haga y lurudu, le agura babali lagume serun laru y hapuingi utau sun lanigi. Lila na fulasu le giri bai ari metea. Kaiti luweji lulubai aranse hani luba luweji emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubai pilatu amori ya hilugu bu Jesusu. Uo ga ni murusu anufu de ilida. Aba tawiri du lanigi pilatu dan le lagambu bai logo hila na Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara lo laligudu ni ahi inaru ni lubai logo hila la. Dan le larinya gubai lun logo inaru ni la. Aba lichugu ni pilatu lugu bu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu. Aba lareira guduni he lugu bu Jesusu loige guruwa. Aba lobura guni tau. Aba lichugu ni lidong aba umuho achikiti logu dibu. Aba ladauru ni lau aba dibu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu ju Jose arihi furasule nyi lubwe labo nuwa Jesusu.
1: San Marcos Capítulo 16.
2: Dan le las gribe luye mera guni. Aba hagañi ha María Magdalena, María to lugu chu Santiago, tuma Salomé, ibi lu houdi ahuru de luago lugu bu Jesús.
9: de yuti maso, lafuna din laruga aba houdin logo lumua. Aba te harinya gu, ama gua.
12: Kaba sangi dera idubu leke luben riumua.
9: Da harinya bei ua lila unge bu dubu ligia lidan lubara. Aba hebelu lo lidon umua. Aba harinya aba wugiri niburengili, nyunye luigi ya longwere tau aba gounu arutu. Aba hanufu de dagun, aba larinya gu hon.
4: Manufu de dagohuma. Halo ahinsa Jesus le Nazaret na le atra wagube logo gurua. Uwa tia, sara lida ge oveni. Arihe huma isa flos le nyelbe lichugua. Heiba, harinya gme hulani disipulu gu, lutima feduru. Logo anigira la, luago uma lugale leon hubaragi. Harihu be nyi ke larinya gu ni hun.
9: Aba houdi burinya hagia, aiba gwe na nyi nye, ladiga lebeluro aba unwe bu anufu de hon. Maria gutinya tie, ni kata ni ka un ladiga hanufude. Lari igine Lazaro Jesus lida ge uveni, dimasu binafin, aba larufu da gun lungu afurumie tun Maria Magdalena, to meha weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru ne ha, eibu gubanya meha luma, dan le tadari rubalinya, hayahu hanya ladiga lanirime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo vinwa jali lan, logo arihatani mafinyeti. Lari igine, aba larufu da gu Jesus lungu hon bia hada agen ha meha eibu gume luma. Houdin ya arabun. Aba houdin aba havisarunia ha hibi gama lumu ni hon mafinyeti. Lari igine, ligia larufu da gu Jesus lungu hon unsu disipulu gu agie da le nyu hama logo dabul. Aba ladenga hon logo lilogwa hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha arigu bali lari ge Lazaro lida ge oveni. Aba larinya gu hon.
16: Hei ba lida son ubao apurichi hei uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinye ni tinye luagu batise hagia me ha salbaru ba. Ha mafinye tinya hasia dirua ba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinye banyanuago. Asaka haba sifiri guguriba tia hawe gurigi ya lida niri. Hadimar haba amu dimure ilwe henero. Ahanya arigu da hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira, ishiku bai hahabu hawagun sanditian aba me haraidagon.
9: Lari ige ladimure ya hon, aba linyuru no Jesusu sielu, aba linyuru lwe igen longwene buingiu. Aba hafri dun disipulu gu, aba hapurichi hani uganu luaguti asalbaru ni lida sunfulazu. Jesus meme idara gualumutinya ani chaurugu dalei uganu le apuichi haboi lau milaguro lebure adugubai.
19: Uganu buiti le laburi haboi Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lutiofilu le wairigubai. Gibe nyagarike ouchu tiyan haburu hakate lebri ladugubai bungi waganagwa. Afaguatinha haburu ha itara kei harufu da aniha arihi bali brikate iligia. Lumagela gume serun, apurichi ha hagia luago, au alag da hadi naginye buidu buidu, ligbuguri sunkate ile asusere dubai, lumagela gume serun, ani afinyatin luago mariba lalu naburu hanu gara da tobu kei lubudubu. Subudi bamu gei linaru kate ile arufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri goha lanina abiasi, Isabeli tiribei lumari, hada geti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humaisun le lubaibe, luguma di abureme. Masani gutinya, la duga siyan la tagaru du Isabeli, ani derebugu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu Sakariasi kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, abalaburi haluagu Sakariasi, sunti ania la kupali aguda hoa, anyaha garigia bongu di afuria idalu bungiu, abatila salirago aba lani wabure me angeli lu Sakariasi, rara loegen lonvere lataru lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakariasi angeli ligia, abata wairi du lanigi, aba lanufu de dun. abalarinya gun angel ligie lon
4: maluf ga daba sakarias ladiga akambalali kunyu bayumuru tagani duba kumare abaira aban bichu kunwa lereme tagunchu babani gila ugunda ni babo ani sarabu habagiya uda rutinya lau lagu ladiga waire ke bibira ligi bige kunyu.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,